0: menyenangkan orang yang ada di dalamnya, begitu saja lawahatul lil bashar, dia akan menjadi pembakar yang dahsyat bagi kulit-kulit manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit, setiap kali penghuni neraka itu matang dagingnya, matang kulitnya, hancur lebur tulang belulangnya, badalnahu juludan ghairaha, kami akan memberikan kepada dia kulit yang baru lagi. Setiap dibakar hancur diganti, dibakar hancur diganti lagi kulitnya, untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan betapa pedihnya siksa neraka tersebut. Alaiha tis'ata asyar, dan dia dijaga oleh 19 malaikat. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan 19 malaikat ini masing-masing memiliki apa itu seperti cambuk yang memiliki dua cabang. Satu kali cambuk maka 70 ribu orang akan terjerumus ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa mengerikan dan dahsyatnya siksaan pedih yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang melampaui batas, tidak mau kembali kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka melakukan perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, kezaliman dan seterusnya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makanan ahli neraka. Inna syajaratadz zaqum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu akan menjadi makanan bagi para pelaku perbuatan dosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan minyak yang mendidih di dalam perut manusia. Kita bisa bayangkan, minyak yang dimasak sampai dia mendidih menggelegak lalu diguyurkan ke dalam usus dan perut kita, mesti akan rontok hancur berkeping-keping. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan minyak yang mendidih di dalam perut, kaghalyil hamim, yang sangat mengerikan sekali. Itu adalah pohon zakum. Di dalam ayat yang lain disebutkan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum adalah satu pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Jadi dia tumbuh dari dasar neraka pohon ini. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang apa itu syajaratuz zakum. Ya tala'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang dari pohon zakum itu bentuknya seperti kepala-kepala setan, dan pohon yang mengerikan ini akan diberikan kepada para penghuni neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat tarawih dimanapun Anda berada, terakhir saya ingin membacakan satu hadis sahih riwayat Muslim. Ya, para sahabat satu ketika pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendengar suara dentuman keras, suara bergemuruh, dan Nabi bertanya, tadruna ma hadza, apakah kalian tahu apa suara keras ini? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Ini adalah suara batu yang dijatuhkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Dan dia sudah sampai ke dasar neraka saat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Jawab.
0: Amalan apa yang harus kita lakukan saat iman kita futur? Imani pun anjlok, males nindak ing ibadah, sepindah nyuwun hidayah marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah kagungane Allah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge digawe sesat dening Allah. Nggih, sapa wonge digawe nalisir saka syariati Allah, fala hadiyalah, ora ana sawiji kang bisa menehi dalan hidayah kanggo dheweke. Terus, carane nyuwun pripun? Donga. Carane nyuwun ingkang saestu, ora ming nyuwune ming abang-abang lambe. Nggih, pawa kidang mlayu, minggo patut-patut. Mboten tulus lair dumugening batos. Ning anggene pun nyuwun nika saestu, milih wektal-wektal ingkang mustajabah, nyuwun dumateng Allah, lan anggene pun nyuwun menika dipun ambali. Bola bali. Dipun baleni, dipun wangsuli terus.
1: Nah, ipan jenengan padatan ipun nek nyuwun dedonga marang Allah ki apa ta ki? Nek bonreng. Menawi biasane pun nyuwun dumateng Allah niku ming, ya Allah kula nyuwun rejeki. Ming sepisan, lah niku nalika nyuwun hidayah dipun ambali terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Antawisipun pendonga yang dipun wucalaken dening Nabi. Allahumma ya Allah a'inni mugi paduka paring pambiyantu dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged nindakake dzikir wa syukrika supados kula saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatika supados kula saged nindakake pangibahan kapangibadahan dumateng paduka kanthi sak sae-saenipun. Niku dipun ucapake wong salwangsul bola-bali mboten namung sepindah. Saben dinten sak kathah-kathahipun. Awake dhewe niku nek nyuwun arta dumateng bapak dumateng simbok, Pak nyuwun duit, Mbok nyuwun duit pisan ora diwenehi. Nek jenengan dremimil niku. Pak nyuwun Pak, lah Pak wong kula sak ploke sak jeke mboten nate nyuwun kula mang paringi Pak arta Pak mbuh bolak-balik. Wong ngemis manten ugi. Den juk dhe den ora dikeki. Alah den sekedhik kula niku potong telung dina dereng maem. Aung mau aku iroh kue jajan. Jajan itu kalih maam benten lho den. Nah isu mau, kemau niko kan sarapan, maam kan dereng. Niku lek lenjak lho bulan baleni mawon. Suwe neng suwe diparingi. Sami kita sedaya nyewun dumateng Allah kan di saestu dipun bulan baleni. Nyewun hidayah marang Allah. Engkau kalih golek konco sing soleh. Wong kang soleh kumpulono. Niku piwucale ngendikane nggih piwucale Kanjeng Sunan Bonang. Wong kang soleh kumpulana ora kok wong kang gendro kumpulana. Nggih. Wong kang maksiat kumpulana mboten, wong kang soleh kumpulana. Dadi golek kanca dolan nggih. Sedulur sinara wedi sahabat karib niku wong-wong sing soleh. Njenengan kepengin enteng ini tidak ingin ibadah ini dolane karo wong-wong sing mboten cetha ahli maksiat ahli kemungkaran tangeh lamun niku ateges napa niku penjongkok cita-cita sing ngaya wara nggih sami kalih wau nggih kaya dene cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kalakone cepet wurunge nggih nyuwun donga marang Allah kekancan marang tiang-tiang ingkang so tiang-tiang ingkang soleh. Nah, ngoten niku. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 menawi kita sedaya niku kesinungan. Kesinungan niku kepencoan, ketaman. Rasa malas kula niku ajeng nindakake salat niku kok malas ya. Niku kedah eling-eling, tak nindakake salat, tak meksa jiwa lan ragaku. Aku tak meper babahan hawa songo. Muga-muga anggonku salat rong rakaat iki dadi jalaran sesuk aku mlebu swargane Allah. La tahqiran minal ma'rufi syai'an ngendikane Nabi, aja nyepelekake kebecikan senadyan cilik. Aku karep nindakake rawatib kok males ya. Tak peksa jiwa lan ragaku muga-muga salat rong rakaat iki dadi jalaran sesuk aku mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Maten niku dipun peksa raga niki. Nggih, meksa jiwa lan raga meper babahan hawa songo. Bahwa nafsu kita dipun singkiri. Lain pripun iki? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing temen goleki dalanku, temen ingsun bakal nutuhake ana ing marganing karahayon karahajaran keselamatan. Tak tuduhke dalan sing becik nek dheweke temen. Ning temen niku jujur dengan cita-citane nggih dibuktekke mawi amal nyata kalau wong ndonga sing tenanan kekancan karo wong saleh meksa jiwa lan raga insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring tombo marang futur kalau sebab tambane futur niku nggih mboten sahato-hato ditambah nomor nomor ini ming dedawa larane ora ngerti ya tambane ana awake dhewe niku ngendikane Mbah Gesang ngoten niku lho nggih Mbah Gesang niku sinten kula nggih mboten pati tepang dereng nate panggih kula nggih wallahu taala ala.
2: Kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan, sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, berikanlah jalan itu haknya. Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di pinggir jalan. Jangan sakiti orang. Kemudian jawablah salam orang. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan mungkar.
3: Mutiara Tilawah. Surah Al-A'la.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki kala wingi sak niki mbok menahi ngenjang awake dhewe kathah maca berita-berita. Beritane niku sarwa medeni. Beritane niku sarwa gegirisi ngedap-edapi wong urip ning alam donya. Awas sing mati wis 100, sing mati wis 300, saiki sing mati wis, beritane sarwa gegirisi. Wonten berita sing leres, wonten woro-woro wigati sing mboten leres. Ning kathah-kathahe berita niku hoax. Woro-woro sing ngapusi, woro-woro sing gedebus kerincing. Mila ten jaman ngeten iki kita sedaya kedah ekstra hati-hati. Allah Ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang padha iman, inja akum fasikun, menawa ana wong fasik teka marang sira nggawa woro-woro binabain fatabayyanu, iku kudu dipesthekke risik. Kedah dipuncek langkung rumiyin iki woro-woro bener apa ora. Asa antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kowe aja nganti nggawa berita sing kleru banjur tumindak zalim marang wong liya, tembe mburine sira bakal getun. Awas sing mati wis 1000 di enten wong maca berita sing mati 1000 dheweke saking wedine kejet-kejet mati. Bar niku enten berita maksudnya sing mati 1000 iki pitik dudu menungsa ning wonge pun bacut mati. Iku sampun beto kacilakan dumateng tiang sanes. Mila saking menika ten jaman penyebaran wabah ngeten iki, kedah sinau mingkem, tahan lisan, tahan tulisan, mboten lulus sing neko-neko napa melih berita-berita sing medeni. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah maringi wasiat kesaenan pitutur kebejian dipun serat wonten kitab Sifatus Safwah, hadza zamanus sukut waluzumul buyut warida bil kut ila antamut. Saiki-iki jaman kanggo sinau mingkem. Ana ngomah anteng lan adem. Trima marang jatah maem nganti teko dina awake dhewe dipendem. Sinau mingkem mboten kathah nulis, mboten kathah ngeser woro-woro sing mboten cetha jeluntrunganipun. Kita namung mendhet pawartos saking pamarintah lan saking para ulama. Ewondene saking liyane niku langkung becik dipun tahan. Terus wonten ngomah anten lah adem, mboten metu-metu keluyuran sebab ten njaba mereka kathah virus. Trima marang jatah maem, rejeki sing diparingke Allah marang awake dhewe dipun syukuri. Sak dangune urip insyaallah Allah Ta'ala mboten kurang jalaran menehi rejeki. Ila antamut nganti teko awake dhewe sesuk mati marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ngajeng-ajeng dipun paringi husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana dengan anak adopsi? Karena sudah dari bayi dirawat, apa yang harus kami lakukan? Anak adopsi laki-laki dan bagaimana sikap... Lalu kemudian bagaimana sikap saya dengan mertua tiri laki-laki? Dia bukan muslim. Apakah beliau mahram saya? Ya Allah.
4: Wow, sulit nih pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masalah anak tiri, anak adopsi. Di dalam Islam tidak ada adopsi. Ya, di dalam Islam tidak mengenal yang namanya adopsi anak. Dalam pengertian adopsi itu artinya adalah menjadikan anak orang lain itu bagian dari saya dan seperti anak saya. Itu yang dimaksud dengan adopsi kan? Ya, mengangkat anak orang lain jadi anak saya. Ini di dalam Islam tidak ada. Laisa Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Rasulullah SAW itu bukan anak bukan ayah dari salah seorang di antara kalian. Jadi tidak ada tabanni saling mengangkat anak, tidak ada. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan an-nasab, keturunan. Nah, coba sekarang yang diadop itu adalah anak laki-laki. Berarti dia anaknya orang lain. Lalu ketika dia dewasa, nah berarti dia bukan mahram pada istri dari suami ini, bukan mahramnya. Jangankan udah gede, masih kecil saja kalau dia ganteng dan melihat nazar ilal amrat al-hasan, kata para ulama. Melihat anak kecil yang ganteng, anak kecil yang cantik, kan tidak boleh ketika dia, ketika di situ ditakutkan adanya fitnah, ya, dengan catatan ditakutkan adanya sebuah fitnah di situ, ya, adanya sebuah fitnah. Ya. Nah, dari sini akan timbul keburukan-keburukan yang luar biasa. Ya, kecuali yang diangkat laki ini adalah ponakan dari sang istri. Ponakannya si istri. Ya, bukan ponakan suami. Kalau ponakan suami enggak mahram juga sama nih istri. Tapi kalau yang laki ini, anak adop ini adalah ponakan si istri, berarti dia apa? Berarti dia mahram dengan si istri. Aman, masih an. Tapi kalau si istri ini akhirnya hamil dan punya anak, jadi sepupu. Sepupu jadi enggak mahram lagi. Wah, muter Ustaz. Ya makanya, jadi dalam Islam tidak ada. Di dalam itu, lah saya enggak punya anak. Hadza ma katabahullahu lana. Ini yang sudah Allah tentukan buat kita. Si fulan enggak punya anak, si fulan punya anak dan sebagainya. Ini ketentuan dari Allah. Kita yakin apa yang sudah Allah takdirkan itu pasti baik buat kita, walaupun kita merasakan itu sesuatu yang buruk, jemaah. Ya. Kemudian masalah mertua yang non muslim, ya. Ada sebagian para ulama fikih berbeda pandang di sini. Kalau non muslim dia tetap tidak boleh membuka auratnya. Ya, tapi yang lain memandang tidak, apalagi di sini adalah mertuanya dia, dalam artian orang tua dari suaminya, tapi suaminya sudah muslim, orang tuanya enggak, maka tidak ada masalah jika orang tuanya ini dirasa aman dan tidak akan menimbulkan fitnah yang berkaitan dengan kehormatan dia. Wallahu a'lam bishawab.

0: kita menyadari bahwa jasad ini membutuhkan makanan yang baik untuk diri kita, begitu pula hati. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Tentu hati menjadi sebab kebaikan jasad. Jasad membutuhkan nutrisi yang baik. Makanan yang baik akan membuat jasad menjadi baik dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita terkadang membunuh jiwa kita, mendolimi diri kita, memasukkan racun ke dalam tubuh kita? Bukan yang saya maksud racun sebagaimana racun yang dikenal oleh manusia. Tidakkah kita mengetahui para ulama adalah orang-orang yang mulia? Al-ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi, penyambung lisan para nabi. Mereka lentera-lentera di tubuh umat ini dengan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bawa, berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada para ulama. Lalu mengapa kita lupa bahwa para ulama memiliki daging? Daging para ulama itu memiliki racun. Kenapa kita tega memakan daging yang beracun ke dalam jasad kita, yang kita tahu bahwa setiap yang beracun akan membinasakan diri kita? Kalau bukan ulama saja, Rabb kita berkata, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Jangan engkau menceritakan kejelekan sebagian atas sebagian yang lainnya. Apakah kamu suka seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya? Tentu dia merasa jijik dengannya. Lalu bagaimana dengan daging para ulama? Maka sangat beracun. Tidak satu manusia pun yang menelan daging para ulama melainkan dia akan binasa. Betapa kejam lisan-lisan sebagian orang yang telah mencela manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa hina lisan-lisan yang dia gunakan untuk menusuk jantung para ulama, yang pada hakikatnya itu tidak memudaratkan para ulama. Tahan lisanmu wahai manusia dari membicarakan para ulama. Jaga kehormatanmu dengan cara menjaga kehormatan para ulama. Engkau berusaha menghina para ulama, tunggu, Allah akan menghinakan engkau. Tidak ada satu manusia pun yang menghinakan dan membicarakan para ulama kecuali mereka binasa. Lisan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah perkataan lisan melainkan padanya ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Binasa, celaka lisan-lisanmu yang kotor berbicara tentang kehormatan para ulama, yang ilmu mereka membersihkan jiwa manusia dengan izin Rabbnya, yang ketulusan mereka meninggikan derajat manusia dengan izin Rabbnya, yang perjuangan mereka jika dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Kemuliaan kita dengan izin Allah ada bersama dengan para ulama kita. Kebersamaan kita dengan para ulama jalan untuk menuju kepada jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla, alat untuk bisa sampai kepada apa yang mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Taala. Bersama para ulama Allah akan memuliakan kita. Bersama para ulama Allah akan menjadikan sebab syafaat Nabi datang kepada kita. Bersama dengan para ulama jauh lebih menenangkan jiwa, dan tidaklah orang yang mencela kecuali orang-orang yang mencelaka, dan tidaklah orang-orang yang menahan lisannya dari para ulama kecuali orang-orang yang insyaallah Allah akan turunkan rahmat kepada mereka.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Ghashiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang masalah al-kibr, bahasa kita sombong. Beliau mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayyakuna na'lahu hasanan wa thiyabahu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang suka kalau bajunya bagus dan sendalnya bagus? Maksud sahabat ini, apakah seorang yang suka dengan sendal bagus, baju bagus, apakah itu termasuk sombong? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Yang dikatakan sombong adalah ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Wa batarul haq, dan menolak kebenaran. Di sini Al-Hafiz Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang kesombongan yang dimaksud, al-kibr yang dimaksud. Qala ta'ala wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala menukil menyebutkan ucapan Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa, Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Rabbku, dan juga Tuhan kalian dari semua orang-orang yang mutakabbir, dari semua orang-orang yang takabur dan sombong, yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Dan gembong orang sombong pada waktu itu adalah Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa, gembongnya adalah Fir'aun. Di mana ikhwatiddin? Fir'aun ini menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, walaupun dia yakin dalam hatinya tahu bahwasanya apa yang dikatakan Musa itu adalah benar. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastayqanatha, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, wastayqanatha anfusuhum, tapi sebenarnya diri mereka itu meyakini apa yang dibawa Nabi Musa itu benar. Lantas mengapa dia menolaknya? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa bahwasanya si Musa ini enggak pantas jadi rasul. Ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, wanada fir'aunu ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, kata Fir'aun. Fir'aun memanggil rakyat Mesir. Wahai rakyat Mesir, bukankah aku rajanya pemilik Mesir? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan kalian lihat sungai itu mengalir di bawahku. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Apakah sampai situ? Enggak. Ada kelanjutan ayat. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadiyubin. Aku yang merupakan pemilik Mesir, aku yang merupakan raja Mesir, apakah aku lebih baik ataukah orang ini yang celat, ngomong aja enggak beres, itulah bahasa kita. Wa la yakadiyubin. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Apakah aku lebih baik? ataukah orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, ngomong aja enggak beres. Karena memang Nabi Musa itu ikhwatiddin, orangnya enggak celat, enggak fasih. Makanya ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, dia mohon kepada Allah agar didampingi oleh saudaranya Harun. Mengapa demikian? Nabi Musa menyebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, dalam surah Thaha, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih ngomongnya ketimbang aku. Jadi Harun itu lebih pandai ngomongnya, lebih fasih ngomongnya. Itu Khofiddin. Karena yang dihadapinya adalah Firaun. Firaun itu seorang yang pintar. Saking fasihnya Firaun tuh, Pak. Dia berhujah. Berhujah di hadapan orang-orang Mesir. Ya. Ya qaumi alaysa li mulku Misra, sebutkan. Hai kaumku, ini untuk ya lebih meyakinkan bahwasanya enggak layak si Musa ini jadi nabi. Yang jadi nabi itu seandainya di nabi, yang layak itu aku, gitulah kira-kira. Aku lebih hebat dibandingkan si Musa. Wahad anhar tajri min tahti, tengok. Sungai-sungai ini pun mengalir di bawah telapak kakiku, di bawahku. Afala tubsir, apakah kalian enggak lihat? Dalam ayat yang lain Allah sebutkan perkataan Firaun yaitu wa ana ahdikum sabilar rasyad, dan aku sedang memberi kalian petunjuk ke jalan yang lurus. Bayangkan, Firaun pada waktu itu menyatakan sedang menunjuki rakyat Mesir ke jalan yang lurus, bukan Musa. Jadi di sini ikhwatiddin, kesombongan Firaun itu dikarenakan apa? Pertama, menganggap remeh Nabi Musa. Ya kalau bahasa kita, ente pula jadi nabi. Ente aku dapat loh, dapat mungut dikali gitu kira-kira. Karena Nabi Musa kan mungutnya begitu. Ketemunya di sungai. Aku tuh dapat ente tuh mungut dikali, kalau aku biarkan mati kau di situ, gitulah kira-kira. Syukur kami pelihara di istana. Makanya dianggap remeh Nabi Musa. Ya. Dia menganggap remeh Nabi Musa. Kemudian akibatnya Khofiddin, akibatnya seorang yang menganggap remeh orang lain, dia tidak akan pernah menerima kebenaran apapun dari dia. Kalau orang sudah menganggap remeh, misalnya si A kita anggap remeh, apapun yang dia katakan tidak akan diterima oleh kita. Kenapa? Itu penyakit yang pertama. Makanya ketika seorang sudah menganggap remeh orang lain, kebaikan apapun yang dapat dari dia itu sudah enggak dianggap lagi. Itulah makanya dikatakan orang ini sombong. Firaun, ya. Firaun, walaupun dia tahu ini apa yang dikatakan Nabi Musa ini benar sebenarnya. Ya benar, dia yakin. Benar. Tapi karena menganggap remeh, enggak bisa. Hilang pamor kita kalau pula kita yang jadi pengikut Musa. Kita raja Mesir. Antum lihat bagaimana peradaban Mesir sampai sekarang diakui oleh dunia sampai zaman sekarang. Hasil pembangunan Mesir dahulu pada zaman Firaun diakui sampai sekarang. Seperti piramida, ya, dan lain-lainnya. Dan waktu itu Khofiddin, yang paling hebat adalah masalah ilmu sihir. Ilmu sihir pada waktu itu luar biasa. Makanya Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mengalahkan seluruh ilmu sihir. Ketika Firaun nantang Musa, kata Nabi Musa, boleh? Ya. Kata Nabi Musa, kumpulkan orang-orang di tempat yang terbuka. Setelah berkumpul, si tukang-tukang sihir mengatakan, ya Musa, imma antulqiya wa imma annakuna awalamulkin. Ya Musa, engkau yang melempar duluan atau kami yang melempar? Kata Nabi Musa, bal alku, udah kalian dulu. Kalian aja dulu yang lempar. Maka dilemparlah semua tongkat-tongkat dan apa namanya tali-tali. Fa idha hiya hayyatun tas'a, dia seperti ular yang merayap. Luar biasa Ikhwatiddin, ya. Ternyata tongkat dan tali-tali langsung berubah menjadi ular. Bukan hanya satu, banyak ularnya. Saking hebatnya Nabi Musa sendiri takut melihat ular itu. Bayangkan Ikhwatiddin, padahal yang sedang bertanding ini adalah Musa dan tukang sihir. Nabi Musa ketika melihat ular-ular itu sudah takut. Sampai Allah katakan, fa'au jasaminum khifah, Sampai-sampai Musa pun takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kata Allah, Musa, kamu jangan takut, kamu tuh menang. Wa alqu ma fi yaminik talqaf ma sanau inna ma sanau kaid sahir. Kamu buangkan apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu maksudnya tongkatnya, itu nanti akan ditelan oleh si ularmu. Ya. Dan ini adalah ilmu-ilmu sihir, tidak ada kenyataannya. Dalam ayat lain dikatakan fahidha hiya thu'banum mubin. Ternyata tongkat menjadi ular yang sangat besar. Bayangkan ikhwan, anaconda lah kita. Tongkat Nabi Musa berubah jadi anaconda. Sementara tali-tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir, ya ular biasa. Ikhafirin, mana ada ular sebesar tongkat sebesar meja ini? Ya kan, enggak ada ular sebesar meja. Tongkat itu paling seperti gagang sapu, itulah tongkat namanya. Nah, sebesar-besar itulah apa aja ya? Ular-ularnya tukang sihir. Tali. Apa ada tali sebesar apa? Sebesar tiang listrik. Nah, ada, itu bukan tali namanya. Paling besar pun tali kapal. Itu pun hanya sebesar ya sebesar tongkat. Tapi Musa punya tongkat berubah menjadi thu'banum mubin, ular yang sangat besar. Seharusnya kalau dia ular, tentunya sebesar tongkat. Tapi ini besar, menggembung deh mungkin. Menjadi besar, insyaallah. Makanya habis ular-ular tukang sihir itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Makanya faulqiyas saharatu sujada. Kemudian tukang sihir pun akhirnya sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka mengatakan kami beriman terhadap Tuhannya Harun dan Musa. Kenapa ikhwatiddin? Mereka tukang sihir. Mereka tahu bisa membedakan mana tukang, mana sihir, mana tidak sihir. Adapun Firaun, dia ini kan enggak paham. Mana yang sihir, mana yang enggak sihir. Ya kan? Makanya tukang sihir langsung beriman. Apa kata si Firaun? Ini makar ini. Inna hadha makrum makartumu fil Madinah. Ini kan kalian dah janji-janji kan sebelumnya kan? Nah, ini makar kalian ya, pesandiwara kalian. Bilang aja sebelumnya sudah beriman. Begitu ikhafirin, akhirnya diancam akan dibunuh, disalib. Laukat ti'anna aidiakum wa arjulakum min khilaf. Akan kupotong-potong tangan kalian dengan bersilang. Tangan kanan potong kaki kiri. Gitu. Kalau kaki kiri potong tangan kanan. Oh itu aja ya. Tangan kiri potong kaki kanan. Ah begitu. Begitulah ikhafidin. Jadi si Fir'aun ini kenapa tidak menerima apa yang dikatakan Nabi Musa? Pertama, dia telah menganggap remeh Nabi Musa. Akibatnya dia tidak akan menerima apa yang dikatakan Musa alaihissalam. Itulah ikhafidin. Qala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu yaumil hisab. Berkata Musa, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari seluruh orang-orang yang sombong yang tidak mau beriman dengan hari pembalasan, hari hisab. Innahu la yuhibbul mutakabbirin, kata Allah. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mutakabbir.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah. Semua akan rata dengan tanah. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, karena pada hari itu yauma la yanfa'u mal wala banun.
3: Yauma la yanfa'u mal wala banun.
1: Harta tiada guna, anak enggak bermanfaat.
3: Inna man atallaha biqalbin salim.
1: Kalau engkau orang yang beriman,
3: wa uslifatil jannatu lil muttaqin.
1: Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri.
3: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
1: Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan.
4: Soal jawab. Bagaimana hak waris untuk seorang yang diadopsi oleh keluarga lain? Yang saya tahu jika keluarga angkatnya dia tidak mendapat waris. Bagaimana dengan keluarga kandungnya? Apa dia mendapatkan hak waris? Iya. Jadi kalau ada seorang bapak ibu punya anak, anaknya diadopsi orang lain, apakah anaknya yang diambil orang lain tadi masih mendapatkan warisan? Masih. Dan gak boleh ngadopsi anak. Gak boleh anak angkat dalam Islam. Rasulullah dulu punya anak angkat namanya Zaid. Bahkan Nabi mengatasnamakan dirinya Zaid bin Muhammad SAW. Terus ditegur oleh Allah dari langit, gak boleh anak angkat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama bapaknya. Zaid bin Kharisa, gak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah ngangkat anak. Setelah itu Zaid gak dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Kharisa, bapaknya yang asli. Dan mengangkat anak itu berbahaya. Saya gak berbicara ngaso anak, itu nanti ada babnya sendiri. Saya bicara ngangkat anak. Ngangkat anak itu maksudnya ngambil anak orang lain terus dinasabkan kepada dirinya. Padahal bukan anaknya, tapi dinasabkan ke dirinya. Ini bahaya, haram, banyak kerusakan. Ah masa sih Ustaz gitu aja kok menimbulkan kerusakan. Dari mana kerusakannya? Banyak. Apa saja? Satu, merusak waris. Ya, merusak waris ini. Merusak waris. Dua, ini nanti merusak perwalian. Kalau itu anaknya yang diambil itu cewek, misalnya Fatimah bin Fadlan, padahal Fatimah bukan anaknya Fadlan, nanti kalau nikah jadi wali, apa enggak berbahaya itu? Merusak perwalian, merusak kemahraman, merusak apa namanya perwarisan, bahaya. Makanya dilarang dalam Islam, enggak boleh ngangkat anak, ya, merusak warisan. Misalnya di keluarga yang mengadopsi, nanti dia dapat warisan, padahal seharusnya enggak dapat. Ya. Dan yang ditinggalkan, ya, enggak ngasih warisan, padahal berhak, apa enggak ruwet itu. Makanya mengadopsi anak dilarang dalam Islam, ngangkat anak

0: Gak boleh bin saya, itu bukan anak saya. Boleh silakan dirawat. Tetapi nanti kalau besar, gak mahram sama istrimu, hati-hati. Makanya, ngasuh anak pun ada aturannya. Jadi kalau saya kasih contoh ya, ada A dan B. A ini laki-laki, B ini perempuan. Nikah lama, dua-duanya gak punya anak. A gak punya anak. Sama B ini nikah gak punya anak. A laki-laki, B perempuan. Bertahun-tahun gak punya anak. Tapi B ini punya ponakan banyak. Anaknya, saudaranya itu banyak-banyak. Kemudian si A juga punya keponakan banyak. Terus dia ini rundingan, bagaimana kalau kita mengambil salah satu keponakan kita, kita asuh. Apakah boleh? Boleh dengan syarat, itu anak tetap bin ikut bapaknya yang asli. Gak boleh bin di atas namakan si A, gak boleh. Harus sesuai dengan nama bapak aslinya. Tuh, satu. Dua, kalau yang diambil itu keponakan si A, akan laki-laki. Kalau si laki-laki ini mau ngambil anak, maka pilihlah yang keponakan perempuan, jangan keponakan laki-laki. Karena kalau kamu ngambil keponakanmu yang laki-laki, maka keponakanmu yang laki-laki ini nanti gak mahram sama istrimu. Bahaya. Maka pilihlah keponakan perempuan. Keponakan perempuan sama kamu gak ada masalah karena mahram, sama istrimu gak masalah karena sama-sama perempuan. Sebaliknya, kalau keponakan itu diambil dari jalur istri, istri ini kan gak punya anak tadi kan, terus ponakannya banyak, maka sang wanita ini kalau mau cari keponakan untuk diasuh, carilah keponakan yang laki-laki. Jangan cari keponakan yang perempuan. Karena kalau mencari ponakan perempuan, maka keponakan perempuan ini tidak mahram sama suaminya. Bahaya nanti itu. Maka pilih yang laki-laki. Kalau laki-laki yang ponakannya laki-laki, sama bibinya nggak ada masalah. Sama tantenya kan mahram. Dan nanti kalau besar nggak apa-apa, sama-sama bapaknya, sama-sama laki-laki. Jadi tetap binnya ikut bapak yang asli, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika orang tua angkat meninggal dan hanya memiliki satu anak kandung ini tadi ingin memberi sebagian harta waris kepada saudara angkatnya, apakah harus diterima? Gak dapat warisan. Anak angkat tidak dapat warisan. Kalaupun dapat itu wasiat. Ayah. Jadi sekali lagi ayah asuhnya, saya enggak mau mengatakan angkat, karena itu kan terkesan membolehkan. Ya, ayah asuhnya mengatakan, kalau aku mati nak, nanti anak angkatku itu saya kasih sekian persen. Anak asuhku saya kasih sekian persen. Boleh, tapi enggak boleh lebih dari sepertiga. Enggak boleh lebih dari, ini dapat tapi dari jalur wasiat. Adapun dari jalur warisan enggak boleh. Ya, anak angkat, anak asuh, gak bisa dapat waris. Gak bisa. Kalaupun dapat dari wasiat. Adapun kalau si anak yang tunggal tadi dapat harta banyak, dikasihkan kepada saudara angkatnya, ya silakan kasih, tapi bukan karena warisan. Ya karena ngasih gitu aja. Kalau warisan gak bisa ya. Karena gak ada sanak kerabat kepada hal tersebut. Kalau dikasih tapi bukan warisan, sekedar dikasih saja, gak ada masalah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.
1: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Fajr.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wash shaf'i wal

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan dosa, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya terjadinya teledor dalam diri kita, ya, terjadinya kekosongan di dalam hati kita. Karena seorang muslim hendaknya memiliki dua sifat yang sangat mulia di dalam seluruh ibadahnya, yaitu sifat khauf dan sifat raja. Sifat berharap kepada Allah, dan sifat yang kedua yaitu sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sering terjatuh ke dalam maksiat, mengulang lagi, jatuh lagi dalam maksiat lagi, ini rasa takutnya kepada Allah sangat tipis. Yang seperti ini darurat untuk segera menguatkan rasa takutnya kepada Allah. Mungkin mengingat, ya, membaca bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang adab Allah, tentang neraka, sifat-sifatnya, para penghuninya, murka Allah, laknat Allah, ya, hendaknya membaca itu sehingga semakin takut pada Allah, semakin takut pada Allah. Ya, walaupun bersama dengan takut tersebut juga, ya, tidak boleh kemudian berlebih-lebihan takutnya sehingga kemudian berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Harus imbang juga dengan berharap kepada Allah. Ya, tetapi kalau berharap kepada Allah juga berlebih-lebihan, ya, sangat bermudah-mudahan di dalam berharap kepada Allah, ah nanti gampang bisa bertobat, ah masih ada kesempatan bertobat, pintu tobat masih sangat luas, ya, dan seterusnya. Ini juga bermudah-mudahan di dalam berharap kepada Allah, ini juga sangat membahayakan, ya. Maka yang benar adalah antara takut dengan berharap, ini harus benar-benar imbang. Tatkala kita takut, di situ juga ada berharap kepada Allah. Tatkala kita berharap kepada Allah, di situ juga ada takut kepada Allah. Sholat misalnya, ketika kita melaksanakan sholat, kita takut kalau sholat tidak diterima. Sholat sedikit pahalanya, sholat mungkin, ya, kualitasnya sangat jelek di hadapan Allah, ya, kita takut. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan saya bisa bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, ya, diterima oleh Allah menjadi amal saya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu dengan sholatnya seorang yang akan berpisah dengan dunia." Maka sholat yang seakan-akan itu sholat yang terakhir, sholat perpisahan. Ini contoh. Jadi ada dua-duanya, ditambah yang ketiga yaitu mahabbah, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Mahabbah itu digambarkan oleh para ulama seperti kepala. Ya, burung itu dengan dua sayap. Kemudian ada kepalanya. Kalau kepala tidak ada, tidak mungkin terbang. Sayap salah satunya hilang juga tidak bisa terbang. Atau sayapnya tidak imbang juga tidak terbang dengan baik. Maka kita pun demikian, kita terbang dengan khauf, roja, dan juga yang menjadi penyemangat kita semuanya, kepalanya adalah rasa cinta, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terjatuh ke dalam dosa, kemudian bertaubat, itu diterima tidak taubatnya? Diterima. Selama syarat-syarat taubat dipenuhi. Ada tiga syarat taubat. Yang pertama, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan. Setelah menyesal, dosa harus ditinggalkan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, itu niat dengan kuat tidak akan mengulang kembali dosanya. Ya, yang ketiga, niat dengan kuat, azm untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, menyesal, meninggalkan dosanya, kemudian niat dengan kuat untuk tidak mengulang kembali. Yang keempat, ini kalau berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka harus kita kembalikan, harus minta halal kalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiga atau empat syarat ini terpenuhi, maka pasti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu terpenuhi. Kemudian setelah itu kemudian berbuat dosa, bahkan dosa yang sama, kemudian bertaubat lagi, memenuhi persyaratan tadi, bagaimana? Secara hukum diterima. Berapa kali pun dia akan mengerjakannya. Tetapi yang seperti ini sangat membahayakan. Bagaimana kalau kemudian tatkala sedang bermaksiat, belum sempat bertobat, dipanggil oleh Allah, mungkin kecelakaan, mungkin ya musibah, sehingga kemudian meninggal, mungkin penyakit mendadak. Hendaknya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda su'ul khatimah, su'ul khatimah tandanya adalah ada sesuatu, ada maksiat yang masih dicintai oleh hati. Ya, ada maksiat yang masih dicintai oleh hati. Ini bahaya. Ya, bisa jadi maksiat tersebut akan muncul tatkala kita sedang berada di akhir kehidupan kita. Muncul dengan kuat, pengen bermaksiat pada Allah, kemudian bermaksiat dan ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waliyullah. Maka tidak ada yang aman, wahai saudaraku, yang dari bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah bermaksiat, segera bertobat pada Allah, tinggalkan dengan kuat, sudah. Tobat yang nasuha, artinya tobat yang sungguh-sungguh, yang kuat, punya azam yang sangat kuat untuk tidak mengulang kembali. Nah, tentunya ini dibarengi dengan ilmu. Kalau dia mengulang, ini tanda bahwa bisa jadi tobatnya tidak diterima, ya, bisa jadi tobatnya tidak berkualitas, ya, bisa jadi sangat lemahnya hati sehingga selalu tergiur dengan bisikan syaitan. Gak apa-apa, kamu kerjakan lagi nanti tobat, ya. Maka ini sangat membahayakan. Ini keadaan hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan penyakit, sehingga mudah sekali terjatuh ke dalam dosa. Maka takutlah pada Allah, ya. Takutlah kepada Allah, kuatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah, ini terakhir kali, saya tidak akan kembali lagi dalam berbuat dosa. Ya, diperkuat dengan ilmu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kuatkan dengan ilmu, kuatkan dengan sahabat-sahabat yang saleh, ya, sahabat-sahabat yang salehah. Cari teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Ya, bersahabat dengan teman yang baik itu akan memudahkan kita semuanya untuk bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Allah taala alam bisawab.
2: Agar buah hati tak lagi takut hantu. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa melatih anak mengatur rasa takutnya. Karena rasa takut adalah bagian dari ibadah. Dan rasa takut adalah bagian dari rukun yang harus ada dalam ibadah. Di samping rasa cinta dan berharap kepada Allah. Bagi orang tua, sangat penting mengetahui bagaimanakah cara mengatasi ketakutan anak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berikut di antaranya. Pertama, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Hendaklah orang tua mengenalkan anak-anaknya tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mengajarkan rasa takut kepada Allah yang disertai pengajaran rasa cinta dan harap kepadanya. Sehingga hal ini menjadikan anak ikhlas dan giat dalam beramal, serta tidak mudah putus asa. Sungguh indah contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW tepat di belakang beliau. Beliau bersabda, wahai nak, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andai saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah mengering. Kedua, ajarkan wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak wirid dan doa yang bisa diajarkan pada anak. Misalkan, wirid pagi dan sore, serta doa sehari-hari. Ajarkan pada anak-anak bahwa doa dan wirid adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Karena itu, bila rasa takut menyerang, yang terbaik untuk dilakukan adalah meminta perlindungan dan pertolongan Allah, Rabb seluruh makhluk. Ketiga, jauhkanlah anak dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut pada hantu. Misalnya cerita misteri, patung, dan lukisan makhluk bernyawa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kenalkanlah anak dengan kisah-kisah para nabi, sahabat Rasulullah, maupun kisah sahih lain yang dapat mengajarkan anak keimanan, keberanian, dan akhlak yang baik. Keempat, ajarkan pula pada anak untuk tidak menakut-nakuti temannya, meski hanya bermaksud untuk bercanda. Pahamkan pada anak untuk bercanda dengan baik. Kelima, bila orang tua ternyata adalah seorang penakut, berusahalah untuk tidak menampakkan hal tersebut di depan sang anak. Keenam, berdoalah untuk kebaikan anak. Hal yang sering luput dari orang tua adalah berdoa agar anak dilindungi dari gangguan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan, Aku memohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa dan juga dari setiap kata yang jahat. Selanjutnya beliau bersabda, adalah bapak kalian yaitu Ibrahim dahulu juga memohonkan perlindungan untuk kedua putranya Ismail dan Ishak dengan doa ini. muslimah.or.id

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, kalau ada siswa atau murid yang nakal di sekolahan, itu tanggung jawab siapa ya? Orang tua ataukah pengajar? Silakan Ustaz.
2: Iya. Siapa yang menjadi penanggung jawab tentang pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa orang beriman itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulat wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus ibu bagaimana? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang ibu, ya seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat Quran dan hadis tadi, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kedua orang tua dan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, terus apa tanggung jawab guru? Tanggung jawab guru itu adalah sebagai fasilitator, membantu orang tua dalam menunaikan kewajibannya. Tapi tanggung jawab pendidikan orang tua tidak bisa diwakilkan oleh guru, karena besok yang ditanya tentang pendidikan anaknya itu adalah kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah, madza adabtah wa madza alamtah. Didilah anakmu, karena kelak di hari kiamat kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu, apa yang dididikan kepada anakmu dan apa yang diajarkan kepada anakmu. Jadi penanggung jawabnya adalah kedua orang tua. Namun demikian bukan berarti sang guru atau pendidik di sekolah berlepas tangan, tidak bisa, karena ada akad, ya, akad bahwa ingin membantu orang tua. Entah akad itu nanti bentuknya bisa berupa dengan adanya gaji dan sebagainya, atau mungkin akad dengan pemerintah kalau itu di sekolah, sekolah negeri atau sekolah pemerintah. Jadi tunaikan akad kita masing-masing, tapi yang terkait dengan tanggung jawab anak adalah kembali kepada kedua orang tua. Demikian, wa'alam.
3: Ketika dalam satu peperangan ada seorang yang berjihad sampai para sahabat yang lainnya itu takjub dengan peran dia dalam perang waktu itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma ablal yaum mithl fulan, nggak ada yang hari ini berjuang seperti fulan, hari ini harinya fulan tuh sudah. Jadi kalau mau tanya siapa pahlawan hari ini fulan, kata yang mana, katanya ammahu famin ahli nar, itu penghuni neraka dia. Bayangkan jemaah. Dan betul itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gitu masuk neraka, gimana yang kayak kita? Diikutin sama satu sahabat. Ternyata orang ini berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Siapa yang menjamin jemaah? Makanya orang yang berakal tahu. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami dari sisimu rahmat ya Allah. Innaka antal wahhab, engkau lah yang maha memberi. Meminta sama siapa aja.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah akan kita membahas tentang dua cara dalam pengucapan iqlab dan ikhfa syafawi. Jadi wajhani fi nutqi al-iqlab wal-ikhfa al-syafawi. Dua cara dalam mengucapkan iqlab dan ikhfa syafawi. Ya, ini ada dua cara yang dinukil dari ahlul ada, para ahli-ahli Al-Quran, masyayikh Al-Quran, untuk mengucapkan atau melafalkan dari iqlab dan ikhfa syafawi. Dua riwayat ini adalah sama-sama bisa digunakan, yaitu yang satu adalah, yang pertama adalah itbaq asyafatain, yaitu dengan cara menempelkan dua bibir, sama-sama ditempelkan dua bibir ini untuk mengucapkan ikhfa syafawi dan iqlab. Contoh, kalau iqlab contoh adalah mim ba'di. Nun sukun bertemu ba adalah iqlab. Cara yang pertama bacanya adalah dengan menempelkan bibir dengan bibir, mim ba'di, akan tetapi biduni kaz, tidak dengan menempelkan secara kuat, bukan mim ba'di, tapi cukup mim ba'di, biasa nempel tapi biasa, tidak ada tekanan terlalu kuat. Inilah cara yang pertama, mim ba'di, jadi nempel. Kemudian contoh ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan ba, bacanya adalah tarmihim bihijaratin, yaitu dengan menempelkan antara bibir atas dengan bibir bawah, itbaq syafatain. Kemudian yang kedua adalah memberikan furjah khafifah baina asyafatain, memberikan rongga sedikit kecil tipis di antara dua bibir untuk iqlab dan ikhfa syafawi, yaitu contohnya untuk iqlab min ba'di, jadi min ba'di, ininya adalah ada furjahnya sedikit, min ba'di. Kemudian untuk yang ikhfa syafawi,

0: bihijarah, gitu ya. Jadi himbi itu ada sedikit furjah. Dua-dua ini sama dinukil dari masyayikh-masyayikh yang sudah ahlul adha, yang sudah riwayatnya betul-betul bagus, maka dua-duanya bisa digunakan. Guru kami diantaranya adalah Syaid Lasyain Abul Farah, dalam beberapa kitabnya menyebutkan itu untuk ini. Kemudian juga Itbaqus Syafatain, guru-guru termasyhur juga diantaranya adalah Mahmud Khalil Al-Husari dan yang lainnya juga memakai yang Itbaqus Syafatain. Jadi saya kira ini adalah dua cara yang bisa digunakan sama-sama, maka silakan menggunakan kedua-duanya. Sama-sama riwayat Hafiz An Asim dari jalur Syatibiyah, semuanya bisa menggunakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
2: Hadis 1371. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Al-Hakim dari jalan Humaid bin Al-Aswad, ia berkata haddatsana Ad-Dhahhak bin Uthman dari Sa'id Al-Maqburi dari Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ini as'aluk amma anta bihi alim wa ana bihi jahil. Min al-laili wan nahar sa'ah taqrahu fiha as-shalah." Wahai Nabi Allah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang engkau ketahui dan aku tidak tahu, yaitu tentang saat-saat yang tidak boleh sholat di waktu siang dan di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalaita subha fa amsik anis shalah hatta tatlu asy-syams. Fa inna tatlu'u biqarnai syaitan." Apabila kamu telah selesai sholat subuh, tahanlah dari sholat sampai matahari terbit, karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Fa idza tala'at fasholli fa inna sholata mahdhuratun wa mutaqabbalatun. Apabila matahari telah benar-benar terbit, ya sudah terbit, ya, maka sholatlah silahkan, karena sholat di waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta ta'tadila ala ra'sika mithlur rumh, ya, sampai matahari itu betul-betul berada di atas kepalamu seperti tombak. Ya. Fa idza tadalat ala ra'sika, apabila matahari itu sudah benar-benar di atas kepalamu, fa inna tilka sa'ah tusajjaru fiha jahannam, maka itu adalah saat-saat neraka jahannam dipanaskan. Wa tuftahu fiha abwabuha hatta tazula an hajibikal aiman, dan di waktu itu pintu-pintu neraka jahannam dibuka sampai matahari itu tergelincir. Fa idza zalat an hajibikal aiman fasalli, apabila matahari itu telah betul-betul tergelincir, silakan kamu salat. Fa inna salata mahdhuratun mutaqabbalatun, ya, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta tusalli al-asr, sampai kamu sholat asar. Thumma da'is sholat hatta taghiba syams, kemudian tinggalkan sholat sampai matahari betul-betul tenggelam. Al-Hakim berkata sahihul isnad. Syekh Al-Albani berkata benar apa yang dikatakannya. Kalau bukan karena Humaid bin Al-Aswad. Karena Humaid bin Al-Aswad ini dikatakan oleh Al-Hafidh yahimu qalilan. Dia melakukan kesalahan tapi sedikit. Dan juga sanadnya telah diperselisihkan. Di mana Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari Dhahhak bin Uthman dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ya. Bahwasanya ia berkata, Sufwan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sini disebutkan dari musnad Abu Hurairah. Sementara tadi Ini dari Musnad Sofwan bin Mu'attal. Kalau di sini dari Abu Hurairah. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan yang lebih menguatkannya juga bahwa riwayat ini dikeluarkan bahwa Ibnu Hibban mengeluarkan dari jalan Ibnu Wahab dari Iyad bin Abdullah Al-Qurashi dari Sa'id dari Abu Hurairah. Dan ini isnad sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi Iyad ini di dalamnya ada kelemahan. Ya. Al-Hafiz berkata, akan tetapi ia sebagai mutaba'at tidak apa-apa. Dan hadis ini dengan dua jalan tersebut sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Busiri. Jadi yang rajih ini dari hadis Abu Hurairah. Allahu a'lam. Nah, ini Pak ya. Jadi terkadang terjadi perselisihan jalan. Yang satu mereka dari ini, tapi kok jalannya satu gitu loh. Tapi ada perselisihan perawi. Yang satu menyebutkan dari Sufwan, yang satu menyebutkan dari siapa? Abu Hurairah. Oh, berarti harus dipertimbangkan siapa perawi yang lebih kuat dan lebih thiqah. Tentu periwayatan yang lebih thiqah dan lebih kuat lebih didahulukan daripada yang tidak thiqah atau kurang thiqah dari itu.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Balad.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Maka nanti di surga, apakah kita bisa tinggal dan hidup bersama orang-orang yang kita cintai? Ini adalah pertanyaan yang mungkin timbul ketika kita berbicara tentang surga dan tingkatan-tingkatan surga. Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, kami akan angkat keturunan mereka pada tingkatan orang tua, dan kami tidak kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Coba kita renungi bersama ayat ini, kita pahami bersama kandungan ayat ini. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka ke dalam tingkatan ayah dan ibu, ke tingkatan orang tua. Jadi kalau seorang bapak mukmin muslimnya dan meninggal dalam keadaan Islam, kemudian anaknya juga mengikuti dia dalam keimanan, masuk Islam juga dan meninggal dalam keadaan Islam, maka kalau sampai keduanya berhak atas tingkatan surga yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat si anak kepada tingkatan bapaknya, meskipun amalan si anak tidak sama dengan amalan bapaknya, meskipun kesalehan si anak tidak sama dengan kesalehan bapaknya, akan diangkat sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wama alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Dan pengangkatan kedudukan anak ke kedudukan bapaknya tadi tanpa harus mengorbankan kedudukan tinggi bapaknya. Maksudnya misalnya kalau seandainya sang ayah ya, berhak menduduki surga tingkat yang ketiga misalnya, dan si anak hanya berhak mendapatkan surga tingkat pertama, maka Allah tidak membuat kompromi misalnya dengan menempatkan keduanya di tingkat dua misalnya. Jadi bapak turun satu tingkat, ayah naik satu bapak turun satu tingkat, anak naik satu tingkat misalnya. Enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan angkat si anak ke derajat bapaknya. Bapaknya enggak dizalimi. Ini makna, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, ya, masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali yang dia usahakan sendiri. Ini kaidah umumnya. Kalau kita ingin kemuliaan di surga, kebahagiaan di surga, kita harus mengusahakannya sendiri. Jangan tunggu orang lain beramal untuk kita. Ibnu Katsir rahimahullah taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya, di mana dia akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin kepada tingkatan orang tua mereka, meskipun mereka tidak sama dalam kesalehan, meskipun mereka tidak sama dalam amalan. Kemudian mengumpulkan mereka dalam tingkatan yang paling baik, yang paling tinggi. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya-tanya apakah mungkin kita berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang kita, sebenarnya jawabannya iya mungkin. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, dan ini ayat ini adalah menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Allah memberikan anugerah kepada anak dengan barokah amalan bapak mereka. Bapak mereka telah beramal lebih banyak, dia lebih soleh dari anaknya. Maka Allah memberikan anugerah kepada si anak dengan barokah amalan dari bapak mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua dengan barokah amalan anak-anak mereka adalah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'ul mu'mina ad-darajata fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Maka ketika sudah masuk surga, orang ini heran. Dia mendapati tingkatan surga yang sedemikian tinggi, sementara dia merasa tidak berhak untuk mendapatkan tempat yang tinggi itu. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan tempat yang tinggi ini? Anna li ala." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Dengan istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Anakmu itu selalu beristighfar untukmu, memintakan ampunan untukmu, wahai fulan. Maka kami angkat derajatmu sekarang di surga karena amalan anakmu, istighfar anakmu. Ini sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada orang tua dengan barokah amalan anaknya. Jadi masing-masing dari ayah dan orang, masing-masing dari bapak dan anak atau ibu dan anak bisa saling memberikan syafaat di surga nanti. Mereka bisa berkumpul bersama-sama. Dan syaratnya kalau kita lihat mudah saja. Yang penting orang tua iman, meninggal dalam keadaan Islam, kemudian anak-anak juga Islam, ikut Islam dan meninggal dalam keadaan Islam itu. Asal itu terjadi meskipun si anak, meskipun si anak katakanlah masih belum sesuai dengan harapan orang tuanya, masih kadang-kadang nakal, masih kadang-kadang jatuh dalam maksiat, bahkan mungkin maksiat yang besar-besar. Tapi asal ayah dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengumpulkan mereka di surga pada tingkatan yang sama. Adapun kalau sampai terjadi kafirnya salah seorang di antara mereka, orang tua meninggal dalam keadaan kafir misalnya, atau sebaliknya si anak yang meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak berlaku bagi mereka syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Dan jangankan kita orang-orang biasa.
2: Tanya jawab. Bila ada anak usia kurang dari 5 tahun Ustaz, ikut ayahnya sholat di masjid atau musola, tetapi setelah sampai di musola atau masjid, anaknya lari-lari di depan jamaah yang lain yang sedang sholat. Kemudian ayahnya marah-marah, katanya hal tersebut adalah memalukan. Lah, ini bagaimana Ustaz? Ibu tersebut harus menjelaskan kepada ayahnya dan kepada anaknya yang kurang dari 5 tahun tadi, Ustaz.
3: Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Ini memang sering terjadi ya di masyarakat kita, anak terutama yang masih kecil, walaupun mungkin dari rumah atau sebelum sholat sudah dipesan ya, jangan rame, jangan lari, tapi namanya anak tetap lari-lari. Kalau sudah terlanjur demikian ya, anak sudah rame ya, apa yang harus kita lakukan? Kita contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil ke masjid. Dari banyak kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak ke masjid, itu Nabi SAW selalu mendampingi anak kecil tersebut, tidak dibiarkan. Entah mungkin dengan digendong oleh beliau, entah mungkin anak tersebut justru malah kadangkala itu naik di punggung beliau, main kuda-kudaan sampai sujud beliau itu lama sekali. Jadi intinya bahwa setiap anak ke masjid itu tugas orang tua, kalau kita ingin mencontoh Nabi tadi, selalu didampingi, entah itu di sampingnya atau mungkin digendong ya, kalau memang dikhawatirkan anak itu berlari-lari. Tapi kejadiannya kalau sudah terlanjur berlari bagaimana? Terlanjur berlari, anak-anak berlari-lari, kita jangan melukai hati anak. Masa-masa kecil itu adalah masa penumbuhan imaji. Pikiran bawah sadar anak di usia itu sedang terbuka lebar. Maka sedikit ada masalah yang melukai hatinya itu bisa melekat di pikirannya, di pikiran bawah sadarnya. dan itu bisa melukai fitrah keimanannya. Bagaimana jadinya kalau anak kecil itu dimarahi? Yang terjadi adalah dia akan menganggap bahwa sholat itu tidak menyenangkan, dan itu bisa terpatri di pikiran bawah sadar dia. Akhirnya dia membenci sholat, ini musibah. Dan khawatirnya itu menjadi luka fitrah yang terbawa sampai besar apabila tidak segera diobati luka fitrahnya tadi. Kemudian selanjutnya akan apa namanya, anak kecil itu kondisinya usia itu adalah lagi puncak-puncaknya egosentris. Egosentris itu dia akan merasa bahwa akulah yang paling penting. Dan ini terjadi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditunggangi oleh cucunya di punggungnya. Dan itu oleh Nabi dituntaskan egonya. Sampai puas bermain baru beliau bangkit dari sujud. Egonya dituntaskan. Nah, kalau anak di situ kemudian dimarahi, ego enggak tertuntaskan, ego itu bisa tertahan dan bisa tumpah ketika dia besar. Karena ego harusnya dituntaskan ketika sebelum 7 tahun. Nah, makanya apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anak lari, jangan dimarahi. Ya, masing-masing orang tua mengoreksi diri, oh berarti besok kalau memang orang tua belum bisa menjaga, besok jangan diajak ke masjid dulu. Ya, jangan diajak ke masjid dulu. Kalau mengajak ke masjid, betul-betul anak tersebut bisa dijaga oleh orang tua yang mengajak. Cuma sekarang yang jadi masalah itu banyak anak ke masjid tapi orang tuanya tidak ada. Ya, tidak hadir ke masjid, akhirnya tidak ada yang membimbing, akhirnya mengganggu orang yang sedang berjamaah di masjid. Ya, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dijelaskan kepada anak? Anak usia di bawah itu nalarnya belum begitu tumbuh, belum tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam karakter perkembangan itu mulai 7 tahun. Dijelaskan dengan nalar dan enggak bisa. Karena anak tadi luka hatinya, maka yang dilakukan adalah sembuhkan hatinya dengan yang tadi dijelaskan dengan bahasa hati. Ya, mungkin dipeluk, ya, dicium, dipuji, ya, diberi hadiah, dilayani, dibersamai. Ini bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada anak tanpa kita banyak menjelaskan, karena yang dibutuhkan anak itu bukan penjelasan. Mereka belum bernalar dan belum waktu fasenya, kecuali anak sudah besar. Jadi gak butuh banyak penjelasan, yang mereka butuhkan adalah sentuhan hati dari orang tua untuk menyembuhkan lukanya, menyembuhkan lukanya dari akibat dimarahi oleh orang tuanya tadi. Nah, makanya bagaimana menasihati bapaknya, ya sampaikan karena bapaknya sudah dewasa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu seperti ini. Sudah selayaknya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahualam.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan bagi penanya tadi yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Kali ini kami bacakan, datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagaimanakah jika yang nakal bukan anaknya tapi pendidiknya, semisal orang tuanya yang nakal atau gurunya yang nakal? Padahal nakalnya anak adalah karena pemberi teladannya yang nakal. Atau kita garis bawahi saja Ustaz, mungkin belum tahu ilmu mendidik Ustaz.
3: Ya,
2: ya. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi sejatinya tidak ada anak nakal. Sebenarnya yang ada adalah orang tua nakal. Ya, karena orang tua itu pena catatan alam sudah digunakan, sudah tidak diangkat lagi. Nah, bagaimana sekarang yang menjadi masalah pendidiknya? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum kita memperbaiki kenakalan anak, ya, jadi memperbaiki kenakalan anak itu kan dengan hati tadi kan, bahwa mendidik hati itu berbeda dengan mendidik ilmu. Ya, dalam ini terkait dengan masalah adab akhlak. Jadi mendidik adab akhlak itu berbeda dengan mendidik ilmu. Mendidik ilmu itu dengan nalar, dengan dijelaskan pakai logika, dengan lesan dan sebagainya. Tetapi mendidik adab akhlak itu dengan ditularkan. Mendidik hati itu tidak bisa dengan banyak kata-kata, tidak bisa dengan banyak ceramah atau nasihat, itu enggak mempan. Maka dengan ditularkan. Nah, sekarang kalau kita ingin menularkan anak dengan mendidik anak itu, kemudian kita sendiri enggak punya yang ditularkan, alias kita belum bisa menjadi teladan, ya enggak bisa. Maka sejatinya memperbaiki kenakalan anak itu seharusnya memang orang tua atau pendidiknya sudah beres terlebih dahulu. Maka bagaimana sekarang memberesi kenakalan guru atau orang tua? Apakah kemudian kita minta tolong orang lain untuk merecovery kita? Tidak. Kita melakukan tazkiyatun nafas, yaitu melakukan penyucian jiwa dengan cara apa? Melakukan muhasabah, koreksi diri. Kira-kira apa yang tidak tuntas pada diri kita? Kok saya ini dikatakan nakal? Apakah benar nakal saya ini potensi atau mungkin memang jeritan hati saya? Nah, maka bisa jadi memang egosentris yang waktu TK dulu enggak tuntas, waktu kecil enggak tuntas, bisa terbawa sampai dewasa, sampai menjadi seorang guru atau menjadi orang tua, yang disebut dengan istilah inner child. Jadi sifat kekanak-kanakan egosentris yang waktu kecil belum tuntas akibat tekanan-tekanan masa lalu, kemudian waktu tuanya mungkin ada kesempatan ditumpahkan, akhirnya menjadi orang tua nakal. Nah, makanya apakah terus kemudian egonya dituntaskan? Tidak, yaitu dengan ditazkiyatun nafas, dibersihkan jiwanya, dikenali hatinya, banyak merenung. Kemudian setelah ketahuan, oh ternyata saya ada trauma, ya, masa lalu seperti ini, memaafkan masa lalu itu. Ya, maafkan masa lalu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon hati kita dibersihkan. Nah, itu insya Allah cara mengatasi kenakalan guru, yaitu dengan self recovery, yaitu perbaikan diri sendiri. Bukan anak kita yang memperbaiki, bukan, tapi kita melakukan sendiri. Nah, setelah kita melakukan recovery sendiri, kemudian kita bersihkan hati kita, baru kemudian insya Allah ta'ala kita bisa memperbaiki hati anak-anak kita yang nakal. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Asy-Syams.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat ketika mendapatkan syafaatmu? Siapakah manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatmu? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairata alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwalu minka." Sungguh saya telah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini seseorang sebelum engkau. Karena lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat pada dirimu ada antusiasmu yang sangat besar, ada hasrat yang sangat luar biasa dalam menuntut hadis, dalam menuntut ilmu hadis. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Rawahul Bukhari. Orang yang paling berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapatkan syafa'atku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dari hatinya. Dari hadis ini, dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, ada beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, dalam hadis ini kembali Rasulullah SAW menegaskan syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hanya ridho kepada mereka yang bertauhid, ya, yang mengikhlaskan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam ucapan, dalam i'tiqad dan keyakinan mereka, dan dalam amal perbuatan mereka. Inilah yang akan mendapatkan keridhaan Allah, dan dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada orang musyrik atau orang-orang kafir yang dia mencintai Rasulullah SAW karena kebaikan Rasulullah, karena kemuliaan akhlaknya, dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW, namun dia kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti agama Rasulullah SAW, apakah semata-mata kecintaannya ini bisa menyelamatkan dia kelak di akhirat? Apakah semata-mata kecintaan dia kepada Rasulullah SAW lantas dia berhak kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Tidak, sama sekali tidak. Syarat mendapatkan keselamatan di akhirat kelak adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beriman dengan keimanan yang benar kepada Rasulullah SAW. Pengakuan cinta hanya semata-mata cinta kepada Rasulullah SAW ini belum tentu menyelamatkan, atau tidak menyelamatkan sama sekali, sebagaimana yang terjadi kepada Abu Talib. Abu Talib kita tahu adalah sosok yang sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan membela beliau mati-matian, mendukung beliau. Namun Abu Talib tidak mati di atas jalan Rasulullah SAW, di atas Islam, sehingga tidak bermanfaat kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak, tidak bermanfaat sama sekali untuknya. Dia akan kekal berada di dalam neraka waliyaudzubillah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang benar, yang dibuktikan dengan ittiba kepada beliau, mengikuti jalan agama Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anzartukum naran talazzaw. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas. Ini ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

sampaikan kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar

0: Apakah ini bisa terjadi hipertensi dan bagaimana cara mengatasinya beserta solusinya? Syukran jazakallah khair.
1: Misalnya gini, ini fatal kalau menurut saya. Jadi mulai sekarang paksa hentikan. Satu yang paling fatal itu nanti di ginjalnya.
0: Ginjal.
1: Iya, beberapa waktu lalu kan saya ngisi di stasiun swasta, TV swasta itu kan
0: iya.
1: Tentang masalah generasi muda itu terancam ginjal dan gagal ginjal dan diabetes. Itu salah satu faktor seperti ini. Cemilan-cemilan yang terlalu asin, terlalu banyak bumbu itu, gurih-guri, bumbunya. Ya, betul. Bumbunya ini yang membahayakan karena ini memberatkan ginjal. Karena ketika tubuh dimasuki bumbu-bumbu seperti atau garam tadi, itu nanti akan meningkat kekentalannya, meningkat massa jenisnya, meningkat otomatis kinerja jantung dan penyaringan di ginjal juga akan meningkat. Kesemutan di kaki itu bentuk pengentalan darah. Artinya untuk solusinya kasih minum air kelapa muda sesering mungkin. Jadi misal bisa sehari bisa sekali satu biji ya, sering mungkin air kelapa muda. Yang kedua mulai dihindarkan, dikurangi rasa asin-asinnya, dikurangi biar jangan sampai itu nanti dituruti terus. Kalau dituruti terus nanti fatal itu.
0: Iya.
1: Di satu sisi nanti dia setelah istilah berlanjut, dia akan semakin apa ya? Jadi kalau makan nggak asin ini nggak mantap.
0: Menyandu gitu ya?
1: Iya, candu. Menyandu. Karena gini, ini sebenarnya rahasia loh ya. Ini rahasia pedagang ini. Rahasia pedagang itu gini. Ada beberapa pedagang yang dia biasanya pedagang minuman nih. Minumannya itu sering dikasih perpaduan antara gula dan garam. Pernah dengar belum?
0: Oralit.
1: Ya, kayak ini oralit ya, gula garam. Misal contoh minum-minuman tertentu itu dia pakai gula, tapi juga pakai garam. Agak asin dikit manis, mantap gitu manisnya. Di satu sisi ini bisa menimbulkan kecanduan. Ini sebenarnya rumus kimia dulu waktu saya pelajari waktu masih sekolah. Jadi dua bahan ini bisa jadi candu, bisa menyandu lah bahasanya. Jadi misalnya kalau kita mau jualan biar laris dan wah ini nggak boleh, itu bisa mencandukan orang itu pasti agak ada manis yang dia gula campur garam. Dia bisa menyandu. Maka orang Jawa dulu ngopi kalau pakai garam jos, iya mantap memang. Tapi kalau nggak jeglek jantungnya pecah itu. Bahaya itu. Orang-orang tua zaman dulu minum kopi kental itu kan manis kasih garam, mantap iya, langsung melek betul. Tapi kalau jantungnya kuat pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Masuk jenis darah meningkat, mengental, degupan jantung meningkat, katup juga bekerja keras ya kan. Akhirnya ginjal pun juga akan menyaringnya pun berat. Maka saran saya untuk ibu tadi, Bu Siti ya, segera hentikan kebiasaan anaknya.
0: Putrinya itu ya.
1: Ya, kasih solusi ya, kasih solusi dengan alihkan dengan minum air kelapa muda. Kalau agak suka ini boleh kasih madu atau gula jawa. Biar enak. Nah, alihkan, jangan diturutin terus nanti bisa beresiko dan beritahu fatalitinya. Karena fatalitinya itu bisa kata di gagal ginjal loh, bisa itu. Karena tadi ginjal itu saringan isinya kan saringan tuh. Ketika darah mengental, pecah saringannya udah bocor ginjal atau gagal ginjal.
0: Gagal
1: ginjal. Iya, padahal masih kecil. Makanya kemarin pasien saya ada 20 tahun sudah gagal ginjal. Sudah agak itu ya. Baru 20 tahun udah gagal ginjal. Bingung itu. Bisa seperti ini. Ternyata ada kebiasaan seperti tadi. Ngemelnya yang asin-asin.
0: Iya.
1: Tidurnya kalau tidur, jadi makannya tuh dia makan sehari sekali paling. Makan sehari sekali kok bisa kena ginjal? Iya, sehari sekali tapi butuh makan banyak. Kerja keras ginjalnya. Demikian untuk ibu Siti, semoga jadi perhatian dan segera pulih kondisi anaknya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan usaha kita, katakan bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: maka celakalah orang yang sholat.
1: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan.
2: Yang enggak kalah penting, doa. Doa. Berdoa dari semenjak kita belum dikaruniai anak, bahkan semenjak kita belum punya istri pun kita berdoa. Agar kelak apabila Allah memberikan kita anak, Allah karuniakan dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dengan orang tuanya. Doa. Dan kalau antum perhatikan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika berbicara anak sebagai apa? Sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata. Dan Allah ketika berbicara anak itu sebagai ya dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Semuanya datang di dalam Al-Quranul Karim itu dalam bentuk doanya orang-orang soleh. Doanya Nabi Ibrahim, doanya ya istrinya Imran, doanya Nabi Zakaria alaihissalam, doanya Ibadur Rahman, dalam bentuk doa semuanya ketika Allah berbicara tentang anak-anak soleh. Seakan-akan kita diajarkan bahwasanya agar kita bisa memperoleh anak yang soleh, awali dari doa. Di dalam surat Ali Imran Allah abadikan doanya Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah di mihrabnya Maryam, Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik. Akhirnya Allah karuniakan, Allah kabulkan, Allah berikan untuk Nabi Zakaria siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Zakaria ini termasuk salah satu keluarganya Imran.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Lail.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Tauhid, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, merupakan hak Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikan hak Allah ini di permukaan bumi, niscaya dia telah menjadi orang yang sangat beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun barang siapa yang menyepelekan masalah tauhid dan menyia-nyiakan tauhid dan jauh daripada tauhid, niscaya mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Mu'adz bin Jabal bercerita, radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ketika itu Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz bin Jabal menjawab radhiyallahu an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kemudian mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba itu harus beribadah kepada Dia satu-satunya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba terhadap Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, afala ubasyirun nas? Wahai Rasul, bolehkah saya untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubashiru fayattakilu. Jangan engkau memberikan kabar gembira ini kepada manusia, saya takut mereka hanya bersandar kepada kabar gembira ini saja. Dan ini menunjukkan akan keagungan tauhid, yang mana dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Maka hamba manapun yang menunaikan hak Allah ini, yaitu tauhid, sungguh dia akan menjadi mulia di permukaan bumi dan mulia di akhirat, dan akan selamat daripada murka Allah dan selamat daripada amarah Allah di akhirat. Kemudian barang siapa yang menyia-nyiakan tauhid, menyepelekan tauhid dan melanggar tauhid, maka sungguh dia akan menjadi orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Dan hak Allah ini adalah tauhid, mengesakan Allah dalam seluruh ibadah, dan dia adalah hal yang paling agung di permukaan bumi sebagaimana yang sudah kita katakan di awal muhadarah tadi. Oleh karena itu, barang siapa yang keluar daripada tauhid, keluar daripada tauhid, maka dia keluar daripada hal yang terbaik, hal yang paling mulia yang ada di permukaan bumi. Dan hendaklah setiap orang menjadikan seluruh maksud dan tujuannya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tauhid ini adalah curahan perhatiannya yang paling besar dan orientasi kehidupannya yang paling agung. Harusnya dia lebih peduli kepada tauhid lebih daripada sekedar makan setiap harinya, minuman setiap harinya, pakaian setiap harinya. Hendaknya dia lebih mempedulikan itu, karena sesungguhnya kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan di atas tauhid. Allah berfirman, awa man kana maitan fa ahyainah. Tidakkah engkau melihat orang-orang sebenarnya dia adalah mereka adalah mayat, namun kami yang menghidupkan mereka. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul kalau Allah dan Rasul itu mengajak kalian untuk sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang sebenarnya, yang hakikat, kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi tidak akan didapatkan seseorang kecuali apabila orang itu menegakkan tauhid di permukaan bumi di dalam kehidupannya.
3: Soal jawab. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana apabila seorang anak perempuan yang belum balig sudah meminta izin kepada orang tua untuk mengenakan cadar? Bagaimana sikap orang tua? Tayyib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait hukum memakai cadar ya bagi muslimah, ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib ya. Memakai cadar hukumnya wajib, termasuk dari bagian untuk memakai penutup ya, atau memakai kerudung. Pendapat yang kedua bahwa mengenakan cadar perkara sunnah ya, tidak sampai kepada wajib. Dan mereka pun kalau kita lihat para ulama yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah ya, bukan berarti kemudian mereka membiarkan keluarganya tidak memakai cadar. Mereka juga tetap memerintahkan keluarganya untuk bercadar ya, keluarga yang wanita agar bercadar. Kenapa? Karena itu sunnah ya. Jadi baik pendapat yang mengatakan wajib atau yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah ya, maka dua-duanya adalah sesuatu yang mulia untuk dikenakan ya. Suatu yang mulia, yang satu memang merupakan kewajiban, pendapat yang kedua memang itu adalah perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara kewajiban sebelum anak balig ya, baik laki maupun perempuan, maka pada asalnya mereka belum berkewajiban selama mereka belum balig ya. Namun orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak untuk mencintai syariat Allah, untuk mencintai syiar-syiar di dalam Islam, untuk cinta dengan tanda-tanda keislaman ya, bahkan untuk cinta dengan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Contohnya adalah salat ya. Anak-anak yang belum balig, Rasulullah katakan, perintahkan, ajarilah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah jika mereka lalai ketika sudah berumur 10 tahun. Ini dua umur yang sama-sama mungkin belum balig ya, 7 tahun, 10 tahun belum balig. Namun Rasulullah perintahkan untuk mengajarkan salat ketika 10 tahun lebih serius. Kalau lalai ya, kalau tidak mengerjakan salat maka boleh dipukul. Ya, ini semuanya adalah proses untuk mengajarkan kepada anak-anak cinta dengan syariat Allah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kembali kepada cadar bagi putri-putri kita yang belum balig, bagaimana kalau sudah berkeinginan untuk memakai cadar dan ini syiar di dalam Islam, ini adalah syariat di dalam Islam, maka alhamdulillah kita sebagai orang tua mendukung ya. Kita sebagai orang tua bersyukur, alhamdulillah ada di dalam hati anak cinta dengan syariat Allah ya, cinta dengan syiar-syiar di dalam Islam, maka hendaknya orang tua mendukung ya. Kecuali ada maslahat besar ya, kemudian orang tua pun mengatakan jangan dulu, engkau masih kecil nak misalnya ya, atau masih belum pas untuk memakai sekarang misalnya. Satu maslahat yang dipandang oleh orang tua silakan ya, tetapi kalau tidak ada kendala maka justru sebaliknya kita sebagai orang tua harusnya bersemangat mengajarkan kepada mereka syiar ataupun syariat di dalam Islam. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.
0: Mutiara Tilawah. Surah Ad-Duha.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda
2: tentang masalah tawakal, ya? Al-hadis as-sadisu wal-ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli," seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, "la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tahdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau mohon maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah enggak bawa tas, enggak bawa karung, enggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Enggak ada brankas di rumahnya. Enggak ada simpanan makanan di rumahnya, enggak bawa karung. Mereka tawakal, besok ada rezekinya sendiri. Nah, seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran, ya. Kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid pulang-pulang misalnya, kalau gak ada corona kita kan sholat di masjid, ya. Setelah pulang dari masjid, kita kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang, jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi, pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya, ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita menyentuh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah, ya. Sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung berangkat pagi hari dalam keadaan, ya, perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi, ya, itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi gak begadang gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan di Jakarta itu ada yang berangkat itu ada yang sebelum subuh, bahkan yang di luar kota. Karena kalau gak gitu macet. Pulangnya sampai malam-malam kadang-kadang. Padahal Masya Allah, burung ini luar biasa. Ya, berangkat ghadwah, taghdu. Taghdu itu awalin nahar. Ya, awal-awal siang, ya setelah subuh berangkat dia. Makanya kalau tidak heran kalau pagi-pagi, ya nanti kota mungkin sulit ya. Kalau di desa biasa itu pagi-pagi setelah sholat subuh, burung-burung mulai bangun mencari nafkah. Kalau sore hari hampir maghrib mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Ya, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung nggak punya brankas di rumahnya, nggak punya khizana, nggak punya apa lemari, nggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, nggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya, jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi ala Allah, yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh, untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat. Au wadaf'il madar, atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi lil asbab al-ma'zun fiha, disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar berhenti, ndak, harus fi'lul asbab, harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Harus mencari sebab. Enggak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah, nanti kalau ada makanan ya pasti datang. Akhirnya dia enggak kerja, enggak cari nafkah, sudah saya iman sama takdirnya Allah, saya bersandar kepada Allah. Kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya. Ini keblinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi enggak cukup, harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dun fiha, mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua, sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit, ya sudahlah saya tawakal, tapi enggak berusaha cari kesembuhan. Itu belum, bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i. Seperti banyak baca Quran, baca kursi, baca surat Al-Fatihah, seperti minum air zam-zam, seperti berobat dengan madu, itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari, sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen dengan ilmiah, boleh. Misalnya orang sakit perut, dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi enggak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu enggak apa-apa, karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun, lah ini enggak boleh. Karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya, jadi saya ulangi, tawakal itu syaratnya ada dua. Atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang, maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwatal iman, aqsamu tawakkul ala ghairillah. Ya, aqsamu tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar. Bisa menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. Atawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah, yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya, yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu gak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah, dalam perkara yang makhluk itu bisa, dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yaqdir 'alal makhluk ma'aiti qadir qabi 'alal makhluk. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa. Tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit dibawa ke dokter. Dia bersandar sama pak dokter sampai lupa, enggak berdoa sama Allah, menganggap sebab kesembuhannya dari pak dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah, hanya mengandalkan pak dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar, karena pak dukun enggak bisa untuk mendatangkan hujan, enggak bisa, gitu ya. Aqsamun nas fit tawakkul, pembagian manusia dalam bab tawakal. Dalam masalah tawakal, manusia terbagi menjadi tiga. Silakan dicatat kalau mau nyatat ya. Dalam pembahasan tawakal ini, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kulubuhum mu'tamidatun alal asbab rokinatun ilaiha. Seseorang yang hatinya bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Ya. Fahaula ilaisu bimutawakilin. Ini bukan orang yang tawakal. Jadi misalnya berobat, sakit, datang ke dokter, terus hatinya hanya bersandar sama pak dokter saja, tanpa berdoa kepada Allah. Nah, ini bukan orang tawakal. Ini bukan orang yang tawakal. Yang nomor dua, la yaf'alunal asbab. Orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia enggak mencari sebab, enggak ke dokter, enggak mencari sebab, terus pokoknya berdoa tok. Ini juga bukan bertawakal. Nomor dua ini juga bukan bertawakal. Mereka ini mutawakilun. Orang yang ngawur, teledor dalam pasrahnya. Yang nomor tiga, kulubuhum mu'tamidah 'alallah wa yaf'alun al-asbab. Yang benar yang nomor tiga ini. Hatinya bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain dia mencari sebab. Inilah orang yang mutawakilun, orang yang bertawakal. Jadi ada tiga. Yang pertama itu terlalu semangat, ambisi dengan sebab sampai lupa Allah. Bukan tawakal. Yang kedua, hanya doa tok tapi gak mau menjalankan sebab. Ini keblinger juga. Yang benar yang terakhir. Berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tapi dia juga mencari sebab kesembuhan. Yang nomor tiga itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Adapun kalau tidak seperti itu, maka dia belum dikatakan bertawakal.
1: يجب على الأولاد يبروا والديهم وأن يتقوا الله. فالعقوق من أقبح الكبائر. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي الأصيل. فالله أمر بشكره وشكر الوالدين. فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور وإناث جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها ولا تتمعصية. كل هذا واجب هذا.

0: شَهْرًا.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan, kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita? Hanya sehari. Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan kubawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

0: Soal jawab.
1: Apakah perbedaan antara ijtihadiyah dengan khilafiyah? Untuk memudahkan dalam memahaminya, mohon agar dapat diberikan contoh jawab. Taib. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang khilafnya kuat. Masalah yang khilafnya kuat, perbedaan pendapat dalam masalah itu kuat, sehingga wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada banyak dalil yang kita, ketika kita melihat dari sisi ini, dalil ini akan mengantarkan kita kepada pendapat tertentu. Kemudian ketika kita melihat ada dalil lain, kita akan diarahkan kepada pendapat lain. Ya, dalilnya tidak tegas, kemudian berimbang kekuatannya. Ya, ini masalah-masalah yang ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang ijtihadiyah. Orang boleh berbeda pendapat di situ. Karena apa? Dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Inilah masalah ijtihadiyah. Adapun masalah khilafiyah, ya, ini lebih umum daripada masalah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah adalah masalah yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi masuk dalam masalah atau perkara ijtihadiyah, bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Ya. Seperti misalnya, ya, saya misalkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi imam di sholat jahriyah, apakah kita mengeraskan bacaan basmalah ataukah tidak? Ataukah kita baca dengan sir, dengan pelan? Ini pendapat yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ini masalah yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Kenapa masuk dalam ranah ijtihadiyah? Karena dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Orang yang mengatakan bahwa membaca basmalah itu sunnahnya dikeraskan, mereka berdalil dengan athar dari sahabat Abu Hurairah, dan atharnya sahih. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah mengimami kaum muslimin. Ketika itu sahabat Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalahnya. Kemudian setelah salam, beliau mengatakan, aku tadi mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah aku melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sholat tersebut sahabat Abu Hurairah mengeraskan basmalahnya. Ini ya memberikan pemahaman yang kuat kepada kita bahwa membaca basmalah berarti sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca basmalah dengan keras. Pendapat lain yang mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah memelankan bacaan basmalah, mereka berdalil dengan athar atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih sanadnya, beliau mengatakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat Abu Bakar, bersama sahabat Umar ibn al-Khattab, bersama sahabat Uthman ibn Affan, dan tidak pernah sekalipun saya mendengar mereka mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya, ini jelas-jelas beliau mengatakan seperti ini. Ini berapa masa ini? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun beliau bersama Rasulullah. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ya, lebih dari 10 tahun. Di masa pemerintahan sahabat Uthman ibn Affan, lebih lama lagi. Ya. Bisa sampai 25 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau mendengar ada di antara mereka yang membaca basmalah. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa membaca basmalah sunnahnya dipelankan. Dua-duanya ada dalilnya dan sanadnya sahih. Maka tugas kita adalah melihat mana yang dalilnya lebih kuat tanpa mencela pendapat lain. Ya, kita harus menghormati pendapat yang ada dalilnya. Ini masalah ijtihadiyah. Kita berijtihad, kita berusaha untuk mencari mana yang pendapatnya lebih kuat dari sisi dalil. Kalau kita lihat ya dua dalil ini ya, maka kita akan mudah untuk menguatkan pendapatnya Anas ibn Malik yang mengatakan bahwa basmalah itu sunnahnya dipelankan. Kenapa demikian? Karena sahabat Anas ketiga itu menjelaskan tentang masalah khusus, masalah basmalah itu. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Anas ibn Malik. Sedangkan yang dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah masalah umum. Ya, salat dari awal sampai akhirnya. Ketika sebuah dalil menjelaskan masalah secara khusus, maka petunjuk dalil tersebut terhadap masalah itu pengaruhnya lebih kuat daripada sebuah dalil yang menjelaskan masalah secara umum. Bisa difahami enggak ini? Ini termasuk di antara ya, cara kita menguatkan sebuah pendapat ya. Kita lihat pendapat tersebut lebih khusus tidak? Dalil tersebut ketika menjelaskan masalah itu lebih khusus ataukah lebih umum? Kalau lebih khusus, maka dia berhak untuk kita dahulukan. Di sini asar dari sahabat Anas ibn Malik menjelaskan tentang apa? Basmalah, khusus tentang basmalah. Sedangkan kalau kita lihat asar atau perkataan sahabat Abu Hurairah atau praktek dari sholatnya Abu Hurairah menjelaskan sholat secara umum, menjelaskan sholat secara umum. Beliau hanya mengatakan, tadi saya mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari awal sampai akhir. Berarti dalilnya umum, tidak hanya menjelaskan masalah basmalah saja. Ya, sehingga ya, dalil yang kedua ini kurang kuat pengaruhnya dalam masalah basmalah. Tapi pendapatnya atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik itu sangat kuat pengaruhnya dalam masalah bacaan basmalah, karena memang khusus untuk itu. Ada kemungkinan lain, mungkin dahulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika sholat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi demikian ya. Karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Ashabus suffah adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya rumah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat di masjid beliau untuk berkumpulnya mereka dan tinggalnya mereka di rumah di masjid tersebut. Merekalah ashabus suffah. Kalau kita memahami keadaan ini ya, sahabat Abu Hurairah yang tinggalnya di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya salatnya akan selalu di depan. Karena memang tinggalnya di masjid, sholatnya selalu di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sahabat Abu Hurairah sholat di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan besar memang beliau mendengar bacaan basmalah yang sebenarnya dipelankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan ini, sehingga kemungkinan ini semakin melemahkan petunjuk dari athar Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya. Sedangkan dalam athar dari sahabat Anas ibn Malik jelas-jelas dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak terdengar dari beliau bacaan basmalah sama sekali. Ya wallahu a'lam ya. Itu yang menurut ana lebih kuat ya, yaitu pendapat yang memelankan bacaan basmalahnya. Adapun pendapat lain ya maka kita hormati sebagai pendapatnya seorang imam besar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau mendasari dalilnya dengan hadis atau athar dari sahabat yang sanadnya juga sahih. Wallahu a'lam.
2: Geno mboten? Ketemu ah, masya Allah panjang umur ya, moga-moga sing dawa umure. Apalagi kalau lagi sakit ya Allah, cepat mati ya, umur sing dawa. Apa umur panjang itu terpuji? Saya tanya sama panjenengan, apakah orang yang berumur panjang itu mesti terpuji? Terpuji enggak? Belum tentu. Kenapa panjenengan dongane seperti itu? Belum tentu orang yang umurnya panjang itu terpuji. Contohnya sinten? Fir'aun. Contohnya sinten? Fir'aun. Umurnya panjang sekali. Tapi apakah dia itu terpuji? Tidak. Namanya bukan harum Fir'aun. Namanya apa? Busuk namanya Fir'aun. Fir'aun itu sudah menjadi ikon keangkuhan dan kesombongan. Jadi setiap menyebut sombong, contohnya siapa? Fir'aun. Padahal umurnya panjang Fir'aun. Contoh yang lain siapa Ustaz? Korun. Sinten? Korun. Umurnya panjang dia. Tapi setiap disebut tentang ketamakan, tentang tamak harta, tentang kufur nikmat, contohnya sinten? Korun. Jadi panjang umur itu belum tentu baik. Yang baik apanya? Umur yang diisi dengan kebaikan. Terus berarti berlindungan ke priwe Ustaz? Ya Allah, moga-moga pripun? Ora dawa umure. Ya Allah, moga-moga umurnya panjang di dalam kebaikan. Itu yang benar. Jadi kalau panjenengan ketemu sama orang dong, ya Allah, moga-moga umure dawa di dalam ketaatan kepada Allah. Atau kata yang lain, ya Allah, moga-moga umure barokah. Umure napa? Barokah. Ora dawa ora apa-apa, sing penting barokah. Contohnya siapa? Contohnya para ulama kita. Ada seorang ulama yang insya Allah panjenengan semuanya pernah dengar, namanya Imam yang punya buku Riyadhus Shalihin. Imam sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, tersohor kemana-mana. Bukunya itu sampai sekarang itu masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, buku hadis yang memuat tentang akhlak-akhlak yang dibaca entah di sekian ratus ribu masjid. Dan entah berapa juta orang yang punya buku itu di rumahnya. Panjenengan tahu Imam Nawawi umurnya berapa? Imam Nawawi itu umurnya cuma 40-an tahun. Pinten? 40-an tahun. Meninggal ketika umur sekitar 40-an tahun. Berarti lebih muda dari siapa?
3: Panjenengan.
2: Lebih muda dari panjenengan. Sekarang panjenengan umurnya berapa? Macam-macam, ada yang 50. Ini kira-kira rata-rata ini ya. Nuwun sewu, pengajian Jumat pagi ini pengajiane nopo? Pensiunan. Rata-rata itu umurnya panjenengan 50, 60, bahkan mungkin ada yang sudah berapa? 70, 80. Coba bandingkan antara peninggalan kita yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal sama peninggalannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengarang buku Riyadhus Shalihin cuma salah satunya. Masih banyak bukunya beliau. Di rumah saya ada buku fikih judulnya Al-Majmu'. Itu sekitar 15 jilid kalau tidak salah. Itu masih ada bukunya yang lainnya. Masih banyak buku yang lain. Bukunya Imam Nawawi. Dan itu sampai sekarang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, kita meninggal buku yang kita tinggalkan berapa? Ada buku biyen, buku SD, buku tulis. Masya Allah. Jadi umur itu yang penting bukan panjangnya, yang penting adalah apanya? Barokahnya.
4: Mutiara T.
3: tilawah. Surah Asy-Syams.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Banyak kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangi istrinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang soleh. Itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang.
2: Taukah Anda
3: tentang masalah tawakal, ya? Al-hadis as-sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tahdu himasan wa taruhu bitana. Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau mohon maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah enggak bawa tas, enggak bawa karung, enggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Enggak ada brankas di rumahnya. Enggak ada simpanan makanan di rumahnya, enggak bawa karung. Mereka tawakal, besok ada rezekinya sendiri. Nah, seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran ya, kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari, setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid, pulang-pulang misalnya, kalau gak ada corona kita kan sholat di masjid ya. Setelah pulang dari masjid kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang. Jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi. Pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya, Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita menyentuh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah ya. Sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan ya perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi, ya itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi enggak begadang gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan

Kalau sore hari hampir maghrib mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Nah, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung enggak punya brankas di rumahnya. Enggak punya khizana, enggak punya apa? Lemari. Enggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, enggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya. Jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi ala Allah. Yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh. Untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat. Au wadaf'il madar. Atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi lil asbab al-ma'zun fiha. Disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar, berhenti ndak, harus fi'lul asbab. Harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Harus mencari sebab. Enggak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah. Nanti kalau ada makanan, ya pasti datang. Akhirnya dia enggak kerja. Enggak cari nafkah. Sudah saya iman sama takdirnya Allah. Saya bersandar kepada Allah. Kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya. Ini keblinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Tapi enggak cukup. Harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua. Sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit, ya sudahlah saya tawakal, tapi enggak berusaha cari kesembuhan. Itu belum, bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i. Seperti banyak baca Quran, baca kursi, baca surat Al-Fatihah. Seperti minum air zam-zam. Seperti berobat dengan madu. Itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari. Sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan eksperimen. Dengan ilmiah boleh. Misalnya orang sakit perut. Dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi enggak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya, mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu enggak apa-apa, karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun. Lah ini enggak boleh. Karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya, jadi saya ulangi. Tawakal itu syaratnya ada dua. Atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang, maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwat al-iman. Aksamu tawakkul ala ghairillah. Ya, aksamut tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar. Bisa

0: menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. Atawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah, yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu gak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah, dalam perkara yang makhluk itu bisa, dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yaqdir 'alal makhluq ma i'tiqadil qabi 'alal makhluq. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa. Tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit dibawa ke dokter. Dia bersandar sama pak dokter sampai lupa, enggak berdoa sama Allah, menganggap sebab kesembuhannya dari pak dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah, hanya mengandalkan pak dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar, karena pak dukun enggak bisa untuk mendatangkan hujan, enggak bisa, gitu ya.
1: 3. Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita akan membahas ilmu tajwid insyaallah pada kesempatan ini, yaitu tentang idgham dan macam-macam idgham. Al-idgham wa aqsamuhu, yaitu idgham dan macam-macam idgham. Macam-macam idgham, macamnya ada 3, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Ya. Ya. Idgham ada 3, mutamatsilain, kemudian mutajanisain, dan mutaqaribain. Tapi sebelumnya, apa itu idgham? Memasukkan. Idgham secara bahasa adalah memasukkan. Jadi memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Dengan syarat, huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua adalah berharokat. Jadi idkhalu. Idkhalu. Memasukkan al-harfu, harful awal, fil harfi thani, bihaitsu yasirani, sehingga menjadi harfan wahidan musyaddadan, bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Jadi namanya idgham adalah idkhalu al-harfil awal fil harfi thani bihaitsu yasirani harfan musyaddadan, atau memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, bihaitsu yasirani harfan musyaddada, sehingga menjadi huruf yang bertasydid, satu huruf yang bertasydid. Contoh seperti man yaqulu, man yaqulu, man yaqulu. Maka kalau ini dimasukkan artinya may yaqulu, may yaqulu. Nun huruf yang pertama, ini huruf yang pertama, ini huruf yang kedua. May yaqulu. Ya. Itulah idgham. Atau irkam ma'ana, irkab ma'ana. Ini kalau diidghamkan, ba diidghamkan ke mim, maka jadilah irkam ma'ana. Ya. Ba-nya dimasukkan ke dalam mim, kemudian ini sehingga menjadi hilang, kemudian langsung menjadi huruf yang bertasydid. Irkam ma'ana. Nah, inilah ini kan hilang, ya. Jadilah kaf langsung ke sini. Memasukkan ba ke sini ke huruf yang kedua yaitu mim. Irkam ma'ana. Itulah yang disebut dengan idgham. Nanti idgham ini dibagi menjadi tiga, yaitu mutamatsilain, mutajanisan, mutaqariban. Huruf itu bisa diidghamkan kalau ada kesamaan tempat keluar huruf atau sifatnya atau berdekatan. Nanti kalau sama-sama adalah mutamatsilan, kalau sejenis mutajanisan, kalau berdekatan adalah mutaqariban. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu dari mutamatsilain, kemudian nanti mutajanisan dan mutaqariban. Itulah idgham. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bersentuhan dengan bukan mahram yang sudah tua itu boleh? Saya seorang pelajar yang berusaha menghindari salaman dengan guru yang berumur 40 sampai 50 tahun. Namun mereka berkata tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Terima kasih. Yang pertama, mengatakan wanita 40 sampai 50 tahun tua, antum akan kena masalah dengan ibu-ibu yang ada di belakang sana. Mereka kan tersinggung. Ibu-ibu 40 sampai 50 tahun udah tua belum? Udah tua? Belum. Belum. Ngamuk mereka di situ dibilang tua. Dari mana tuh 40 50? Apalagi di Jakarta hadirin. Jangan 40 50, yang 70 aja kadang-kadang, ya kadang-kadang antum tafsirkan sendiri aja. Iyalah, orang perawatan segala macam itu. Apalagi 40-50. 40-50 bahaya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi hati-hati. Jadi memang sebagian, poinnya adalah memang ada sebagian para ulama yang membolehkan, tetapi hadisnya jelas. La'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal buat dia. Dan sekali lagi hadis ini umum dan atau mutlak. Jadi barang siapa yang mengatakan ada pengecualian atau anomali atau kekhususan, maka dia harus kasih dalil, dan insya Allah tidak ada dalil tentang masalah itu yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 40-50 tahun belum tua hadirin, belum. Iya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tua juga relatif sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi kalau tua boleh, muda gak boleh, itu tadi betapa banyak wanita banyak lantum tahu lah gitu. Kita tahu gimana kondisi di sini. Ada yang tetap nge-gym lah, ada yang pilates lah, ada kardio lah, segala macam itu lebih kenceng-kenceng daripada yang 30 tahun, 40 tahun tapi enggak jaga tubuh. Jadi sekali lagi kalau parameternya tuh yang pertama apa dalilnya, dan yang kedua kenyataan banyak yang sebaliknya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi poinnya tetap tegas saja, tapi mungkin ini kan kaitannya sama guru ya, sama guru ya, mungkin kasih penjelasan atau kasih sesuatu, antum nggak salaman tapi kasih cenderamata gitu, kasih buku gitu, tapi jangan buat fitnah lagi ya, ini pastikan gurunya aman gitu. Intinya menunjukkan bahwa kita nggak kurang ajar atau nggak kurang adab sama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz. Ini durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Cinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang apa ya, yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu. Kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua? Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu, tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan, ini kesalahan fatal, hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung, apalagi cuma sejam, hadirin, sejam untuk duit tuh, untuk duit. Banyak diantara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus, masa untuk orang tua 1 jam dikomplain, masuk untuk 1 jam dikomplain, gak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekarang, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri gak mau, terus edukasi istrinya, jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atur rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jazaa' min jinsil amal, hadirin. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.
1: Mutiara Tilawah. Surah At-Tin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Kita hidup di dunia ini cuman sementara. Tapi di dalam sementara itu bukan berarti kita sebagai manusia tidak berusaha. Memang hidup cuma sementara. Kita semua akan mati. Kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat, yang mana kita semua tahu besok oleh Allah semuanya akan dibuka para jamaah sekalian. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu berhati-hati melangkah dalam hidupnya. Sebagaimana suatu perkataan ulama salaf, bahwasanya jika Anda ingin melangkah, pikir langkah Anda ini ke kebaikan atau ke keburukan, atau pikir langkah ini mana yang lebih banyak, mudharatnya atau manfaatnya. Kalau Anda melangkah, mudharatnya yang lebih banyak, jangan melangkah. Tunggu dulu. Tapi kalau Anda melangkah, Anda mendapatkan kebaikan, silahkan melangkah. Maka dari kita para jamaah sekalian, berusaha, kerja, pergi pagi, pulang malam, mencari ma'isyah, ngasih makan anak dan istri, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kerja di kantor, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pak polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi satpam, macam-macam. Terutama yang laki-laki bekerja mencari nafkah. Memang itu adalah sebuah kewajiban. Kita mencari nafkah ini adalah sebuah kewajiban. Yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ada satu hal yang jangan sampai hal ini tidak ada di hidup kita, terutama seorang muslim. Hal ini mudah diucapkan dengan kata di lisan kita, cuman sulit kita terapkan di hati. Karena ini adalah amalannya hati. Sebagaimana yang kita tahu semua, mungkin sebagian di sini sudah tahu judul kajian ini, sudahkah kita bertawakal kepada Allah para jamaah sekalian? Sudahkah kita menata hidup kita dengan dalam lingkup tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita boleh punya 1000 strategi, kita boleh punya 1000 rencana, kita boleh punya 1000 planning A, B, C, dan D, tapi sudahkah itu semua kita bangun di atas tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagian kita bilang sudah. Mungkin sebagian yang lain bilang belum. Yang bilang belum, Anda tidak mau bahas. Yang mau Anda bahas sekarang, yang bilang sudah. Tawakalnya sudah belum atau gimana tawakalnya? Di mulut saja? Atau tawakalnya sudah betul sesuai dengan tawakal yang seharusnya? Para jamaah sekalian, para ulama terdahulu, mereka selalu jika mereka membahas keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ nanti ada satu bab yang judulnya at-tawakkul. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang membahas tentang iman kecuali orang ini membahas nanti ada yang namanya tawakal. Gandeng dua ini tidak pernah bisa lepas. Dijelaskan para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kira-kira ada 9 ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah di dalam Al-Quran. Secara terang-terangan, Allah sebut di situ martabat sebuah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. watawakkal. Bertawakallah, ini kata perintah para jamaah sekalian. Para ulama usul, usulul fiqh mengatakan, kalau ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala datang lewat Al-Qur'an atau melalui hadis Rasulullah SAW, maka itu hukumnya wajib selama tidak ada ayat yang lain, selama tidak ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya itu bukan wajib. Setelah dicek ternyata tidak ada. Wa tawakkal, hukumnya wajib seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Sebentar lagi akan kita bahas. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah lagi. "Wa kafa billahi wakila." Sungguh cukup Allah itu adalah menjadi zat yang kita gantungkan semua perkara kita kepadanya. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berharap itu ke Allah. Kita gantungkan apa yang kita mau, perkara-perkara kita itu ke Allah. Jangan sama kita digantung ke makhluk yang tidak bisa buat apa-apa. Kita ini para jamaah sekalian dikasih sakit gigi, buyar semuanya. Tidur tidak bisa, istri sama kita dimarahin, anak sama kita dimarahin, cuman gara-gara sakit gigi. Seberapa besarnya gigi? Segini? Tidak ada, segini besarnya gigi. Kena sakit gigi, buyar semuanya. Itu manusia. Ini cuma baru sakit gigi, belum sakit yang lain. Terus sama kita, perkara kita mau digantungkan kepada manusia? Digantungkan kepada bos, kita harap bos, dikit-dikit bos, dikit-dikit bos, sehingga kita halalkan yang mestinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita campur aduk, kita gado-gado semuanya para jamaah sekalian hanya karena menggapai ridhonya bos, biar urusan-urusan kita semua dipermudah oleh bos. Kita bertawakal kepada teman mungkin yang kaya misalkan, sama kita digandrungi setiap hari. Kenapa? Orang kaya, kalau anak punya masalah dia bisa bantu. Kalau ente miskin, nyusahin anak ente, lo sudah deket-deket sama anak. Begitu kita. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang pacaran, dia berharap sama mantannya atau berharap sama pacarnya. Oh tenang, tidak mungkin dia diambil orang, karena dia sudah cinta sama anak. Dia bakal tunggu anak sampai anak, kapan anak siap menikah pasti dia tunggu. Kenapa? Dia sama dia sudah dipacari. Dia tawakalnya sama pacarnya. Besok datang yang lebih ganteng, yang lebih banyak uangnya, ditendang sama pacarnya. Anak tidak butuh sama ente. Ente miskin, tidak punya apa-apa. Ini yang lebih menjanjikan datang sekarang. Stres gila. Gara-gara pacarnya. Na'udzubillah. Ya ini sekarang umat Islam ini ya dihancurkan hidupnya gara-gara tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kaget para jamaah sekalian kalau kita lihat orang-orang muslim yang mencuri. Masuk toko tidak bawa apa-apa, keluar toko bajunya triple pakai, 3 susun. Nyuri. Masuk ke fitting room dipakai bajunya, baju dalam dipakai, tidak punya malu, keluar. Dengan bodohnya lagi sampai keluar cerita sama temannya, kemarin nyuri di situ. Pencuri, kenapa? Dia merasa kurang. Yang sama Allah dikasih itu, dia merasa kurang. Di lain sisi, kita lihat orang-orang yang siang malam kerjanya sudah dikasih tahu, Pak jangan kerja di situ, itu di situ haram. Berbau riba, riba itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia hiraukan. Kenapa? Memang ente yang mau kasih anak uang kalau anak keluar dari sini. Siapa yang mau jamin hidup anak? Hidup anak dijamin sama ini, asuransi A, B, C, D. Kesehatan, kematian, asuransi kecantikan, ketampanan, semua ada asuransinya. Sekolah, semuanya asuransi. Kalau anak keluar, siapa yang mau tanggung? Siapa yang mau menjamin? Apakah kita tidak pernah dengar bahasa seperti ini para jamaah? Pernah dengar atau enggak? Sering. lagi kajian begini, ustadznya menjelaskan ini riba, ini tidak boleh, ini begini, ini begitu, dia tidak terima. Ustadz, kalau ini haram, emang ente yang mau pinjemin uangnya? Subhanallah. Tidak terima kalau dikasih tahu ini haram. Ini bukan masukan harta yang halal untuk dimakan. Siapa yang mau jamin? Tanya. Subhanallah. Terus sama mereka Allah itu dianggap apa? Siapa yang mau jamin? Belum lagi yang stres gila. Punya 1000 masalah. Dia tidak gantungkan masalahnya kepada Allah. Dia ngarep sama teman-temannya. Ngarep sama bosnya. Ngarep sama mertuanya. Ngarep sama temannya yang kaya misalkan. Seperti Anda bilang. Ternyata semuanya tidak bisa diharap. Semuanya mundur. Saat diperlukan. Stres gila. Jadi orang gila di pinggir jalan. Ada lagi datang ke dukun. Toko Anda tidak laku. Colong, barangkali bisa ada amalan-amalan yang bikin toko Anda laku, Pak Dukun. Kalau Pak Dukunnya ini bisa bikin tokonya itu jadi laris, ya dukunnya yang buka toko. Tidak dikasih tahu ke dia caranya. Ya ini, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual diri perempuan, kurang uangnya, suaminya tidak bisa ngasih nafkah cukup, jual diri, diperangi suaminya, minta cerai, merasa kurang terus, jual diri di luar sana. Kenapa? Kurang. Jual diri. Loh mbak, ini haram mbak, jangan jual diri mbak. Jual diri ini namanya usaha. Dia bilang jual diri adalah salah satu usaha untuk mendapatkan rezeki. Kita ini tidak boleh berharap dengan menunggu. Kita ini harus menjemput. Sama kayak maling. Mencuri itu juga berusaha, kata dia. Subhanallah. Apakah tidak terjadi ini di kalangan kaum muslimin? Anda tidak mau ngomong. Kalau yang bukan orang Islam, Anda tidak mau bahas. Anda bahas sama yang orang Islam. Kenapa begitu para jamaah sekalian? Ada lagi yang sampai berangkat sebelum subuh, pulangnya sudah tengah malam. Anaknya sama istrinya ditelantarkan sama dia. Hanya mikiri apa? Bonus ini, bonus sana. Lembur sini, lembur sana. Diucul anak sama istrinya, gak tahu. Istrinya kerja juga sampai malam. Anaknya dititip siapa? Dititip pembantu. Dititip ke siapa anaknya? Dititip pembantu. Atau dititip ke siapa anaknya? Dititip ke neneknya. Neneknya sudah tua, ibunya sudah tua, yang mestinya sama kita dijaga, sama kita mestinya dibantu, ini kita bikin rut ibu kita sendiri. Gara-gara apa? Tak tawakal sama Allah SWT. Kurang terus. Hal mim mazid, mana tambahan? Terus haus. Dia berharap yang lebih terus. Tak mau tawakal kepada Allah SWT. Dia tidak merasa bahwasanya Allah yang jamin. Orang kafir itu dijamin sama Allah, para jamaah sekalian. Orang kafir itu punya uang. Dia itu tidak pernah sholat. Kepalanya tidak pernah disentuhkan ke tempat sujud. Bahkan siang malam menghina Allah. Tapi dia dikasih kehidupan sama Allah SWT. Dikasih waktu, dikasih uang. Dikasih untuk melanjutkan kehidupannya. Masa kita yang sholat 5 waktu? Masih ada alasan untuk tidak merasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih ada 1000 alasan di belakang sana?
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran atau Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini?
3: Aduh, Ustaz. Nah, iya. Ini kesian nih jemaah ini. Kayaknya jadi korban pernyataan Ustaz ini. Nah, ketika bicara menikah, memang gak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi SAW menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi SAW. Sofia ini, bapaknya terbunuh, dibunuh. Karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh. Suaminya dibunuh. Lalu dia dinikahin sama Nabi SAW. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi SAW? Seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi SAW berusaha menumbuhkan cinta. Dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu, artinya ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi SAW. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau gak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah. Ada seorang laki-laki. Ini kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu gak ngelihat kadang-kala. Dijuduin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya Syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta. Maka dia berhasrat untuk melamar anaknya Ustaz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya Ustaz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik sekali. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau melamar Fulan, anaknya Fulan katanya. Aduh, jangan diharap banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau. Kata orang ini, siapa tahu rizkiku dan jodohku, kata dia. Berangkatlah nih pemuda. Melamar, berangkat ke orang tuanya. Sampaikan dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana ngomong sama sahib-sahibnya. Alhamdulillah diterima. Gimana antum bisa diterima, kata dia. Ya udah diterima aja, kata dia. Akhirnya, ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan. Sama sekali. Kalau dibilang cinta, gak ada cinta sama sekali. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini, udahlah. Ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan. Udah akad malam masuk. Dia belum melihat istrinya. Sholat isya sama mertuanya berjamaah di masjid. Gak pulang-pulang mertuanya. Doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin dapat menantu aku gitu. Sudah. Akhirnya selesai pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu. Ya Allah, tadi ada apa kok kayak gini ya? Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, ana sirru abi, aku rahasia bapakku. Aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silahkan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silahkan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Apa suaminya melihat, ya Allah, cacat ternyata istrinya. Ada cacat di wajah. Bayangin. Shock ini laki-laki. Tapi subhanallah, dia itu pernah ikut kajian. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi nggak soleha. Gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. Yang cantik tiap hari antum lihat biasa. Cantik banget. Tapi udah di rumah antum, antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar, biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika ana sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi, memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT, istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum lihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum gak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Melihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa?

0: dalam kehidupan dunia ini.
1: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
0: Dan melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu.
2: Ketika kita menghadapi banyaknya fitnah, ujian dalam urusan-urusan dunia yang itu adalah ujian yang sangat kecil, ya, yang sangat remeh, tidak ada nilainya. Lebih besar dan lebih berbahaya lagi kita ketahui bersama adalah urusan dalam ujian dalam urusan-urusan agama. Ujian dalam urusan agama yang banyak melemahkan keyakinan kita, mendangkalkan tauhid kita, yang mungkin tanpa kita sadari, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan peringatan-peringatan untuk kita segera mengoreksi diri. Tanpa kita sadari, atau mungkin bahkan kita menganggap apa yang kita miliki sudah benar, apa yang kita miliki sudah cukup, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengingatkan kita akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Mengingatkan kita dengan ujian-ujian yang sangat nilainya kecil untuk menguatkan urusan agama kita yang tentu tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dengan urusan-urusan dunia yang sangat kecil. Kita semua sering dan sudah mengetahui di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wala taj'alid dunya akbar hammin wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, jangan menjadikan ujian yang menyebabkan kurangnya iman kami, rusaknya tauhid kami, berkurangnya kecintaan kami kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari cita-cita kami dan yang tertinggi dari pengetahuan kami. Urusan-urusan dunia banyak melalaikan. Dan terbukti ketika manusia ditimpa dengan sesuatu musibah dalam urusan dunianya, kebingungan mereka, kegundahan mereka lebih besar. Ketika urusan agamanya yang terusik, berkurang, ibadahnya, ikhlasnya atau khusyuknya, dia menganggap ini adalah satu perkara yang biasa, kalaupun dia sedikit menganggapnya penting, maka dia menganggap ini sesuatu yang bisa diperbaiki sambil jalan. Beda kalau urusan dunia.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Alaq.
3: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Berikutnya adalah ucapan dari Imam Besar Al-Imam Muhammad bin Idris. Al-Muttalibi atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal di tahun 204 Hijriah. Kayaknya kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskan siapa beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mengatakan lawuzina aqlu syafi'i binisfi aqli ahli al-ardi larajjahahum. Kalau akalnya, kecerdasannya, ilmu dan amalnya Imam Syafi'i ditimbang binisfi aqli ahli al-ardi, lalu dibandingkan dengan setengah akal seluruh orang yang tinggal di bumi, la rajahu, maka yang menang akalnya Imam Syafi'i. Yang menang adalah akalnya Imam Syafi'i. Oh, alim hadirin. Alim yang luar biasa. Makanya Al-Dhahabi dalam siar itu membawakan ucapan dalam siar Alamin Nubala, wa aina mithlu Syafi'i, siapa yang serupa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i fi sidqihi, kalau kita lihat dari kejujurannya. Dan beliau luar biasa kan? Dan kita pernah sebutkan ucapan-ucapan beliau. Bagaimana beliau mengatakan, tidaklah aku mendebat seorang pun kecuali aku gak peduli dari mana kebenaran itu keluar, apakah dari lisanku atau lisan orang tersebut. Itu orang-orang jujur hadirin. Jadi bukan justifikasi, bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali saya berharap kebenaran itu lahir dari dia. Antum pernah gak sih debat sama orang terus antum berharap, semoga gue salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar. Ada orang begitu sekarang? Gak ada. Makanya kita gak pernah jadi Syafi'i. Iya, karena kita pengennya menang, maksain menang. Imam Syafi'i berharap, semoga dia yang benar, kita yang salah nih. Subhanallah. Itu siapa yang seperti beliau, kata para ulama dalam siar. Siapa yang seperti beliau? Jujurnya luar biasa. Kalau ditanya apa, kalau beliau agak gak berani memastikan derajat hadisnya, beliau tawakuf, beliau diam. Lalu beliau bilang, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, jika hadis ini valid maka ini madhabku. Saking banyaknya masalah-masalah yang beliau katakan demikian. Jadi ada masalah lalu ada hadis, tapi pada saat itu beliau saking waroknya, ya bukan nggak ngerti, ini warok nih hadirin. Beliau gak berani memastikan, maka beliau katakan, jika hadis ini sahih, maka ini madhabku. Antum pernah dengar ucapan itu kan? Pernah dengar ucapan, jika hadis ini sahih, maka ini madhabku. Itu bukan teori secara polos begitu aja. Itu ada case-nya, ada masalahnya, ada masalah. Di masalah itu ada hadis. Lalu hadisnya itu, beliau agak ragu-ragu, maka beliau katakan jika hadisnya sahih, nah ini madhabku. Madhabku ngikutin hadis itu. Itu kurang jujur apa hadirin? Gak malu-malu bilang begitu. Bahkan saking banyaknya masalah tersebut dibukukan. Siapa yang tahu judul bukunya? Apa judul bukunya? Jadi isi bukunya itu masalah-masalah yang di situ ada hadis, dan Nabi Imam Syafi'i mengatakan jika hadis itu sahih maka itu mazhabku. Bukan. Apa judul bukunya? Judul ya. Arisalah. Bukan. Bukan. Judul bukunya Makna Qaulil Imamil Muttalibi Idza Shahhal Hadits Fahuwa Madhhabi. Buku. Makna Qaulil Imamil Muttalibi Idza Shahhal Hadits Fahuwa Madhhabi. Siapa penulisnya? PR. Saya tanya pekan depan, yang tahu saya kasih hadiah. Gampang banget, tinggal nanya Mbah Google, antum akan ketemu, bagi yang niat. Tapi antum harus tahu literatur begitu. Itu judul Makna Qaulil Imam Muttalibi. Makna perkataan Imam Al-Muttalibi. Siapa Imam Muttalibi? Imam Syafi'i, karena nasabnya sampai ke Al-Muttalib. Ketemu dengan Nabi di Al-Muttalibi. Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadis ini sahih maka itu mazhabku. Ada orang jujur banget, hadirin, ini orang. Makanya siapa yang seperti Imam Syafi'i? Oh, jujurnya tuh luar biasa, hadirin. Enggak peduli dia dipuji atau dicaci, dia enggak peduli. Mau menang, mau benar, mau salah, beliau enggak peduli. Yang penting kebenaran yang berkibar. Makanya beliau juga mengatakan idza shahhal hadits fadribu biqali ardhal haid. Kalau hadis itu sahih, maka buang saja ucapanku yang bertentangan dengan hadis itu ke tembok. Jadi kalau ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan wahyu, enggak usah ribet, buang tuh ucapan ke tembok. Udah enggak usah bela deh. Enggak usah cari takwil-takwil. Udah bilang Syafi'i salah, buang ucapanku ke tembok. Ih, hadirin. Itu ulama, hadirin. Itu imam. Gak ngeles sana, gak ngeles sini. Pokoknya salah nih udah buang tuh. Jangan diambil. Jangan diambil ucapanku. Siapa orang seperti itu, kata para ulama.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah mengurangi ibadah karena sibuk? Misalnya berzikir pagi petang, zikir sesudah sholat kita kurangi karena sibuk. Rasulullah sudah memberikan kepada kita tips. Coba dengarkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ya. Di suatu sholat subuh, setelah selesai sholat, Rasulullah langsung pulang ke rumahnya istri ianya beliau yang bernama Sofia. Didapati Sofia sedang zikir. Akhirnya kemudian Rasulullah juga kebetulan memang ada keperluan lagi untuk pergi. Pergilah Rasulullah SAW dan baru pulang ke rumah Sofia setelah siang. Ketika pulang ke rumah Sofia, ternyata Sofia masih zikir. Kata Rasulullah, kamu masih zikir dari tadi pagi? Masih. Kata Rasulullah, walakini akulu, ya, kaulan lawuzina, ya, bima kulti mundus sabah lawazanatu. Akan tetapi kata Rasulullah, aku mengucapkan sebuah zikir, kalau ditimbang dengan zikir kamu dari pagi sampai siang, masih kalah. Ya, masih kalah hebatnya zikir saya. Apa itu hal Rasulullah, kata Sofia? Itu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih, 3 kali. Ternyata Pak, Rasulullah sibuk nih, beliau sedang sibuk. Tidak seperti biasanya, beliau kalau habis subuh biasanya apa? Di masjid, sampai matahari terbit. Tapi karena beliau ada keperluan, beliau langsung pergi. Rupanya yang Rasulullah lakukan apa? Pilih zikir pagi yang paling utama. Yang Rasulullah pilih ini, subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati, 3 kali saja cukup. Dah, silakan pergi.

0: Sungguh, ujian hakiki adalah tatkala seorang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian sarana untuk bermaksiat begitu mudah dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika seorang mendapati kondisi ini, maka kuatkan diri Anda untuk tetap bermusuhan dengan iblis meskipun sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang besar. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata Anda bermusuhan dengan iblis di hadapan banyak orang, namun tatkala Anda bersendirian, tidak ada yang melihat, Anda justru menjadi sahabat dekat iblis. Anda biarkan mata Anda melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir Anda termasuk orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Sungguh aku akan mengetahui kaum-kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa ganjaran pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan pahala yang besar gunung-gunung tersebut hancur seperti debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian dihadapkan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan keharaman-keharaman tersebut.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya hadis 1283. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Adhiya dalam Al-Mukhtarah, dari Auf bin Abi Jamilah, ia berkata haddatsani Ziyad bin Husain, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata qala li Rasulullah SAW ghadat al-aqabah wa huwa waqifun ala rahilatih hatil qittuli falaqattu lahu asiyat huna hisal ya uhat il qatli falaqattu huna ya hasiyat hunna hisa al-hadaf فوضعهن في يدي فقال بأمثال هؤلاء مرتين وقال بيدي فأشار بيحيى يحيى أحد رواتي أنه رفعها وقال فذكره وقال الحاكم صحيح أشرت الشيخين bahwa dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah bersabda kepadaku ya qodat al-aqabah yaitu di waktu pagi di hari Muzdalifah dan beliau berdiri di atas kendaraannya. Beliau bersabda, "Kemarikan, tolong ambilkan kerikil-kerikil untukku." Maka kata Ibnu Abbas, "Aku pun mengambil kerikil-kerikil sebesar kerikil hadaf." Kerikil hadaf itu ya segede gini, Pak. Kalau jari ini satu ruas. Ini namanya kerikil hadaf. Disebut hadaf itu karena untuk apa? Ketapel gitu. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangannya dan bersabda, "Dengan seperti inilah kalian melempar. Dengan seperti inilah kalian melempar." Lalu beliau bersabda mengisyaratkan dengan tangannya, "Iyyakum wal ghulu wa fid din." Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena orang-orang sebelum kalian binasa itu akibat daripada bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, namun kata Syekh Al-Albani tidak benar. Kenapa? Karena Ziyad bin Husain ini tidak dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini sesuai dengan syarat Muslim saja. Karena Imam Al-Hakim itu, Pak, seringkali jatuh kepada kesalahan ya. Ketika mengatakan ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim misalnya. Bahkan Imam Al-Hakim ini juga seringkali salah dalam mentashih hadis. Karena Imam Al-Hakim ini ya, termasuk minal mutasahilin ya,

0: sangat tasahul dan sangat longgar sekali di dalam ia menthiqahkan perawi atau mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tashihul hakim la yu'tamad alaih. Pentasihan Imam Hakim itu enggak boleh jadikan sandaran. Ya, berapa banyak hadis yang dhaif jiddan bahkan palsu yang dikatakan sahih. Namun kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi bahwa Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu dua kali. Ya, yang pertama beliau hanya menulis saja, memasukkan semua. Baru setelah selesai, baru kemudian beliau intiqa, ya, memilah-milih dan kemudian apa namanya menelitinya kembali. Namun sayang, baru sepertiga buku beliau sudah meninggal dunia. Makanya kesalahan di sepertiga pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2/3 terakhir. Kebanyakan kesalahan-kesalahan itu biasanya di 2/3 terakhir itu, ya, sebelum Al-Imam Al-Hakim mengintiqonya atau memilah atau ya menelitinya kembali. Di sini ya akhul Islam, kita ambil faedah larangan bersikap gulu. Apa itu gulu? Gulu itu bersikap berlebih-lebihan, akhi. Di mana gulu artinya adalah melebihi batasan syariat yang dibatasi oleh syariat kita. Ya, seperti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong ambilin kerikil buat melempar jumrah. Maka oleh Ibnu Abbas diambil sebesar-besar kerikil hadaf segede gini. Iya. Kemudian Rasulullah menyimpannya sambil berkata, dengan seperti inilah hendaknya kalian melempar. Lalu Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan. Berarti lebih dari seperti itu udah berlebih-lebihan. Antum misalnya mikir, wah ini kesempatan nih ngelempar setan nih. Ya, akhirnya antum ambil batu segede gelas. Wah, lumayan setannya biar mati sekalian gitu kan. Kita katakan enggak boleh. Ini termasuk apa? Gulu. Ya. Kebalikan gulu apa? Taksir. Taksir itu artinya kurang dari batasan syariat. Meremehkan dia. Berarti kalau lebih kecil dari hasu hadaf, ya misalnya ya antum ambil kerikilnya segede-gede kecil gitu, segede-gede kuku. Ya, ini berarti taksir. Ini kebalikan dari gulu. Ini pun tidak boleh. Ya. Ini namanya muqassir. Bahkan subhanallah ya akhi, sebagian orang tasawuf itu melemparnya enggak pakai batu, Pak. Ya. Saya pernah sendiri melihat waktu ya haji terakhir waktu saya kuliah itu, ada orang melempar sekira pakai kerikil, enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, kerikilnya mana? Kamu enggak lihat, katanya. Masya Allah. Iya. Jadi katanya ini, apa namanya, hanya orang yang punya derajat tertentu saja yang bisa melakukan ini. Masya Allah. Nabi aja enggak begitu. Iya. Ini bohong-bohongan kalian lagi ngayal kayaknya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini jelas kebalikan. Kalau tadi kegedean, gulu. Ini muqassir. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ah, inilah yang disebut dengan ya apa namanya awsatul umur, karena memang agama kita ini agama wasat ya, agama tengah-tengah antara gulu dan sikap taksir ya. Islam anzakumullah wa iyyakum.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah. Surah Al-Bayyinah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama imam besar Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam yang mazhabnya dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, satu dari empat imam mazhab, dan diksi yang sangat bagus sekali dalam kitab Siar Siapa yang Seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kejujurannya. Dan ini yang membuat beliau benar-benar menjulang, jamaah sekalian, jujur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, intasdukillaha yasduka, jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan ini yang dibutuhkan di dunia ilmu, sebagaimana ucapan Al-Waqi', sesungguhnya ilmu ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang jujur. Yang sukses di dunia ilmu hanya orang-orang yang jujur. Lalu ulama mengatakan wa syarafi, dan siapa yang seperti Imam Syafi'i dari kedudukannya, kemuliaannya, beliau mulia dari segi nasab dan beliau mulia dari sisi ilmu. Karena sekali lagi, beliau, nasab beliau dengan nasab Nabi bertemu di Hashim bin Al-Muttalib. Makanya Imam Subuki menggunakan kata Al-Imam Al-Muttalibi. Yang dimaksud Imam Muttalibi adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ilmu ma'ruf, jamaah sekalian, satu dari empat imam madhab, fikih besar. Wanubli, dan siapa yang lebih matang daripada pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i? Dan itu terlihat dari nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat beliau, nasihat yang sangat matang, yang sangat dalam. Dan diantaranya yang akan kita baca sebentar lagi, contoh yang nasihat yang menunjukkan kematangan beliau, kata beliau, man lam tu'izzuhu taqwa fala izzalah, barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan, tidak sempurna seseorang, layak mulu rojulu ila bi arba, tidak akan sempurna seseorang sampai dia memiliki empat sifat, empat faktor. Bidiana, agamanya harus bagus, agama harus bagus, jadi ibadahnya harus kencang. Sekali lagi, ini nasihat dari orang yang kata Ar-Rabi bin Sulaiman, kalau akalnya ditimbang dengan setengah akal seluruh penduduk bumi, dia, beliau yang menang. Jadi kita harus dengar baik-baik, ya mas kalian. Dan kita butuh, apalagi di zaman seperti ini, kita butuh, dan banyak di antum anak-anak muda, kita harus benar nasihat dari orang-orang besar, orang-orang terbaik. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, orang gak akan sempurna sampai yang pertama dia punya agama, hubungannya sama Allah bagus, doanya kuat, sujudnya kuat, baca Qur'annya tuh kuat, ngerem terhadap hal yang haramnya itu kuat. Bidiana. Terus yang kedua, wal amanah, lalu dia amanat. Jadi ketika kita berinteraksi, amanat, dikasih kepercayaan, dijaga tuh jamaah. Makanya gak ada, gak boleh ada cerita udah ngaji tapi bawa kabur duit orang. Udah ngaji utang gak bayar. Udah ngaji mantranya afwan akhi, afwan ukhti, kalau udah deadline. Gitu loh. bisa. Harusnya kalau udah belajar, udah ngaji, amanat tuh. Dan itu kesempurnaan seseorang. Yang ketiga, wasiyanah. Penjagaan, dia jaga dirinya. Dia jaga diri dari yang haram, jaga pergaulan. Jadi punya siyanah, punya penjagaan. Dia gak gampangan. Dia gak bergaul dengan setiap pihak, dengan konotasi bebas. Dia jaga, dia takut, dia kena syubhat, dia kena kerancuan berpikir, dia terkontaminasi, dia terwarnai. Dan ini Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Dia jaga dirinya dari makanan yang haram, duit haram, duit panas, itu siana hadirin jamaah sekalian. Secerdas apapun, kalau dia gak punya penjagaan, dia orang yang penuh kekurangan. Dia gak sempurna, kata Imam Syafi'i. Ini pelajaran buat kita harus jaga. Jaga diri kita, jaga iman kita. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai hidayah. Dari jutaan miliaran orang, salah satunya Allah pilih kita untuk berhijrah ke jalannya. Nah, tuh jaga tuh. Hidayah Allah tuh jaga. Taufik dari Allah tuh jaga. Karena tuh lepas. Karena kalau kita enggak jaga, kita enggak syukuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, akhirnya enggak dijaga, dianggurin tuh nikmat, adzabku sangat pedih. Jadi dijaga. Jaga dengan ngaji, dengan terus ilmunya diamalin, lalu beramal soleh, itu dijaga. Osiana. Makanya kita jaga diri, walaupun enggak ada siapa-siapa, jaga diri kita dari yang haram. Walaupun orang gak tahu gitu loh. Tetap jaga diri kita. Warazana. Dan orang tuh harus punya keteguhan. Kuat gitu loh. Gak gampang terombang ambing. Harus orang punya, harus punya prinsip, kata Imam Syafi'i. Warazana. Jadi teguh. Gak gampang. Gak gampang galau. Gak gampang jatuh. Apalagi cuma gara-gara cewek aja mas kalian. Itu gak sempurna sama sekali. Cuma gara-gara cowok terus akhirnya dunia terasa gelap itu. Itu bukan level antum saya rasa. Seorang muslim itu kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, asluha thabit, pondasinya itu kokoh, akarnya itu kokoh. Asluha thabit, akarnya, pondasi kita, prinsip kita itu gak gampang. Orang bisa lukai fisik kita, tapi orang gak bisa mudah menggoyahkan prinsip kita. Seperti Bilal jamaah sekalian. Bilal hanya seorang budak hitam Ethiopia. Fisiknya bisa dihinakan oleh orang kafir Quraisy. Fisiknya bisa dipukulin, fisiknya bisa digebukin. Tapi gak ada yang bisa beli imannya Bilal. Sampai tokoh-tokoh Quraisy sendiri gak bisa menggoyahkan pondasinya Bilal bin Rabah. Sumayyah seorang wanita. Gak bisa apa-apa. Disiksa, dipukulin. Dia gak bisa ngelawan. Tapi iman di dalam hatinya. Hadirin. Makanya beliau jadi syahidah pertama. Asia, hadirin. Asia hanya seorang wanita yang bersuamikan Fir'aun. Dan dia disiksa melalui perintah suaminya sendiri. Tapi gak ada yang bisa beli imannya hadirin. Gak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Bahkan dalam riwayat, sebelum meninggal beliau kenapa? Beliau apa kondisi beliau sebelum meninggal dalam riwayat? senyum hadirin. Teman yang disiksa, disenyum. Kenapa? Karena Allah perlihatkan istananya di sorga. Kan yang minta. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Wa najjini min al-qawmi zalimin. Dalam surat Tahrim. Ya Allah, bangunkan aku istana di sorga. Dikasih lihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Senyum. Makanya yang nyiksa dia kan bingung. Al-goja-al-goja Fir'aun bingung. Ya Allah, ini wanita kita siksa, disenyum. Makanya kan laporannya, bener nih istri paduka udah gila nih hadirin. Tapi dia melihat apa yang gak dilihat oleh orang. Nah itu, rozanah itu kita harus punya. Apalagi zaman fitnah. Jangan cuma gara-gara seleri lebih gede dikit, duit lebih banyak dikit, goyah hadirin. Gitu, goyah. Kan Imam Syafi'i, itu bukan kesempurnaan. Jadi memang ini sosok matangnya luar biasa. Matangnya luar biasa. Lalu, kata para ulama, siapa yang seperti Syafi'i dari sa'atu ilmi, luasnya ilmu beliau. Wa farti dzaka'ih, dan dalamnya atau tajamnya kecerdasan beliau. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa jemaah sekalian. Dan ilmunya sangat luas, dan bukan sekarang kita bahas tentang masalah itu, tapi para ulama mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari kasyams. Dan cukuplah Indonesia sebagai bukti, Mesir sebagai bukti, atau Asia Tenggara sebagai bukti bagaimana kedalaman ilmu beliau. Dan ada kitab judulnya Al-Mukhtar fi Nawadiril Akhbar, itu menjelaskan beberapa contoh kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi bukan sekarang, mungkin suatu saat mungkin kita kasih contoh salah satu dari buku tersebut. Menarik, menunjukkan gimana beliau matang ketika dikasih soal-soal sulit, ribet, beliau bisa urai dalam hitungan yang sangat cepat dan jawabannya benar. Dan itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang manakibnya sangat banyak. Makanya dalam siar, siapa yang seperti Imam Syafi'i? Dari keutamaan-keutamaannya, manakib-manakibnya. Dan salah satu yang terkenal, keutamaan beliau dibukukan oleh seorang ulama dengan judul Manaqibu Al-Imam Syafi'i. Tulisan siapa tuh? Imam siapa? Betul, Al-Imam Baihaqi. Berapa jilid? 2 jilid ya. Dalam itu 2 jilid. Ya, jazakallah. Bayangkan keutamanya 2 jilid. Coba kalau ada orang nulis keutamaan antum berapa jilid coba. Ya Allah. Mungkin 1,5 halaman udah mentok, apalagi ya kebaikan teman gue ini. Enggak ada. Imam Syafi'i 2 jilid. Itu orang Imam Baihaqi bisa cerita keutamaan beliau 2 jilid. Jadi enggak mungkin kita bahas di sini. Banyak yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i secara singkat. Dan kita bukan membahas tentang sirah beliau, tapi kita berusaha perkenalkan nama-nama yang disampaikan Al-Imam Ibnu Jamaah. Karena salah satu misi kita adalah menjadi jembatan antara antum dengan ulama. Antum dengan ulama. Sehingga antum dengar langsung ucapan-ucapan mereka. Kita bisa dengar langsung nasihat-nasihat mereka. Karena umat harus disambungkan dengan generasi terbaiknya. Biar kita semakin yakin dan kita semakin tahu gimana indahnya, gimana tingginya standar di dunia ilmu.
2: Ta Tanya Jawab.
3: Dari Dian di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukum demo, Ustaz? Apakah mutlak haram atau hanya dilarang ketika demo itu merusak fasilitas umum? Jazakallah khairan, Ustaz.
4: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita semuanya mengetahui demo bukanlah solusi, bahkan yang menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Bukankah yang kita inginkan adalah manfaat? Tapi demo, walaupun ada di antara demo tersebut disebut dengan demo yang tidak merusak, namun syariat Islam menjaga sesuatu, walaupun sesuatu itu kecil, maka syariat Islam sudah menjaganya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan demo itu mutlak akan bersih, tidak ada. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, sejarah yang harus senantiasa kita ulang dan kita ulang. Karena bisa jadi ada orang yang demo itu tujuannya baik, ingin memberikan solusi atau ingin memberikan pendapat atau ingin menyalurkan inspirasi dan yang lain sebagainya, baik. Namun apakah kita bisa menjamin itu semua? Betapa banyak demo tersebut, ada sekelompok orang saja yang kadang-kadang ingin melakukan kerusakan karena tangan ini, terutama tangan para pemuda ini gatal. Maksudnya apa? Kita ingin melakukan sesuatu, terutama para pemuda. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memungkiri banyak mereka yang menginginkan kebaikan. Namun kita juga tidak memungkiri betapa banyak mereka yang tidak menginginkan yang demikian. Dan inilah penyebabnya. Dan sejarah akan berulang, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Kita lihat ketika terjadi sesuatu antara Ali dengan Muawiyah, mereka tidak ingin melakukan apa-apa, mereka ingin berdamai. Namun ada segelintir orang yang menyebabkan sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, yang ditulis oleh sejarah. Pertumpahan darah terjadi. Kenapa? Karena ada segelintir orang. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Susah. Oleh karenanya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah yang semua kita paham. Dar'ul mafasid, yaitu ketika kita melawan kerusakan-kerusakan yang terjadi, lebih didahulukan daripada jalbil masalih, yaitu ada kebaikan. Contoh, kita anggap, ini kita beranggapan, ada pemerintahan kita yang zalim, mereka korupsi misalnya, kita demo. Itu adalah kebaikan. Namun mafasidnya, atau kerusakan yang terjadi apa? Makanya kaidah tersebut, darul mufasid, mafasid muqaddam, harus didahulukan. Menjaga keamanan, stabilitas negara, lebih didahulukan daripada kalau seandainya tadi yang telah kita sebutkan. Walaupun kita tidak mengatakan yang demikian, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun tentunya kita menginginkan solusi yang terbaik. Kalau seandainya mereka memiliki kesalahan, kita pun punya salah. Contohnya kita sebagai seorang guru, tidak usah kita berbicara tentang pemerintah, kita saja sebagai seorang guru. Kemudian ketika kita sebagai seorang guru, anggaplah kita guru di sebuah SMA atau SMP misalnya, kemudian kita melakukan kesalahan, kemudian murid-murid kita demo kepada kita, bagaimana sikap kita? Padahal kita betul melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Nah, kita anggap kepada pemimpin kita, kita bawakan dulu kepada diri kita, apapun pangkat kita, misalnya kita ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, dan yang lain sebagainya. Kalau ada orang yang datang kepada kita demo, bagaimana sikap kita? Setuju kita atau tidak? Oleh karenanya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ada pandangan-pandangan yang harus kita lihat ke depan. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Inna a'tainakal kautsar.
6: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
7: Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak sekalian, lam tadhhar fahishatun fi qaumin, tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum, bahkan mereka sampai berani terang-terangan berbuat zina, kecuali Allah akan timpakan kelaparan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, curang dalam timbangan, kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik dan pemimpin yang zalim dan menzalimi mereka. Itu semua akibat dosa besar. Oleh karena itulah, tinggalkan dosa-dosa besar itu. Jangan makan riba, karena riba itu sumber keburukan dan kehancuran suatu bangsa. Memang riba sepertinya menambah uang, tapi hakikatnya itu mengurangi, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Lihatlah Bapak sekalian, perekonomian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Di Amerika, di Eropa, akibat daripada apa? Akibat daripada riba. Tapi lihatlah suatu negeri sana yang mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat, mereka menjauhi riba dalam perekonomian mereka. Masya Allah, Allah pelihara mereka. Jauhkan Bapak sekalian berbagai macam dosa dalam masyarakat kita. Jauhkan ghibah, demikian pula berdusta. Jauhkan perbuatan zalim, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berusaha untuk memperhatikan rakyat dan bersikap adil kepada mereka, dan rakyat pun senantiasa mencintai dan menghormati pemimpinnya. Maka apabila pemimpin dan rakyat mereka semuanya bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi desa tersebut biiznillah.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Az-Zalzalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Adapun ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Jama'ah, dan Imam Ibnu Jama'ah salah satu ulama madzhab Syafi'i, adalah ucapan beliau, in lam yakunil fuqaha'ul amilun awliya Allah falaysa lillahi wali. Jika fuqaha, ulama yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali di dunia ini. Jadi jika ulama atau fuqaha yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali di dunia ini. Allah enggak punya wali. Oh, ini dalam, hadirin sekalian. Ini penting. Karena derajat kewalian itu sangat prestisius. Dan pelajaran pertama yang kita bisa petik dari ucapan ini, bahwa syarat mutlak jadi wali Allah adalah ilmu dan belajar. Syarat mutlak untuk jadi wali Allah, kita harus belajar, kita harus ngaji, kita harus datang ke majelis ta'lim, kita harus belajar rutin. Ini syarat mutlak. Karena itu kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yang bilang. Karena kalau kita punya ilmu, lalu kita amalkan, maka kita masuk ke dalam kafilahnya para wali-wali Allah. Bukan kata saya, tapi kata Imam Syafi'i. Jadi salah satu tujuan kita belajar biar jadi wali, hadirin. Gitu. Bro, lo mau kemana malam minggu? Mau ngaji? Mau ngapain?

0: Lalu Allah mengatakan, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? La. Perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan. Di surga bukan hanya 2 tahun, di surga bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 20 tahun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga yang kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia. Maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu.
1: Jawab. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu Ana, siapa yang pacaran? Angkat tangan dan kasih hadiah. Pernah pacaran? Atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh, sama istri antum, masya Allah. Kasih-kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, Ana kasih mic sama antum. Ana kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita, teman-teman antum, apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, walaikum saya fadal. Zaman jahiliyah, zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu. Waktu jahil. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan. Pegang-pegangan. Iya, berduaan. Gak ada orang. Iya, tahu mic-nya, masya Allah. Ana kasih hadiah antum. Masya Allah. Nah, jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan. Yang ketiganya siapa?
0: Syaitan. Setan jemaah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jemaah. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat? Ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW? Yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabu zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil gak berani, puasa. Kalau gak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Tilawah. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apa amalan sehari-hari untuk yang udah married sama yang jomblo?
2: Yang jomblo nikah.
1: Jadi itu udah amalan paling luar biasa. Apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah yang berikutnya. Di balik itu, baik yang udah nikah dan yang belum nikah, gak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada la ilaha illallah. Jadi PR kita, bagaimana kita bisa meresapi la ilaha illallah. Baru setelah itu jaga sholat lima waktu, itu penting. Yang berikutnya, prioritaskan amalan-amalan wajib. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan tidak ada amalan yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Terus juga jangan lupa ngaji, nuntut ilmu itu penting. Karena itulah saatnya kita menjaga ritme iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bagaimana kalian bisa murtad wahai para sahabat? Sedangkan kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian. Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena di kajian-kajian kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita. Lalu kita mendengar sunnah-sunnah Rasul diterangkan di hadapan kita. Itu pasti akan merubah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan idgham. Tadi kita sudah sebutkan terjadinya idgham itu adalah ketika ada huruf yang sama atau huruf yang sejenis atau huruf yang berdekatan. Kita akan bahas yang bentuk yang pertama, yaitu idgham yang terjadi karena huruf yang sama, disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham yang pertama, idghamul mutamatsilain, yaitu idgham yang terjadi karena ada bertemunya dua huruf yang sama. Bertemunya huruf yang sama. Contoh, ba dengan ba. Ba, yang syaratnya tentunya adalah huruf pertama disukun, yang kedua adalah berharokat, bisa fathah, kasrah, atau dhammah. Ba bertemu dengan ba, contohnya adalah idrib bi'asaka. Di contohnya adalah misalnya ba bertemu dengan ba, huruf yang sama. Ya, idgham yang terjadi karena bertemunya huruf yang sama. Idrib bi'asaka, idrib bi'asaka. Di sini ada ba bertemu dengan ba. Ba pertama sukun, ba yang kedua berharokat, yaitu berharokat kasroh. Maka huruf pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua, ba yang kedua. Maka ba ini diidgham ke ba yang kedua. Ba yang pertama diidghamkan ke atau dimasukkan ke ba yang kedua. Kalau tidak diidghamkan, nah, jadi seperti ini. Idrib, idrib, idrib bi'asaka, ini salah. Karena ini harus dimasukkan. Jadi idrib bi'asaka itu izhar. Ya, jelas ini salah. Yang betul adalah ba ini dimasukkan ke ba yang kedua. Jadi sekali lagi, sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Jadi idrib bi'asaka, inilah disebut dengan idgham mutamatsilain. Begitu juga contoh yang lain, ta. Ada ta bertemu ta, artinya ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Contoh ayat, Contoh ayat, fama rabihat tijaratuhum. Ada ta bertemu dengan ta, ya. Ta yang pertama disukun. Ta yang kedua di kasrah, berharokat yaitu kasrah. Maka ta ini wajib dimasukkan ke ta yang kedua. Ta yang pertama ini wajib dimasukkan ke ta yang kedua. Maka caranya hilangkan sukunnya, kemudian tasdidlah ta yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Sehingga seakan-akan ta ini hilang sama sekali. Ini dimasukkan secara sempurna atau disebut dengan idgham kamil. Ini ta-nya di seakan-akan hilang, masuk secara sempurna. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak boleh diizharkan. Fama rabihat tijaratuhum, ada hamasnya, tidak boleh. Jadi langsung fama rabihat tijaratuhum. Kemudian apabila huruf yang ada dengungnya di sini mim, ya, contohnya adalah mim. Mim bertemu dengan mim. Kan? Yang pertama adalah mim sukun. Yang kedua mim adalah berharokat. Contoh ayat, ada mim sukun bertemu mim. Nah, ini bacanya walakum ma kasabtum, ya. Walakum ma, ya. Kumma, ada gunnahnya. Mim ini dimasukkan, mim pertama dimasukkan ke mim kedua. Caranya adalah sukunnya dihilangkan, huruf yang kedua ditasdid. Maka seakan-akan ini hilang. Walakumma. Nah, kalau masuk secara sempurna seperti ini disebut dengan idgham kamil atau idgham yang sempurna, sehingga betul-betul hilang, seakan-akan hilang mim yang pertama itu. Walakumma kasabtum. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam, orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal, orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar, dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil, dalil yang benar, dalil yang difahami dengan benar, dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi, mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar, ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini, banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar, padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan, keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya. Bagaimana pendapat pandangan Ustadz terhadap pemilu yang hendak dilaksanakan di Indonesia belakangan ini Ustadz? Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pemilu yang ada di daerah kita memilih pemimpin yang ada di daerah masing-masing, dan itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau seandainya kita harus memilih, terutama ada pemimpin yang baik dan ada yang tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk ikut di dalamnya, karena ada manfaat yang lebih besar di sana. Namun kalau seandainya yang menjadi calon yang ada di daerah kita masing-masing tersebut sama-sama baiknya, sama-sama baik, sama-sama tujuannya ingin memajukan sesuai dengan visi dan misi yang mereka ajukan, sama-sama muslim, dan kita melihat sama-sama manfaatnya, maka diberikan kepada kita kebebasan. Kita ikut atau tidak ikut, maka diberikan kepada kita kebebasan. Namun kalau seandainya ada persaingan yang ada perbedaan yang sangat mendasar di sana, seperti perbedaan agama, atau perbedaan visi dan misi, atau perbedaan yang mungkin kita melihat ada mafsadat dan maslahat di sana, maka kita memilih mereka yang lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan yang ada mafsadatnya. Barakallahu fikum.
3: Mutiara Nasihat.
4: Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi ingat itu ikhwani fiddin azakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua ini tidak pernah putus. Dan orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan diberkahi hidupnya. Antum lihat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Di mana ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya lalu hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat seperti apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, di dunia dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia disiksa di akhirat nanti. Maka hati-hatilah ikhwani fiddin azakumullah. Ya, dan mungkin ada di antara antum yang masih punya orang tua, ibunya mungkin masih hidup atau bapaknya, maka ketahuilah bahwa itu adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Mau masuk atau tidak? Ya, kalau mau masuk pintu surga, silakan berbaktilah kepada kedua orang tua. Memang ikhwan fillah azakumullah, semakin tua, semakin bertambah usia kita atau semakin bertambah usia orang tua kita, maka kelakuannya semakin apa? Semakin seperti anak. Ya, sebagaimana dijelaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usianya maka kelakuannya seperti anak-anak. Maka janganlah marah. Ya, mungkin setelah dia pikun, ketika kita bertamu seperti ini, dia datang kemudian dia buang air di depan tamu. Ya, atau dia kencing di saat kita makan bersama tamu. Maka janganlah sekali-kali marah. Kenapa? Karena dulu kita juga seperti itu. Waktu kita kecil-kecil, ya, ketika ada orang bertamu, kita buang air. Kadang-kadang di depan tamu-tamunya. Bisa jadi kita juga apa? Kencing di depan tamu-tamunya. Maka sebagaimana kita dirawat waktu kita kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, maka sekarang setelah mereka tua juga kita rawat mereka dengan apa? Penuh kasih sayang. Jangan merasa jengkel, merasa kesel.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Masih Melalaikan Sholat.
0: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikanlah aku orang-orang yang salat dan juga anak cucuku. Wahai Allah, terimalah dari kami doa-doa kami. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas USU yang menjadi inisiator untuk kajian Masihkah Meninggalkan Sholat. Salawat dan kemudian kita pada kesempatan kali ini ingin membahas perihal yang penting, bahkan sangat penting bagi seorang muslim setelah dua kalimat syahadatnya. Kajian ini akan saya bagi beberapa poin. Yang pertama yaitu contoh-contoh orang yang melalaikan sholat. Jadi sebenarnya saya menitipkan tema kepada panitia yang menghubungi saya, Dr. Lia, bahwa temanya adalah masihkah melalaikan sholat. Jadi bukan spesifik meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Nah, melalaikan sholat itu bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Melalaikan sholat bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat adalah bentuk daripada pelalaian sholat yang sangat keras di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang pelalaian sholat. Di antaranya surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun." Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka terhadap sholatnya lalai. Mereka terhadap sholatnya lalai. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan lalai di dalam ayat ini. Saya bacakan tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu beliau mengatakan fawailun lil musallin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu, Imam Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhuma ahli tafsir, beliau mengatakan yakni al munafiqin, orang-orang yang melalaikan sholat tersebut adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sir. Orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan terlihat orang banyak dan tidak mengerjakan sholat saat rahasia atau tersembunyi, tidak terlihat oleh orang banyak. Seperti mereka mengerjakan sholat saat zuhur asar, dan mereka tidak mau berat mengerjakan sholat saat subuh dan isya, karena tidak terlihat oleh manusia. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaitu ولهذا قال للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلية. Yang dimaksud dengan neraka wail bagi orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang memang mengerjakan sholat dan selalu mengerjakan sholat, kemudian mereka lalai dari sholatnya. Baik, lihat cara lalainya. Tidak mengerjakan sholat sama sekali. Saat dalam keadaan lagi praktek, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Kalau tidak praktek, tidak sedang operasi, mengerjakan sholat. Nah, ini yang dimaksud. Fawailun lil musalli, yaitu orang yang mengerjakan sholat tapi kemudian suatu waktu karena ada satu dan lain hal maka dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan ini penafsiran yang ditafsiri oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah SAW. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syara'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Atau, nah ini bentuk yang kedua melalaikan sholat yang kedua, yaitu dia mengerjakan sholat di luar waktunya, bukan hanya sekedar di akhir waktu, 5 menit lagi sholat maghrib, azan maghrib, baru dia mengerjakan asar. Tidak, bukan itu. Tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa ada sebab syariat. Kalau ada sebab syariat seperti menjamak sholat karena sakit, karena hujan, karena ada sebab-sebab syariat, maka masih diperbolehkan. Atau karena safar, ya. Sedangkan dia tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Macet di kota, kemudian dia tidak mau berhenti, padahal dia bisa berhenti. Dan waktu itu waktu sholat maghrib, waktu sholat maghrib yang sedikit, kemudian dia biarkan lewat begitu saja. Lalu dia sholat maghrib di waktu isya. Ini yang termasuk di dalam fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun, yaitu neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya yaitu mengerjakan sholat di luar waktu. Itu yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan wa ima'an waqtihal awwal fayukhrijunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Atau ini yang ketiga, lebih rendah. Tadi paling parah, meninggalkan sholat. Dan itu ironinya sangat banyak di tengah kaum muslim. Meninggalkan sholat. Cuma beragama Islam. Gitu. KTP-nya agamanya Islam. Tapi tidak sholat. Ya, bahkan tidak sholatnya sama sekali. Kemudian yang kedua, di derajatnya lebih rendah pelalaiannya adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Yang ketiga, mengerjakan sholat di akhir waktu. Baik itu terus-menerus dia kerjakan seperti itu, atau kebanyakan waktu sholat dia kerjakan seperti itu. Ini adalah pelalaian terhadap sholat jenis yang ketiga. Mengerjakan sholat di waktunya, tetapi di akhir waktu. Sholat subuh. Sholat subuh misalkan saya beri contoh, jam 5 terbit matahari. Misalkan, WIB. Jam 5 terbit matahari. Maka dia sholatnya 5 menit, 3 menit sebelum terbit matahari. Dengan alasan terlambat tidur, akhirnya terlambat bangun. Karena malamnya keasikan main game online dan melalaikan kewajibannya terhadap suami istrinya ataupun anak-anaknya. Dan ini contoh-contoh yang saya sebutkan banyak terjadi, dan sangat banyak para istri-istri mengeluhkan sikap suami. Dan saya merasa keluhan itu wajar saja mereka lakukan, karena mereka ingin agar suaminya dinasihati. Asalkan sang ustadznya tidak terfitnah dengan keluhan-keluhan tersebut. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat daripada melalaikan sholat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri biha. Yang artinya dia lalai dari sholatnya dengan cara dalam penunaiannya lalai. Penunaiannya lalai. Rukun-rukunnya dia tidak sempurnakan. Kewajiban-kewajiban sholat dia tidak sempurnakan saat mengerjakan sholatnya. Yang sesuai dituntun dari dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya beri contoh. Misalkan sholatnya tanpa tuma'nina. terlalu cepat seperti orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik." Tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Bagaimana? Yarqubus syams. Jika sudah masuk waktu asar, dia tunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai jika matahari itu mau terbenam di antara ufuk timur, ufuk barat maksud saya, seperti dia di antara dua tanduk syaitan, ya. Qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka baru setelah itu beberapa menit lagi sebelum maghrib, baru dia bangun, berwudu, cepat-cepat sholatnya, ya, dan dalam keadaan sangat cepat, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, burung mematuk makanan, ayam mematuk makanan, tidak ada tumaknina, membaca bacaan-bacaan sholat dengan sangat cepat. Nah, ini memang ironi di tengah masyarakat, karena sebagian ulama di negeri ini berpendapat bahwasanya kalau menjadi imam jangan terlalu cepat. Akhirnya dikarenakan di belakang kita ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang sakit, maka disederhanakan sholatnya. Akhirnya kebablasan. Kadang sujudnya terlalu cepat. Dan itu mungkin Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu para dokter rasakan saat berjamaah di sebagian beberapa masjid. Itu sebenarnya inisiatif dari sebagian ulama bahwa di belakangnya ada para anak-anak kecil, orang tua, orang sakit, dan ibu-ibu yang menjaga anaknya. Maka dipercepat, Pak. Tetapi ternyata terlalu cepat. Dan tuma'nina adalah rukun sholat. Tuma'nina adalah rukun sholat. Yang tidak sah sholat tanpa tuma'nina. Makanya pernah ada di zaman Rasulullah SAW, orang sholat beliau perintahkan untuk mengulangnya sebanyak 3 kali. Tetap saja masih diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang sholat. Ternyata salah satu sebabnya adalah tidak tuma'nina. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud. Kemudian summa ijlis hatta tatma'inna jalisa. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai tuma'ninah di dalam dudukmu. Sebagian kaum muslimin saat salat tidak tuma'ninah, terutama saat bangun dari ruku, yaitu ketika i'tidal, dan saat bangun dari sujud pertama, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Itu sangat sebagian banyak yang melakukan terlalu cepat sholatnya. Ini adalah yang keempat, pelalaian sholat. Yang kelima, pelalaian sholat adalah, yaitu tidak khusyuk saat sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Lalai dari khusyuk di dalam salatnya dan tidak mentadabburi, memikirkan dalam-dalam makna-makna dari salatnya. Dan ini biasa terjadi, perhatikan baik-baik, ini biasa terjadi saat sebagian orang kebiasaannya masbuq. Datang di rekaat kedua ataupun rekaat ketiga, bahkan saat sebelum imam salam. Ini jarang yang bisa khusyuk. Mengapa demikian? Karena dia sendiri mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Makanya para ulama rahimahumullah sangat menganjurkan, jika sudah dikumandangkan azan, letakkan semua pekerjaan. Ini terutama yang dalam keadaan normal, ya. Nanti kita akan bicarakan dalam keadaan terpaksa, seperti dalam keadaan praktik, kemudian dalam keadaan operasi, bagaimana, kita akan bicarakan nanti. Baik. Kemudian ada yang keenam yang khusus. Dan ahibati fillah, fa'inna wa iyyakum, para dokter sekalian, tenaga kesehatan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum yang keenam, saya ingin menegaskan lagi tentang khusyuk. Contoh tidak khusyuk adalah salatnya melihat ke sana kemari. Contoh tidak khusyuk adalah hatinya tidak hadir. Sehingga sering sekali dia ragu-ragu sholatnya. Berapa rakaat. Dan subhanallah, surat Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ayat kelima dan keenam ini, ini adalah salah satu karunia Allah. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Saya bacakan artinya tadi ya, surat Al-Ma'un dari ayat 4 sampai 6. Fawailum lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Ayat 4 dan 5 saja. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata para ulama rahimahumullah, di antaranya Atha bin Dinar, seorang ulama terdahulu. Beliau berkata, walhamdulillah alladzi qala an salatihim sahur wa lam yaqul fi salatihim sahur. Segala puji hanya milik Allah. Lihat, ini nikmat Allah yang telah berfirman bahwa orang-orang yang lalai dari salatnya. Allah tidak berfirman orang-orang yang lalai di dalam salat. Ini nikmat Allah terbesar bagi kita. Yaitu Allah mengatakan neraka wail bagi yang lalai dari salatnya. Bukan yang lalai di dalam salatnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang lalai di dalam salatnya, hampir semua dari kita itu. Ada orang yang Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar mulai nyari kunci motor. Tadi mana ya? Ah. Mulai itu. Ada yang Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar. Ini bagi ibu-ibu mulai. Tadi sudah dimatiin kompornya belum ya? Bahkan ada yang meracik bumbu makanan saat sholat. Kayaknya bensinnya kurang tadi deh. Kayaknya garamnya kurang tadi deh. Alhamdulillah Allah berfirman an salatihim sah, lalai dari sholatnya. Yang artinya sudah saya sebutkan tadi. Bukan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholatnya, hampir semua dari kita, termasuk saya, mungkin bahkan saya lebih dibandingkan para dokter sekalian. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, itu beberapa pelalaian sholat. Dari mulai meninggalkan sholat sama sekali, mengerjakan sholat di luar waktu, mengerjakan sholat di akhir waktu, kemudian tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat, tidak khusyuk saat sholat. Yang keenam, bagi laki-laki tidak mengerjakan sholat di masjid, terutama dalam keadaan normal, bukan seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah, sekarang ini penyakit, dan penyakit sangat luar biasa. Bahkan melalaikan sholat dari mulai nomor 1 sampai nomor 6 terkadang bisa mengalahkan dosa zina. Terutama nomor 1, nomor 2, pelalaian 1, pelalaian 2, ya, pelalaian 3, pelalaian 4, terkadang bisa mengalahkan dosa zina. Maka jangan main-main dalam hal ini. Baik, sekarang kita ingin mengobatinya, Ustaz. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, caranya adalah kita harus mengetahui dan meyakini kedudukan sholat yang tinggi dalam agama Islam. Kita harus mengetahui urgensi sholat di dalam agama Islam. Maka kita akan menyebutkan beberapa urgensi sholat di dalam agama Islam. Ketahuilah bahwasanya sholat ini adalah amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dan dia adalah amalan penentu dari amalan-amalan lain. Seorang santun, sekarang kan lagi di apa namanya, digalakkan sopan, santun, jujur, baik terhadap orang. La yanfa, nothing, tidak akan bermanfaat ketika tidak sholat. Mengapa? Karena sholat penentu bahagia atau sengsara seseorang di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Al-Huraits bin Qabisah radhiyallahu anhu,

penentu keberuntungan dan sukses kesuksesan. Jika sholatnya buruk, maka ia akan rugi dan malang. Ini harus diperhatikan baik-baik. Buat apa seseorang, misalkan figur publiknya, popularitas luar biasa, followers sekian di Instagram, kemudian subscribers di YouTube sekian, akan tetapi sholatnya buruk, gak manfaat itu semua, dan tidak akan pernah bisa menolongnya saat sholatnya buruk. Kemudian kedudukan yang kedua, urgensinya sholat dalam agama Islam, dia adalah khairu a'mal, amalan paling baik. Jadi kalau dijejer amalan-amalan dalam agama Islam, yang paling baik sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa lan yuhafizu 'ala al-wudu illa mu'min. Teruslah istiqamah, dan tidak akan pernah engkau mampu menghitung nikmat Allah. Serta ketahuilah, amalan paling baik bagi kalian adalah sholat kalian. Ya, artinya gini, ada orang mungkin sangat baik dengan manusia, tapi hubungannya dengan Allah sangat buruk, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Urgensi sholat yang ketiga, dia adalah amalan yang merupakan syariat Allah terbaik. Beda tadi, amalan paling baik, ini syariat Allah terbaik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'." Salat adalah sebaik-baik syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidh Al-Munawi, seorang ulama Islam abad ke-12 Hijriah, yang dimaksud dengan as-salatu khairu mawdhu' ay afdalu ma wada'ahu Allah ay syara'ahu min al-ibadah. Ibadah yang paling utama yang pernah Allah letakkan untuk manusia di atas muka bumi itu adalah perihal salat. Kemudian, ahibati fillah, afini Allah wa iyyakum. Para dokter sekalian, para tenaga kesehatan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Termasuk urgensi salat dalam agama Islam, salat adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya itu punya usul, kalau lepas lagi bulan Rabiul Awal, sebul awal wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ke-11, dengan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat antara mereka. Dan 3 hari, 5 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Maka alangkah baiknya kalau bulan Rabiul Awal ingatkan kaum muslimin tentang wafatnya beliau, kemudian tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan dalam keadaan yang sangat berat, beliau mengatakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ummu Salamah, istri beliau, radhiyallahu anha bercerita, kana akhiru min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Hatta ja'ala Nabiullah azza wa jal, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yulajlijuha fi sadrih, wa ma yafidhu biha lisanih. Yang artinya adalah termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat dan jagalah kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulanginya terus-menerus sampai lisan beliau susah untuk mengucapkan karena dalam keadaan sakit keras. Bayangkan para dokter sekalian, kalau ada bapak kita, ibu kita berwasiat sesuatu sebelum meninggal, kita akan sangat ingat, ini bukan hanya sekedar bapak. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, Khalilullah, kekasih Allah, yang kita bersyahadat dengannya, memberi wasiat kepada kita.

0: Kemudian kita ngaku umatnya, sedangkan wasiatnya kita tidak kerjakan. Ini wasiat bohong. Ini namanya pengakuan bohong. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Itu adalah obat yang pertama agar kita mengerjakan sholat pada waktunya. Kemudian obat yang kedua. Nah, kemudian obat yang kedua adalah kita harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun dan benar-benar menerima bahwa hukum sholat wajib bagi setiap yang beragama Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Hukum sholat wajib. Apa arti wajib? Wajib kalau kita berbicara dari sisi ilmu usul fikih adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhaqqa bil adabi tahriqu amdan mutlaqa. Perintah yang diperintahkan dalam syariat Islam dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah wajib. Nah, sholat hukumnya, jadi kalau misalkan ada keluarga kita, orang tua tidak sholat, jangankan orang-orang awam, bapak ibu saudara-saudari, ada santri saya curhat tentang ibu, tentang bapaknya. Ustaz, saya sedih kemarin pulang melihat bapak saya belum sholat. Bahkan saya malah dimarahi dengan dikatakan bahwasanya bapak saya sudah sholat dengan cara membayar pakai joki, subhanallah. Ini bapak, ibu, saudara-saudari, para dokter, tenaga kesehatan yang saya muliakan. Harus meyakini seyakin-yakin dan menerima sebenar-benar penerima bahwa hukum sholat wajib bagi siapa? Yang beragama Islam. Orang kafir tidak wajib, tetapi nanti di akhirat dia akan ditanya oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban dan disiksa atas tidak sholatnya. Yang disebut oleh para ulama usul fikih, al-kuffaru mukhatabuna bifuru'is syariah. Orang-orang kafir juga diberikan redaksi dengan cabang-cabang syariat Islam. Jadi mereka nanti di akhirat mendapatkan dua siksa, kekufuran mereka dan tidak mengerjakan mereka terhadap syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah baligh. Kebalikan dari baligh, belum baligh. Orang belum baligh tidak wajib sholat. Tetapi ketika dia sudah baligh, maka wajib sholat. Ya, baligh wajib sholat. Meskipun dia sehat atau sakit. Meskipun dia sehat atau sakit, dia sedang safar atau sedang mukim, dia sedang praktek atau tidak praktek, wajib sholat selama Islam baligh dan berakal. Selama akalnya masih ada, meskipun stroke, saya nggak tahu dalam ilmu kedokteran ada stroke, kalau bahasa Arab kita nyebutnya biasanya Shalal al-ruba'i, yang artinya stroke dari sini terus ke bawah. Dia cuma bagian kepalanya saja yang bisa berfungsi. Dia sadar, ini orang tetap wajib sholat. Subhanallah. Ya, maka saya mengingatkan agar di masa-masa pandemi kemarin yang waktu memuncak-memuncaknya 2 tahunan yang lalu, saya banyak ngisi di beberapa fakultas kedokteran. Salah satu yang tema menarik yang saya anggap itu bermanfaat untuk kaum muslimin, terutama para tenaga kesehatan, adalah sikap para tenaga kesehatan menghadapi para pasien. Ya, di antaranya seorang tenaga kesehatan, dia bisa berdakwah saat mengemban tugasnya. Di antaranya adalah perihal sholat ini. perhatikan yang setelah operasi tapi sudah sehat, ya sudah, maksudnya sudah sadar, wajib sholat. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa in ajaza an dzalika kullih shalla bi niyatihi wa awma'a tarfahu. Kan ada hadis Rasul berbunyi begini, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, tidak sanggup fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk, tidak sanggup fa ala jambin, salatlah dalam keadaan berbaring. Kemudian beliau menambahkan, Al-Hafidz Ibnu Rajab menambahkan, jika tidak sanggup menggerakkan apapun, seperti yang saya ungkap tadi, dia mempunyai shalal rubai, stroke seluruhnya, gak bisa ngapa-ngapain, cuma matanya saja kelap-kelip, sadar dia, lisannya gak bisa ngapa-ngapain, maka dia sholat dengan hatinya dan sholat dengan gerakan-gerakan matanya. Kalau seandainya ada orang yang muslim balik berakal dalam keadaan seperti itu, tetap wajib disolatkan. Bagaimana yang sehat walafiat hitungannya kelak di hadapan Allah jika dia tidak solat? Yang tidak solat hanya wanita haid yang dan nifas. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada dari orang yang tidak solat, maka imma dia kafir, atau dia belum baligh, atau dia kurang waras, tidak berakal, atau dia wanita yang sedang haid atau nifas. Nah ini, ya, dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 31, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْأَمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةِ, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hamba-hambaku yang telah beriman, mereka hendaklah mendirikan sholat. Itu perintah dari Allah. Dan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Itu perintah. Dan para ulama usul fikih mengatakan wal asru fil amri al mutlak lil wujub, asal hukum dalam perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Nah, kemudian juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Selalu jagalah salat dan salat pertengahan. Selalu jagalah. Ini menunjukkan perintah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir, di antaranya yaitu Abu Hafs Umar bin Ali An-Nu'man, ulama tafsir abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab tafsir beliau Al-Lubab fi Ulumil Quran, wa ajma'al ulama muslimun ala wujubis salawatil khams. Kaum muslimin berijma', berkonsensus, bersepakat atas kewajiban salat 5 waktu. Dengan ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 238 tadi, itu dalil. Kemudian dalil yang lain, surat Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Ada ramai beberapa waktu yang lalu orang-orang yang tidak faham tentang agama Islam mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban salat 5 waktu dalam agama Islam. Maka kita katakan lebih baik belajar dulu deh sebelum mengatakan tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran, karena itu dicatat oleh malaikat dan itu mempermalukan diri sendiri. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dalilnya yang saya sebutkan tadi yaitu surat An-Nisa ayat 103. Baik, itu obat yang kedua. Kalau dalam hadis banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan Hudzaifah Mu'adz bin Jabal saat menjadi pendakwah pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, Salah satu misi yang beliau bawa adalah setelah kaum penduduk negeri Yaman bersyahadat dua kalimat syahadat, maka kata Rasulullah, wa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap malam dan siang. Dan subhanallah, para dokter sekalian, tenaga kesehatan, ketika ada statement bahwasanya tidak ada kewajiban salat 5 waktu dalam Al-Qur'an, di sana ada rahasia besar yang ingin dicapai. Apa itu? Menghilangkan hadis Rasul. Maka jawabannya sangat mudah. Taib, anggap pernyataannya benar. Tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Maka bagaimana hadis Rasul? Bukankah kita, kaum muslimin, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Ini yang ingin dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Referensi agama Islam, dua referensi yang dia bersatu satu dengan yang lain. Kalau tidak ada dalam Al-Quran bagi orang awam, ya okelah, gak jadi masalah. Kan ada hadis Rasulullah SAW. Lalu kenapa? Ini. Baik. Obat yang ketiga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang obat yang ketiga adalah seseorang harus meyakini bahwa sholat memiliki keutamaan yang dengannya dia akan selalu menjaga sholat pada waktu itu. Di antara keutamaan sholat, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaum ramadan. Yaitu salat dibangun di atas 5 perkara. Yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji, berpuasa pada bulan Ramadan. Ahibati fillah, anfanillah wa iyyakum. Hadis ini memberikan pelajaran keutamaan sholat adalah rukun Islam. Sering sekali kita mengatakan sholat rukun Islam yang kedua adalah sholat. Tapi tidak dikupas apa itu rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah ma la yatimmu illa bih, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan. Islam tidak sempurna kecuali dengannya. Tidak ada Islam kecuali dengannya. Seperti bacaan Al-Fatihah rukun sholat. Tidak ada sholat, tidak sah, tidak dianggap sholat ketika tidak ada baca Al-Fatihah. Ya, ini yang harus diperhatikan. Makanya secara bahasa rukun artinya adalah al-janibul aqwa, bagian yang paling kokoh. Bagian yang paling kokoh dalam Islam. Yang kedua adalah sholat. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah sholat tiang agama. Jika rumah ini tidak ada tiang, maka tidak akan pernah bisa terbangun rumahnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Begitulah sholat tiang agama. Ketika tidak ada sholat, Islamnya tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa amuduhu shalah, dan tiang agama Islam adalah salat. Kemudian keutamaan salat yang lain adalah yaitu tidak ada amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya sebelum baligh kecuali salat. Kecuali salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya jadi kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Itu namanya umur mumayyiz kalau dalam bahasa agama. 7 tahun. Mumayyiz, belum balik. 7 tahun. Dan pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Kadang umur anak 10 tahun belum balik. Tapi boleh dipukul. Tentunya ada syarat-syaratnya nanti. Kalau ditanya dalam pertanyaan, saya akan jawab. Boleh dipukul saat tidak sholat. Ini keutamaan sholat. Kemudian, keutamaan sholat yang lain. Hanya ibadah sholat yang apabila lupa atau tertidur darinya, wajib diqadha. Hanya ibadah sholat. Tidak ada ibadah yang lain yang apabila lupa atau tertidur darinya, wajib diqadha sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakara la kaffarata laha illa dzalik." Siapa saja yang lupa sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya jika ia ingat. Tidak ada penebus untuknya kecuali itu. Nah, kemudian kalau kita ingin lebih dalam lagi, agar semangat untuk sholat, selalu menjaga, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakannya, mendirikan sholat, maka lihat pahala-pahala yang begitu banyak dari mengerjakan sholat. Yang pertama diantaranya adalah menghapuskan dosa. Ya laha min fadl, kata orang Arab. Alangkah indahnya karunia Allah ini. Alangkah indahnya pahala sholat ini. Mengapa? Karena kita ini dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali tidak lepas dari dosa, para dokter sekalian. Dan dengan sholat dihapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrah?" Apa pendapat kalian jikalau salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? "Hal yabqa min daranihi syai?" Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Tentunya sungainya airnya bersih ya. Kemudian Rasulullah SAW, para sahabat berkata, "La yabqa min daranihi syai." Tidak tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya." Itulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Orang yang salat zuhur, dosa antara subuh dan zuhur terhapuskan. Orang yang salat asar, dosa antara zuhur dan asar terhapuskan. Orang yang salat maghrib, dosa antara asar dan maghrib dihapuskan. Orang yang sholat isya, dosa antara maghrib dan isya dihapuskan. Orang yang sholat subuh, dosa antara isya dan subuh dihapuskan. Alangkah indahnya. Ya, hanya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau karunia Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kemudian, pahala sholat yang lain yaitu mendapatkan cahaya kelak saat berada di atas shirath. Saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum para dokter sekalian. Ayo, di zaman yang begitu hedonis ini, kita di frame dengan media sosial, harus kaya, harus buang-buang uang, harus rumah megah, harus mobil mewah, harus penampilan good looking atau glowing. Harus
1: looking atau glowing.
0: Harus di framing kita seperti itu sekarang oleh media sosial. Maka saya berpesan, itu semua tidak bermanfaat. Saat di akhirat berjalan di atas shirath, yang sifat shirath, perhatikan sifat shirath, ahaddu minasayf, lebih tajam daripada pedang. Adaqqu minasy'ar, lebih tipis daripada rambut. Kemudian dahyidun mazillah, dalam hadis riwayat Muslim, tipis licin, menggelincirkan. Samping-sampingnya kalalib, ada besi-besi pengait, diperintahkan untuk mengait. Umirat bi akhliwan umirat bih. Diperintahkan untuk mengait, orang-orang yang diperintahkan dikait oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasa lagi, gelap. dalam keadaan seperti itu. Lalu cahaya dari mana? Sholat. Cahaya dari mana? Sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran." Siapa yang selalu menjaganya, maka baginya cahaya. Dalam kita menyebutkan yang keenam yang melalaikan salat, laki-laki tidak salat di masjid. Terutama dalam keadaan kasus Covid melandai seperti ini, laki-laki enggak salat di masjid. Ya, lihat perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terutama subuh, basyiril masyain fi dhulam bin nuril tam yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu pada waktu subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalau seandainya waktunya cukup, saya akan lebih menceritakan, mungkin saya ceritakan tentang sirat. Nanti semua dari kita akan mendatangi, bahkan sampai para nabi akan berjalan di atas sirat. Gambarannya sirat, di bawahnya neraka, dibentang di antara neraka jahanam, dan setelahnya surga. Baik, ada orang yu'ta nuruhu mithlu al-jabal. Ada orang cahayanya sebesar gunung. Dan ada orang cahaya mithlu nakhla, sebesar pohon kurma. Ada orang cahayanya sejempol kaki. Lihat. Itu pun yutfi'u maratan wa yudhi'u maratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa'idha adha'a qaddama qaddama. Kalau seandainya dia sedang nyala, yang satu jempol kaki tadi sedang nyala, dia akan melangkah selangkah. Diam. Dalam keadaan tadi, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin menggelincirkan gelap di samping-sampingnya besi-besi bengkok kaya. Pokoknya kalau sudah mikirkan itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempitan hidup, kesulitan hidup tidak ada. Dan semestinya seorang muslim orientasinya begitu. Karena tidak masuk akal kita cuma sementara kemudian kita berpikir ingin bangun istana semegah-megahnya, enggak masuk akal. Itu tidak logis bagi seorang muslim. Karena rumah kita di sana setelah kehidupan akhir. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sholat yang ketiga setelah tadi menghapuskan dosa, memberikan cahaya di hari kiamat. Yang ketiga, dan saat-saat ini banyak dirasakan oleh sebagian kaum muslim. Semua dari kita akan merasakan rasa resah, gundah, gulana, sempit perasaan. Padahal semuanya ada. Tapi kenapa gak tenang? Kayak hampa, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan. Tapi kenapa pakai narkoba? Berarti kan gak bahagia. Maka salah satu pahala sholat adalah menghilangkan rasa-rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu saduka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kami sudah sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka bertasbihlah, sholatlah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obatnya yang pertama tadi apa? Mengetahui kedudukan sholat. Yang kedua, meyakini kewajiban sholat. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat. Yang keempat, mengetahui pahala-pahala sholat. Yang kelima, ini tidak kalah pentingnya, yaitu mengetahui bahaya dan ancaman bagi yang melalaikan sholat. Ancaman yang paling pertama, keluar dari Islam. Para dokter, ibu-ibu dokter yang suaminya tidak sholat, maka dinasihati. Tidak mempan, panggil keluarga besar. Tidak mempan, gugat cerai. Wajib hukumnya. Kalau tidak, saudari berdosa. Ya. Karena hadis Rasul jelas. Riwayat Imam Tirmidzi dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-salam, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka kaum kafirin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Jika sudah meninggalkan sholat, tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga lihat Rasulullah SAW bersabda, لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد بريئت منه ذمة الله ورسوله. Jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja, karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah terlepas darinya jaminan Allah dan Rasul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini bukan mengancam-ngancam, enggak. Ini ajaran Islam. La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian keislaman bagi siapa yang meninggalkan sholat. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang, saya akan menyebutkan ancaman siksa bagi yang melalaikan sholat. Yang pertama, di alam barzakh. Dan saya pesan untuk diri saya pribadi, para dokter sekalian, kita akan mengetahui nasib kita surga atau neraka mulai dari alam kubur. Sudah tahu itu. Di alam barzakh, yang tidak sholat, nanti dia disuruh berbaring. Di sini ada orang di kepalanya melempari dengan batu. Sampai dibangkitkan hari kiamat. Kalau seandainya kita sekarang mati, dan atau bukan kita lah, orang sekarang mati dan dia tidak sholat, maka kemudian dimasukkan ke dalam alam barzah, dia akan disiksa karena tidak sholatnya selama dia menunggu hari kiamat dibangkitkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, saya tidak bacakan hadisnya karena hadisnya panjang. Kehancur kepalanya, orang tersebut ngambil batu lagi. Kemudian nunggu kepalanya kembali seperti semua, lempar lagi. Kemudian batunya menggelinding, hancur kepalanya, kemudian dia ambil batunya. Kemudian kepalanya dikembalikan lagi seperti semula, lempar lagi, terus seperti itu. Itu ancaman siksa yang pertama. Yang kedua, ketika tidak pernah sujud di dunia, tidak akan pernah sujud di akhirat. Lihat surat Al-Qalam ayat 42-43. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk bersujud. Bagaimana tidak kuasanya? Disebutkan dalam hadis, ketika ingin sujud, punggungnya kembali, sujud kembali. Karena sesungguhnya mereka dahulu di dunia diperintahkan untuk sujud, dan mereka dalam keadaan sehat, mereka tidak mau sujud. Nah ini, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak sholat diancam dengan neraka saqar. Lihat surat Al-Mudathir ayat 39-44-44. Apa itu neraka saqar? Itu yang paling utama sebenarnya. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar 'alayha 19. Yang artinya, tahukah engkau apa itu neraka saqar? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Semuanya dibakar olehnya. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tidak meninggalkan sedikit pun, ta'kulu luhumahum wa 'uruquhum wa 'asabahum wa juludahum. Itu akan membakar daging mereka, membakar kulit mereka, otot mereka, bahkan urat-urat mereka akan dibakar oleh neraka saqar. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya neraka saqar, kalau seandainya ada, maka dia akan membakar segala apapun tanpa batas. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang melalaikan sholat akan mendapatkan ghai. Apa itu ghai? Ghai bukan gay ya. Ghai. Ghai adalah, lihat, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Lembah dalam neraka jahannam dalam dan baunya busuk. Disebutkan oleh Abu Iyad, wadin fi jahannam min qaih wa dam. Lembah dalam neraka jahannam isinya cuma nanah dan darah yang merupakan makanan dia. Dan dalilnya surat Maryam ayat 59. Silahkan cek. Dan di dalam surat Maryam tersebut Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan salat, melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini berkaitan satu dengannya. Yang melalaikan salat pasti ikut hawa nafsu. Mau tidak mau harus diakui. Ya, maka mereka akan kelak mendapatkan ghayy. Baik. Terakhir, apa penebus? Saya sudah lama Ustaz ninggalin sholat. Beberapa kali praktek saya ninggalin sholat. Penebusnya gimana? Maka jawabannya adalah, jika meninggalkan sholat karena lupa dan karena ketiduran, maka dia qadha. Tetapi jika meninggalkan sholat karena malas, karena tidak memperdulikannya, acuh tak acuh, maka yang wajib dia lakukan adalah bertobat dengan sebenar-benarnya dan tidak perlu mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena waktu sholatnya sudah habis dan tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktu. Dan tidak benar orang mengatakan bahwasanya kalau ingin mengqadha sholat-sholat yang telah lalu, dia mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Terus seperti itu. Ini tidak benar. Kemudian juga tidak benar dengan membayar sedekah agar sholat-sholat yang telah lalu dia bisa bayar. Ini juga tidak benar. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Terakhir, sering-seringlah berdoa dengan surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam. Nah. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Qari'ah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya Dia yang memberikan segala macam bentuk nikmat. Falillahil hamdu fil ula walillahil hamdu fil akhirah. Hanya milik Allah Azza wa Jalla segala pujian yang pertama dan yang terakhir. Ketika seorang diuji dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat kita, yang dilarang oleh agama kita, pada suatu saat terkadang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sanggup untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetapi terkadang terasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut dengan godaan, tipuan dari syaitan dan iblis. Tetapi hal itu tidak akan berat ketika dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, badalahu Allahu ma huwa khairan lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam ungkapan para ulama kita mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah ma huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin dan muslimat, ketika datang suatu perintah dari Allah Azza wa Jalla atau larangan dari Allah Azza wa Jalla, di saat kita sedang asik mengerjakan larangan itu, datang hidayah dari Allah Azza wa Jalla, jangan pernah ragu meninggalkannya. Jangan sekali pernah ragu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan janji Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah ringan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
3: Kita ulangi pertanyaan yang tadi sudah kita bacakan. Ustaz, apa hukumnya bagi takmir masjid yang hobinya menahan-nahan uang infak dari jamaah, bahkan hingga berbulan-bulan infak tersebut tidak digunakan untuk keperluan masjid, apakah takmir tersebut berdosa? Tergantung apakah masjid itu memang saat itu tidak ada keperluan, atau keperluan untuk masjid sudah terpenuhi dari sebagian infaknya atau belum. Kalau seandainya kebutuhan masjid itu sudah terpenuhi sehingga kemudian ditabung dengan maksud untuk keperluan mendadak, tidak masalah. Yang penting dia harus amanah. dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalnya masjid itu membutuhkan, dan ini yang sering terjadi, masjidnya tidak terawat, banyak lampu yang mati, atap mungkin bermasalah, atau kebersihannya juga tidak terjaga, sedangkan dananya banyak, yang seperti ini dikhawatirkan takmirnya kurang amanah. Maka ketika Anda mendapatkan amanah untuk memegang infak dari jamaah, maka betul-betul harus digunakan seamanah mungkin. Ketika ada sesuatu dari masjid yang membutuhkan untuk kepentingan itu, segera. Dan kita ini berlatihlah untuk amanah dan kreatif selama tidak menyalahi syariat. Sekarang ada sebagian orang jamaah bingung, atau sebagian takmir bingung, ini uangnya banyak banget dan merasa bangga ketika saldonya besar. Coba dilihat masjid ini apa yang kurang. Anda mengelola masjid, apa yang kurang di masjid tersebut? Apakah kurang nyaman? Oh, berarti ditambahi kipas misalnya. Ataukah karpet ini sudah sekian lama dipakai, enggak pernah di vakum cleaner, maka beli apa? Vakum buat nyedot karpetnya. Wah, jemaah ini kayaknya merasa nyaman ketika disediakan Al-Qur'an lengkap di masjid, beli Al-Qur'an. Oh, ini suaranya kurang mantap, kurang jelas. Diperbaiki apanya? Sound systemnya. Sebenarnya kalau kita mau membuat masjid yang representatif, itu kita gak akan kebingungan duit infak ini mau diapain. Bahkan kalau perlu, dan ini banyak di masjid-masjid, ketika kami kuliah di Saudi sana, banyak masjid-masjid sudah seperti itu. Yang namanya air full, air minum. Jadi ketika masuk ke masjid, haus tinggal ambil air mineral, sudah siap. Bahkan di sebagian masjid di sana disediakan kurma, karena memang di sana negeri penghasil kurma. Kalau di Indonesia disediakan apa? Mendoan. Ya minimal air lah. Minimal orang itu masuk masjid dia itu gak kehausan gitu. Intinya sebenarnya kalau takmir itu kreatif, uang itu sebenarnya akan terus bisa dimanfaatkan, sehingga tidak ada lagi bangga-banggaan saldo. Kecuali kalau memang semua tadi sudah terpenuhi, sudah nyaman, karpetnya sudah bersih, kamar mandinya sudah bersih. Masalah kebersihan juga masya Allah, masya Allah di sebagian masjid. Masalah kebersihan di sebagian masjid sangat memprihatinkan, apalagi yang namanya kamar mandi. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid yang masya Allah, Masjid Jensut contohnya masya Allah, bersih, enak, nyaman. Sehingga orang itu ketika beribadah di masjid itu dia merasa nyaman, enak, tenang. Mencari kamar mandi cukup pakai indera penglihatan, gak perlu pakai indera penciuman. Di sebagian masjid mencari kamar mandi perlu pakai indera penciuman. Mana yang paling pusing? Jangan seperti itu. Kloset putih bisa berubah menjadi kuning, hijau, bahkan hitam, saking lamanya gak pernah dibersihkan. Masya Allah. Kalau saya,

0: Duit ada kok. Ya, bayar orang dan diawasi. Ya.
1: Mutiara Tilawah.
2: Surah At-Takatsur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di sini Syekh menyebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang menyebutkan salah satu tujuan dari pernikahan. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil hadyi an-nabawi mubayyinan manafi'il jama' alladhi huwa ahadu maqasid az-zawjiyyah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hadyu An-Nabawi yang menjelaskan tentang manfaat hubungan suami istri, yang mana itu merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Beliau mengatakan, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa innal jama'a wudi'a fil asli li thalathati umurin hiya maqasidul asliyah. Hubungan suami istri memiliki tiga tujuan pokok. Hubungan suami istri yaitu jima', memiliki tiga tujuan pokok. Ahaduha hifdzun nasl wa dawamun naw ila an tatakamala al-iddatu allati qaddara Allahu buruzaha ila hadzal 'alam. Tujuan yang pertama adalah untuk menjaga keturunan, karena tidak mungkin orang memiliki keturunan kecuali dengan cara berhubungan. Jadi tujuan atau salah satu tujuannya atau tujuan yang pertama adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan dan agar terjaganya jumlah manusia di muka bumi ini sampai dengan jumlah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hubungan tujuan yang sangat agung dari hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan, yaitu mengeluarkan air mani yang bisa memudaratkan badan apabila tidak keluar. Mengeluarkan air mani yang bisa memudaratkan badan apabila tidak keluar. Kemudian tujuan yang ketiga, qada'ul watar wa inailul ladzah wa tamattu' bin ni'mah. Intaha. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qada'ul watar, untuk memenuhi keinginan manusia, untuk memenuhi nafsu manusia. Ya, ini merupakan tabiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri manusia, baik laki-laki maupun wanita. Maka dengan pernikahan ini bisa dilakukan dengan halal sehingga mendapatkan tujuan-tujuan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh sendiri, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menyebutkan beberapa manfaat besar dari pernikahan. Beliau menyebutkan beberapa manfaat besar dari pernikahan. Beliau mengatakan, fazawaju fihi manafi' azimah. Pernikahan

0: terdapat di dalamnya manfaat yang sangat agung, a'zamuha, dan manfaat yang paling agung di antaranya adalah annahu wiqayatun minaz zina wa qasrun linnazar anil haram. Beliau mengatakan di antara manfaat besar dari nikah adalah nikah wiqayatun minaz zina. Nikah menjaga atau penjaga dari zina dan menjadikan pandangan lebih bisa dibatasi, lebih bisa ditundukkan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana tersebarnya perzinahan pada zaman ini. Bagaimana tersebarnya perzinahan di masyarakat kita, sehingga dengan sedih kita membaca sebagian berita ada orang yang membuang bayi. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang menikah, pasti dilakukan oleh orang-orang yang berzina, waliyadzubillah. Dan ini sudah tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Bukan menjadi rahasia lagi bahwasanya perzinahan ini terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Dan ini perzinahan yang paling buruk. Nabi SAW mengatakan seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia menikah dengan istri orang lain. Walaupun semuanya buruk, tapi Nabi SAW membandingkan perzinahan atau zina yang terjadi pada orang-orang yang menikah, ini lebih buruk lagi, lebih ringan dari orang yang berzina dengan 10 wanita, wal'iyadzubillah. Semuanya tentu buruk, semuanya adalah fahishah. Akan tapi perzinahan yang terjadi pada orang-orang yang sudah menikah itu jauh lebih buruk, sehingga hukumannya juga lebih berat, dia dirajam sampai meninggal dunia, wal'iyadzubillah. Jadi salah satu tujuan besar dari pernikahan adalah menjaga seseorang dari zina dan juga menjaga pandangan, sebagaimana kita bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kehormatan. Maka dengan tidak adanya pernikahan yang syar'i ini akan banyak terjadi perzinahan. Apalagi fitnah wanita merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan 'ala ar-rijal a'dham min al-nisa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih bisa merusak laki-laki daripada fitnah wanita." Maka orang-orang yang sudah menikah, ketika dia terfitnah dengan wanita, dia bisa pulang ke istrinya dan mendatangi istrinya. Dan ini salah satu dari tujuan menikah. Dan Nabi SAW anjurkan demikian. Ketika seorang laki-laki terfitnah dengan wanita yang dia lihat di luar rumahnya, maka dia disyariatkan untuk pulang ke istrinya dan mendatangi istrinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang wanita. Nabi SAW melihat seorang wanita, kemudian beliau pulang dan mendatangi Zainab radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW keluar dan setelah itu beliau mengatakan, innal mar'ata idza aqbalat aqbalat ala surati syaitan. Wanita apabila dia datang, maka dia datang dalam bentuk syaitan. Maksud Nabi di sini bukan menyamakan wanita dengan syaitan, tapi godaan wanita itu seperti godaan syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mar'ata idza aqbalat aqbalat ala surati syaitan." Wanita apabila datang, dia datang seperti bentuk syaitan. Nabi SAW juga mengatakan bahwa jika wanita keluar, maka syaitan menghiasinya. menjadikan laki-laki ingin untuk melihatnya, istasyarafaha, maka syaitan menjadikan wanita itu ingin dilihat oleh laki-laki, atau syaitan menjadikan wanita bisa menarik laki-laki untuk melihatnya, maka wanita adalah fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita jika dia datang, maka dia datang dalam bentuk syaitan. Jika kalian fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Jika salah seorang di antara kalian melihat wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, jika salah seorang di antara kalian melihat wanita kemudian dia kagum atau terfitnah dengan wanita tersebut, maka hendaknya dia pulang ke rumahnya. Sesungguhnya istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Artinya dengan dia berhubungan dengan istrinya, maka fitnah tersebut akan hilang, sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan. Dia tidak tergoda dengan syahwatnya, dia tidak tergoda dengan wanita yang pernah dia lihat di luar rumahnya, dari wanita-wanita yang tidak halal baginya. Maka ini salah satu tujuan besar dari pernikahan. Begitu juga qasrun lin-nazar, menikah bisa menjaga pandangan seorang laki-laki. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bantulah suami untuk selamat dari perzinahan, dan bantulah suami untuk bisa menjaga pandangan dengan cara penuhi hak-haknya, penuhi hak-haknya, dan berusahalah berhias secantik mungkin di hadapan suami, sehingga suami tidak berniat untuk melirik wanita lain yang ada di luar rumah. Dan sering kita sampaikan, sering kita sampaikan bahwasanya di luar rumah suami bisa melihat ratusan ribuan wanita yang keluar dengan segala kecantikannya, yang memfitnah laki-laki, waliyadzubillah. Maka bantulah para suami untuk bisa menjaga pandangannya dan juga menjaga dirinya dari perzinahan.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
3: disamakan dengan makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya hamba Allah dari Kalbar, Kalimantan Barat. Saya adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ketika bertemu dengan kerabat pun saya malu untuk menyapanya. Saya ingin berusaha ramah dengan orang lain, tapi setiap kali bertemu dengan orang yang saya kenal, saya tidak tahu harus bicara apa dengannya. Apakah sikap saya yang seperti ini termasuk kurang berakhlak dan beradab? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan.
5: Tidak perlu harus malu. Seharusnya yang malu adalah orang yang melakukan maksiat. Adapun kita melakukan ketaatan, kenapa harus malu? Di sana sini orang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Kenapa kita yang melakukan ketaatan melakukannya dengan malu? Ya. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah kejarlah pahala. Dengan senyum kepada saudara kita, kita dapatkan pahala. Dengan menegurnya dengan akhlakul karimah, kita mendapatkan pahala. Maka, tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala? Bukankah hidup kita ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya? Untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita? Maka, jangan pernah malu melakukan ketaatan. Ya, ini kepada Anda. Untuk apa malu menegur saudara? Dan ini malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya. Menegur saudara, menegur kerabat, berbicara dengan orang yang merupakan kerabat kita, saudara kita, sahabat kita. Dan Anda merasa aneh sebenarnya ketika Anda merasa malu untuk berbicara di depan orang. Malu untuk menegur. Ada sesuatu yang aneh yang memang terjadi pada diri Anda. Mungkin butuh orang yang berilmu, yang ada di negeri Anda, untuk Anda minta nasihat lebih dalam, supaya bisa memberikan nasihat yang lebih berharga, yang lebih memotivasi Anda untuk tidak malu lagi untuk bertegur sapa. Dunia sekarang dunia serba dunia yang sudah terbuka dan semua orang saling tegur menegur. Jadi Anda rasa tidak perlu ada rasa sungkan dan malu. Kalau Anda memberanikan diri agak seminggu, sebulan, Anda akan lihat orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang negatif kepada Anda. Dan mudah-mudahan ketika Anda paksakan seminggu yang pertama, Anda paksakan satu bulan yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa tidak ada hal yang negatif dari Anda yang rajin menyapa, Anda yang rajin menegur seseorang, Anda yang rajin senyum kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rajin senyum. Namun beliau sedikit tertawa. Senyumnya banyak, tercawanya sedikit. Maka lakukan. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki seorang teman di kota Madinah, sama-sama belajar di kota Madinah, berasal dari Sulawesi, dan orangnya agak pendiam tapi rajin senyum, subhanallah. Ya, kami tinggal dalam satu asrama, asrama unit 1 waktu itu, namun beliau tinggal di lantai 2 dan saya tinggal di lantai 4. Namun saudara kita itu rajin senyum, subhanallah. Kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit King Fahad di kota Madinah, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir beliau dan wafat di kota Madinah ketika itu. Dan satu kejadian yang luar biasa ketika itu, ada seorang saudara kita dari negara lain bertanya-tanya, siapa yang meninggal dari orang Indonesia itu. Ketika ditanya, kita berusaha untuk menjelaskan kriteria orangnya, saudara kita itu yang berasal dari Sulawesi. Ini saudara kita yang dari negara lain tidak mengetahuinya. Kemudian kita sampaikan lagi sampai beliau berkata, ya, saudara kita dari luar negeri itu mengatakan, dari negara lain mengatakan, "Oh, anak Indonesia yang pendiam dan rajin senyum itu." Oh iya, itu orangnya. Itu orangnya bernama Hamzah dari Sulawesi. Saya tidak kenal namanya karena dia pendiam, tapi dia rajin senyum. Setiap bertemu saya dia senyum, penghuni lantai 2. Jadi dikenal dengan senyumnya, subhanallah. Dikenal dengan senyumnya. Dan beliau murid-murid yang rajin hadir ya, di majelisnya Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajarkan halaqah di masjid kampus. Dan beliau juga hadir, rajin hadir di halaqahnya ayah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, belajar agama di sana. dan beliau pernah i'tikaf di kota Mekah, dan dapat cerita-cerita yang luar biasa dari i'tikafnya di kota Mekah tersebut. Namun lihat bahwa saudaranya, sesama mahasiswa, tidak kenal dirinya kecuali seorang Indonesia yang pendiam, yang rajin senyum. Rajin senyum sudah merupakan ciri saudara kita Hamzah ketika itu. Dan subhanallah, Hamzah ketika wafat itu yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi hampir bagaikan seorang syekh yang meninggal di kota Madinah. Banyaknya orang yang mengantar, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu Indonesia yang pendiam, yang sesama mahasiswa Indonesia saja mungkin tidak banyak bergaul beliau. Akan tetapi takwanya di hadapan Allah tabaraka wa taala yang telah membuat kemuliaan yang luar biasa, sampai-sampai orang tidak percaya yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa Indonesia, saking banyaknya yang mengantarkannya ke pemakaman. Sampai-sampai ayah Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, membatalkan kajiannya di malam itu karena Hamzah dimakamkan ba'da salat maghrib, dan kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajian hadis halaqah hadis, adalah setelah maghrib. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tahu bahwa yang wafat adalah salah seorang muridnya yang hadir di kajian beliau, yang rutin menghadiri halaqah beliau, maka beliau katakan, hari ini kita tidak kajian. Hari ini kajian hadis kita ditiadakan karena ada salah seorang saudara antum yang rajin tidur halaqah, hari ini kita sholatkan dan kita sama-sama mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Maka seluruh penuntut ilmu dari murid-murid Syekh Abdul Muhsin Abad berangkat semuanya ke pemakaman untuk mengantarkan saudara kita Hamzah ke pemakamannya. Dan ini hal yang luar biasa sekali. Sampai orang Arab bertanya, siapa itu yang meninggal? Kok ramai sekali orang mengantarkannya ke pemakaman? Kita mengatakan talib Indonesi, seorang mahasiswa Indonesia. Dan orang Arab heran, mahasiswa Indonesia sebanyak itu yang mengantarkannya. Ada Syekh Abdul Muhsin, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ibrahim Dakhil, Ibrahim, ada Syekh Yusuf Ad-Dakhil yang ana lihat ketika itu. Ada beberapa orang masyaikh, ya, ulama-ulama Madinah yang mengantarkan beliau ke Baqi. Dan tidaklah yang menggerakkan hati manusia kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Dan ini indikasi kebaikan, indikasi kemuliaan. Dan kita sampaikan ini bahwa ternyata senyum saja sudah memberikan suatu hal yang luar biasa. Tapi lakukan dengan ikhlas, ya. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau kita ikhlas melakukannya, pasti Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang kita amalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
6: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala, yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baik, poin yang selanjutnya adalah tentang syirik yang besar. Setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, kemudian tentang ya syarat diterimanya amal soleh, maka beliau ingin memperinci tentang syirik yang besar. Ya, apa maksudnya, pengertiannya, dan apakah sekarang ada syirik besar? Kemudian apa jenis-jenisnya? Dan ini penting seseorang mengetahui tentang syirik yang besar ini. Dimulai dengan pertanyaan beliau, ma huwa a'zamu dhunubi 'indallah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Beliau ingin menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya dosa syirik besar ini. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Apa yang Allah benci? Yang paling Allah benci, yang paling Allah murka terhadap dosa tersebut. A'zamu dhunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Di antara sekian banyak dosa yang digunakan oleh manusia untuk bermaksiat kepada Allah, ternyata yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kalau dibandingkan antara dosa syirik besar, ya, sekali seseorang misalnya dia menyembelih untuk selain Allah, dibandingkan dengan dosa orang yang membunuh 1000 orang, membunuh seorang muslim, membunuh muslim ya secara massal berapa? 1000 orang. Mana yang lebih besar? Syirik yang besar atau membunuh 1000 orang muslim? Syirik. Tayib, kita tambah 10.000 orang muslim dibunuh dengan syirik besar, mana yang lebih besar? Syirik besar. Tayib, 1 juta syirik yang besar. Kenapa? Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan membunuh bukan perkara yang ringan. Menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Ya, apalagi yang dibunuh sampai ribuan, jutaan. Tapi kalau dibandingkan dengan syirik besar yang dilakukan oleh seseorang, maka syirik besar jauh lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Dari Al-Quran adalah firman Allah tentang Luqman yang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang azim, yang sangat besar. Zalim yang sangat besar adalah menyekutukan Allah. Kamu bukan mendzalimi temanmu, bukan mendzalimi tetanggamu, tetapi mendzalimi Allahu Rabbul Alamin. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Maka Allah tidak terima yang demikian. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dari Al-Quran adalah surat Luqman. Dari hadis, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian sahabat. Lihat pertanyaan sahabat, pertanyaan yang bermanfaat. Karena saking takutnya mereka dengan dosa dan takut dengan neraka. Ayyu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Tujuannya apa dia bertanya? Supaya dia bisa menghindari dosa tersebut. Ya, supaya dia bisa menjauhi dosa tersebut. Qala, maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan dialah yang telah menciptakan dirimu. Kezaliman yang besar, dosa yang paling besar, apabila engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu, ya, dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diciptakan air mani, kemudian oleh Allah dipertemukan antara dua air, kemudian diciptakan di dalam rahim ibunya,
dijaga oleh Allah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan nyawa di dalamnya, disempurnakan anggota badannya, kemudian diberikan makanan oleh Allah dan dia di dalam perut ibunya, sampai dimudahkan oleh Allah keluar di dunia, diberikan rezeki sesuai dengan umurnya, dimudahkan ibunya keluar air susu supaya anaknya mendapatkan rezeki, dan seterusnya. Dan semua itu yang melakukan adalah Allah SWT. Kemudian ketika sudah besar, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, maka ini adalah dosa yang paling besar. Ya, menjadikan bagi Allah sekutu, dan engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dirimu. Harusnya yang menciptakan itulah yang disembah. Yang tidak menciptakan jangan disembah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang tidak menciptakan kalian jangan disembah. Yang tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian jangan disembah. Kalau sampai menyembah sesuatu yang tidak mencipta, kita berarti telah melakukan dosa yang paling besar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-niddu asy-syarik, yang dimaksud dengan sekutu adalah asy-syarik, yaitu sekutu bagi Allah SWT. Baik, berarti syirik yang besar ini adalah dosa yang paling besar. Kalau demikian keadaannya, ma huwa syirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Kita harus tahu apa definisi dari syirik yang paling besar ini. Asy-syirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik yang paling besar ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Selain Allah mencakup di dalamnya apa? Nabi, malaikat, orang soleh, jin, pohon, batu. Li ghairillah, selain Allah mencakup semua itu. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh, berkata kepada Syekh yang sudah meninggal, ya Syekh, berikanlah aku rezeki. Ya Syekh, mudahkanlah saya di dalam ujian. Berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwat, istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Istighatsah, sudah datang musibah kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Ini namanya istighatsah. Sudah datang musibah, sudah turun, kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Kalau dilakukan ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, terjadi kemaru panjang. Ya, kemudian datang ke kuburan wali fulan dan mengatakan, ya wali, kami telah tertimpa kemaru yang panjang, maka keluarkanlah kami dari musibah kami. Berarti ini istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Ini termasuk syirik yang paling besar. Ya, syirik yang paling besar yang dikatakan tadi, ya, adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Awil ahya al-ghaibin, atau dia meminta kepada orang yang masih hidup tetapi dia ghaib, tidak berada di depan kita. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, meskipun dia masih hidup, tetapi kalau dia tidak di depan kita, maka tidak boleh. Seperti misalnya syekhnya atau walinya berada di Solo, ya, kemudian dia berada di Semarang, mengatakan, ya wali, ya, ya fulan, ya, tolonglah kami, keluarkan kami dari musibah ini. Dan orang yang diminta tadi di mana? Di Solo. Maka ini termasuk syirik besar. Karena dia berada di tempat yang jauh. Kemudian yang kedua, diminta
dengan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Karena menurunkan hujan tidak ada yang melakukannya kecuali Allah SWT. Diminta berarti dia diminta ya sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka semuanya adalah jenis syirik yang besar. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau meminta kepada orang yang hidup tetapi dia di tempat yang jauh, ini sama keadaannya, ya, adalah syirik yang besar. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan doa istighatsah termasuk ibadah. Berarti kalau ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Adapun dari hadis min akbaril kabair asyirku billah. Termasuk di antara dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Berarti syirik kepada Allah adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Taib, siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain dari syirik yang akbar selain yang disebutkan oleh Syekh? Misalnya apa? Ya? Apa? Bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Syirik besar atau kecil? Syirik yang besar. Ya, bernazar untuk selain Allah adalah syirik yang besar. Contoh yang lain. Ya. Berkorban untuk selain Allah. Ini juga termasuk syirik yang besar.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah. Surah Al-Asr.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam.
8: Mohon nasihatnya jika kita mulai merasakan futur. Syukran jazakumullah khair Ustaz.
9: Naam jamaah. Kalau bicara futur, kita harus tahu setan ini mengintai kita. Dia mengawasin gerak-gerik kita. Sehingga cara yang paling manjur untuk menjaga diri kita dari godaan setan ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti orang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia lari masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut, maka tatkala itu setan enggak bisa godain dia. Biasanya orang futur tuh bentengnya sedang lemah. Maka antum harus perkuat benteng antum dengan cara mengingat Allah SWT. Karena kalau bicara zikrullah, ini amalan yang paling ringan. Antum kalau disuruh sholat, antum sholat duha, aduh sholat duha capek males. Sholat malam, apalagi sholat malam Ustaz, ana yang wajib aja itu perjuangan. Ujara yang sunnah. Taib, kalau gitu zikir. Jaga lisanmu sebagaimana pesan Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kemana-mana antum berzikir, antum hitung zikir antum, enggak apa-apa. Akan diperintahkan ada zikir-zikir yang memang ada ketentuan bilangannya. Antum zikir, duduk istighfar 100 kali, baca, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Artinya ini amalan enggak capek. Setelah antum mulai agak seger lagi ya dengan bacaan-bacaan antum itu, naik antum baca Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah mengokohkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Naik lagi, tetap membaca sesuatu yang tidak terlalu capek buat antum. Kemudian yang ketiga, cari sohib yang paling tidak Ya orang itu kadangkala lagi duduk-duduk jamaah ya. Ayo sholat-sholat nih, udah ada nih. Aduh capek anak. Dia menjulurkan tangannya, minta diangkat sama sahibnya. Iya, kadangkala kita perlu kawan yang narik kita. Ya Allah, ya angkat. Bismillah. Antum perlu kadangkala. Karena kesendirian kita terkadang menyebabkan godaan setan semakin dahsyat. Tapi kebersamaanmu dengan kawan-kawanmu semoga membawamu untuk lebih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wallahu a'lam bissawab.
10: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah. Surah Al-Humazah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumid dini wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Risalah qasirah di nomor 78. Tumit kaki yang tidak terkena air wudu. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Setiap bagian tubuh kita adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Di antara bentuk syukur seseorang dengan kedua kaki yang Allah amanahkan, maka lakukan wudu sesuai yang diperintahkan. Nabi SAW mengingatkan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu dengan api neraka. Merupakan peringatan bagi yang berwudu tergesa-gesa atau dia menganggap sepele urusannya. Padahal Nabi mengingatkan dengan ucapan wail yang maknanya adalah al-adhab wal-halak. Adalah kecelakaan bagi muakharul qadam, orang yang tumit kakinya tak terkena air wudu tanpa alasan yang dibolehkan. Saudaraku, Nabi menyuruh sahabat yang kakinya ada sebesar kuku belum terkena air wudu untuk menyempurnakannya. Anna rajulan tawadha'a fataraka mawdhi'a dhufur ala qadamihi fa'absarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa'ahsin wudhu'ak faraja'a thumma salla. Adalah seorang laki-laki, dia dalam keadaan berwudu kemudian masih terdapat sebesar kuku yang belum terkena air wudu di kakinya. Kemudian Nabi melihatnya dan Nabi SAW mengatakan, irji, baliklah, pulanglah, artinya kembalilah, fa'ahsin wudhu'ak, sempurnakan wudhumu, faraja'a thumma salla. Lalu dia pun balik dan kemudian dia pun salat, artinya dia mengulangi wudhunya atau dia menyempurnakan bagian yang tidak terkena darinya. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berwudu haruslah sesuai dengan wudunya, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang cacat, tak memiliki tumit kaki atau dia diamputasi, maka kaki yang palsu tidak usah dicuci dan semoga kakinya yang asli sudah menunggunya di surga. Hadis ini juga merupakan peringatan bagi yang tumitnya tidak basah karena air wudu agar berwudu dengan benar. Saudaraku, kaki Abdullah bin Mas'ud pernah disebutkan dalam satu riwayat yang dia adalah kecil tapi lebih berat dari gunung Uhud. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin fasaida ala syajaratin. Jadi Nabi pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke satu pohon. Kemudian dia pun naik. Fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'udin hina sa'ida syajarah. Maka sahabat melihat ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon tersebut, tersingkaplah betisnya dan sahabat kemudian dhahiku, menertawakan. Min humu syati saqaih, karena kecilnya ya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, ma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka mengatakan seperti itu tadi karena melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, la rijlu Abdullah athqalu fil mizani yawmal qiyamati min Uhud. Sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangan di hari kiamat daripada Uhud. Saudaraku, di mahsyar ada yang berkeringat sampai di tumitnya, ada juga yang sampai di dengkulnya, bahkan sampai di pusar, bahkan seorang tenggelam dengan keringatnya. Rasulullah mengatakan, innakum mulaqullahi hufatan uratan mushatan ghurla. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Kemudian innakum tusharuna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Di riwayat yang lain, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan berjalan. Kemudian ada juga yang berkendaraan serta ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusharul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, bagaimana Allah kumpulkan orang-orang kafir dengan wajah-wajah mereka, artinya mereka diseret atau berjalan فقال صلى الله عليه وسلم اليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah Rabb yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, dia juga yang mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kaki yang bahagia adalah kaki yang bisa melangkah di surga. Cobalah lihat Bilal bin Abi Rabah. Ketika Nabi mengatakan bahwa sami'tu na'alaika fil jannah, aku mendengar kata Nabi, gesekan sandal engkau ada di surga, menunjukkan bahwa Bilal dijamin masuk surga. Dan cobalah juga lihat kaki pincang yang dimiliki oleh Amr ibn Jamuh, seorang tua di zaman sahabat yang masuk Islam di usia 60 tahun dan dia meninggal di Uhud. Dia membawa ke surga dengan kaki yang pincang sebagai syuhada Uhud. Dan cobalah juga lihat bagaimana dengan Ja'far bin Abi Talib yang kedua tangannya putus, digantikan oleh Allah dengan dua sayap di surga, Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Aina nahnu min ha'ula? Di manakah kita dibandingkan mereka? Saudaraku, jika tumit Anda hitam karena banyak duduk, apakah iftirash ataupun tawarruk dalam salat, maka itu tanda dan bekas ketaatan. Sebagaimana tebalnya telapak tangan akibat beratnya pekerjaan, atau hitam di jidat karena banyak sujud, maka tidak mengapa walaupun bukan itu merupakan tujuan dan bukan juga untuk dibanggakan. Tapi semoga Allah merahmati kita dan itu sebagai tanda Allah mencinta. Lihatlah Uwais Al-Qarni yang dengan kedua kakinya dia berjalan menuju Makkah dari negeri Yaman yang jauh. Dia gendong ibunya yang tua, ibunya yang buta dan juga lumpuh untuk berhaji dan umrah. Tak ada sedikit pun penyesalan, tak ada keluar kalimat yang menunjukkan dia capek dan lelah karena menggendong ibunya. Alangkah bahagianya kaki yang bisa melangkah di surga, alangkah hinanya kaki yang di dunia dipakai menendang orang tuanya atau menginjak kaum duafa atau menopang badan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Sungguh dia sedang menuju kesengsaraan neraka yang penuh siksaan yang diancamkan. Saudaraku, bawalah tumit Anda untuk duduk bersimpuh di depan Ka'bah, bertawaf atau bersa'i, dan wukuf di Arafah walaupun harus bersusah payah. Sempurnakan setiap wudu sesuai perintah. Semoga Allah menyayangi kita yang sering lalai, lupa dan juga salah. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan murtad dan syirik Ustaz? Apakah bisa seorang tanpa sengaja murtad padahal dia tidak berbuat syirik? Syukran Ustaz.
4: Perlu diketahui bahwa seorang bisa dikatakan kafir murtad itu harus memenuhi beberapa syarat. Perlu diketahui bahwa vonis murtad atau vonis kafir itu ada tiga macam. Ada takfir bil umum, yaitu mengkafirkan secara serampangan. Ini dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka ekstrim radikal. Mereka secara serampangan tidak ada kaidah, tidak ada suatu landasan main kafir, men menunjuk itu. Kemudian yang kedua adalah at-takfiru bil awsaf, yaitu mengkafirkan secara sifat. Artinya siapa saja yang memiliki sifat itu maka dia kafir, tapi belum tentu orangnya itu bisa dikafirkan. Kan gitu. Kemudian yang ketiganya adalah takfir bil muayyan, yaitu mengkafirkan orang per orang. Nah, disinilah mengkafirkan orang per orang alias orangnya itu pasti kafir, maka di sini dibutuhkan persyaratan. Tidak mudah, tidak boleh gegabah dan tidak boleh kita serampang. Orang kafir itu secara umum ada dua macam. Ada kafir yang asli, artinya memang dia itu beragama kufur. Ya, memeluk agama selain Islam, maka ini kita kafirkan tanpa syarat. Ya. Udah, karena dia jelas, dia tidak muslim. Dia berada di luar lingkaran Islam. Kemudian yang keduanya, dia seorang muslim asalnya. Makanya dari sinilah kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita ternyata dia itu tidak memenuhi syarat atau tidak patut untuk dikafirkan, maka kita bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang sekarang ini mengatakan kepada saudaranya, si kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya. Imma kepada yang menuduh atau yang dituduh. Enggak mungkin dua-duanya tidak atau dua-duanya iya. Kemudian selanjutnya harus memenuhi syarat kufur ta'yin ini. Yang pertama, adanya dalil yang menegaskan bahwa ucapan atau perbuatan dia itu kufur. Jadi ada dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, dalil itu bisa kita terapkan. Seandainya dia terang-terangan mengucapkan satu ucapan kufur, tapi ternyata tidak bisa diterapkan, maka kita tidak bisa mengkafirkan. Contoh, ada di sana satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan gembiranya Allah di dalam menerima taubat hambanya. Seperti gembiranya orang yang sedang kehilangan unta di padang pasir, kemudian ketemu, saking senangnya dipegang tambangnya, sambil dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhto'a min syiddatil farah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik, saking senangnya. Sebetulnya dia itu ingin mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Itu yang benar, tapi ini kebalik dan fatal. Tapi tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Nah, disinilah yang dimaksud setelah memenuhi syarat orang tersebut sudah tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dan penghalang untuk dikafirkan itu ada empat. Yang pertama tadi, tidak ada al-khata', yaitu ketidaksengajaan. Kalau dia sekarang ini tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang tadi perumpamaannya, seperti orang yang mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Coba bayangkan. Harusnya kan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Kebalik, saking senangnya. Tidak sengaja. Kemudian yang keduanya, ini yang penting. Seorang itu tidak bisa dikafirkan karena al-jahlu, kebodohan. Ya? Yaitu al-jahil al-mu'rid anil hidayah. Ya? Kenapa? Alasannya simpel, kata Imam Ibn Taymiyyah. Kalau Allah memaafkan orang lupa dan tidak sengaja, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, padahal lupa dan tidak sengaja ini awalnya tahu kemudian lupa, awalnya tahu kemudian dilakukan tidak sengaja, berarti di sini ada ilm. Itu aja dimaafkan. Apalagi asalnya secara dasar, secara asli dia tidak tahu sama sekali. Apakah tidak patut untuk dimaafkan? Saya ulangi lagi. Kalau tadi orang rabbana la tu'akhidna inna sina waqtona, orang lupa dan tidak sengaja itu kan awalnya tahu. Tahu sholat itu wajib, kemudian lupa. Ngebleng semuanya, enggak sadar. Kemudian dia melakukan ini tidak sengaja. Awalnya tahu bahwa Allah itu Tuhan, dia itu hamba. Cuman dia kebalik, kepleset saking senangnya. Asalnya tahu kemudian dia hilang pengetahuan karena dia lupa atau tidak sengaja aja dimaafkan oleh Allah. Apalagi orang yang tidak tahu sama sekali secara awal, secara dasar. otomatis orang yang tidak tahu sama sekali itu lebih berhak untuk dimaafkan daripada orang yang awalnya tahu kemudian hilang pengetahuannya karena lupa dan tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah itu nomor dua, nomor satu, nomor dua adalah at-ta'wil, yaitu salah konklusi. Jadi kadang-kadang seorang itu melakukan suatu perbuatan kufur itu karena salah konklusi, salah dia di dalam menyimpulkan suatu nas. Ya, contoh, seorang tetap meyakini khamr itu boleh diminum. Dia salah takwil, salah konklusi, salah kesimpulan terhadap firman Allah yang ada di dalam Al-Quran tentang larangan wala taqrabu sholata wa antum sukara. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak dekat sholat, waktu sholat masih jauh, boleh mabuk. Ini kan salah takwil, salah konklusi, salah interpretasi. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak bisa dikafirkan. Sebelum kita iqamatul hujjah, sebelum kita tegakkan hujjah. Kemudian yang keempat adalah al-ikroh, adanya satu paksaan. Dan paksaan itu di dalam zahir. Orang tidak bisa dipaksa di dalam hatinya. Dipaksa itu lisannya. Seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ya. Wa ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan hubbal Tuhan saya, sementara hatinya tetap tenang dalam keadaan iman, maka dia dikecualikan, maka dia tidak bisa dikafirkan seperti Ammar bin Yasir. Itu tentang masalah kondisi bagaimana orang itu bisa dikafirkan, bisa murtad. Wallahu a'lam bishawab.
5: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
6: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
5: At-tamhis
6: yaitu memilih dan memilah.
5: Wahyu makna.
6: Dan itulah makna.
5: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala.
6: Liyamizallahu
5: al-khabitha min at-tayyib.
6: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
5: di
6: mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis selanjutnya, hadis 1285. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah secara marfu, dan ini lafaz Imam Ahmad. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin qad walla harrahu wa masyaqqatahu wa mu'natahu, falyujlishu ma'ahu, fa in aba falyunawilhu aqlatan fi yadihi." Apabila pembantu seseorang dari kamu telah datang membawa makanan, sementara dia yang sudah merasakan panasnya, capeknya, susah payahnya memasak makanan tersebut, maka hendaklah dia menyuruh pembantunya duduk bersamanya makan. Tapi jika pembantunya tersebut enggan untuk duduk bersamanya, suruh dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata, walahu anhu turukun katsirat mutawatiratun. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan banyak sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, kata beliau. Hadis ini menunjukkan, ya akhwan Islam azakumullah, adab yang sangat mulia terhadap pembantu. Bahwa ya, dalam Islam pembantu itu tetap dia manusia yang harus kita hormati. Iya, kalau di masyarakat terkadang ya kayaknya pembantu itu statusnya jelek, padahal sebetulnya enggak sih. Pertama, dia mencari nafkah yang halal. Dia juga berusaha untuk ya menghindarkan dirinya dari minta-minta. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa ya, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila pembantu seseorang membawa makanan yang sudah dia masak, ya, sementara dia yang sudah capek memasak, belum bau bawang yang diiris-iris, bikin pedih mata, belum lagi tangannya yang teriris, belum lagi, wah capek pak. Maka kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk bersama kita, makan dengan kita. Kalau dia enggak mau, biasanya pembantu malu terkadang kan. Suruh dia mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Masya Allah, betapa indahnya Islam ya akhwal Islam. Iya, betapa kita ya akhwal Islam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai ya seorang pembantu yang sudah capek memasak untuk kita. Ya, harus. Makanya Islam itu Pak, agama yang tahu diri. Agama yang mengajarkan kita untuk menghargai. Ya, menghargai apa namanya jerih payah orang lain. Seseorang yang sudah berjerih payah dan yang lainnya, hargai dia, hargai. Apalagi kalau yang masak itu istri antum. Yang terkadang ada seorang suami cueknya minta ampun, istrinya sudah capek masak gini gini gini gini gini. Pas disajiin, disajiin apa kata suaminya, kok gak enak banget sih mah? Ya, asin, kan gak enak banget gitu. Ya, padahal dia udah capek dan yang lainnya, kasihanlah dia, hargai dia, capeknya dia hargai, ya, jerih payah dia hargai. Gimana kek caranya supaya ya enak gitu di apa namanya didengarnya ya, akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi, kita berusaha menjadi orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain, ya.

ada satu dosa yang itu merupakan sumber seluruh dosa. Dan itulah sumber satu-satunya yang paling besar datangnya malapetaka. Apa itu? Itu syirik. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ridha dirinya disekutukan. Dan Allah menjanjikan orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan ia masuk ke dalam surga. Kesyirikan, Bapak sekalian, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Sumber semua malapetaka dari syirik. Selama di suatu tempat masih ada kesyirikan, jangan harap Anda untuk bisa mengentaskan kemaksiatan. Karena sumber semua kemaksiatan adalah dari kesyirikan. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul yang mereka pertama kali mereka dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Karena itulah sumber dari berbagai macam keberkahan, Bapak sekalian. Tauhid, sumber berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan tauhidlah Allah menjamin seorang hamba masuk ke dalam surga. Dengan tauhidlah Allah akan mengokohkan kaum muslimin di atas muka bumi ini. Dengan tauhid pula Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka biiznillah. Maka tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang berbau syirik. Karena Allah tidak suka itu. Allah benci kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala memandang bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang berbuat syirik itu, Bapak sekalian, dengan kehinaan yang selama-lamanya dan abadi dalam neraka jahannam. Oleh karena itulah setiap kita introspeksi diri. Selama ini kita masihkah berbuat syirik dan mempersekutukan Allah? Masihkah kita melakukan ritual-ritual yang ternyata berbau kesyirikan, yang itu merupakan sumber datangnya malapetaka? Banyak terkadang ada orang yang bikin sesajen untuk leluhur, sesajen untuk para jin. Mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah, padahal di sisi Allah itu tidak lumrah. Sama saja ia bertakarrub kepada selain Allah. Sama saja ia mempersekutukan Allah. Dan Allah tidak ridha itu, Pak. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, mari tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan. InsyaAllah dengan tauhid Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan.

0: Terkadang kita butuh sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Dengan amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan untuk pembahasan idgham. Kita sudah jelaskan bahwasanya idgham terjadi karena ada dua huruf yang sama. Kemudian alasan kedua adalah huruf itu sejenis, ya. Disebut dengan idgham mutajanisain. Ya, idghamul mutajanisain. Diidghamkan karena dua huruf itu sejenis. Apa maksud sejenis? Yaitu sama-sama satu tempat keluar. Walaupun berbeda sifatnya. Yang penting sama-sama satu tempat keluar. Dan ini dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah ba dengan mim. Ba dengan mim. Ini sama-sama tempat keluarnya sama, itu dua bibir. Kemudian dal ta to. Atau dibalik ta da to. Ta, dal, dan to. Ini sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Kemudian bagian yang ketiga adalah sa, sa, za, zo. Ya, tiga. Ini sejenis, ba adalah sejenis dengan mim. Artinya satu tempat keluar, sama-sama tempat keluarnya sama, yaitu dua bibir. Dal, ta, to. Itu sejenis karena sama-sama satu tempat keluar, yaitu ujung lidah. Dal, ta, to. Dan juga tha, dha, zo. Itu juga sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Ya. Apabila ada ba bertemu dengan mim, maka dimasukkan. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an cuma satu. Di dalam Al-Qur'an cuma satu, yaitu di surah Hud. Allah berfirman, "Irkam ma'ana." Ya. Allah berfirman mengisahkan tentang perkataan Nabi Nuh kepada anaknya. Irkam, irkam ma'ana. Jadi di sini ada ba bertemu dengan mim. Ya. Maka huruf pertama dimasukkan huruf kedua. Caranya adalah sukunnya dihilangkan. Kemudian huruf kedua ditasydid. Ya kan? Jadinya seakan-akan huruf pertama hilang. Maka bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ini kalau huruf pertama hilang sama sekali enggak kelihatan, itulah disebut dengan idgham kamil atau idgham dengan sempurna. Maka bacaannya irkam ma'ana. Kalau dia membaca irkab ma'ana, irkab ma'ana, ini salah. Yang betul ba-nya harus dimasukkan ke dalam mim, yaitu bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Nah itu

0: ba bertemu dengan mim. Ini disebut dengan idgham mutajanisain, sama-sama dari dua bibir sejenis. Kemudian yang bagian kedua, contohnya adalah dal ta to atau ta dal to. Ini apabila bertemu, saling bertemu, maka harus diidghamkan, harus diidghamkan. Contoh misalkan dal bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta. Ini sini dal bertemu ta. Qad tabayyana, maka ini wajib diidghamkan. Huruf pertama ini dal ini wajib diidghamkan ke ta, dimasukkan ke ta. Maka caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian tanya ditasdid. Dal seakan-akan hilang. Qad tabayyana, qad tabayyana. Jadi bukan qad tabayyana, tapi qad tabayyana, qad tabayyana. Begitu. Nah, ini idgham mutajanisain, sama-sama ujung lidah. Ya, sama-sama makhrajnya, beda sifat. Kemudian contoh lagi, ta bertemu dengan dal. Ini ada ta bertemu dengan dal. Ta bertemu dengan dal. Contoh dalam Al-Qur'an, dalam ayat asqalad da'awallah. Jadi ta dimasukkan ke dal. Huruf pertama yakni ta dimasukkan ke dal. Caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Nah, sehingga seakan-akan taknya hilang. Maka bacanya asqalad da'awallah. Ini namanya idgham kamil. Idgham secara penuh, secara sempurna. Asqalad da'awallah. Diidghamkan secara sempurna sehingga seakan-akan taknya tidak ada sama sekali. Asqalad da'awallah. Kemudian masih kelompok ini delta to. Sekarang apabila to-nya yang di depan, to. To bertemu dengan ta. Ahattu basatta, basatta saja. Para pemirsa, ini ada to bertemu dengan ta. To bertemu ta. Ini idgham mutajanisain, ya. Maka ini wajib dimasukkan ke sini. Tapi ini idghamnya cuman idgham naqis atau idgham tidak sempurna. Idgham kurang. Sehingga to-nya masih kelihatan, masih tidak hilang secara sempurna. Bacanya begini. Basatta, basatta, basatta, basat, ini to, basatta, basatta. Basat itu to-nya masih ada, sifatnya menempel. Ini tidak bisa dilihat mungkin, tapi sebenarnya yang terjadi di dalam mulut adalah lidah itu nempel ke langit-langit. Basalt itu adalah sifat itbaknya dari to. Basalta, basalta, basalta. Nah, kalau diidghamkan secara sempurna ini begini. To-nya hilang. Basatta, basatta, itu idgham secara sempurna. Tapi ini bukan ini. Ini salah, kalau dimasukkan secara sempurna salah. Yang betul adalah dimasukkan tidak sempurna. To-nya masih basatta. Sehingga tulisannya tetap basatta. Tapi kalau diizharkan juga salah. Basatta, basatta. Ada pantulan to-nya, itu salah. Nah, memang ini diidghamkan tidak sempurna, tapi juga bukan diizharkan. Nah, disebut dengan idgham naqis, idgham tidak sempurna, dimasukkan tapi tidak sempurna. Basatta, basatta, sifat itbaknya to masih ada, yaitu dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit, ditempelkan basatta. Sedangkan kalau basatta itu tidak ada sifat itbak. Tidak ada sifat itbak karena ta itu adalah infitah, dia antara lidah dengan langit-langit tidak bertemu, tidak ditempelkan ke langit-langit. Sedangkan to itu adalah lidahnya ditempelkan ke langit-langit. Basalt itu nempel ke langit-langit atas. Basalta. Nah, itu yang pengucapan yang benar. Jadi basalta. Ya. Begitu juga ahattu. Ada to bertemu ta. Ini diidghamkan tidak sempurna. Kenapa? Karena sisa-sisa dari sifat to masih ada, yaitu sifat itbaknya, sehingga ini tidak bisa ditutupi secara total, masih kelihatan ahattu. Nah, bukan ahattu yang langsung masuk ke sini, tapi ini masih ada, tapi dihilangkan qalqalahnya saja, dihilangkan qalqalah, bukan ahattu, bukan ahattu, ahattu, bukan. Qalqalahnya hilang, dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalah. Begitu juga ini basalta, dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalahnya. Ya, basalta ahattu. Nah, itulah mutajanisan untuk delta to. Kemudian yang terakhir dari bagian idgham mutajanisan adalah fa dza dza. Fa dza dza. Ini juga satu tempat keluar, ya. Fa dza dza. Sama-sama ujung lidah. Kalau ini ujung lidahnya lebih dekat kepada gigi seri, ya, gigi seri. Kita az az az itu lebih pada gigi. Maka sama-sama ujung lidah, tapi ini lebih pada gigi seri di atas itu. Az az az. Nah. Jadi ini sama-sama tempat keluarnya. Sifatnya beda, maka termasuk idgham mutajanisan. Yang kita ingat, yang penting sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Contohnya, tha bertemu dengan dha, maka wajib diidghamkan. Contoh, tha bertemu dengan dha, tha bertemu dengan dha. Yalhadzalika, yalhadzalika, yalhadzalika. Jadi tha ini diidghamkan ke dha. Caranya sukun, huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasydid, maka tha ini seakan-akan hilang. Tha ini tha seakan-akan hilang. Bacanya yalhadzalika. Contoh kedua adalah dzal bertemu dengan dza. Dha sama dha. Contoh dalam ayat adalah izzalamtum, izzalamtum. Ini dha bertemu dengan dha, maka ini wajib diidghamkan, dimasukkan. Maka caranya adalah huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasydid. Izzalamtum, izzalamtum, ya, izzalamtum. Maka ini idgham kamil, maka dzal seakan-akan tidak ada. Ya, maaf, jadi seperti ini, dzalnya seakan-akan tidak ada. Izzalamtum, izzalamtum, ya, izza, izza, langsung masuk kepada dza. Izzalamtum, begitu. Itu idgham kamil, idgham yang secara sempurna. Jadi di idgham mutajanisan ini yang tidak sempurna adalah hanya to bertemu dengan ta, sedangkan yang lainnya adalah idgham secara sempurna. Ya, saya kira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara tilawah,
2: tilawah, tilawah, tilawah.
1: Surah
3: Al-Fil.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ujian-ujian kehidupan, itu apa saja ujian-ujian kehidupan? Karena kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji, memang untuk diuji. Oleh karenanya ujian itu merupakan sifat yang melazimi manusia, ya. Kalau dia dihidupkan di atas muka bumi, dia pasti diuji, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin ujian tersebut terlepaskan darinya, ya. Karena memang dia diciptakan untuk diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah berfirman, ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan kurangnya sedikit kurangnya harta, kemudian buah-buahan, kemudian hilangnya orang-orang yang kita cintai, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian juga Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga sementara belum datang apa ujian yang menimpa seperti ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan penderitaan, bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian sudah pasti. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman dan dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya lah segala kerajaan di alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah berfirman, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk menguji, jadi bahan untuk menguji manusia. Oleh karenanya Allah tekankan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menghiasi, menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji kalian, ya, mana di antara kalian amal yang terbaik. Jadi ujian itu suatu hal yang pasti, yang tidak bisa terpisah dari seorang manusia jika hidup di atas muka bumi ini, ya. Saya sering sampaikan, kalau ingin hidup ya pasti diuji. Kalau enggak ingin hidup, tidak ingin hidup tanpa ujian, ya mati aja, enggak mungkin. Orang pasti diuji, ya. Dan manusia diuji, kemudian bergembira, kemudian diuji lagi. Demikianlah pernah-pernik kehidupan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, manusia tidak luput dari ujian, ya. Dia lahir dalam kondisi kepayahan, masih kecil, kemudian merangkak, kemudian setelah besar dia harus bekerja, kemudian ada ujian-ujian dalam pekerjaannya, kemudian dia harus menikah, ya, ada kesenangan dengan istrinya, dengan suaminya, dan dalam kehidupan rumah tangga pun banyak ujian, kemudian dia senang dengan lahir anaknya, kemudian dia dihadapi lagi ujian tatkala mengurus anak-anaknya. Dan demikianlah, ya, kemudian nanti sampai akhirnya dia meninggal dunia juga dengan ujian. Dan lihatlah kenyataan yang ada, ya, semua orang diuji, ya. Kalau kita merenungkan, tidak ada yang tidak diuji. Semua diuji, ya. Mau dari orang paling kaya di dunia maupun orang paling miskin. Kemudian orang yang paling tenar dengan orang yang tidak terkenal, tidak ada yang mengenalnya. Oh, semuanya, laki perempuan, ya, tua muda, semuanya diuji, ya. Semuanya diuji, ya. Kita bicara misalnya, kita bicara orang yang paling mungkin paling tinggi derajatnya raja, raja. Apakah raja tidak diuji? Ya, kita bicara saja misalnya suatu kerajaan, rajanya memegang keputusan, tiba-tiba jadi peperangan. Ada penyerangan, ada bom yang dilemparkan ke negaranya, dia diuji, dia pusing memikirkan hal tersebut, melihat mungkin rakyatnya susah dan yang lain, diuji. Presiden juga sama, diuji, ya, diuji dengan kondisi yang tidak stabil di negaranya, diuji dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, diuji dengan caci dan makian rakyatnya, ya, siapapun diuji, ya, nggak ada yang tidak diuji, ya. Sebagian wanita, ya, sedih. Kenapa? Karena sudah mulai masuk usia 30 tahun lebih, belum ada yang melamarnya. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, datangkanlah aku lelaki yang melamarku dan menikahiku. Ingin, berkeinginan untuk bisa hidup sebagaimana wanita yang lain, memiliki suami dan rumah tangga yang dia khayalkan. Namun tidak kunjung datang kepadanya. Dia pun diuji dengan kesendiriannya. Sebaliknya ada seorang wanita, tiap hari berdoa menangis suaminya yang kurang ajar, ya, selalu menyakiti hatinya, selalu merendahkan dirinya. Dia berangan-angan, seandainya saya tidak punya suami, seandainya saya tidak punya kehidupan rumah tangga, ya, seperti itu, ya. Orang sebagian diuji menangis karena wanita mandul tidak punya anak, ya, berdoa selalu, ya Allah, berikanlah aku anak, sementara Allah tidak berikan dia anak. Hidup dia tanpa anak, sementara dia begitu sedih melihat ibu-ibu yang lain membawa anak-anak mereka yang lucu-lucu. Di lain sisi ada wanita yang kemudian menangis. Kenapa anak-anaknya nakal, tidak diperhatikan, dicuekin sama anak-anaknya, apalagi di masa tua. Ya, anak-anaknya kemudian sibuk dengan keluarganya, sang orang tua, ayah atau ibunya bersendiri di rumah, tidak ada yang nengok, tidak ada yang perhatian, tidak ditelepon. Itu penderitaan tersendiri. Dan saya pernah ketemu model orang seperti ini. Menderita, anak-anaknya cuek dengan dia. Ya. Jadi hidup ini dengan penderitaan. Si miskin, ya, menderita, mungkin dia diuji dengan kemiskinan, berusaha mencari pekerjaan, daftar sana, ngelamar sini, ditolak, ya. Si kaya yang punya perusahaan juga terkadang diuji. Diuji dengan misalnya musim pandemi seperti ini, kemudian harga barang menjadi jatuh, kemudian tidak ada produksi dan yang lainnya, memikirkan anak buah yang begitu banyak, harus mecat sini, harus PHK-kan ini. Itu adalah penderitaan tersendiri, ya. Sekarang banyak orang juga menjemplungkan dirinya dalam medsos, kemudian dia mencari penderitaan di situ. Dengan berdebat-debat, kemudian dicimaki oleh netizen dan yang lainnya. Jadi saya katakan bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang luput dari ujian. Siapapun dia orangnya, ya. Dan itu adalah tabiat dari kehidupan. Itu suatu hal yang la infikak, dalam bahasa Arabnya tidak bisa terpisahkan dari pernak-pernik kehidupan. Siapa yang ingin hidup, maka dia harus diuji. Kalau tidak ingin diuji, ya mati aja. Gampangannya demikian, ya. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit, ya. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit? Apakah si miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Orang kaya juga sakit. Memang cuma orang si miskin yang sakit perut kemudian buang-buang air. Orang kaya juga demikian, ya, sakit perut juga, ya. Kemudian juga mengalami penyakit-penyakit yang seperti itu. Ada kemarin kawan cerita, dia punya kenalan, punya harta yang banyak, punya rumah di luar negeri, punya kapal. Kemarin kena Corona, enggak bisa apa-apa. Kapalnya tidak bermanfaat, rumah-rumahnya tidak bermanfaat, apartemennya tidak bermanfaat, meninggal, enggak ada yang bisa nolong. Meninggal dunia, ya. Jadi inilah kehidupan, harus kita sadari bahwasanya memang Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dalam rangka untuk menguji kita. Ini harus benar-benar terpatri dalam kehidupan kita. Dan ini kenyataan. Kenyataan yang ada, tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Siapa yang tidak pernah sedih? Ya, semua orang pasti pernah sedih. Siapa yang tidak pernah sakit? Semua orang pasti pernah sakit. Siapa sih yang tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah marah, ya. Siapa sih yang tidak pernah menangis? Semua orang pasti pernah menangis, ya. Mau ratu, mau pembantu, mau raja, mau supir, mau penjual gorengan di pinggir jalan, semua orang pernah menangis, semua orang pernah sedih, semua orang pernah sakit, semua orang pernah marah. Dan itulah pernak-pernik kehidupan.
3: Tanya jawab. Jadi pertanyaannya bagaimana apabila seorang teman memanggil kita dengan panggilan yang tidak kita sukai, tapi dicontohkan yaitu memanggilnya dengan ustad, gitu ya. Jadi di sini dibedakan. Kalau dia memanggil ustad, tadi dia berhusnudzon bahwa orang yang dipanggilnya itu memiliki ilmu dan bisa memberikan ilmu kepada dia, dan dia tidak ada maksud untuk memperolok-olok, mengejek dan lain sebagainya. Maka bisa saja kalau kita tidak suka dengan panggilan tersebut, kita mengatakan kepada dia, tolong saya jangan panggil ustadz, saya bukan ustadz, sebatas itu saja. Tapi tidak boleh kita marah kepada dia. Gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau memanggil dengan panggilan sebagai bentuk ejekan, gitu ya, kita juga bisa mengingatkan dia untuk menasehati, untuk tidak boleh memanggil dengan panggilan yang meremehkan, mengejek dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tetap saja, bahwa kita juga perlu sabar bahwa Nabi SAW disakiti lebih daripada kita, dan mudah-mudahan ini jadi kafaroh, penghapus dari dosa kita, gitu kan, sehingga kita diperlakukan dengan tidak mengenakan oleh orang lain, dan mungkin juga itu teguran dari Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita mengevaluasi, kok hari ini kita dipanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan, kira-kira dosa apa yang saya lakukan hari ini, kemarin, dan lain sebagainya, untuk juga evaluasi kita, supaya kita menyadari dan bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sebelum ini.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Quraisy.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apakah semua umatnya Nabi pasti mendapatkan syafaat, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyakum. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sama ya dengan pertanyaan kemarin ya. Sudah ditanyakan sebenarnya. Apakah seluruh umatnya Nabi dapat syafaat? Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan umatnya Nabi itu dapat syafaat. Ya, perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, khuyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Fakhtartu syafa'a, kata Nabi, aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akthar, karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak, cakupannya lebih menyeluruh. Kemudian Nabi bertanya, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil muznibin, al mutalawithin, al khotoin. Justru syafaatku itu untuk umatku yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, pelaku kesalahan. Justru itu yang dapat syafaatku, kata Nabi nih. Ini dalil nyata gamblang bahwa umatnya Nabi ini dapat syafaat. Tetapi para jamaah, memang benar umatnya Nabi dapat syafaat. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya ini harus dipenuhi. Dan kemarin sudah kita jelaskan, syarat terjadinya syafaat yang pertama, idnullah li syafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau yang beri syafaat gak dapat izin, gak bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nanti dari kiamat, di syafaat agung, Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Musa gak bisa, Nabi Isa gak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Ini khusus syafaat agung. Tapi syafaat yang lain, Nabi-Nabi yang lain pun bisa. Jadi harus yang memberi syafaat dapat izin. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan para pemberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Berarti syarat yang kedua adalah ridhallah lil masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang menerima syafaat harus orang yang diridhai Allah. Dan untuk diridhai Allah itu satu, harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid, enggak mungkin diridhai Allah. Mana dalilnya? Kemarin sudah kita bahas. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adu nasi bisyafaatika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adu nasi bisyafaati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat tauhid. Tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi. Tulus, jernih dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan, baru dapat syafaat Nabi. Makanya kan, tauhid kunci syafaat. Orang kalau bertauhid, dapat syafaat. Kalau enggak punya tauhid, enggak dapat syafaat. Itu ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan itu terjadi jika kita benar-benar menerapkan tauhid di dalam diri kita dengan sebenar-benarnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Belajar dari Ummu Sulaim. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Ibu-ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Di hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di pertemuan yang tidak terduga, karena guru kita Ustadz Muhammad Abdul Twasikal sedang membimbing jamaah berangkat umroh ya, sehingga beginilah nasib seorang murid harus siap kalau diminta untuk menggantikan. Dan semoga tidak mengurangi kesan dan juga semangat ibu-ibu sekalian untuk belajar di kesempatan yang singkat kali ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu, mari kita belajar hari ini. Kita akan mengambil inspirasi dan juga pelajaran-pelajaran yang berharga dari sosok sahabiah yang mulia, Ummu Sulaim namanya. Siapa namanya, Bu? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah kunyah. Jadi ibu-ibu perlu tahu, dalam bahasa Arab itu nama orang itu dibagi menjadi tiga. Jadi berapa, Bu? Tiga. Ada yang namanya kunyah. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abu atau ummu. Misalnya Abu Bakar, Ummu Sulaim, ini namanya kunyah. Jadi nama orang Arab itu ada yang disebut dengan kunyah, yaitu nama yang digelari dengan abu atau ummu di awalnya. Yang kedua, ada juga yang namanya lakob. Apa namanya, Bu? Lakob. Lakob itu artinya gelar, julukan. Misalnya orang Ansor, lakobnya Al-Ansori. Atau ada ulama namanya Az-Zahabi. Abu Bakar juga punya lakob, yaitu As-Siddiq. Nah, ini namanya julukan gelar. Ini namanya lakob. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan Ismun Karim, yaitu nama asli. Nah, sosok sahabiah yang satu ini lebih dikenal dengan nama kunyahnya, yaitu Ummu Sulaim. Karena terlalu dikenal dengan nama kunyahnya, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama aslinya. Ada yang menyebutkan bahwa nama aslinya Ummu Sulaim adalah Sahlah. Ada juga yang bilang nama aslinya adalah Mulaikah. Ada juga yang bilang nama aslinya adalah Ghumaiso. Dan yang paling masyur, nama asli dari Ummu Sulaim adalah nama channel guru kita, Rumaiso. Ah, Rumaiso itu adalah nama aslinya Ummu Sulaim. Kalau ibu-ibu baru tahu bilang, oh. Nah, ibu-ibu, jadi Rumaiso itu adalah nama aslinya dari Ummu Sulaim, ya. Dan inilah pendapat yang paling masyhur. Dan ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen belajar dari sosok Rumaiso ini. Kita pengen belajar terutama dalam hal parenting dan kepengasuhan dari sosok Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ini adalah sosok yang spesial dan istimewa. Sampai-sampai Nabi SAW mengabarkan begitu istimewanya Ummu Sulaim, beliau sudah dijamin akan masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Uritul jannah faraaitu imra'ata Abi Thalhah." Aku diperlihatkan surga, kata Nabi. Lantas aku melihat Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah, berada di dalamnya. Maka ini kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Sulaim atau Rumaiso ini yang merupakan istrinya Abu Thalhah, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nanti akan masuk surga. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Ummu Sulaim itu adalah imra'atu Abi Thalhah, istrinya Abu Thalhah. Tapi ibu-ibu perlu tahu bahwa sebelum Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Thalhah, Ummu Sulaim itu menikah dengan seorang pria yang bernama Malik bin Nadhar. Dari pernikahan dengan Malik bin Nadhar inilah lahir seorang anak yang namanya Anas bin Malik. Ada lagi anaknya yang lain namanya Al-Bara bin Malik. Ini adalah dua anak yang lahir dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadhar. Tapi qadarullah mereka berpisah. Kenapa? Karena Malik bin Nadhar tidak mau diajak masuk Islam. Bahkan dia membenci Ummu Sulaim yang masuk Islam. Maka Ummu Sulaim, ibu-ibu, beliau dengan susah payah berjuang mendidik putra-putranya, yaitu Anas bin Malik dan juga Malik bin dan juga Al-Bara bin Malik untuk menjadi pejuang Islam. Meskipun tanpa kehadiran sang ayah. Malik bin Nadhar disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau pergi meninggalkan kota Madinah. Beliau pergi ke Syam dan meninggalkan sebatang kara Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu semuanya dirahmati oleh Allah, Ummu Sulaim kemudian berjuang sekuat tenaga dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa semangat mendidik buah hatinya. Maka ini adalah sebuah faidah berharga buat sebagian ibu-ibu yang mungkin jauh dari suaminya atau qadarullah sudah ditinggal oleh suaminya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang membesarkan buah hatinya di atas naungan Islam. Dan kita lihat ibu-ibu, Ummu Sulaim sukses mendidik Anas bin Malik dan juga Al-Bara bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu menjadi sosok yang sangat berjasa kepada kaum muslimin. Dialah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu adalah pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik menjadi salah satu di antara 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 2286 hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Masya Allah ibu-ibu ya. Dan Anas bin Malik ini ilmunya sangat bermanfaat. Bahkan Anas bin Malik ini umurnya panjang ibu-ibu sekalian. Dan ini adalah buah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doain Anas bin Malik kayak gini. Allahumma akfir malahu wa auladahu wa barik fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya dan berkahi apa yang Engkau berikan kepadanya. Berdasarkan doa ini, berarti kita ambil kesimpulan. Boleh enggak ngedoain anak supaya kaya raya, Bu?
6: Boleh.
5: Kok semangat sekali jawabnya. Boleh. Karena Nabi yang ajarkan baca doa tadi. Sudah hafal belum doanya? Kalau ibu-ibu gak hafal bahasa Indonesianya, pakai bahasa Arabnya. Oh, kebalik Bu ya, kebalik. Nih, bahasa Arabnya kita hafalin ya. Begini doanya. Allahumma akfir malahu wa auladahu wa barik fima a'toitahu. Itu doanya. Oh ya, siap Bu, siap. Yang pertama, Allahumma. Sambil dicatat boleh. Allahumma akfir A-K-T-S-I-R akfir. Perbanyaklah. Akfir artinya perbanyaklah. Dari kata aksaro. Akfir. Sudah? Malahu. M-A-M-A. Kok jadi eja malah ya? Malahu. Sudah? Wa'auladahu. Wa'auladahu. Wabarik dan berkahilah. Wabarik fima a'toitahu. A'toitahu fima a'toitahu. Allahumma akfir malahu wa auladahu wa barik fima a'toitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Doa memohon anak kaya raya. Cocok ya Bu ya. Tapi ingat Bu, yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi tidak hanya meminta supaya Anas bin Malik diperbanyak hartanya, diperbanyak anak keturunannya. Tapi yang kita garis bawahi, Nabi SAW mendoakan yang lebih penting dari itu. Yaitu apa Bu? Berkah. Allahumma akfir malahu wa auladahu wa barik fima a'toitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Perbanyaklah hartanya. Sudah? Dan anak keturunannya. Sudah? Dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Nabi tidak cuma mendoakan Anas bin Malik itu banyak harta dan banyak keturunan, tapi Nabi doakan supaya berkah apa yang Allah karuniakan. Hartanya berkah, anak-anaknya berkah. Berkah itu Bu artinya kasratul khair wa thubutuhu, berlimpahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Kadang harta itu justru malah tidak mendatangkan kebaikan, justru malah melalaikan. Betul tidak ibu-ibu? Banyak harta justru malah jadi terlambat sholatnya. Banyak uang justru malah bikin gak sempat tilawah misalnya. Betapa sering harta itu tidak berbuah berkah. Maka Nabi SAW doakan supaya berkah. Maka ibu-ibu, ini isyarat kalau mendoakan anak kita itu yang lengkap, yang paling manfaat buat dia. Ibu-ibu pilih mana? Anak kita sedikit hartanya tapi berkah, atau banyak hartanya tapi tidak berkah? Pasti pilihnya yang ketiga. banyak hartanya tur berkah. Sama saya juga gitu Bu Belen ya. Nabi SAW doakan supaya hartanya Anas bin Malik diberkahi. Dan Masya Allah ibu-ibu, Anas bin Malik itu memang menjadi khodimnya Nabi. Beliau menjadi pelayannya Rasul SAW. Tapi siapa sangka doa Nabi ini dikabulkan. Anas bin Malik itu kaya raya dari hasil kebun buah anggurnya. Biasanya orang-orang setahun sekali panen anggur, maka kebun anggurnya Anas bin Malik itu dalam setahun bisa panen dua kali. Dan dari sinilah sumber cuan, sumber kekayaannya Anas bin Malik radhiyallahu an. Masya Allah ya. Lalu Nabi juga tadi doakan supaya Anas bin Malik punya banyak keturunan. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa ternyata anak cucunya Anas bin Malik kalau ditotal jumlahnya lebih dari 120. Karena usianya cukup panjang, hingga 100 tahun ada yang menyebutkan demikian. Sehingga anak cucunya kalau ditotal bisa sejumlah itu, dan ini adalah buah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Anas bin Malik dengan umurnya yang panjang itu, beliau berjasa untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat lainnya ataupun tabiin-tabiin setelahnya. Dan siapa yang bisa sukses mendidik Anas bin Malik seperti ini? Tidak lain tidak bukan, ada juga peran yang sentral dari sosok sahabiah yang juga ibundanya Anas bin Malik, yang bernama siapa tadi? Ummu Sulaim. Ya, Masya Allah. Kemudian anaknya yang lain namanya Barok bin Malik. Barok bin Malik ini dididik oleh Ummu Sulaim juga tanpa kehadiran sosok sang ayah nih ibu-ibu. Dan Masya Allah Barok bin Malik itu menjadi sosok superhero Islam. Superhero Islam yang semangat berjuang membela Islam dan kaum muslimin. Dia ikut Bai'atul Ridwan. Dia bisa membunuh 100 orang kafir, duel satu lawan satu. Bahkan dalam perang Yamamah, ketika di zaman khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq ya, Barok bin Malik itu terluka sampai 80-an luka ibu-ibu semua. Anak ini bisa tangguh seperti ini, tidak lain tidak bukan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah hasil didikan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bahkan Barok bin Malik ini ya tidak hanya menjadi superhero Islam yang semangat berjihad, berani berjuang, tapi dia juga menjadi sosok yang ampuh doanya ibu-ibu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min asy'atha akhbar dhitimrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu minhum al-Bara ibnu Malik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak ada orang yang rambutnya kusut masai, berdebu, hanya punya dua pakaian yang usang, serta tidak ada yang mungkin perhatian dan menaruh segan kepada dirinya. Tapi orang-orang yang semisal ini, kalau dia berdoa, bersumpah dengan atas nama Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan kata Nabi, minhum, di antara mereka yang dimaksud dalam ungkapan Nabi tadi adalah Al-Bara bin Malik. Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik, ini adalah anak yang dididik dari seorang ibu yang hebat yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang sekarang kita mau gali pelajaran berharga dari sosok yang satu ini. Bagaimana caranya menjadi ibu sehebat, sekuat, setangguh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sudah siap ibu-ibu? Baik, kita ambil keteladanan dan pelajarannya ya. Yang pertama, Ummu Sulaim itu tidak malu bertanya tentang ilmu. Ummu Sulaim tidak malu bertanya tentang ilmu. Ini menunjukkan kalau Ummu Sulaim itu sangat haus dengan faidah-faidah agama. Karena ilmu agama itu kan sesuatu yang sangat berharga. Betul ibu-ibu? Makanya Allah ajari kita untuk berdoa minta tambahan ilmu agama. Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu agama. Ini menunjukkan apa? Ilmu agama itu lebih mulia daripada harta. Kalau harta lebih mulia daripada ilmu, maka yang diajari oleh Allah didoakan dalam Al-Quran adalah Rabbi zidani malan. Tapi yang Allah ajarkan kita doa Rabbi zidani ilman. Ibu-ibu pilih mana? Dapat ilmu banyak tapi hartanya dikit? Apa dapat harta banyak ilmunya dikit? Gak usah dijawab, Bu. Pasti jawabannya hartanya banyak, ilmunya banyak. Dan semoga Allah karuniakan itu kepada kita. Ilmu agama itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Dan kita harus bersemangat untuk mendapatkannya. Duduk di majelis ilmu ini adalah kegiatan bermanfaat. Maka kita harus semangat untuk duduk di dalamnya. Karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka akan merasakan yang namanya sakinah, ketenangan. Bahkan tidak jarang saking tenangnya ada yang sampai ketiduran. Aduh Ustaz, padahal tadi lagi kiep-kiep langsung jadi terjaga lagi nih Ustaz ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Ummu Sulaim itu semangat belajar. Dia tidak malu bertanya ilmu agama kepada Nabi SAW, walaupun pertanyaannya adalah soal yang cukup sensitif. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul SAW. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, inna allaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idhah talamat. Aku mau tanya Rasul, apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, iya, jika keluar air mani daripadanya. Ini pertanyaan yang mungkin sebagian orang malu untuk mengutarakannya. Tapi Ummu Sulaim, dia bertanya kepada Rasul SAW karena dahaganya terhadap ilmu agama. Dan Masya Allah ya, kalau bahasa anak sekarang tuh bridgingnya bagus banget. Waduh, bridging. Mukaddimahnya itu Bu, menunjukkan kalau beliau ini sosok berilmu. Beliau tidak langsung blak-blakan bertanya tentang hal yang sensitif, tapi beliau mukaddimahi dengan kalimat yang sangat indah. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Maka kemudian baru Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memuji mental-mental tangguh wanita-wanita Ansor yang tidak malu bertanya ilmu agama. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ni'man nisa'u nisa'ul Ansor." Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor. Ummu Sulaim ini orang Ansor, Bu. Ummu Sulaim ini adalah orang Madinah, orang Ansor. Makanya ketika Nabi datang kan orang Ansor itu ngasih banyak hadiah ya. Ummu Sulaim miskin, gak punya suami, dia gak bisa kasih hadiah apa-apa kepada Nabi. Maka wanita Ansor satu ini yang bernama Ummu Sulaim ini, beliau hadiahkan putranya yang bernama Anas bin Malik untuk jadi pelayannya Nabi. Gitu ceritanya, Bu. Ummu Sulaim ini orang Ansor dan termasuk dalam testimoni positifnya Aisyah radhiyallahu anha. Ni'amun nisa, ni'man nisa'u nisa'ul Ansor. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yas'alna 'aniddin wa an yatafaqahna fihi. Kata Bunda Aisyah, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor. Kenapa? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah agama dan untuk bisa memahaminya. Berdasarkan riwayat ini kita berkesimpulan bahwa ternyata ibu-ibu rasa malu itu sebenarnya bagus dan hukum asalnya terpuji. Bahkan dia bagian dari iman, al-haya'u minal iman. Tapi ada juga malu yang tercela, yaitu malu untuk berbuat kebaikan, malu di dalam belajar, mau tahsin, memperbaiki makhraj huruf, malu-malu. Akhirnya gak bisa-bisa. Ditanya sama guru tahsinnya, udah bisa ibu-ibu? Sudah. Padahal dalam hati, kok bilang dok susah ya? Allah. Soalnya ada sifat al-istikla, ada sifat al-idbak, ya. Ada sifat istitolah, wangil. Kalau belajar, gak boleh malu. Karena belajar itu kan sesuatu yang baik. Malu dalam kebaikan itu yang tercela. Makanya Imam Mujahid berkata, La yata'alamul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa dapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Ini kata Imam Mujahid. Tidak akan bisa dapatkan ilmu, tidak akan bisa pelajari ilmu orang yang malu dan sombong. Makanya dalam belajar itu gak boleh malu, Bu. Ah malu eh, datang ke pengajian, jilbab saya masih kurang lebar dibanding sama yang lainnya. Jangan malu, Bu. Berangkat terus pokoknya. Ah malu eh saya. Saya ini kayaknya ngerasa banyak dosa. Jangan malu, Bu. Semangat terus berangkat. Kalau kita belum baik hari ini, bukan berarti kita buruk.

ini haram. Terima walaupun berat untuk mengerjakannya. Masih sulit meninggalkannya. Nanti sambil doa sama Allah, pelan-pelan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dikasih tahu Ustadz Abduh, ghibah itu haram. Tapi kadang lezat banget kalau udah ngomongin orang tuh. Apalagi kalau pakai mukadimah, ini rahasia ya Bu ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini off the record loh Bu. Tahu nggak Bu? Itu loh si fulana. Allahul musta'an. Ini kadang-kadang dapat info-info kayak gini nih, bikin kepo, bikin penasaran, dan seolah-olah terpuaskan. Kita udah tahu ghibah hukumnya haram, walaupun kita masih sulit meninggalkan, diterima dulu hukumnya, pelan-pelan kita belajar merubah diri kita. Tapi jangan pula kita berhenti belajar hanya karena kita masih mengerjakan kemaksiatan, ibu-ibu semua. Khawatirnya ini jadi talbis iblis. Ini tipu dayanya iblis buat kita jauh dari kebenaran. Ah, kamu ngapain sih ikut-ikut pengajian? Dibisikin ini sama iblis. Ah, kamu aja masih belum bisa ngaji Quran. Gitu. Ini bahaya nih Bu. Iblis akan cari banyak cara untuk menghalangi kita dari kebaikan dan kebenaran. Maka ibu-ibu, jangan malu untuk belajar. Ini pelajaran mahal dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jangan malu belajar parenting Islami. Walaupun mungkin anak kita sudah besar. Walaupun mungkin sudah terlalu terlambat misalnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tulus niatnya, jujur menginginkan kebaikan dan kebenaran, maka teruslah belajar, nanti Allah yang akan memberikan taufik dan menambah hidayah buat kita. Karena yang namanya hidayah kebaikan itu Bu, dia akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitu pula refleksi kita jadi seorang ibu. Ibu gak boleh remehkan kebaikan Bu. Kerjain satu kebaikan, bisa jadi kita nanti akan dimudahkan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kita paksa jadi ibu yang melakukan kebaikan hari ini. Biasanya mungkin gak peluk anak. Hari ini coba deh, paksa diri kita peluk anak. Biar hormon oksitosinnya keluar Bu ya. Pelukan selama 20 detik itu memicu hormon bahagia. Nanti kalau udah bahagia, mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Betul gak ibu-ibu? Paksa hari ini untuk nyapa suami misalnya. Sekedar nyapa. Mau dibuatin apa malam ini misalnya. Ini akan menyeret kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah dia akan dimudahkan mengerjakan kebaikan yang berikutnya. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, ini pelajaran pertama ibu-ibu ya, dari sosok Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang tidak malu untuk belajar ilmu, tidak malu bertanya tentang faedah-faedah agama, dan ini menunjukkan semangatnya dalam belajar. Maka ibu-ibu, kita harus semangat juga dalam belajar Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tiap Rabu bisa ikut kajian. Semoga istiqomah ya Bu ya. Syukur-syukur ditambah. Makanya kalau bisa Bu Beta kajian MT Sofia setiap hari ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu, keteladanan kedua yang bisa dipetik dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah beliau sosok yang perhatian dengan tauhid anak-anaknya. Kita bisa simpulkan ini dari sebuah riwayat
yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam

Tobaqot Kubro. Diceritakan bahwa Ummu Sulaim itu ketika masih menyusui Anas bin Malik, berarti usia Anas bin Malik waktu itu belum genap 2 tahun ya Bu ya, karena masih menyusui kepada Ummu Sulaim. Disebutkan dalam riwayat tersebut, faja'alat tulakinu anasan wa tushiru ilaih kul la ilaha illallah wa kul asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ceritanya Ummu Sulaim sambil nyusui Anas bin Malik, Ummu Sulaim mentalkin Anas dan mengisyaratkan Anas untuk mengulangi perkataannya. Kul, katakan nak, la ilaha illallah. Kul, katakan nak, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini pelajaran mahal buat ibu-ibu yang masih menyusui anaknya. Kadang kita diem aja, bahkan mungkin disambi scroll Instagram, lihat WA, lihat barang-barang yang udah di keranjang Shopee ya Bu ya, kok belum di check out gitu Bu ya. Jangan remehkan kebaikan Ummu Sulaim ketika sambil nyusuin anak sudah ditalkin kalimat tauhid. Kul la ilaha illallah wa kul asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini faedah yang sangat indah ibu-ibu. Karena gini, anak-anak itu ketika belum genap 2 tahun, indera yang paling berpotensial adalah pendengaran. Kan bayi itu yang paling dominan berpotensial di awal-awal tumbuh kembangnya itu adalah pendengaran, Bu. Makanya di surat An-Nahl ayat 78, Allah sebut pendengaran dulu baru penglihatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Al-Quran itu mukjizat, Bu. Urutan itu memberikan pemaknaan. Allah sebut as-sam'a, baru al-absar, baru al-af'idah. Pendengaran, penglihatan, hati. Ini menunjukkan bahwa indera yang paling awal berkembang, yang berpotensial adalah pendengaran. Makanya mengajarkan agama kepada anak itu bisa sedari dini. Dengan cara apa? Merangsang pendengarannya. Makanya caranya dua, tasmi' dan talqin. Diperdengarkan dan didiktekan. Berarti kita juga dapat kesimpulan yang menarik nih. Tidak ada kata terlalu dini untuk mengajari agama kepada anak-anak kita. Kak Erlan Iskandar 2025. Kalau mau jadi status WA ya Bu ya. Tidak ada kata terlalu dini untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Karena Bu, sekarang ini lagi marak banget informasi-informasi parenting yang udah kayak badai tsunami. Mudah untuk dijumpai dan terkadang ada yang bertentangan dengan syariat. Di TikTok, di Instagram, banyak nih parenting-parenting entusias. Ditulis di bio-nya tuh biasanya ya. Tapi kemudian ternyata memberikan faedah yang bertentangan dengan syariat. Nih contohnya ini. Dia bilang gini, ngajarin agama ke anak tuh tunggu 7 tahun dulu. Benar gak ini Bu? Tidak ada kata terlalu dini untuk mengajarkan agama kepada anak. Hanya saja mengajarkannya ada tahapan-tahapannya dan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Gitu ya Bu ya. Ummu Sulaim mengajarkan tauhid sedari dini. Anaknya sudah diperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kata ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, para salafus soleh dulu Bu, kalau anaknya lagi belajar bicara, mereka rutin mentalkin kalimat la ilaha illallah 7 kali. Harapannya kalimat pertama yang fasih diucapkan anak adalah kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Aduh Ustaz, anak saya udah besar, dulu belum sempat ngajari la ilaha illallah. Kalau gitu buat anak lagi. Memperbaiki kesalahan Bu.
Wah, sudah usia ya. Kalau gitu untuk cucunya nanti. Diperdengarkan kalimat tauhid, diperkenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan dengan tilawah murattal Al-Qur'an. Anak-anak itu kayak spons, Bu. Dia menyerap dan menerima apa yang didapat. Makanya gak jarang kita jumpai keajaiban-keajaiban. Ini anak usia balita kok udah mudah ya ngafal surat-surat. Mungkin gara-gara udah dipaparkan sedari dia belia. Sedari bayi udah sering dengar murotal. Maka ibu-ibu semua, tidak ada kata terlalu dini untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Ini faedah dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan ngajarin tauhid kepada anak itu, Bu, terus menerus. Tidak hanya ketika kecil saja, tapi sampai anak besar kita harus ajarkan tauhid. Kita harus buat anak cinta sama Allah. Kenapa membuat anak jadi cinta sama Allah itu menjadi tugas penting orang tua? Karena kita tahu, Bu, anak kita nanti kan akan jadi mukallaf. Anak kita nanti akan dibebani syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan anak kita diciptakan di dunia untuk apa, Bu? Beribadah kan? Maka orang tua siapkan anaknya untuk jadi seorang hamba yang siap beribadah kepada Allah taala. Gimana cara menyiapkannya? Mengenalkan Allah, membuat anak cinta sama Allah. Karena kaidahnya mahabbatullah hiya asasul ibadah. Rasa cinta kepada Allah itu landasan dalam beribadah. Anak bisa semangat ibadah karena dia cinta sama Allah yang memerintahkannya mengerjakan ibadah. Tapi sayangnya, Bu, banyak anak-anak zaman sekarang ibadahnya tidak semata-mata karena rasa cinta kepada Rabb-nya, tapi karena takut hukuman ataupun sistem dan aturan yang memaksa dia beribadah dan mengerjakan kebaikan. Ibu-ibu sering jumpai enggak? Dan mungkin ini terjadi pada anak kita sendiri. Kenapa ya anak saya kalau di pondok, kalau di sekolah, dia semangat ibadah, tapi kalau di rumah kok males-malesan ya? Siapa yang relate dengan kondisi semisal ini? Ibu-ibu, kita perlu rangsang rasa cinta anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia beribadah dilandasi rasa cinta, dia paham, Bu, Rob yang disembah dan diibadahi ketika di sekolah ataupun di pondok pesantren adalah Rob yang sama yang juga disembah diibadahi ketika di rumah. Maka mestinya kalau cinta akan terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kadang jadi tahapan yang sering dilewati oleh orang tua, yaitu mengenalkan Allah, membuat anak cinta sama Allah sebelum anaknya diperintahkan untuk ibadah. Makanya harus dikenalin dulu dengan Allah, disebutin kebaikan-kebaikannya Allah supaya anak cinta sama Allah. Gimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak? Melakukan dialog-dialog imaniyah, dialog-dialog yang membuat dia makin beriman kepada Allah, makin cinta sama Allah. Gitu caranya, Bu. Dzikru ni'am yurithul mahabbah, kata Ibrahim bin Junaid. Menyebut-nyebut kenikmatan dan kebaikan Allah, ini akan membuahkan rasa cinta. Ibu-ibu sudah sering belum melakukan dialog-dialog imaniyah ini dengan anak-anaknya? Anak sakit, kemudian sembuh. Ini kesempatan dialog imaniyah nih. Nah, yang menyembuhkan itu Allah loh. Allah asyafi. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah baik gak? Baik. Jangan kehilangan momen, Bu, untuk menyisipkan pesan-pesan kebaikan, mengenalkan Allah di dalam diri anak-anak kita ketika kita berjumpa dengan momen-momen yang penting bagi dirinya.
Bahkan ibu lagi nyiapin makanan aja bu, ini bisa loh nyebutin kebaikan Allah dan membuatkan anak jadi cinta sama Allah. Nah, ini Allah loh yang takdirkan kita dan mudahkan kita makan hari ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan kita makanan, Allah yang memberikan kita rasa aman. Allah baik enggak, Nak? Pulang bawa buah, bawa mainan, ini Allah Ar-Razzaq, Nak, yang kasih umi rezeki gitu. Ini nanamin rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak. Kita perlu bu didik anak itu bertauhid, dan kita yang perlu mensiasatinya. Buat anak kita jadi cinta sama Rabb-nya, buat anak kita jadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang justru orang tua yang malah merusak anak loh, bu. Kok jadi sedih gini, bu? Lagi merenung ya? Uh-huh. Kadang orang tua yang merusak anak. Ketika orang tuanya mau pergi nih, anaknya ditinggal di rumah, orang tuanya bilang gini, Nak, kalau ada apa-apa, telpon Umi ya. Nak, kalau ada apa-apa, bilang ayah ya. Nih, kalau kita udah belajar tauhid, kalimatnya mesti diganti. Nak, kalau ada apa-apa, doa dulu sama Allah ya, Nak ya. Baru abis itu hubungin Umi atau Abi ya, Nak ya. Beda gak, bu? Beda. Tapi kalimat itu membentuk mindset loh, bu. Jangan remehkan sounding. Gimana, bu? Pengen punya anak lagi? Perbaiki kesalahan di anak berikutnya. Kok makin menguatkan malah ya kayaknya ya. Udah uzur ya, bu ya. Cucu kalau gitu, bu ya, insyaallah. Ternyata ibu-ibu, semakin kita belajar, ternyata semakin kita sadar kalau kita itu banyak kurangnya, betul gak, bu? Kenapa Ustaz? Kajian parenting kok baru-baru ini? Kok yang disalahin Ustaznya sih, bu? Bu, ada seorang ulama salaf mengatakan, aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Perbaikilah hari-harimu yang tersisa, niscaya Allah akan perbaiki dan ampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah berlalu. Jadi bu, kita sadar kalau kita jadi orang tua pasti ada luputnya, ada lalainya. Kita sadar kita jadi orang tua pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Betul tidak ibu-ibu? Apalagi kita dulu belum ngaji, belum ada basic ilmu yang mumpuni, sehingga kita membesarkan anak ya sekedarnya saja, mengikuti kemana air bermuara saja, ngalir aja. Tapi ternyata jadi orang tua perlu ilmu. Betul tidak ibu-ibu? Tapi bu, saya pengen bilang, hampir tak mungkin mendidik anak tanpa menorehkan luka di hati anak-anak kita. Yang penting, pastikanlah bu, kita hadir untuk membasuh dan menyembuhkan luka mereka. Setiap orang tua pasti pernah berbuat salah. Mau sedalam apapun ilmunya, psikolog yang sudah biasa menangani konsultasi anak, atau ustadz yang begitu sering mengkaji kitab-kitab pun, pasti mereka juga pernah berbuat salah kepada anak-anaknya. Maka bu, mari perbaiki hari-hari yang tersisa. Kita taubat sama Allah, minta maaf sama anak kita. Kita akui kalau kita pernah berbuat salah kepada anak-anak kita. Kalau kita belum baik, bukan berarti kita orang tua yang buruk. Semua butuh proses. Tenang saja, bu. Meskipun
kesalahan kita sebagai orang tua sudah menggunung tinggi, tapi yakinlah anak-anak kita punya hati seluas samudra yang selalu terbuka kapan saja memaafkan kita sebagai orang tuanya. Kita pasti pernah berbuat salah kepada anak-anak kita, tapi sisakan ruang di hati kita, Bu, untuk memaafkan dan menerima diri kita kembali. Karena kita jadi orang tua sering lalai dan sering lupa. Orang tua yang baik juga pasti pernah mengalami hari-hari yang buruk. Yang penting, Bu, kita perbaiki segala sesuatunya. Walaupun sekarang kita merasakan dampak dan akibatnya, Bu, ya. Kita lihat ada hal-hal buruk pada diri anak. Mungkin itu karena kita. Kita akan jumpai banyak kendala dalam mengasuh anak-anak kita. Memang, Bu, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Jadi, Bu, banyak doa sama Allah, minta maaf sama anak kita, dan perbaiki hari-hari yang tersisa. Udah, Bu, selesai aja kajiannya ya. Jadi sedih begini nih. Baik, masih sanggup dilanjut, Bu? Baik, kita akan belajar keteladanan berikutnya dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Yang ketiga, Ummu Sulaim itu mengajarkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Bahkan dia sangat menghargai privasi anaknya. Wah. Dia didik anaknya jadi sosok yang amanah. Kita akan baca kisahnya. An Anasin, dari Anas bin Malik, qala, dia bercerita. Ini enggak usah dicatat, Bu, ya, didengarkan saja. Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al ghilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku di saat aku sedang bermain bersama anak-anak. Qala fasallama alaina fab'athani ila hajatin. Kemudian Nabi menjumpaiku dan teman-temanku yang lagi bermain tadi, lalu Nabi mengucapkan salam. Ini jadi dalil kalau Nabi itu begitu tawadhu, beliau pemimpin negeri, pemimpin kaum muslimin, tapi tidak sungkan mengucapkan salam kepada anak kecil. Dia ucapkan salam, lalu kemudian Nabi SAW ingin menemui Anas bin Malik untuk mengutusnya melakukan sebuah hajat keperluan. Maka kemudian beliau cerita, Anas bin Malik lanjutkan, faba'athani ila hajatin. Lalu Nabi utus diriku untuk mengerjakan sebuah keperluan tertentu. Fa'abta'tu ala ummi. Sehingga aku jadi terlambat untuk pulang ke rumah ibuku. Jadi meskipun dia jadi khodimnya Rasulullah, meskipun jadi pelayannya, tapi Anas bin Malik itu gak tinggal di rumahnya Nabi, Bu. Karena kita tahu rumahnya Nabi itu tidak luas, ibu-ibu semua. Anas bin Malik ngelaju berarti, Bu, ya. Pulang pergi, nginepnya di rumah Ummu Sulaim. Nah, ketika disuruh Nabi mengerjakan sebuah hajat tadi, Anas bin Malik ternyata jadi pulang terlambat ke rumah. Falamma jitu, ketika aku sudah datang di rumah, qalat, ibuku bertanya, mahabasaka, apa yang menahan dirimu? Apa yang membuat kamu jadi terlambat? Kultu, maka aku menjawab, kata Anas bin Malik, ba'athani Rasulullah SAW lihajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu hajat tertentu. Lalu kemudian sebagaimana ibu-ibu pada umumnya, apa, Bu? Kepo. Ummu Sulaim pengen tahu. Kata Ummu Sulaim, beliau bertanya, "Ma hajatuhu?" Memang apa sih keperluan Nabi? Memangnya apa sih hajatnya Nabi? Lalu apa jawaban Anas bin Malik? Kultu inna hasirun. Ibu, sesungguhnya hajat ini adalah sebuah rahasia. Ibu-ibu, kalau misalnya anak bilang kayak gini, apa respon ibu? Alah, sama ibunya masa kayak gitu? Cerita dong.
Bahkan kadang-kadang ngancem, udah ibu gak mau masakin lah kalau gitu. Udah gak boleh main kalau gak mau cerita, ah gak mau ah gitu. Ini Anas bin Malik bilang kepada ibunya, inna hasirun, ini rahasia Nabi. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Ini yang buat kita takjub. Qalat, Ummu Sulaim berkata, la tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu, jangan ceritakan rahasia Rasul kepada siapapun orangnya. Dan apa kata Anas? Wallahi, law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka ya Tsabit. Demi Allah, kalau aku bisa menceritakan rahasia Nabi ini, aku akan ceritakan kepadamu wahai Tsabit. Jadi Tsabit ini adalah yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik ini. Bahkan kepada perawinya saja tidak dikasih tahu rahasianya itu apa. Ini ibu yang mendidik anaknya untuk jadi orang yang amanah. Bukan malah justru kepo, mengulik-ulik, memaksa anaknya untuk cerita karena saking pengen taunya. Cerita dong, masa ibu gak dikasih tahu sih? Tapi dia tahu ini rahasia Rasul, maka jangan kasih tahu siapapun kalau begitu. Maka ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keteladanan yang juga luar biasa ya, bagaimana seorang ibu menjadi teladan bagi anaknya, mengajari adab, mendidik anaknya menjadi sosok yang amanah, jadi sosok yang dapat dipercaya, yang bisa menjaga rahasia. Tapi jangan dianggap Anas bin Malik itu gak terbuka sama ibunya, Bu ya. Anas bin Malik itu sering cerita sama ibunya, karena tiap pulang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu cerita gitu. Tapi khusus rahasia yang satu ini Anas bin Malik enggak ceritakan karena ini rahasia. Karena ini amanah yang harus dijaga. Nah, ini pelajaran yang ketiga dari sosok Ummu Sulaim. Kemudian ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau adalah sosok ibu yang tegar dan sabar. Kita akan cerita kepada ibu-ibu sekalian. Jadi ceritanya Bu, tadi kan Ummu Sulaim berjuang sendirian ya dalam membesarkan anaknya yang sangat hebat itu tadi, Anas bin Malik dan Al-Bara bin Malik. Singkat cerita ibu-ibu, kemudian ada seorang laki-laki yang ingin meminang Ummu Sulaim. Siapa dia? Abu Thalhah, yang tadi namanya sempat kita sebut. Tapi tadinya Bu, Abu Thalhah ini ternyata bukan beragama Islam. Padahal Bu, Abu Thalhah ini adalah orang yang kaya raya, orang yang mapan dan juga rupawan, tapi ditolak sama Ummu Sulaim karena dia tidak Islam. Nih, anak-anak Gen Z sekarang lagi marak isunya nih Bu. Pasangan dengan cara doa yang berbeda katanya. Kiblatnya tidak sama katanya. Allahul Musta'an. Ini jadi kampanye yang masif dan ini tidak diperkenankan Bu. Nikah itu mesti seagama. Ummu Sulaim gak mau dipinang sama Abu Thalhah, walaupun dia rupawan, hartawan, tampilannya menawan, gak mau. Maka apa kata Ummu Sulaim? Dia bilang, jadikanlah saja keislamanmu itu sebagai mahar. Aku tidak meminta apapun darimu. Kalau anak-anak sekarang bilang apa nih Bu? Cie gitu ya. Dan Masya Allah Bu, Abu Thalhah kemudian masuk Islam dan meminang Ummu Sulaim. Sebagian sahabat mengatakan, tidak pernah aku lihat ada mahar yang paling tinggi dan indah dibandingkan maharnya Ummu Sulaim, yaitu keislamannya Abu Thalhah.
Dan masya Allah ibu-ibu, akhirnya Abu Thalhah pun menikah dengan Ummu Sulaim. Kemudian lahirlah seorang anak yang namanya Abu Umair. Bukan Ustadz di Jogja, bukan bu ya? Ada Ustadz Abu Umair juga ada. Tapi ini memang nama anaknya Abu Umair bu. Pernah tahu hadis ini nggak? Nabi menghibur anak kecil yang lagi nangis gara-gara burung mainannya itu mati. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, kenapa burungmu yang namanya Nughair? Ini Abu Umair nih bu, ini anaknya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Adik sambungnya siapa? Anas bin Malik, gitu ceritanya. Nah Abu Umair nih ibu-ibu, qadarullah usianya tidak panjang. Meninggal ketika ia masih kecil ibu-ibu sekalian. Dan kemudian berita wafatnya Abu Umair ini telah sampai di telinganya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim bilang, jangan ada satupun yang memberitahu Abu Thalhah, biar aku saja yang memberitahunya. Abu Thalhah suaminya pulang ke rumah, tidak langsung diberitahu bu, tapi dilayani dulu sama Ummu Sulaim. Bahkan sampai berhubungan badan, disiapkan makanan. Setelah rileks, tenang Abu Thalhahnya, baru Ummu Sulaim bilang, apa pendapatmu kalau ada sekelompok kaum yang menitipkan barangnya kepada keluarga kita, boleh gak kaum tersebut tiba-tiba mengambil barang tersebut? Kata Abu Thalhah, tentu saja boleh, itu haknya mereka. Tapi baru kemudian di sini Ummu Sulaim mengatakan yang membuat Abu Thalhah sampai bergetar, ketahuilah anakmu adalah titipan dari Allah dan ia yang sekarang sudah mengambilnya. Speechless bu. Lah Ustadz, memangnya Abu Thalhah ketika sampai ke rumah gak nanya anaknya di mana? Ya Abu Thalhah sempat nanya bu, gimana anak kita? Lalu kemudian jawabannya Ummu Sulaim pinter, tapi dia gak bohong. Dia lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Coba bu, kita di posisi Ummu Sulaim. Suami pulang, mata udah bengkak gitu bu. Nangisnya belum selesai. Gitu. Tapi Ummu Sulaim bisa menata hatinya, bisa meregulasi emosinya. Bahkan sempat dilayani dulu suaminya, baru kemudian dia cerita. Inilah ketegaran yang sangat luar biasa bu ya. Bu, ditinggal wafat anak itu sedih gak bu? Sedih atau tidak bu? Sedih banget. Meskipun anaknya mungkin baru bayi, baru lahir beberapa hari, tapi kehilangannya itu berat rasanya bu. Ketahuilah bu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ujiannya lebih berat dari kita. Beliau punya 7 anak. 6 di antara 7 anak beliau itu wafat ketika Rasul masih hidup. Bayangin bu, dia menyaksikan wafatnya anak-anaknya. Dan putra-putra beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika usia masih kecil semua. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, ini meninggal ketika usianya masih kecil nih. Putri-putrinya Nabi aja yang usianya agak panjang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ini meninggal duluan nih, kecuali Fatimah. Fatimah wafatnya 6 bulan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bayangin Bu, beratnya ujian Nabi. Ditinggal wafat anak itu sedih Bu. Dan itu sebenarnya yang dirasakan oleh Ummu Sulaim. Tapi kesabarannya, ketegarannya sangat luar biasa. Bahkan dia mempersiapkan mental suaminya terlebih dahulu untuk menerima kabar pahit ini. Makanya bu, kita itu gak ada apa-apanya dibanding para sahabat Nabi. Inilah ibundanya orang soleh, inilah ibundanya para ulama, inilah ibundanya para sahabat, Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
Dan ibu-ibu tahu tidak? Kalau tidak berarti cari tahu dulu ya, Bu ya. Diulangi pertanyaannya. Ibu-ibu tahu tidak? Kalau tidak cari tahu, kita enggak lanjut nih. Coba sekarang jawab tahu. Ibu-ibu tahu tidak? Kalau gitu enggak usah saya ceritakan. Ya. Ibu-ibu, tidaklah kita kehilangan di dunia, melainkan pasti Allah akan memberikan gantinya. Dan wafatnya Abu Umar itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di malam hari ketika mereka berhubungan itu membuat Ummu Sulaim kembali hamil, hingga kemudian lahirlah anak mereka, yaitu Abdullah bin siapa? Ya, Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha. Allah gantikan Abu Umar yang wafat itu dengan anak yang kemudian lahir namanya Abdullah bin Abi Talha. Kata Ali Al-Madini, ini seorang ulama, beliau tuturkan bahwa Abdullah bin Abi Talha itu jadi sosok yang soleh. Bahkan dia punya 9 anak, semuanya hafal Al-Quran. Dan kebanyakan dari mereka meriwayatkan ilmu. Allah ganti, Bu, dengan sosok anak yang soleh. Bahkan cucunya pun jadi ikut soleh. 9 anak hafal Quran dan meriwayatkan ilmu semua. Maka, Bu, musibah yang mungkin berat bagi kita hari ini, yakinlah semua musibah itu punya durasi, ada batasnya. Enggak akan ada kesedihan dan kesusahan yang abadi, ibu-ibu. Kehilangan-kehilangan yang kita rasakan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, selama kita bersabar, selama kita beriman, selama kita selalu minta pertolongan kepada Allah Ar-Rahman. Masya Allah, Bu, ya. Ini buah dari kesabarannya Ummu Sulaim yang tidak ada batasnya, luar biasa. Yang namanya sabar kan tidak ada batasnya, Bu, ya. Ya. Makanya pahalanya juga tidak terbatas. Makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu, kata Allah, pahalanya tidak terbatas. Ini surat Az-Zumar. Pahalanya orang sabar tidak terbatas. Makanya sabar pun tidak terbatas. Makalah jadilah kita ibu-ibu yang sabarnya tidak terbatas. Saya sering ulang-ulang ini. Jadilah kita orang yang sabar seperti Kabupaten Sleman. Jangan seperti Kabupaten Kulon Progo. Karena Kulon Progo itu ono watese. Sleman ra ono watese, berarti sabar ra ono watese. Ini jokes bapak-bapak ya, men. Ada yang masih bingung maksudnya gimana sih? Kok belum mudeng? Ya? Terakhir, nah, biasanya kalau udah dengar kata terakhir jadi semangat ya, Bu, ya. Yang tadinya kesemutan kakinya udah mulai dibenahi posisinya. Ini terakhir nih, Bu. Yang kelima berarti. Keteladanan yang bisa kita petik dari Ummu Sulaim adalah dia sosok yang dermawan. Sosok yang dermawan, Bu. Enggak pelit orangnya. Ada beberapa kisah menarik yang menguatkan tentang hal ini ya, Bu, ya. Yang pertama, Ummu Sulaim itu dermawan, jadi cocok banget kalau suaminya juga sosok yang dermawan. Abu Talha itu dermawan banget, Bu. Dia suka berbagi, suka berinfak. Bahkan ibu-ibu tahu gak kisahnya? Ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, dan yang melalaikan, wazinah. Ikhwafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Wazinah, zinah itu kan perhiasan. Seseorang akan berbeda menilai sesuatu yang belum dihias dengan yang sudah dihias. Beda kan? Ya. Beda. Misalnya di masjid ini belum dihias, belum dicat dengan yang sudah dicat. Mana lebih cantik? Yang sudah dicat. Seorang akhwat yang sudah dandan dengan sebelum berdandan, mana yang lebih enak dipandang mata? Pura-pura apa? Takut. Hah? Ya tentunya sudah dandan bagi yang punya akhwat ya. Ikhwafiddin, itulah zina. Dunia itu zina. Dunia itu kalau tidak karena dihias-hiasi, dunia itu jelek. Dunia itu jelek. Karena perhiasan dihias-hiasi itulah dunia, maka dia menjadi cantik dipandang mata. Bahkan sesuatu yang bermudarat terhadap manusia karena dihiasi oleh syaitan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dan syaitan menghiasi perbuatan buruknya seolah-olah indah. Itulah ikhwafiddin azallahu iyyakum yang dikatakan zina. Contohnya ya. Ini ada dua orang ini, dua orang pemuda. Yang satu orangnya ya agak ireng dikit lah, ya enggak keren-keren kali lah. Enggak keren-keren kali. Yang satu macam bule, tinggi putih, yang satu pendek hitam, kurus. Udah. Tapi dua orang ini lagi mau melamar. Melamar. Yang tinggi bule, hidungnya mancung, rambutnya pirang, naik sepeda ontel. Tapi yang jelek ini naik Fortuner. Bajunya jas. Kira-kira mana yang lebih keren kelihatan? Yang kelihatan lebih keren tuh yang mana? Hah? Naik Fortune itu udah jelas itu. Ya, enggak usah diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena kendaraan itu termasuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal baghala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mimma la wa yakhluqu ma la ta'lamun." Wal khayl kuda, wal baghal yaitu begol, dan keledai yaitu hewan-hewan untuk kalian kendarai, wa zinah sebagai perhiasan. Ya. Perhiasan. Makanya ikhwafiddin azallahu iyyakum, ustaz yang naik mobil itu lebih keren kelihatannya seperti daripada ustaz yang datang naik sepeda ontel. Woi, ustaz kondang ini naik mobil. Begitu ikhwafiddin azallahu iyyakum. Itulah namanya pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia begitu, tapi bagi orang yang sudah mengetahui hakikat daripada dunia itu sendiri, mereka enggak peduli mau ini ustaz naik apa, yang penting yang dilihat adalah keilmuannya. Tapi umumnya orang kalau sudah kehidupannya dipenuhi dengan dunia, dia menjadi budak dunia, dia selalu akan menilai sesuatu dengan dunianya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Itulah manusia, itulah dunia. Zinah, perhiasan. Yang sebenarnya dunia itu sangat buruk dan memang sangat sangat rendah nilainya, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum.
3: Mutiara tilawah. Surah Al-Ma'un.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaid adh-dhahabiyyah, risalah qasirah di nomor 71, Ummul Quran. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda dan keluarga. Surat Al-Fatihah adalah pembuka surat yang paling awal yang diturunkan secara sempurna, disebut dengan Ummul Quran. Artinya kembalinya sesuatu kepada Al-Quran

0: Dia adalah surat yang paling agung dan merupakan Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang berulang. Nabi SAW pernah bersabda, aku akan mengajarimu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Lalu beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau dia adalah surat Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang dalam salat. Ia juga merupakan rukun dalam salat. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Bukankah Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Barang siapa yang salatnya tidak membaca Ummul Kitab atau Ummul Quran, maka salatnya pincang, begitu dalam riwayat Muslim atau Khidaj. Surat Al-Fatihah juga merupakan ruqyah bagi orang yang sakit atau disengat binatang yang berbisa. Nabi SAW pernah mengingatkan, kata Nabi SAW, wa mayudrika annaha ruqyah, tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah ruqyah? Saudaraku, berta'awudz disyariatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah dan ujian yang datang dari syaitan. Ketika Allah mengingatkan dalam surat Sad, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Katanya, demi kemuliaanmu sesungguhnya aku akan menyesatkan, kata syaitan, seluruh manusia dan juga hamba-hamba engkau kecuali mereka-mereka hamba-hambamu yang ikhlas atau mereka-mereka yang engkau pilih diberikan keikhlasan. Begitulah janji syaitan. Dan mereka terus menggoda sampai kemudian seorang tergelincir dari jalan yang hak kecuali mereka yang ikhlas. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah tabarruk dengan nama Allah. Artinya seseorang bertabarruk dengannya sekaligus merupakan pembatasan. Seorang ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim aqra, dengan menyebut nama Allah, saya membaca, dia berharap bacaan yang dia baca mendapatkan barokah. Begitu juga ketika seorang mengatakan Bismillahi aktub, dengan menyebut nama Allah aku menulis, maka tulisan ini diharapkan menjadi barokah. Dengan kata lain, aku tak akan melakukan amalan kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman. Rahman Allah, rahmat yang sangat luas bagi mukmin dan kafir, sedangkan rahim hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Saudaraku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia adalah pujian. Bikulli mahamid, segala pujian untuk Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya. Dan Rabb memiliki 3 makna. Dia adalah Al-Khalq, pencipta. Allah juga sebagai Al-Malik, dia sebagai raja. Dan Allah juga sebagai Mudabbir, dia pemelihara. Maka hak Allah, kalau ingin menenggelamkan satu kaum, atau Allah juga hak dia jika Allah menghancurkan sebagian tempat, karena dialah pemilik, pencipta, dan dia adalah Mudabbir. Saudaraku, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah pemilik kekuasaan. Dia penguasa yang berhak memerintah dan melarang, juga memberi pahala dan hukuman. Sementara Yaumuddin adalah hari kiamat, dibalas semua amalan hamba yang dikerjakan di dunia. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didahulukan ibadah sebelum kita meminta. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Padahal meminta tolong adalah ibadah. Dari sini menunjukkan, kata Imam As-Sa'di, didahulukan ibadah sebelum isti'anah, metode penyebutan yang lebih umum kepada yang khusus mengutamakan hak Allah di atas hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Bimbinglah dan berikan taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, jalan yang menyampaikan ke surga. Berbeda antara sirat dengan tariq. Sirat dia adalah mustaqim, lurus. Wasi'ah, dia juga luas. Dan juga akan menyampaikan seluruh jalan tersebut menuju tempat yang diidamkan, yakni surga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat di atas mereka, para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq atau jujur dan benar, dan juga orang-orang syuhada serta mereka orang-orang saleh sepanjang zaman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-Maghdub, yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak tahu mengamalkan, sebagaimana orang-orang Yahudi. Sedangkan Ad-Dhalin, orang yang sesat, orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan, seperti orang-orang Nasrani. Saudaraku, surat ini begitu ringkas dan juga padat, berisi tiga macam tauhid rububiyah, uluhiyah, juga asma dan sifat, berisi risalah kenabian. Sebab jalan yang lurus tak mungkin ditempuh oleh hamba kecuali melalui wahyu yang dibawa oleh para rasul. Bacalah, resapilah maknanya, amalkan semua ketentuannya, insyaallah kita akan selamat. Ucapkan amin sebagaimana ucapan amin setelah Al-Fatihah. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berebut mainan. Sebagian dari kita tentu sering melihat tingkah anak-anak kecil yang berebut mainan, menangis, ingin dibelikan permen, dan lain-lain. Dalam hati kita sebagai orang dewasa berkata, aduh, anak-anak ini gimana ya, mainan murah kok jadi rebutan, gara-gara tidak dibelikan permen kok nangis, dan lain-lain. Begitulah kira-kira perumpamaan dunia. Kita jungkir balik mengejar dunia, berantem dengan saudara gara-gara perkara dunia, lembur, berhutang riba, dan seterusnya. Semuanya gara-gara berebut mainan yang namanya dunia. Padahal nanti setelah kematian, setelah melihat kondisi padang mahsyar, dengan jelas, dengan terang benderang kita akan menangis dan menyesal. Kenapa dulu? Kok bodoh sekali saat masih berada di dunia? Dunia yang tidak ada harganya kok jadi rebutan? Dulu menangis dan sedih karena luput mendapatkan dunia, namun sesuatu yang berharga dan kekal dulu malah ditinggalkan atau diremehkan. Kurang lebih persis seperti orang dewasa melihat tingkah anak kecil yang berebut mainan, menangis karena permen. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan untukmu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam.
2: Tanya jawab.
3: Apakah benar ada dalil yang melarang mengangkat jemuran baju di waktu maghrib atau setelahnya? Katanya orang gak boleh soalnya katanya bajunya udah dipakai setan. Waduh, ke orang alian kelambine. Aku lo dados kelingan wonten telatah Klathèt niku, tigang tahun kepungkur mbak menawi niku geger lower. Nek cara sak niki geger geden ma. Goro-gorone nopo? Goro-gorone wonten nopo niku kapi, ngantek polisi-polisi do teko lho niku, saking horore niku. Niku wonten fenomena kotang wewe. Badung dawane 100 meter niku isine kotang kabeh niku. Lah terus wong do wedi, wah iki kotange sapa, orane sing ngaku. Kok kotang semene akehe. Terus wonten cah nom-noman sing kondo, gek wingi kae aku bengi-bengi iruh ibu-ibu rambutnya di rewo-rewo ngoten niku mepeni kotang. Cacahe akeh niku atusan. Niku ngantek geger enten fenomena kotang wewe. Nganti polisi niku menerjunkan personil untuk ngamanke si niku wau gitu. KW niku wau. Singkatannya kan KW gitu. Niku ndalu-ndalu nganti esuk mboten enten sing ngaku. Wah niku kuah beda percaya. Ngantos setunggal wulan, kalih wulan, tigang wulan niku nembe wonten pengakuan bilih cah nom-nom sing senengane do nongkrong-nongkrong ngen peteng-peteng niku lho. Lah niku rak do nganggur, wah iki apike apa ya gawe sing gayeng-gayeng iki kira-kira apa ya ngono. Ndek mben niku enten circle crop. Pirsa circle crop sing pari disasaki ngetok dadi kaya stempel alien niku lho. Lah niku ternyata penggaweane bocah niku. Cah-cah sing do ora cetho-ora cetho niku. Nggih. Si KW niku nggih mlebu niku gaweane wong. Mula kula nek iruh nom-noman, nggih, do nongkrong ning nggon peteng-peteng niku lene sujana mawon kula. Curiga mawon enten iki do arep gawe apa neh iki. Ndek mbasil ke crop saiki KW sesuk apa neh. Mula cah nom niku nek mboten ngaji, mboten lungguh ning ngarepe kiai entek-entekane nggih. Tukang gawe kawin niku wae. Nek udzubillahi min dalik. Dados cekakipun wangsulan nggih mboten wonten dalil. Nek wayang bengi ora entuk dipulungi sebab wis dienggo dening setan niku mboten. Mboten wonten, nggih. Ingkang wonten dalilipun umat Islam niku saben-saben ajeng copot rasukan nggih. Ajeng salin, ngagem celana, ngagem rasukan, sakderenge dilepas niki maos bismillah. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam ayyakula bismillah. Benteng sing dadi wates antarane matane jin lan aurate anak Adam iku kanthi maca bismillah. Dados panjenengan nek copot klambi, copot katok, mboten maos bismillah, niku setan nonton aurate panjenengan. Naudzubillah min dzalik. Ini nek pun maca bismillah cepot terus ngagem baju, niku setan pun mboten saged nginjen meleh. Digawe ra ketok. Niku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kok wayang bengi setane teko terus klambi-klambi sing ra dienggo terus dileboni niku mboten wonten dalilipun. Ane udan masuk ora entuk dipulung. Nggih. Ora itu, aku wis sesuk gelem ngumbahke neh apa piye gitu. Dados pangandikan kula wau mboten leres mboten wonten dalil ingkang gumathok. Wallahu taala alam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Musibah agama kita.
6: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Kautsar.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: La'allakum tattaqun. Itulah untian kalimat yang Allah targetkan bagi kewajiban saum di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbentuknya rasa pengagungan kepada Allah yang lebih sempurna dan orientasi kehidupan kepada akhirat yang lebih kuat. Karena itulah akan menggerakkan orang benar-benar dia bisa bertakwa di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketakwaan yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Dengan takwa Allah akan mengangkat kita, akan menjadi para pemilik himmah yang aliyah, menjadi pemilik cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita sukses kampung akhirat. Wasiat takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW, dan wasiat salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan takwa wasiat-wasiat utama. Sebagaimana ketika Nabi menyampaikan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat mata berderai air mata, hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi fa'ausina. Ya Rasulullah SAW, seakan-akan ini merupakan nasihat orang akan berpisah, nasihat terakhir. Di antara wasiat Nabi, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah azza wajal. Nabi pula wasiatkan kepada pribadi-pribadi para sahabat, berwasiat pula demikian, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah anda dimanapun anda berada, dan ikutilah setiap keburukan anda dengan kebaikan, dan berakhlaklah anda dengan akhlak yang mulia. Takwa wasiat salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wasiatkan, usikum bitaqwallah wa antasnu alaihi alladhi huwa ahlu. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan adalah kalian memuji Allah yang Allah zat yang berhak untuk dipuji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada anaknya wasiat yang sangat berharga, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada anda untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqah. Karena sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Waman a'rada jazah, barang siapa meminjami Allah ini bersedekah, Allah akan balas. Waman syakara zadah, barang siapa yang dia bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Waj'alhu nasba 'ainaik wa jala'a qalbik, dan jadikan takwa itu di kedua kelopak matamu dan dalam simpanan hatimu, sehingga takwa senantiasa terlihat di depan mata dan senantiasa bersemayam di dalam hati manusia. Lalu apa itu hakikat takwa? Kalimat untian takwa cukup kita nukilkan perkataan orang-orang yang layak kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Di antaranya sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bagaimana orang mereka bertakwa yang sebenarnya? Beliau mengatakan, ayyu ta'a fala yu'sa. Apabila Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Orang yang bertakwa sebenarnya senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah sehingga dia taat dan tidak bermaksiat. Dan orang yang mereka bermaksiat kepada Allah akan berkurang kadar ketakwaannya sampai bisa pada tingkat hilangnya takwa sama sekali. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, ayyuz qara fala yunsa. Allah zat yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Mengingat Allah adalah intisari dari semua ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita salat, aqimis salah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ketika kita selesai haji, yang sungguhnya dari awal sampai akhir adalah semuanya adalah yakni mengingat Allah. Allah katakan, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau kalian telah selesai menunaikan haji, maka ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian menyebut kakek moyang kalian atau bahkan anda lebih banyak lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah syariatkan tawaf, sa'i, membalang, melempar jumrah, untuk apa itu? Waju'ilat at-tawaf fil bait was-sa'yu dan sa'i wa ramyul jimar dan melempar jumrah li iqamati dzikrillah dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Apabila Anda telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah kalian bertebaran mencari karunia Allah dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Kemudian para misalnya Allah yang ketiga kata beliau itu ayyushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari nikmatnya. Nikmat Allah la tuhsa, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Sanya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, Anda pasti tidak akan bisa. Tapi Allah hanya ingin agar kita menyadari kita ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah, sehingga kita mengakui nikmat Allah. Abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku akui nikmatmu ya Allah. Dan agar kita menyadari pula segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah dan dalam menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Bahkan sebagai nikmat kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga wa'abu'u bidambi, dan aku akui dosaku ya Rab. Fastaghfir, ya ini ampunkan dosaku tersebut ya Rab. Di antara untian kalimat takwa pula adalah Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'ata bita'atillah ala nuri minallah yarju tarju thawaballah wa antasruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah Anda taati Allah dengan cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, Anda tinggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah, dan Anda karena takut terhadap azab Allah Ta'ala. Takwa adalah Anda mentaati Allah. Mentaati Allah yang menggerakkan ketaatan adalah nur, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati. Dan dia mentaati Allah dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Sehingga tidak akan bisa mentaati Allah tanpa dia memiliki ilmu. Dan kita mentaati Allah karena kita berharap pula pahala yang dijanjikan Allah, itulah takwa. Dan takwa adalah menjauhi kemaksiatan karena imannya kepada Allah dengan cahaya iman dan dengan cahaya ilmu, sehingga yang menggerakkan dia meninggalkan maksiat adalah cahaya iman dan dia lakukan dengan ilmu. Karena banyak orang mereka mentaati tanpa ilmu, jatuhlah ke dalam bid'ah. Banyak orang mereka meninggalkan satu tanpa ilmu, jatuhlah dia meninggalkan satu yang sesungguhnya diperintahkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka tanpa ilmu kita tidak akan bisa bertakwa. Dan kita tutup dengan untian kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa kata beliau, al khawfu minal jalil, Anda memiliki rasa takut kepada Allah al jalil sehingga tertanam dalam hatinya kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Ta'ala, yang rasa takutnya membuat dia tertahan melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, dua-duanya wahyu yang Allah turunkan. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia ridha dengan sedikit, dia qanaah, target dia adalah kampung akhirat, dunia adalah hina dan dekat, dunia adalah hina dan sementara, maka dia tidak rakus dengan perkara dunia, dia qanaah dengan pemberian Allah, dan karena dia tahu yang membagi-bagi rezeki adalah Allah, dan dia targetnya adalah kampung akhirat, sehingga ambisi dia adalah ambisi untuk mendapatkan sukses kampung akhirat. Maka yang keempat kata beliau, wal istidadu liyaumir rahil, dia persiapkan baik-baik perjalanan panjang menuju kampung akhirat, karena sungguhnya akhirat adalah kampung hakiki kehidupan manusia. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun, sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Semoga untian kalimat takwa ini bermanfaat buat kita, dan semoga Ramadan kita mendidik kita benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, hati yang semakin dekat dan mengagungkan Allah, dan hati yang senantiasa berorientasi kuat kepada kampung akhirat.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya Jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum.
2: Saya ada mendapat ini satu artikel gitu, tahapat hadis ini. Hari Rabu adalah Allah mengabulkan doa Nabi. Hari Rabu adalah nur cahaya. Barang siapa yang punya hajat dari maka berdoalah di hari Rabu dari dan ba'da asar, masa sampai Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari ba'da zuhur sampai asar, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu pertanyaan pertama. Apakah ini hadis atau apa ya, ya Ustaz? Lalu yang kedua, boleh dua Ustaz, tentang hadis Rasulullah SAW. Salat yang paling afdol di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Mohon penjelasan dua hadis, dua ini ya Ustaz.
3: Baik, terima kasih Musabil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz, kami pasti akan menjawab. Silakan Ustaz.
4: Karena kedua-dua hadis tadi tidak disebutkan sumbernya, ya, maka yang kita ketahui itu bukanlah hadis dari Rasulullah SAW dengan lafaz seperti yang disebutkan itu, ya. Tidak ada juga sumbernya, apalagi dengan tambahan-tambahan seperti tadi, kalau punya hajat sampaikan hari Rabu dan seterusnya. Padahal hari-hari yang lain kita setiap hari punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya tidak pernah mengetahui atau mendengarkan hadis dengan lafaz seperti itu, ya. Yang kedua-duanya, yang kita ketahui kalau yang berhubungan dengan salat tadi, semua salat lima waktu bagi laki-laki wajib dikerjakan secara berjamaah, bagi perempuan tidak demikian. Seutama-utama salat di antara semua salat adalah salat wajib, salat fardu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah salat fardu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal faridhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam, ya, tahajud atau salat di malam hari. Ini seutama-utama salat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang kita dengarkan tadi, kita tidak tahu sumber asal-usulnya itu hadis dari riwayat siapa dan bagaimana periwayatan tersebut. Maka karena tidak jelas, maka kita mengamalkan yang sudah jelas saja. Keutamaan-keutamaan doa yang diajarkan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Nah,

0: perkataan Imam Malik, la yu'khadhul ilm an arba' an as-safih al-mu'lin li safahihi walau kana arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis, arwa itu minar riwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepinggel-pinggel aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas. Yang kedua, wala an sahibin hawa al mu'lin bi bid'atihi alladhi yad'un nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya. Pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas wa in lam yakdzib fi haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga mengambil ilmu dari orang yang suka bohong ketika bicara dengan sama manusia, walaupun dia tidak pernah bohong atas nama Rasulullah. Ya, tapi kalau dalam keseharian dia suka bohong, jangan belajar dari orang seperti ini. Karena ilmu itu din, bagian dari agama. Gak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak thiqah, yang tidak kredibel. Ketika dia sudah biasa tidak berkata jujur kepada sesama manusia, ya, apa yang menjamin dia tidak akan bohong dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat, wala apa namanya, tidak juga dari orang soleh, orang ahli ibadah, idza kana la yahfaz ma yuhadditsu bihi, kalau dia tidak faham betul, tidak menghafal hadis yang dia sampaikan, maksudnya tidak menguasai. Walaupun dia ini orang soleh, ahli ibadah, ya, orang baik, tapi tidak cukup itu menjadi syarat atau menjadi kriteria untuk dijadikan ulama. Jadi ulama itu selain dia harus soleh, dia harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, perlukah orang yang akan dijadikan sebagai guru ini memiliki tazkiyah dari ulama? Jawabannya perlu. Ya, tazkiyah itu maksudnya rekomendasi, pujian, ada pengakuan dari orang lain yang dia sudah diakui ilmunya bahwa si fulan ini memang layak untuk mengajarkan. Itu penting. Dan tazkiyah itu bisa diketahui misalnya dengan pujian orang-orang yang memang hidup sezaman dengan orang yang kita akan belajar kepadanya ini. Dia secara terus terang mendapatkan rekomendasi, diakui ilmunya secara lisan atau secara tulisan, atau bisa juga seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Jadi tazkiyah itu didapatkan dengan misalnya pengakuan suatu institusi yang kredibel. Jadi misal seperti seorang dokter, kapan dia diakui sebagai dokter? Kalau dia punya apa? Punya ijazah. Nah, apakah ijazah itu bisa didapatkan dari sembarang sekolahan ataukah harus dari fakultas kedokteran yang memang diakuilah minimal? Ya, apalagi kalau terakreditasi A, nah ini makan lebih kuat lagi. Tapi paling tidak harus dari fakultas kedokteran, nggak bisa dari fakultas pertanian ngomongkan ijazah kedokteran. Ya, ini adalah pengakuan bentuk tazkiyah lain dari sesuatu yang sifatnya institusi pendidikan. Jadi kampusnya jelas, kampus yang memang mumpuni dalam mengajarkan ilmu syar'i, bukan kampus yang terkenal malah mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah. Ya. Jadi ini salah satu bentuk tazkiyah untuk masa sekarang ini. Imma para ulama'nya atau masyayikh yang memang terus terang menyatakan memuji prestasi atau kualitas keilmuannya si fulan ini, atau dia memiliki ijazah dari perguruan atau dari ma'had, ya enggak harus perguruan tinggi, ma'had juga bisa, yang penting ma'hadnya ini memang diakui dalam mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, kita bisa memahami adanya tazkiyah ini bila mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini hidup di tengah-tengah sejumlah orang yang berilmu, dan mereka tahu kalau si fulan ini mengajarkan ilmu syar'i dan tidak ada yang mengkritisi. Ya. Ya, mengkritisi dalam artian mengkritisi dalam masalah-masalah yang usul, tidak. Kalau salah-salah ijtihad ya semua orang pasti ada. Tapi misalnya dalam masalah iman kepada al-qadha wal qadar, kok enggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan itu yang dimaksud. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah menyimpang dari akidahnya ahlu sunnah atau dari manhajnya ahlu sunnah. Mereka semua tahu dia mengajarkan ilmu dan mereka tidak berkomentar. Maka ini merupakan tazkiyah secara tidak langsung, karena seorang ulama tidak boleh mendiamkan adanya orang yang menyebarkan kekeliruan dan mereka tahu kalau itu keliru, enggak boleh. Ya, ketika mereka diam, ini berarti adalah rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, kadangkala di suatu tempat hanya ada orang ini, enggak ada orang lain yang ngajarkan agama di situ, daerah pelosok. Jadi kalau kita mau pakai syarat yang pertama, lah siapa yang mau nanya? Oh, enggak ada orang ngerti agama kecuali orang ini. Dia satu-satunya yang merintis dakwah di situ. Maka bagaimana kita mengetahui ilmunya ini ilmu yang layak untuk diikuti? Maka dari apa yang dia sampaikan itu sendiri. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'an dan penafsirannya dari orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an, dia menukil hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama, atau menukil fatwa-fatwa ulama, maka ini ciri-ciri bahwasanya memang dia belajarnya benar, rujukannya jelas. Tapi kalau tidak pernah menyebutkan dari mana dia menukil penjelasan ini, tidak juga pernah menyebutkan siapa ulama yang mensyarah dengan syarah seperti itu atau yang berfatwa seperti itu, ya maka ini harus diwaspadai. Ya, jangan-jangan itu semua dari ro'yunya saja, padahal dia tinggal di daerah yang kita tidak bisa menanyakan tentang orang ini kepada orang lain. Jadi ada tiga tadi itu, imma memang diakui atau dia didiamkan oleh orang-orang yang berilmu untuk tetap mengajarkan ilmu, atau yang ketiga ilmu yang dia sampaikan itu sendiri rujukannya jelas. Ya. Jadi itu masalah yang berkaitan tentang kemana kita harus belajar, kepada siapa kita harus belajar, dan siapa orang-orang yang kita harus hati-hati atau bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya walaupun wawasannya luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa lebih selektif dalam belajar agama, karena kalau sampai salah juga akibatnya fatal. Wallahu ta'ala ala.
1: Mutiara TV. Tilawah. Surah Al-Kafirun.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda
3: apa urgensi belajar Asmaul Husna? Yang pertama, ini adalah ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Alasannya kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling penting. Ilmu di muka bumi ini banyak. Dan dari sekian banyak ilmu itu, ada yang penting dan ada yang tidak penting. Dan ilmu yang penting-penting itu pun juga berlevel-level. Ada yang penting banget, ada yang biasa-biasa saja pentingnya. Nah, ilmu tentang Asmaul Husna inilah ilmu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena cita-cita kita semua adalah pengin masuk surga. Ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan mungkin sampai kepada cita-cita itu kecuali dengan iman dan amal saleh. Saya ulangi, cita-cita kita semuanya masuk surga, dapat ridho Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai surga dan ridho Allah tersebut kalau kita tidak memiliki iman dan amal saleh. Dan iman serta amal saleh ini tidak akan mungkin bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Cita-cita kita semuanya adalah pengin masuk surga, mendapat ridho Allah. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh tidak akan bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengenal Allah? Dari Asmaul Husna. Sehingga belajar Asmaul Husna adalah ilmu yang paling penting. Sehingga kita harus prioritaskan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Harus kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Sehingga banyak di antara ulama kita, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ini. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa mempelajari Asmaul Husna ini akan mendatangkan ketenangan batin, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan seterusnya. Maka ini alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Ini adalah ilmu yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Para ulama yang faham tentang Allah, itulah yang akan takut kepada Allah. Sehingga pengetahuan seorang hamba tentang Allah akan menghasilkan perasaan takut, perasaan cinta, perasaan rendah di hadapan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang sudah mengagungkan Allah, sudah merasa rendah di hadapan Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, maka ini akan memotivasi dia untuk mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kadang-kadang kan sering kita merasa, kenapa kok rasanya abot banget menjalankan ibadah sholat misalnya. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diminta oleh Allah akan terasa ringan. Saya kasih ilustrasi sama jenengan. Ketika jenengan sayang sekali sama istri jenengan, istri jenengan minta apa-apa, dituruti? Dituruti. Ya. Atau sebelum dulu, sebelum nikah lah. Wah, aku harap nikah karo kae, wis paling cocok pokoknya. Walaupun jenengan tinggalnya di Papua, calon istri jenengan tinggalnya di Sabang. Jenengan di Merauke, istrinya di mana? Sabang. Akan terasa ringan untuk melakukan perjalanan dari Merauke ke Sabang. Ya. Karena dorongan apa tadi? Cinta. Kenapa berat sekali jalan ke masjid? Padahal jarak antara rumah ke masjid cuma dari Sabang sama Merauke. Ya. Dari satu RT ke RT yang lain. Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya di samping masjid. Rasanya berat sekali untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Gak kenal Allah sehingga gak cinta sama Allah. Karena gak cinta sama Allah, akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berat. Berbeda dengan orang yang kenal Allah, dia akan cinta kepada Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah akan terasa ringan untuk dijalankan. Dan akan menikmati ketika menjalankannya. Ini alasan yang pertama. Apa tadi? Ilmu yang paling penting.
2: Soal jawab.
4: Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar tema, adakah urutan dalam berdoa saat berziarah kubur? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Akhwati fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan ada berdoa secara umum, ya, ada berdoa secara mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu berdoa. Dan doa disunahkan untuk berdoa untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk diri sendiri. Setelah selesai baru kemudian menginjak pada doa untuk orang lain, doa untuk istri, untuk suami, doa untuk keluarga, untuk anak-anak, doa untuk orang tua. Ya, demikian doa untuk kaum muslimin secara umum. Ya, dan kemudian juga demikian di akhir ditutup dengan ya hamdalah dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan doa yang disunnahkan, walaupun ini tidak harus demikian, ya. Terkait dengan doa ketika ziarah kubur, maka tujuan kita ziarah kubur ada dua, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, zurul maqabir fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur agar kalian mengingat akhirat, agar kalian mengingat kematian. Ya, ini di antara tujuan ziarah kubur, agar kita mengingat akhirat, agar kita mengingat kematian. Ziarah kubur agar melembutkan hati kita. Di antaranya adalah ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan. Ya, kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, Allah sayangi mereka, Allah rahmati mereka. Ya, maka di dalam doa, tujuan khususnya ini, doa dalam ziarah kubur mendoakan mereka. Ya, maka tidak ada dalil khusus ya tentang urutan doa tersebut. Yang jelas isinya adalah mendoakan mereka semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Demikian, Allah ta'ala a'lam bisawab.
5: Mutiara. Tilawah.
1: Surah An-Nasr.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh, enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih.

استكبر وتولى وجمع فأوعى. Allah katakan, ikhwan, hari-hari di mana manusia dia sedang merasakan suasana yang sangat mengerikan, mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, akan tapi sekalipun bertanya pun mereka tidak. Setiap orang mereka memikirkan dirinya sendiri, tidak ada pikiran menolong orang lain. Bahkan seandainya dia bisa korbankan orang lain, akan dia korbankan. Ya Allah, anak kandungku, seandainya engkau mau saya serahkan kepadamu, kalau belum cukup istri dan saudaraku, seandainya belum cukup keluarga besarku, seandainya belum cukup bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi, engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian kau selamatkan diriku dari azabmu. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan, kalla innaha lawa, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam azab yang menyala-nyala, yang melupaskan, yang azabnya bisa melupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Aduhai, alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atastabdilu alladhi huwa khair billati huwa atna. Apakah Anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat lalu Anda ambil dunia. Anda tolak Al-Qur'an, Anda ambil filsafat, sehingga Anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk yang tidak bernilai, kemudian Anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman,

0: Yang ke-11, dengan kita belajar Asmaul Husna akan menyadarkan akan kekurangan diri kita. Akan menyadarkan tentang kekurangan diri kita untuk terus diperbaiki. Jadi semakin kita mengetahui dan mengenali kesempurnaan Allah, akan semakin kita sadar dengan ketidaksempurnaan kita. Semakin kita mengetahui keluasan ilmu Allah, kita akan semakin mengetahui betapa sempitnya ilmu kita. Semakin kita mengetahui kedermawanan Allah, semakin kita sadar betapa kita masih jauh dari potret seorang dermawan. Semakin kita memahami Allah Maha Pemaaf, semakin kita faham kita ini masih sulit memaafkan orang lain. Saya tanya, dalam sehari kita berbuat salah sama Allah berapa kali? 10? Lebih? 20? Seket? Misal nih 50 kali. Kita berbuat salah sehari sama Allah 50 kali. Seandainya setelah 50 itu, setiap kali kita melakukan kesalahan, kita minta maaf sama Allah, minta maaf, kita minta ampun, kita bertobat, diterima gak sama Allah? Wallahi diterima. Allah akan terima. Tapi coba, kita punya pembantu. Sehari itu pembantu salah 50 kali. 50 kali gue macam-macam. Piring pecah, gelas pecah, keramik pecah, ya, nyetrika kosong, masak kosong. Coba apa yang terjadi? Maaf? Maaf, silahkan keluar. Ketika kita tahu betapa Allah itu Maha Pemaaf, kita akan tahu kekurangan kita ini banyak banget gitu loh. Ketika kita paham kekurangan, kita perbaiki. Ya. Dan ini baru kita mengkaji tentang bagaimana sifat pemaaf Allah. Belum kita pahami, belum kita kaji sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Yang ke-12, dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Jadi kenapa kita belajar Asmaul Husna? Karena kalau kita tidak belajar, akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Ya. Jadi jangan dipikir gak ada apa-apa kalau kita ini gak belajar Asmaul Husna. Oh, ada apa-apa ya, banyak apa-apanya. Dampak buruknya itu banyak. Di antara yang paling kelihatan adalah tidak tenang hidupnya. Gelisah. Gak nyaman. Gak bahagia. Itu pasti itu. Ya. Siapapun yang jahil tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Allah azza wa jalla, maka hidupnya akan susah. Hidupnya akan gelisah. Akan galau. Tidak mendapatkan ketenangan. Itu baru di dunia. Belum lagi dampak buruk di akhirat. Ya. Makanya kita belajar Asmaul Husna, alasan yang ke-12, supaya kita tidak terkena dampak buruk dari tidak mengenal Asmaul Husna.
1: Soal jawab.
2: Jika Isra Mi'raj saat Nabi bertemu dengan Allah di langit menjadi dalil bahwa Allah di atas, lalu bagaimana saat Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina? Apakah ini menunjukkan Allah berada di mana-mana? Mohon penjelasannya. Perhatikan ikhwan fiddin, pertanyaan ini muncul ketika terbesit di dalam pikiran Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti manusia, sama seperti makhluk. Untuk bisa bertemu seorang, Allah harus turun. harus seperti itu. Tidak, ikhwanifiddin. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak mengharuskan Allah turun dari atas. Allah tetap berada di atas pun tetap bersama makhluknya. Orang menggambarkan kalau Allah beratas di atas kemudian dia bersama dengan makhluknya di bumi, berarti Allah harus turun. Ini yang sifat seperti ini siapa? Makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh waktu, makanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Ada orang mengatakan, bukankah sepertiga akhir malam di setiap tempat itu beda-beda, lalu bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh ini. Ya, pertanyaan seperti ini gak boleh. Bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh seperti ini. Karena dia gambarkan kalau Allah turun di Lombok berarti di sana itu manusia, itu makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tidak dihalangi oleh waktu, Allah tidak dihalangi oleh tempat. Kemudian juga perhatikan, tempat yang tinggi dengan kebersamaan di bawah itu tidak bertentangan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, ya sesuatu yang tinggi masih bisa dikatakan bersama orang yang ada di bumi ini. Dalam bahasa Arab itu bisa, ya. Seperti orang-orang Arab dahulu mengatakan, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, ya. Kami masih berjalan dan bulan masih bersama kami. Di mana bulannya? Di atas. Mereka berjalan di mana? Tapi mereka masih bisa menjelaskan kami bersama bulan. Jadi kebersamaan dengan tempat yang tinggi itu tidak bertentangan. Ini pada makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kebersamaan Allah dengan tempat, dengan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah selesai kitab tauhid, kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Antara Al-Aqidah Al-Wasatiyah atau kitab yang lainnya kita baca nanti, akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Nabi Musa. Allah tidak perlu apa namanya turun seperti kita. Ya. Semoga jelas ya, apa yang kita sampaikan ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jangan apa namanya dibayangkan seperti kita. Kalau kita ingin bertemu seseorang, kita harus turun. Kita di lantai atas mau bertemu dengan orang di lantai bawah, kita turun. Itu manusia. Itulah kekurangan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi untuk bersama makhluknya, sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Fa innahu ala kulli syai'un qadir. Jadi Allah bisa tetap berada di atas dan Allah tetap bersama makhluknya. Sebagaimana orang Arab bisa mengungkapkan, mazilna namsi wal qamaru ma'ana. Kami tetap berjalan, masih berjalan dan bulan bersama kami. Padahal bulan berada di atas. Ya. Makanya para sahabat juga enggak ada yang bertanya seperti ini. Karena mereka paham Allah berada di atas dan Allah bisa bertemu dengan Nabi Musa.
3: Fakir itu maknanya apa? Butuh. Fakir itu maknanya butuh. Fakir maknanya adalah hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh, terlepas dari banyak dan sedikitnya harta yang dia punya. Sehingga kalaupun dia punya harta banyak, tapi masih selalu butuh dengan harta orang lain, hakikatnya fakir. Hakikatnya orang ini adalah orang yang fakir. Wis sugih, pokoknya kudu tambah sugih. Akhirnya mengembangkan bisnis rentenir. Di anak no duite di tengah masyarakat. Yuk, golek utang orang yuk, kita utangi. 30.000, nanti balik 35, 50.000, balik swida. Masih nitili harta-harta yang ada di masyarakat kecil-kecil. Kolektor pak ya, 5.000 diambil, 10.000 diambil. Padahal tabungan dia ratusan juta.
4: Mutiara Tilawah. Surah Al-Masad.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Poin yang kedua adalah belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Apa? Belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Kita tahu di dalam agama kita, yang namanya perintah itu ada yang wajib, ada yang apa? Yang sunnah. Sebagaimana larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Contoh perintah yang wajib apa? Ngaji Asmaul Husna. Sekelalen. Apalagi? Sholat lima waktu. Apalagi? Puasa Ramadan. Itu perintah-perintah yang wajib. Yang sunnah apa? Puasa sunnah. Apa mending? Sholat sunnah. Bu, gampang banget. Ya contohnya apa? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin, Kamis, terus Dawud 3 hari setiap pertengahan bulan. Sholat sunnah contohnya? Rawatib, duha, tahajud, witir dan seterusnya. Ini adalah perintah dalam agama kita. Nah, dari perintah ini, antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib. Nah, yang wajib ini pun ada yang paling wajib, ada yang wajib, ada yang ya sekedar wajib saja. Nah, dari yang wajib-wajib ini harus ada yang diprioritaskan pertama kali. Dan salah satu ilmu wajib, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah. Makanya di sini dibawakan perkataan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Al-Asfahani. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Tahun berapa? 535 Hijriah. Beliau salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, Abul Qasim At-Taimi. Beliau mengatakan, qala ba'dhul ulama, sebagian ulama menjelaskan, awwalu fardhin faradahu Allah 'ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kenapa demikian? Fa idza arafahun nas abaduhu. Karena ketika orang tahu Allah, kenal Allah, mereka akan beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah? Karena mereka tidak kenal Allah. Seandainya mereka kenal Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka, bahwa Allah yang telah memberikan hidup, yang telah mematikan, yang telah memberikan manfaat kepada mereka, yang telah menghilangkan, menghindarkan mereka dari mara bahaya. Seandainya seorang hamba tahu ini semua, kenal Allah sedemikian baiknya kepada dia, maka dia akan terdorong otomatis untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita tidak akan kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah? Makanya Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan bagi hambanya adalah mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, dia akan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga belajar Asmaul Husna itu bukan cuma ngafal, bukan cuma menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami. Bukan hanya sekedar seperti itu. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah dalam pengajian khusus, dalam silsilah ngaji Asmaul Husna ini. Akan tetapi setelah kita menghafal Asmaul Husna, kita perlu untuk memahami maknanya. Makanya di sini dikatakan apa? Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma'allahi wa tafsiraha. Maka seharusnya seorang muslim itu belajar Asmaul Husna berikut dengan tafsirnya. Tafsir niku maksudnya apa? Artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Malik artinya apa? Al-Quddus artinya apa? Ketika kita bisa memahami artinya, saat itulah akan muncul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikasih ilustrasi. Kalau kita ingin kenal sama seseorang, maka kita perlu kenalan sama namanya

0: dapat dadah-dadah dari siapa? Dari artis yang sangat dia favoritkan. Padahal artis itu ngasih apa sama dia? Ngasih apa? Ngoe duit? Blas. Nah, palang boleh duit. Nah, dari jenengan ketika harus masuk bayar tiket yang mahal, pengen di bagian ballroom yang paling depan sendiri, tiketnya sekian ratus ribu, sekian juta. Oleh apa? Ya. Apa jasa dia kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu baik kepada kita, kenapa kita tidak terdorong untuk mengenalnya? Ya. Kenapa kita tidak terdorong untuk mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga muncullah kecintaan itu kepada Allah azza wa jal. Jadi ini alasan yang kedua. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Asmaul Husna, ilmu yang paling penting. Yang kedua, akan itu adalah merupakan kewajiban pertama.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Intisari Akidah Salaf.
0: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: ما إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
5: Hadis 1286. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Al-Husayn.

0: بن مكرم البزاز البغدادي بالبصرة قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي حدثنا أبي عن الأعمش عن خيثمة dari Adi bin Hatim ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aymanum ri'in wa ash'amuhuma baina lahyaihi. Sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah, yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Al-Husain ini. Dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan ya akhir Islam pentingnya lidah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya gurisatlahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih, Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik, Mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian. Ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi sholat yuk. Dia sholat, dapat pahalanya besar buat kita. Iya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili, addal ala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah, Pak. Tahu enggak, Pak? Imam Adz-Dzahabi jadi ulama gara-gara 1 kata. 1 kalimat. Imam Adz-Dzahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Adz-Dzahabi. Iya, terus anak-anak itu lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Adz-Dzahabi, "Fawaqu adzarika fi qalbi." Aku ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi SAW. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran Imam Adz-Dzahabi. Gara-gara 1 kalimat. Ya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? Lau jama'tum sahih sunnati Rasulillah SAW. Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih. Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat, berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa ya, akhul Islam, azakumullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, Allah besar sekali. Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak. Iya. Ketika kita ngomong tanpa ilmu, itu dosa orang yang ngikutinnya ditanggung semua sama kita itu, Pak. Iya. Ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah yang ngamalinnya ribuan, aduh lumayan itu Pak di hari kiamat gimana itu. Iya. Belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah anggota tubuh yang paling berkah tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan, lisan ya, jaga sebelum kita berbicara, berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak, kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak, kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif. Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam.
1: Apakah jika badan kita gemuk itu sudah takdir? Ini malah nyindir kulon iki. Padahal sebelumnya badannya langsing, nggih pun takdir. Kabeh niku pun takdir. Menungso lemu, setulegi nggih takdir. Menungso kuru nggih takdir, menungso dhuwur nggih takdir, menungso cendhek nggih takdir. Nggih ananging Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi keterangan, i'malu kulun muyasarun lima khuliqalahu. Tumindakno sebab-sebab. Nggih, perkara-perkara. Nggih, sebab sekabehe manungsa iku bakal digampangake. Maknanipun apa nek kepengin langsing nggih panjenengan olahraga niku pinangka usaha. Ning enten mboten wong sregep olahraga awake lemu, enten mboten? Enten. Enten boten sing gur turu turu wae awake kuru, enten boten? Wonten, niku takdir. Nggih. Nggih. Arep olahraga kaya ngapa nek awake lemu terus iki. Kula niki ketoke lemu ya ora ya sok olahraga lho kula niku. Ya sok mlayu-mlayu ngubengi rawa nggih. Ya sok ciblon barang. Nanti wonten kegiatan jenenge Brilion. Brigas ciblon lan playon gitu. Niku pendak dino ahad kalih kanca-kanca brigas niku nggih playon bar niku ciblon. Ciblon niku nglangi nggih renang. Dadi nggih sok olahraga kula niku ning ya lemu. Sebabe napa? Ya sebabe ya mangan barang ngene. Nek olahraga ra mangan ya kuru gitu. Dados kuru lemu bagus elek ayu mboten ayu menika sampun takdir. Ananging Allah Subhanahu wa taala niku uga maringi napa niku ikhtiar, maknanipun menungsa niku saged milih. Nggih, saged milih. Dipun paringi hak dening Allah Subhanahu wa taala saged milih. Ananging kula panjenengan sedaya kedah mitadosi pilih sedanten perkawis ingkang dumadi wonten ngalam donya niku sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Wo nek ngonten anu kula anu mawon klebu rejeki barang niku pun tulis nggih. Nek ngoten kula tak rasah nyambut gawe. Ha niku dosa. Rejeki sampun tinulis mboten bakal kijolan senadyan sak rupiah. Ananging Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi ndawuhake supados kula panjenengan sedaya niku nyambut gawe. Nyambut damel. Nek kula mboten nyambut gawe rejekine ra anggo pintu nulis. Nggih ning jenengan dosa. Sebab napa dosa ora gelem nyambut gawe. Ngoten niku. Engkang angka kalih sebab awake dhewe niku mboten ngerti kedadosan-kedadosan di masa yang akan datang. Kelebu awake dhewe nggih, niku sesuk niku mlebu swarga napa mlebu neraka niku pun ditulis lho. Ning awake dhewe ra mboten ngerti. Lah gandeng mboten ngerti awake dhewe niku diwajibake usaha, ikhtiar, ngupaya lan ngupadi. Nek pengen kurung nggih sregep olahraga. Nggih nek maune mangane rong cething nggih disudo. Dadi saentong upama ne. Saentong ning imbah-imbah ya padha wae gitu. Sinambi nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kuru malih. Ning nek kula pribadi piyambak nggih lemu kuru niku ora dadi ngopo. Sing baku niku sehat. Nggih mboten. Awake guru nek guru engkri-engkrien mawon nggih to. Jur keroan wae. Awake lemu ning sehat, pilih lemu sehat napa guru lara? Nggih. Nek kula pilih langsing sehat gitu. Nek kena milih gitu. Wallahu a'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pembahasan idgham, yaitu pada akhir dari pembahasan idgham ini ada beberapa kalimat ya dalam Al-Qur'an yang dikira banyak orang adalah idgham tapi sebenarnya izhar. Artinya awas, ini semua bukan idgham. Ya. Awas, peringatan, bukan idgham. Awas, bukan idgham. Di awas bukan idgham ada beberapa kata yang dikira oleh banyak orang idgham, tapi ini bukan idgham. Artinya wajib izhar. Ini semua wajib izhar. Satu, dal bertemu dengan jim. Dal bertemu dengan jim, ini wajib izhar. Contoh, qad ja'akum minallah. Qad ja'a, qad wajib ada qalqalah. Banyak orang membaca qad ja'a, ini salah. Yang benar adalah qad ja'a. Kemudian dal bertemu dengan dad, ya. Qad dhalla. Jadi dibaca qad dhalla. Banyak orang membaca qad dhalla, ini salah. Yang benar adalah qad dhalla, qad dhalla. Yang lain qad sami'a, dal bertemu dengan sin. Qad sami'a, dal bertemu dengan sin, ini walaupun berdekatan tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Imam Hafiz membaca dengan izhar. Qad sami'a, bukan qas sami'a, tapi qad sami'a. Qad qalqalahnya jelas. Begitu juga dengan qad dhalla. Imam Hafiz membaca dengan qad dhalla. Maksudnya dalnya izhar. Ini juga sama. Ini semua dal-dal ini, dal bertemu jim, dal bertemu dot, dal bertemu sin, ini semua dalnya dibaca dengan izhar, artinya ada qalqalahnya. Qad ja'a, qad dhalla, qad sami'a, semua ada qalqalahnya, izhar, semuanya izhar. Kemudian ta dengan sin, ta bertemu dengan sin, ya, ini juga izhar. Imam Hafiz baca dengan izhar. Contoh, tak bertemu sin, tak bertemu sin. Ambatat sab'a, ambatat sab'a, atau ambatat sab'a. Jadi tat ada hamasnya, tat sab'a. Biasanya orang hamasnya hilang. Ambatat sab'a. Ini karena izhar, wajib izhar, hamsnya harus kelihatan. Ambatat sab'a. Kemudian tak bertemu tha, ini juga izhar. Contoh, tak bertemu tha, maka ini juga wajib izhar. Kadzabat thamudu, kadzabat thamudu. Jadi ada hamasnya, kadzabat thamudu, ya. Jadi ada beberapa huruf berdekatan tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Contohnya ini semua. Yaitu contoh lagi adalah ha bertemu dengan ha. Contoh wasabbihu. H ha dan ha itu berdekatan. Ha di tengah sini, kemudian ha di bawah, sama-sama di tenggorokan. Nah, ini Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini semua Imam Hafiz membaca izhar. Wasabbihhu, wasabbih hanya jelas. Wasabbihhu, bukan dihilangkan begini, wasabbihhu, tapi wasabbihhu hanya jelas, wasabbihhu. Ya, masih ada satu lagi, yaitu dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Jadi ini dzal dan ta, ini berdekatan. Tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini perhatian. Dzal bertemu dengan ta, Imam Hafiz membaca dengan izhar. Maka dzalnya harus jelas. Contoh dalam Al-Qur'an. Ini. Summattakhadhtumul 'ijla. Ada dzal, ya, dzal bertemu dengan ta. Dzal wajib dibaca izhar. Jadi bacanya summattakhadhtum takhadhtum takhadhtum summattakhadhtum. Banyak orang rata-rata mereka mengidghamkan ini salah. Dia mereka membaca summattakhadhtumul takhadhtu. Dzalnya hilang, takhadhtu. Ini salah. Yang benar takhadhtu. Summattakhadhtumul ijlam.

Apa yang ketiga? Menambah keimanan. Kita tahu iman itu fluktuatif. Apa fluktuatif? Kadang naik, kadang turun. Sering munggah apa mudune? Hah? Munggah apa mudune? Ora kur mudun, nyungsep. Ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah bagaimana imannya bisa naik, naik, naik, naik. Tapi kan wajar Ustaz kalau turun, ya wajar. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Ya. Ketika HP ini kita pakai, mau enggak mau kan baterainya akan berkurang. Ketika baterai itu berkurang, apa kita pasrah? Ya wislah. Wis takdire. Apa seperti itu? Tiga. Pastikan kita berusaha supaya baterai ini, supaya HP ini baterainya bisa penuh lagi. Bagaimana yang dilakukan? Ngecas. Iman kira-kira seperti itulah. Iman itu perlu untuk dicas. Supaya ketika berkurang level keimanannya, maka bisa naik lagi. Dan cara ngecas keimanan yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di di sini, yang paling dekat jalannya, yang paling mudah kata beliau, wa aqrabu tariqin ila dzalik, jalan terdekat untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Adalah mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita semuanya seorang muslim untuk mentadabburi asma'ul husna, untuk merenungi isi dari kandungan yang ada dalam asma'ul husna. Semakin kita belajar asma'ul husna, akan semakin kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita akan semakin naik. Seandainya kita tahu makna dari ar-Rahman, makna dari ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah akan semakin naik dan terus naik. Makanya orang yang imannya paling tinggi siapa? Rasulullah s.a.w. Kenapa Rasulullah s.a.w. imannya paling tinggi? Karena beliau manusia yang paling kenal Allah. Saat kita mengenal Allah, iman kita ngedrop, bisa kita naikkan lagi. Contoh, siapa di antara kita yang pernah, siapa di antara kita yang suci dari dosa? Angkat tangan. Enggak ada. Pada karonyo. Ya. Kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan lagi keimanan kita? Renungi bahwa Allah itu ghafur, bahwa Allah itu rahim. Ghafur artinya maha pengampun. Rahim artinya maha penyayang. Ketika kita faham nama ini, dua nama ini, ghafurun rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, Allah akan berkenan untuk mengampuni. Bukan hanya mengampuni, bahkan menyayangi. Setelah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah juga akan menyayangi kita. Dan ini sulit kita temukan dalam manusia. Seorang pembantu berbuat salah sama majikannya. Setelah berbuat salah minta maaf, kira-kira pembantu ini semakin disayang apa mandan kepriwe? Nah, mandan jengkel. Nyuwun ngapura lah. Ya wis wis ngapura sekarang ana. Nganah-nganah itu kan merupakan apa namanya ungkapan ya ya kepriye maning gitu. Jadi seakan-akan memberi maaf tapi tidak tulus. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala ghafur dan rahim dalam waktu yang sama. Allah memaafkan kita dan menyayangi kita. Makanya ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat. Nabi

0: Assalam kasih ilustrasi dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Dalam perjalanan itu dia naik onta dan seluruh bekalnya ada di atas ontanya. Karena capek di tengah padang pasir, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Saking lelapnya dia tertidur, dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur. Saking apanya? Saking lelapnya. Begitu dia bangun, ontanya hilang. Padahal di situ seluruh bekal dia, makannya, minumnya, pakaiannya, seluruh bekalnya ada di situ. Keliling dia cari di padang pasir, tidak ketemu. Akhirnya dia pasrah. Nunggu, mati. Gak ada air, gak ada makan. Ya. Antara hidup dan mati, sudah dia tiduran di situ nunggu. Kapan malaikat teka? Sudah. Haus sudah, terbakar sudah tenggorokannya. Karena saking capeknya orang teka-teka malaikatnya, tertidur dia. Ya. Saking apanya? Saking capeknya nunggu. Begitu ngelilir dia, ana ontane. Datang sendiri, dia cari-cari kemana-mana, enggak ada. Begitu dia bangun tidur lagi, dia sudah pasrah. Tahu-tahu datang ontanya. Kayak ngapa senengnya, Cak? Sampai ke ubun-ubun bahagianya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang ini yang menemukan kembali onta yang di atasnya ada bekal perjalanan dia. Saya tanya, Allah bahagia dengan taubat kita? Apa karena Allah butuh dengan kita? Wallahi demi Allah, Allah enggak butuh. Demi Allah, Allah enggak butuh dengan kita. Seandainya kita berbuat maksiat, kemudian kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat-tobat nganti mati, Allah rugi? Demi Allah, Allah tidak rugi. Maksiatnya kita kepada Allah, pembangkangan kita kepada Allah, sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia seluruh muka bumi menjadi kafir sekafir-kafirnya, kira-kira sing paling kafir di muka bumi, kira-kira contohnya siapa? Fir'aun. Seluruh manusia di muka bumi dadi Fir'aun. Ya, Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Semuanya jadi Fir'aun. Apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi? Ma naqasa dhalika mimman fi mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa Allah bahagia padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita? Karena Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita memahami ini, bahwa Allah ini Ghafur Rahim, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, karena kita faham Allah Ghafur Rahim, maka iman yang sudah turun itu bisa nambah lagi. Makanya poin yang ketiga, belajar Asmaul Husna itu akan menambah keimanan. Ya. Sehingga kita tidak terombang ambing di dalam rendahnya iman, di dalam dropnya iman. Begitu iman turun, naik lagi. Iman turun, naik lagi. Berkurang, tambah lagi. Begitu seterusnya. Ya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi. Yang pertama, ilmu yang paling penting. Yang kedua, kewajiban pertama. Yang ketiga adalah menambah keimanan.
1: Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia tak akan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat. dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. bbkalilmu.com

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Apakah bermadhab hanya dalam masalah fikih ibadah saja? Bagaimana jika seseorang bermadhab tertentu dalam fikih tapi tidak mengambil akidah imam madhab tersebut? Syukran wa jazakumullahu khairah. Taib. Kita sudah jelaskan tadi ya di awal pembahasan tentang madhab ini hakikatnya apa. Ya, kita sudah katakan bahwa pada asalnya kata-kata madhab ini mencakup masalah fikih, mencakup masalah akidah. Ya, pada asalnya madhab itu ya mencakup masalah fikih dan mencakup masalah akidah. Makanya ada sebutan madhab Syafi'i. Ada juga sebutan madhab Abul Hasan Al-Ash'ari, madhab Ash'ari. Ada madhab Hanafi, ada madhab Murji'ah, ada madhab Maliki, ada madhab misalnya Mu'tazilah. Ya, jadi di sana ada madhab dalam fikih, ada madhab dalam akidah. Seharusnya seseorang ya ketika mengikuti, mengaku mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam fikih, ya seharusnya dia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam akidah. Kalau dia konsisten, ya, karena agama ini sebenarnya satu, ya, satu kesatuan yang sudah baku, sudah lengkap, ya. Jadi ketika seseorang hidup itu ada fikihnya, ada akidahnya, ya. Imam Syafi'i punya akidah tidak? Punya akidah. Imam Syafi'i punya ilmu fikih, ya. Kalau seseorang ya mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, maka harusnya dia mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Dalam akidah ya sebenarnya semua imam madhab akidahnya sama. Empat ya, empat imam madhab ya semuanya akidahnya sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali ya beberapa perkataan dari Imam Abu Hanifah yang disinyalir menjadi ada sisi-sisi murjiahnya. Beberapa perkataan Imam Abu Hanifah ya difahami oleh sebagian ulama ya bahwa memang Imam Abu Hanifah dahulu ada sisi murjiahnya, tapi itu tidak begitu dominan ya. Tapi selain itu ya semuanya bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya salaf, madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kalau kita katakan itu madhabnya Imam Syafi'i kurang pas. Kenapa? Karena madhab akidah itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Makanya lebih pantasnya madhab salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas para sahabat lebih mulia daripada Imam Syafi'i rahimahullah ya. Bukan berarti kita merendahkan Imam Syafi'i, tidak ya. Kita tetap menjunjung tinggi Imam Syafi'i, sangat menghormati beliau, kita bangga dengan beliau, tapi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Imam Syafi'i lebih mulia daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau menyandarkan akidah tersebut kepada Imam Syafi'i ini tidak tepat ya. Tapi lebih tepatnya kita sandarkan kepada orang yang lebih mulia dari beliau dan jauh sebelum beliau lahir, yaitu madhab salaf. Ya, madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, ya. Orang yang menyelisihi madhab salaf, ya, ini orang yang kalau dia alim, kalau dia tahu dia menyelisihi para sahabat Nabi dalam akidahnya, maka dia berdosa, dia melenceng. Kalau dia tidak tahu, maka dia melenceng tapi diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena kejahilannya. Jadi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab akidah yang menyelisih madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akidah yang benar, tidak. Itu adalah madhab yang benar, tidak, ya. Itu madhab yang tidak lurus. Dan adapun apakah orang yang meyakininya berdosa ataukah tidak, maka ini dikembalikan kepada dirinya. Apakah dia jahil ataukah alim? Apakah sebenarnya dia mampu untuk belajar ataukah tidak? Kalau sebenarnya dia mampu untuk mempelajari hal itu, kemudian dia tinggalkan, maka di sini dia berdosa karena tidak belajar. Belajar akidah itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena akidah dibutuhkan oleh setiap muslim. Kalau dia tahu dan dia tetap menyelisih akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia di sini berdosa, ya. Dia berdosa dan akidahnya melenceng, wallahu a'lam.
4: Karena engkau adalah wanita, maka sudah selayaknya engkau menyadari tentang bagaimana Allah menciptakan dirimu. Dan Nabi memperingatkan tentang fitnah yang muncul darimu. Karena engkau adalah wanita, maka banyak para lelaki melemparkan pandangan matanya kepada dirimu, kecuali mereka yang memiliki kemuliaan jiwa, menundukkan pandangannya karena takut tentang fitnah yang ditimbulkan olehmu. Karena engkau wanita, tanpa hiasan pun engkau adalah hiasan dunia. Bukankah Nabi menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atu salihah? Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang salihah. Karena engkau wanita, ketika perhiasan digantungkan pada dirimu akan tampak semakin indah. Tapi bila itu untuk suamimu, karena nabimu mengatakan ketika ia ditanya ayul mar'atil khair, wanita manakah yang paling baik wahai Rasulullah? Beliau mengatakan wanita yang bila engkau memandangnya engkau merasa senang terhadapnya. Karena engkau wanita, ketahuilah terlalu banyak hati para lelaki yang hancur bahkan binasa karena kalian wahai para wanita. Nabimu SAW telah mengingatkan tentang bahayanya dirimu. Inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah para wanita. Karena engkau wanita, sungguh semua yang datang darimu ujian bagi para lelaki. Lebih tepatnya dikatakan fitnah bagi mereka. Innal mar'ata awrat, wanita itu aurat dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, ia ujian bagi para lelaki. Karena engkau wanita, engkau butuh dimuliakan, dan tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali Rabbmu Allah Azza wa Jalla. Maka karena engkau wanita, tutuplah auratmu yang telah Allah pelihara kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan suamimu, kalau Allah akan mengangkat derajatmu. Karena engkau wanita, akan lahir darimu anak-anak yang akan memuliakan agama ini dan Allah memuliakan mereka, lalu dia menjadi kebanggaan bagimu. Karena engkau wanita, maka ingatlah, dimanapun kamu berada, bisa jadi engkau menghancurkan, tapi bisa jadi dengan sebab engkau Allah akan mengangkat derajat para lelaki. Wahai para wanita, kami menyeru kepada anda semua sebagaimana Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau, tutuplah auratmu, jangan engkau tampakkan apa yang ada padamu. Cukup untuk Rabb yang menciptakanmu keindahan yang ada padamu. Kemudian untuk suamimu, cukup dia yang bisa melihat apa yang pantas ia lihat. Kami menyuruh kepada kalian wahai para wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang berusaha mengkhusyukkan hatinya kepada Rabbmu. Niscaya dunia akan lebih indah, lebih mulia jika engkau tahu Allah mengawasimu. Jika engkau tahu dengan sebab kamu Allah akan meninggikan derajat semua orang-orang yang saleh. Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, lahir darimu generasi-generasi yang mulia. Wahai para wanita, camkanlah, engkau tidak selamanya muda. Walaupun engkau tua, engkau tetap fitnah. Engkau tetap fitnah dan ujian bagi lelaki, kecuali jika engkau berada pada batasan yang telah Allah tetapkan padamu.
5: Mutiara Tilawah. Surah Al-Falaq.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang keempat, semakin mengenal syariat Allah. Apa yang keempat? Semakin mengenal syariat Allah. Apa hubungannya Ustaz antara Asmaul Husna dengan mengenal syariat Allah? Syariat yang Allah tetapkan itu bersumber dari sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Tidaklah Allah menetapkan sebuah syariat melainkan itu adalah potret atau manifestasi dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah. Contoh misalnya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya. Coba lihat syariatnya. Syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah-mudah dan gampang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Salat wajibnya berapa kali? 5 kali sehari. Gampang atau sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Kenapa gampang? Bandingkan dengan awal diturunkannya salat. Ini yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari. Apa yang pertama tadi? Bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya sholat. Berapa? 50 kali. 50 kali dalam sehari. Coba jenengan hitung-hitung saja. 24 jam bagi 50. Pira? Setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Jenengan kalau tidur pirang jam? Ada yang tidur setengah jam cukup? Angkat tangannya, jel. Setengah jam wis cukup. Rata-rata dari kita tidur 6 jam, malah ana sing nganti 10 jam. Mengituru awan, esuk turu mani, ya Allah. Ya betul-betul tukang apa? Tukang turu temenan ini. Ya. Coba Anda bayangkan, setengah jam, nembe setengah jam. Setengah jam kuwi jenengan wis pules apa nembe? Ya. Nembe mapan glebak-glebak nembe arep les. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid salat. Kira-kira ketika kita sudah sholat, kita akan pulang melanjutkan tidur tadi, kira-kira bisa langsung les apa ora? Belum. Biasanya kan orang mau sholat kan wudu dulu, jalan. Itu kan ngantuknya hilang. Kecuali kalau memang orang yang memang ngantuk kan, itu lain masalah. Nanti sholat dengan ngantuk. Tapi lihat bagaimana sulitnya kita. Seandainya sholat itu 50 kali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam konsultasi sama Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat wahai Muhammad. Minta keringanan sama Allah. Diturunkan sampai tinggal berapa? 5 kali dalam sehari. Padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari, sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah berkenan untuk menurunkan dari 50 kemudian sampai jadi 5 kali dalam sehari. Dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita ketika yang 5 kali sehari itu pahalanya tetap 50. Jadi bukan kok kemudian 5 kali sehari pahalanya jadi berapa? Jadi 5, tidak. Walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari 50 sampai cuma 5, ya. Jadi jenengan itu mengatakan cuma 5 itu karena kita bandingannya adalah berapa? 50. Jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan. Ya, ini 5 ping 5. Seminggu berarti 5 ping 7 pira 25. Kasih penak kae seminggu sepisan. Jenengan jangan bandingannya ke sana, tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa? 50 kali. Bandingkan 5 sama 50. Diturunkan sama Allah kewajibannya cuma 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu amalan pahalanya 10. Berarti kalau 5 amalan pahalanya 50. Ketika kita merenungi syariat ini, kemudian kita kembalikan kepada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dengan demikian kita akan semakin jelas memahami betapa syariat Allah itu sangat mudah buat kita. Tadi dibandingkan dengan pertama kali diwajibkannya, terus coba dibandingkan dengan apa tadi? Jumlah jam dalam sehari. Jumlah jam dalam sehari jenengan sekali sholat berapa menit? Ya, 5 menit tomboy lo. Ya. Berapa? 10. Ya, tambah ya 10. 10 sekali sholat kali 5. Berapa? 50 menit. Ya wis dipepekilah sejam. Berapa menit? 60 menit. Kita cuma dituntut dalam 24 jam diambil berapa? 1 jam. Masih sisa 23 jam. Terus alasannya apa enggak sholat? Anda ini, kita semua ini masih tersisa waktu 23 jam. Terus apa alasannya enggak sholat? Apa alasannya malas-malasan sholat? Sehingga kalau kita renungi betul-betul Asmaul Husna ini, kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Allah. Ini baru sholat, belum puasa, belum zakat. Puasa cuma diwajibkan setahun 1 bulan. Sisanya berapa? 11 bulan. Bisa gak Allah membalik? Kemudian membalik puasane 11 bulan, ngasone 1 bulan. Bisa? Bisa. Tapi tidak Allah lakukan itu. Syariat Allah mudah. Allah sayang kepada kita. Zakat berapa persen? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Bisa Allah balik? Bisa. Apakah Allah boleh? Boleh. Karena 100% itu yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sekarang kalau misalnya nih, saya punya duit 100 juta. Padane ya, yukur padane tok lo. Jenengan saya kasih 100 juta pun jenengan. Tapi goko rong setengah bayi ya. Ya, nanti kembalikan ke saya berapa? 97,5 juta. Boleh saya lakukan itu? Boleh. Wong itu duit saya kok. Bukan duit Anda. Ya. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak Allah lakukan buat kepada kita. Allah cuma wajibkan kita dari harta yang kita miliki cuma 2,5%. Ya. Ini adalah alasan yang keberapa? Yang keempat.
1: Soal jawab.
3: Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Namun orang tua jarang sholat, tidak sholat Jumat, bahkan tidak puasa Ramadan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam ya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak ada yang sulit. seorang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia pun sudah masuk di dalam Islam. Adapun yang lain, maka ini tidak wajib ya. Apakah harus mandi sebelum bersyahadat? Tidak wajib. Ya. Apakah harus meninggalkan dosa-dosa sebelumnya? Ya, ini kewajiban setelah bersyahadat. Oleh karenanya, tugas kita tatkala menghadapi orang yang ingin masuk dalam Islam dipermudah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang mungkin belum bagus sholatnya, kadang sholat, kadang tidak, atau lebih sering bahkan tidak sholat, bahkan tidak sholat Jumat, bagaimana yang demikian? Tentu yang lebih utama buat kita mengajak keluarga tersebut untuk segera menunaikan kewajiban. Kalau tidak sholat, ingatkan akan kewajiban sholat. Terkait dengan sholat Jumat, ya, ingatkan akan kewajiban tersebut, ya, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan sholat, berkewajiban untuk ya menunaikan sholat Jumat. Maka sampaikan, berdakwah dengan adab, dengan akhlak, berlemah lembut dengan hikmah, ya. Maka sampaikan yang demikian. Ya, adapun apakah boleh mendoakan yang demikian? Tentu doa selama itu seorang yang diharapkan kebaikannya, maka boleh didoakan. Seharusnya kita doakan. Kecuali yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah tidak boleh didoakan. Ia sudah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, mati dalam keadaan kafir. Ya, sudah tidak ada manfaatnya untuk mendoakan orang-orang yang demikian. Kecuali masalah sholat, ya, mungkin di KTP muslim. Ya, di KTP muslim, tetapi jarang sholat, kadang sholat, kadang tidak, Jumatan kadang iya, kadang tidak misalnya. Maka hukumnya, para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan yang seperti ini keluar dari Islam, sebagian mengatakan tidak, diharapkan yang demikian masih ada Islamnya, tatkala masih ada tanda-tanda keislamannya. Maka sikap kita pun demikian, kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini masih muslim, ya, mati juga di atas, masih di atas Islam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita bisa mendoakan orang yang seperti ini. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah, tilawah. Surah Nas.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

batin. Lahir gue maksudnya nopo? Keton. Itu ibadah lahir. Batin ora keton. Ada di dalam hati. Contoh ibadah lahir yang kelihatan apa? Sholat. Apalagi sholat lima waktu, apalagi? Ya, haji. Kurban. Ya. Masa umpetan kurban ke pribadi. Ya. Ini ibadah lahir. Ibadah batin. Niat, ikhlas. Yang ada dalam hati apa? Tawakal, mahabbah. Napa mahabbah? Cinta kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Sabar, ini ibadah hati. Orang yang memahami Asmaul Husna, dia akan terdorong, akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Yang akan memberi kita rezeki dan rezeki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sinten? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Begitu bayi lahir mak ceprot, itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bahkan sebelum dia lahir, ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan? Ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan, ya, maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin. Salah satunya adalah jatah rizki dia. Jadi kenapa takut punya anak banyak? Karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bukan setelah lahir, bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya. Ketika kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, maka pengetahuan kita tentang Ar-Razzaq ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal. Apa ibadahnya? Tawakal. Tawakal itu artinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa takut, yang merasa khawatir, yang merasa masa depan suram, ya, anakku engkau jadi apa, mangan apa, ya mangan seger sih, mangan apa. Itu perasaan-perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah. Kenapa tawakalnya tipis? Karena dia kurang memahami nama Allah Ar-Razzaq. Pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya. Ustaz, si ini takut Ustaz. Kenapa takut? Si ini difonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Ya jadi lebih siap, Mbok. Siap apa? Siap mati. Beda dengan orang yang kayak kita-kita ini yang belum difonis sama dokter. Ya. Kan suka lupa kita, ya lalai, ya bebeh, tapi nemes ngerti ngesuk arep mati, wah semangat buat gue ibadah. Kayak gue apa ora? Apa malah tambah lokro? Bukan masalah itu Ustaz, tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil. Istri saya, ibu saya, siapa nanti yang akan merawat mereka kalau saya nanti meninggal dunia? Terus saya tanya, kalau yang jaga anak istri dan ibu jenengan Allah, sama yang jaga anak istri ibu Anda, kira-kira lebih hebat ndi sing jaga? Ya Allah Ustaz, ya sudah kenapa sedih? Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman itu

0: ketika akan meninggal merasa takut, merasa khawatir, dan merasa sedih. Khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak, istri, keluarga, dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa? Allah. Sedangkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga. Terus apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Ketika orang faham Ar-Razzaq adalah salah satu dari nama Allah, maka akan muncul tawakalnya kepada Allah. Itu ibadah yang batin. Ibadah yang lahir, contohnya bagaimana Ustaz? Ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita paham Asmaul Husna. Contoh misalnya, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Yang maha baik. Yang maha baik. Ketika kita faham nama ini, yang maha baik, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita, tanpa hitungan Allah berbuat baik kepada kita, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketika kita faham Allah sudah memberi A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, dan seterusnya, maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, haji kita jalankan. Ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk berangkat haji. Itulah efek dari memahami Asmaul Husna.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, apakah jika kita ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang mengenai kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga nanti pihak wanita tidak kecewa jika nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan proses sebelum pernikahan, masuk di dalamnya adalah ta'aruf, ya, saling mengenal antara laki dan perempuan sebelum sampai pada proses melamar. Maka di sini dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas amanah, ya, di mana dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang laki-laki tentu ia juga ingin agar wanita yang ingin dilamarnya jujur, amanah, ya, sesuatu yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan sebagai bentuk amanah, ya. Kecuali dalam perkara yang memang bukan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada orang lain. Ya, misalnya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah terjerumus dalam dosa, mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan wal'iyadubillah mungkin seorang pernah terjatuh dalam zina misalnya. Maka perkara-perkara yang demikian seharusnya ditutupi, ya, tidak disampaikan. Ya. Karena ini sesuatu yang justru kalau diketahui, ya, justru kalau diketahui calonnya, ini justru perkara yang tidak baik. Ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang memang harus disampaikan, misalnya ada kurang pada tubuh, ada cacat pada tubuh misalnya, ada sesuatu yang kurang pada dirinya, yaitu dengan batasan. Jika nanti setelah menikah, ya, kemudian suami atau sebaliknya istri akan tahu kekurangan tersebut dan ia pun akan merasa berat, merasa tidak suka dengan kekurangan tersebut, maka kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan. Ya, kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan, karena kalaupun tidak disampaikan maka setelah nikah tentu akan diketahui. Ya, sesuatu yang penting misalnya pada tubuh misalnya seorang yang masih muda tentu dengan umur pernikahan misalnya sudah ubanan, ya mungkin hampir semua rambutnya beruban misalnya. Ya. Ini tidak terlihat karena mungkin wanita memakai kerudung misalnya, atau laki-laki datang dengan memakai kopiah padahal rambutnya sudah dipelontos misalnya, sehingga tidak kelihatan ubannya, ya. Kemudian melamar, maka yang seperti ini bagaimana? Disampaikan. Karena ketika nanti sudah menikah kemudian berjumpa tentu akan tahu, oh kok ternyata suamiku ubanan, oh ternyata istriku ubanan. Tapi dalam ta'aruf ternyata tidak menyampaikan misalnya, maka yang demikian jangan. Ya, yang demikian hendaknya disampaikan. Ini yang dikatakan tadi bahwa masing-masing hendaknya jujur, masing-masing hendaknya amanah, sehingga ketika nanti pun setelah menikah kemudian tahu, memang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Maka Anda pun demikian, ya, terkait dengan kekurangan ini perlu dirinci. Ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus ditutupi, bahkan tidak boleh untuk disampaikan. Demikian, Allahu Ta'ala a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan juga taufiknya dan kemudahan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama lanjutkan kajian tajwid kita. Untuk kali ini kita membahas ahkamu al, hukum-hukum al, hukum al. Yakni di sini adalah alif lam yang masuk ke isim. Alif lam yang masuk ke kata benda atau isim adalah al, kemudian masjid. Jadi al-masjidu, al-masjidu. Al ini yang kita akan bahas, al yang masuk ke isim atau kata benda dalam Al-Quran Karim. Hukum al, apabila masuk ke dalam isim, ya, maka kita lihat setelah al, huruf hijaiyahnya apa. Apabila dia masuk ke salah satu huruf qomariyah, maka dia dibaca izhar, ya, al apabila masuk ke huruf-huruf qomariyah maka dibaca izhar, maka disebut dengan izhar qomariyah. Kemudian apabila al masuk ke huruf-huruf yang kategori syamsiyah, maka disebut dengan atau bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi hukum al ada dua, izhar qomariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qomariyah yaitu apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah yang ada 14. Huruf-hurufnya terangkai dalam syair abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf qomariyah ada 14, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maksudnya adalah huruf qomariyah 14 ini adalah satu hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, ya, kemudian kaf, kemudian waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ada 14 huruf. Inilah huruf-huruf qomariyah. Maka apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah di sini, 14 ini, maka dibaca izhar. Contoh,

al ardu, tulis di sini al ardu, al ard, maka alnya dibaca izhar, lamnya jelas. Al ard, min al ard, fil ard, fil ard, alnya jelas, lamnya dibaca izhar. Kemudian ba, contoh ba, al baqiyah, al baqiyatu, al baqiyatu. Jadi lamnya dibaca jelas, al baqiyatu, bukan ab baqiyatu, tapi al baqiyatu, lamnya jelas, lam sukunya dibaca izhar. Kemudian ghain, contoh al ghasyiyatu, al ghasyiyatu. Kemudian contoh alif lam bertemu dengan ha, al hajju, al hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian jim, al jasiyatu, kaf, al kafiruna, wau, al waqi'atu, kha, dan seterusnya. Ain, qaf, ya, al yaumu, mim, al majidu, ha, al hakumu, dan seterusnya. Jadi alnya lamnya jelas. Kemudian alif lam apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka dibaca dengan idgham, yaitu dikenal dengan idgham syamsiah, idgham, idgham syamsiah. Dimasukkan hurufnya adalah ada 14 selain ini yang teringkas dalam syair, bunyinya tib summa sil, tib, tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am, tib summa sil rahman tafuz, tafuz, tafuz dif dha ni'am. Kemudian da' su'a zannin zur syarifan lil karam. Nah, ini baiknya dihafalkan. Tib summa sil rahman tafuz dif dha ni'am, da' su'a zannin zur syarifan lil karam. Jadi ini adalah 14 dari huruf-huruf syamsiah. Maksudnya to pertama, kemudian kedua tha, ketiga sot, keempat ro, kelima ta, keenam dod, ketujuh dha, kedelapan nun, sembilan dal, kesepuluh sin, kesebelas dho, kedua belas za, ketiga belas shin, keempat belas adalah lam. Maka apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf ini, 14 ini, maka dibaca idgham. Contoh ketemu dengan to, al bertemu dengan to. Contohnya adalah al-tayyibatu. Maka ini lamnya tidak dibaca, tapi dimasukkan sini. At-tayyibatu, at-tayyibatu, min at-tayyib, at-tayyibatu lit-tayyibin, seterusnya. Kemudian tha, ada al bertemu dengan tha, maka juga dimasukkan. Contohnya adalah as-sabitu, qawlis-sabit. Contoh lagi bertemu dengan sot, as-salatu, as-salatu. Jadi alnya, lamnya tidak dibaca.

Az-zaniyatu, za, az-zaniyatu. Nah, semua lamnya tidak dibaca. Nah, begitulah ketemu dengan lam al-latifu, al-latifu. Ini idgham syamsiyah. Yang terakhir perlu kita ingatkan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan al ini, kesalahan-kesalahan yang diucapkan sebagian pembaca Al-Quran. Satu, al kadang dibaca ada pantulannya, ini salah. Contoh, alhamdu, dia baca alhamdu, tidak ada pantulannya. Alhamdu, bukan alhamdu. Al-ardu, bukan al-ardu. Jadi enggak ada pantulannya. Al-ardu, alhamdu. Kemudian kesalahan lagi adalah misalkan izhar dibaca idgham, idgham dibaca izhar. Al-baqiyatu dibaca ab-baqiyatu misalkan. Nah, salah. At-tayyibatu dibaca al-tayyibatu juga salah. Harusnya at-tayyibatu, jangan terbalik. Nah. Kemudian kesalahan lagi adalah mentebalkan lam ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Contoh, ini kesalahan. Al-ghasyiyatu dibaca al-ghasyiyatu, al-ghasyiyatu, harusnya al-ghasyiyatu. Az-zannu, az-zannu misalkan, az-zannu tidak boleh dibaca az-zannu tapi a, az-zannu. Jadi dibaca alnya tetap tipis, tidak taghliz, tidak ditafkhimkan. Kemudian untuk al yang bertemu dengan fi'il, maka alnya dibaca izhar. Contoh, wal taffatis saqu. Dalam surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu. Wal taffatis saqu. Nah, ini adalah fi'il, bukan isim, maka ini bukan wat taffati tapi wal taffati. Wal taffatis saqu bis saqu ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, seperti itu. Saya kira itulah hukum al. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

0: kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلماً

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Ciri Hati Yang Bersih.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah, yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga, yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat dan tidak pernah berhenti curahan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, walau terkadang atau mungkin sering. Allah berikan kepada kita rahmatnya, justru dengan rahmat itu kita berbuat maksiat. Allah curahkan kepada kita kasih sayangnya, namun kita balas dengan melakukan hal yang tidak dia ridhoi dan tidak dia cintai. Namun ia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya sempurna. Dan di antara kasih sayangnya yang tiada tara adalah Allah tidak serta-merta menghentikan curahan nikmat, walau dengan nikmat itu hambanya berbuat maksiat. Kalau itu yang ia lakukan kepada kita, maka hidup ini akan mudah hancur. Wa huwa fa'alul lima yurid. Allah kalau mau berbuat, ia mampu berbuat apapun yang ia inginkan. Ia bisa berbuat apapun yang ia mau. Fa'alun lima yurid. Rabbmu melakukan apapun yang ia inginkan. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan mata, lalu Allah cabut nikmat mata. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan lisan, lalu Allah mencabut nikmat lisan, sehingga kita tidak bisa berbicara lagi. Sekiranya kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah lumpuhkan kaki dan tangan itu. Ini yang anak katakan tadi, di antara rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada tara, ia tidak serta-merta menghentikan nikmatnya, dikarenakan nikmat yang ia berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat. Kalau Allah ingin melakukannya, tak ada yang bisa menghalangi. La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengannya kita semakin faham bahwa Rabb kita maha pengasih dan maha penyayang. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan anggota badan, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk menghapusnya dengan taubat. Dan pintu taubat itu Allah buka sampai detik-detik akhir kehidupan kita. Detik-detik datangnya ajal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kelalaian kita terhadap kasih sayang Allah membuat kita melanjutkan aneka ragam maksiat. Disebabkan Allah terus memberikan, Allah terus memberikan, Allah terus memberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana diminta untuk berbicara tentang ciri hati yang bersih. Dan kalau ana tidak khilaf, di majelis ini, di masjid ini, kita juga pernah berbicara tentang hati. Maka pembicaraannya tidak lebih daripada pembicaraan yang kemarin, namun ada beberapa tambahan. Bismillahi azza wa jal. Sekiranya yang hadir pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang hati, juga menyimak sekarang, terjadi pengulangan, maka ini adalah untuk memurojaah ilmu yang sudah ada. Dan agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelebihan agama Allah adalah tidak membosankan. Itu kelebihan agama Allah yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Allah menurunkan syariat yang apabila dikerjakan, dilaksanakan, diulang-ulang, tidak akan membuat rasa bosan. Siapa di antara kita yang bosan membaca Al-Fatihah? Siapa di antara kita yang bosan mendengarkan Al-Fatihah? Siapa di antara kita yang bosan membaca Al-Quran? Mengulang ayat-ayat yang telah kita hafal, semisal Al-Mulk atau Al-Fajr atau yang lainnya, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Bahkan semakin kita rajin membacanya, semakin akan kerinduan untuk terus membacanya. Antara agama Allah dengan dunia, ini hal yang sangat berbeda. Dunia mendatangkan kebosanan, mendatangkan kejenuhan yang luar biasa, apalagi kalau diulang-ulang. Kalau antum tidak percaya, ulang-ulanglah sesuatu yang urusannya dunia murni. Semuanya akan sampai kepada titik bosan, sesuatu akan sampai kepada titik jenuh dan ingin mencari yang baru. Ma'asyiral muslimin, yang ada di dalam agama kita, di dalam syariat Allah, Allah menggunakan hati yang selamat. Hati yang selamat dibanding menggunakan hati yang bersih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, dan ini nas yang sangat menjadi rujukan tentang hati. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang hati yang selamat. Kalau di judul hati yang bersih, namun dalam syariat kita lebih kepada selamat. Kalimatnya lebih daripada selamat dibanding kalimat bersih. Makna yang sama, akan tetapi penggunaannya di dalam hati, di dalam agama kita lebih kepada hati yang selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berbicara tentang hari kiamat pada dua ayat ini. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan tidak akan bermanfaat anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di ayat yang pertama, Allah bicara tentang kekhususan hari akhirat. Sifat di antara sifat hari akhirat. Dan semua kita pasti akan ke sana, tanpa terkecuali. Tak ada manusia yang bisa absen untuk hadir di akhirat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan hari akhirat itu memiliki sifat yang beraneka ragam, di antaranya adalah apa yang Allah sebut pada ayat ini. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tidak akan memberikan manfaat apapun. Berbeda dengan dunia, harta memiliki manfaat yang bervariasi, yang sangat banyak. Bahkan mungkin manusia mengira bahwa itulah yang akan memberikan manfaat segala-galanya kepadanya. Itu sifat dunia. Adapun akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta tidak akan memberikan manfaat apapun. Wala banun, juga tidak anak dan keturunan. Di dunia, anak kita memberikan manfaat yang sangat banyak untuk orang tuanya. Nolong orang tuanya, membantu orang tuanya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan orang tua, membela orang tuanya di saat orang tuanya butuh pembelaan. Dan aneka ragam manfaat anak yang kita rasakan di dunia ini, di akhirat tidak ada. Ini sifat umum. Sifat umum akhirat, anak tidak akan memberikan manfaat apapun. Dan sifat umum ini dikhususkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada anak untuk memberikan manfaat kepada orang tuanya dengan syafaat. Syafaat di akhirat

tidak bertabrakan dengan ayat ini. Karena ayat ini sifatnya umum. Bicara general, namun ada pengkhususan. Ada saling tolong-menolong di akhirat yang bernama syafaat, saling memberikan bantuan di akhirat yang bernama syafaat, dan syafaat terbesar adalah syafaat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat banyak, malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, para orang-orang saleh memberikan syafaat, para syahid memberikan syafaat, anak yang saleh memberikan syafaat, anak yang meninggal. Akan tetapi itu sifat khusus, sifat umum tidak. Sifat umum hari akhirat, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak peduli kepada urusan yang lainnya. Itu sifat umumnya akhirat. Sampai kepada titik di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekhususan kepada beberapa hamba-hambanya untuk bisa memberikan pertolongan. Itu pun Allah yang memilih siapa yang akan dia bantu, siapa yang akan dia tolong. Dan di sini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ma'asyaral muslimin ma'asyaral muslimat menekankan kepada kita syafaat di akhirat milik Allah. Karena Allah yang memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat, dan Allah yang menentukan siapa yang dapat syafaat. Siapa yang akan memberikan bantuan, syafaat bantuan, dan siapa yang akan menerimanya, Allah yang menentukan. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlussunnah, syafaat diminta kepada Allah, tidak diminta kepada orang yang bersangkutan. Semisal ada orang datang ke kuburan orang saleh dan minta syafaat, nanti di akhirat berikan saya syafaat, enggak boleh. Atau dia masih hidup, nanti di akhirat kasih saya syafaat, enggak boleh. Kenapa? Karena syafaat itu tidak dia lah, mutlak punya dia, tidak. Syafaat di akhirat mutlak milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'izni, kecuali setelah izin dari Allah. Ini makna qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah syafaat semuanya. Maka ayat ini bersifat umum. Ini tidak bertabrakan karena itu sifat khusus. Ini sifat umum. Sifat umum, anak akan lari dari orang tuanya. Yang ada di akhir surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih. Kemana larinya? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia memiliki urusan masing-masing yang membuat dia sibuk masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak peduli kepada ayahnya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada anaknya, tidak peduli kepada istrinya, tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada manusia lainnya. Yang dia inginkan dirinya selamat. Ini dia sifat akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa memberikan manfaat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nas tegas dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini bahwa hati yang selamat itulah yang akan memberikan manfaat kepada hamba di saat hamba menghadap Allah pada hari akhirat. Kenapa hanya disebut hati, yang lainnya tidak disebut? Tidak disebut mata, tidak disebut telinga, tidak disebut kaki dan tangan, tidak disebut. Karena hati adalah raja seluruh anggota tubuh. Karena hati adalah raja seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh tunduk kepada perintah dan larangan hati. Ini maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kullu, apabila hati itu saluhat, saleh, baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadu kullu, rusak seluruh jasadnya. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh tunduk kepada hati. Perintah
perintah dan larangan kepada mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, mulut untuk berbicara. Perintah itu datangnya dari hati. Sudah kita sampaikan pada majelis yang lalu, kita ulang kembali. Sebenarnya ingin melihat itu bukan mata. Yang ingin melihat itu bukan mata. Yang ingin melihat itu hati. Coba cerna dengan baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bisa memahami bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Yang ingin melihat itu bukan mata loh. Mata hanya alat yang digunakan oleh sesuatu untuk keinginannya melihat. Dan sesuatu itu bernama hati. Kalau kita paham ini, paham kita makna yang lain. Sebenarnya yang ingin pergi ke restoran itu hati. Lalu dia gunakan kaki untuk melangkah. Bahkan yang ingin makan itu hati. Oleh karena itu ketika berpuasa, hati bilang jangan makan. Padahal lapar sudah, hati bilang jangan makan. Maka dia gak makan. Walaupun di depannya ada hidangan walimahan, dia gak makan. Kenapa? Hatinya menyuruh untuk tidak makan. Maka ketika Allah berbicara hanya kepada kita dalam ayat ini tentang hati, itu maknanya yang lain sama. Matanya selamat, telinganya selamat, lisannya, kaki dan tangannya, amalan-amalannya yang berasal dari anggota tubuh yang lain selamat. Kenapa? Karena dipimpin oleh hati yang selamat. Yang ingin menyimak kabar orang lain itu bukan telinga, hati pengen tahu. Apa sih kabar orang itu sekarang? Apa sih kabar zaman sekarang, kabar viral ya? Apa yang viral hari ini, minggu ini, apa berita yang paling, apa namanya, anak gak ngikuti. Antumlah yang paling paham daripada itu. Antum a'lamu bi viralikum. Antum lebih kenal, lebih mengerti urusan viral dibanding anak. Karena anak termasuk orang yang tidak masuk ke dalam dunia itu. Mencoba untuk tidak peduli kepada kabar yang viral atau yang tidak viral. Kadang-kadang tahu melalui orang lain, ya, melalui pembicaraan orang-orang sekitar. Namun sengaja mencari tidak pernah ada. Semoga Allah berikan taufik untuk terus seperti ini. Enak hidup seperti itu, tidak peduli kepada kabar orang lain. Karena rata-rata kabar itu jadi sampah. Rata-rata kabar menjadi disampah. Ala kulli hal, ana ingin kepada titik bahwa kenapa hanya hati yang Allah sebut dalam ayat? Karena hati adalah raja anggota tubuh. Hatinya baik, hatinya soleh, akan perintahkan mata lihat yang baik-baik saja. Telinga dengarkan yang baik-baik saja. Lisan ucapkan yang baik-baik saja. Telinga akan soleh, mata akan soleh, lisan akan soleh, kaki dan tangan akan melangkah ke tempat-tempat yang soleh, seperti yang ada sekarang ini. Ini perintah hati. Maka kaki berjalan. Kaki melangkah. Kaki nginjak gas, nginjak rem untuk berangkat sampai kepada tempat yang soleh karena hati ingin ke sana. Hal yang sama ketika hatinya rusak. Dia akan perintahkan mata lihat yang rusak. Dia akan perintahkan lisan ucapkan kata-kata kotor. Dia akan perintahkan telinga dengarkan kabar-kabar yang buruk. Kabar ghibah, kabar namimah, kabar pertengkaran orang, kabar aib orang lain. Yang tidak ada manfaat sedikit pun. Walau itu yang sangat digandrungi. Di negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim ini, acara yang paling digandrungi acara ghibah. Pagi, sarapan sudah pakai ghibah. Makan siang ghibah lagi. Sore ghibah lagi. Bahkan malam mau tidur masih acara ghibah. Kenapa terlalu banyak acara ghibah? Karena pencinta acara itu banyak. Karena acara akan ditaja sesuai dengan keinginan yang mendengar. Bukan keinginan yang akan menampilkan acara, tapi
dia akan mengikuti selera pemirsa. Karena pemirsanya suka ghibah, maka acara ghibah enggak pernah selesai-selesai. Dan enggak pernah tidak memiliki pemirsa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semua itu bukan hanya sekedar sampah di dunia, sampai kepada sampah di akhirat. Akan merongrong amal saleh kita. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ana mencari beberapa perkataan para ulama tentang ciri-ciri hati yang selamat. Ana temukan beberapa pendapat atau perkataan para ulama tentang hati yang selamat. Namun pendapat atau perkataan yang paling lengkap itu perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa' tentang hati. Yang selamat beliau mengatakan, وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ مُطْلَقًا حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ. Dan keselamatan hati itu tidak akan sempurna sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Min syirkin yunaqidut tauhid. Yang pertama, hati selamat daripada syirik yang akan menghancurkan tauhid. Yang kedua, wa bid'atin tukhalifu sunnah. Hati selamat daripada bid'ah yang menyelisihi sunnah. Yang ketiga, wa syahwatin tukhaliful amr. Hati selamat daripada syahwat yang menyelisihi perintah. Wa ghaflatin tunaqidudz dzikr. Hati selamat daripada kelalaian yang menghancurkan dzikir. Wah, dan yang kelima, wahawan yunaqidut tajrida wal ikhlasa. Hati selamat dari hawa nafsu yang akan menghancurkan

parah ya itu, meminta kepada selain Allah. Baik dia adalah matahari, baik dia adalah sapi, baik dia adalah api, baik dia adalah malaikat, para nabi dan para wali. Meminta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan itu syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik, dan itu syirik besar. Dan syirik besar mengeluarkan orang dari agama Allah. Membuat dia sama dengan orang-orang kufar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kita khawatirkan untuk umat Islam yang kita cintai, di negeri yang kita cintai ini, tak fahamnya mereka tentang syirik, sehingga berbuat sesuatu dianggap tidak syirik. Banyak yang minta rezeki kepada selain Allah menganggapnya tidak syirik. Minta penjagaan kepada selain Allah, minta dimakmurkan atau dilancarkan rezekinya kepada selain Allah, minta, bahkan minta hal-hal yang remeh untuk tanamannya kepada selain Allah, minta sembuhkan penyakit kepada selain Allah, ini syirik besar. Ini syirik yang sama jajarannya dengan jajaran syirik-syirik yang mengantarkan manusia kepada kekufuran, waliyadzubillah. Namun insyaAllah, bagi antum yang rajin mengaji, hal ini sangat difahami, sesuatu ibadah. Ibadah apabila diberikan kepada Allah saja, diberikan kepada Allah satu-satunya, maka jauh daripada syirik besar. Jauh daripada syirik besar. Syirik besar itu adalah ibadah tidak lagi kepada Allah, namun sudah diberikan kepada selain Allah. Itu syirik besar. Apapun jenis ibadahnya, doa, permintaan, tawakal, khauf, roja, minta perlindungan, minta rezeki, minta kesembuhan, minta jodoh, minta apapun, minta ketenangan jiwa, ketenteraman hati, semua itu bernama ibadah, wajib diserahkan hanya kepada Allah semata. Diberikan kepada selain Allah, itu dia syirik besar. Syirik kecil yang mana? Syirik kecil adalah ibadah itu tetap diberikan kepada Allah, namun ada embel-embel lain selain Allah. Dia tetap diberikannya kepada Allah, namun ingin dapat pujian manusia, atau cara pengucapannya tidak benar, sehingga syirik di dalam lisan. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, akan tetapi ada kesalahan dalam pengucapan, disebut oleh para ulama syiriknya syirik lisan, syirik dalam ucapan, seperti yang tadi diucapkan oleh para sahabat. Tak ada maksud para sahabat itu, Nabi disamakan dengan Allah, enggak ada maksudnya. Namun salah pengucapan. Sehingga Nabi mengatakan itu ada kesyirikan dalam ucapan engkau, ada kesyirikan. Engkau menjadikan aku dalam ucapan itu sebagai tandingan bagi Allah. Ja'altani lillahi nidda, qul ma syaa'allahu tsumma syi'ta. Yang engkau ucapkan harusnya adalah Allah berkehendak, Allah dulu, kemudian baru engkau berkehendak. Atau ucapkan saja ma syaa'allahu wahda. Ucapkan ma syaa'allah saja. Karena semuanya memang Allah yang berkehendak. Termasuk yang dikehendaki oleh manusia, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terwujud. Di zaman kita sekarang ini, maksudnya adalah Allah, namun dia sampai lupa mengucapkan Allah. Hati-hati, itu juga bagian daripada kesyirikan. Tak ada maksudnya bahwa inilah dia Rabb, penolong itu. Tidak, itu maksudnya. Seperti ada orang yang tak pandai berenang lalu jatuh ke air, kemudian ada yang datang berenang dengan izin Allah, dia menolong orang tersebut. Muslim tahu bahwa Allah yang menyelamatkan orang tersebut, namun dalam ucapannya dia tidak keluar kata-kata Allah. Kalau tak ada bapak itu tadi, tidak selamat orang tersebut. Coba lihat, kalimat-kalimat tersebut benar ada atau tidak? Itu kalimat syirik loh. Kalimatnya syirik. Namun apabila sebenarnya hatinya tetap Allah yang menyelamatkan melalui bapak tersebut, jatuh syiriknya syirik apa? Syirik dalam lisan, dalam

ucapan. Hati yang benar-benar mengarah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan membuat hati itu selamat dan anggota tubuh selamat, baik dari syirik-syirik besar atau syirik-syirik amalan kecil, riya, sampai kepada syirik ucapan. Sampai kepada syirik apa? Ucapan. Ucapannya selalu mengarah kepada bahwa Allah lah segala-galanya. Allah lah segala-galanya. Sehingga di antara bentuk seorang yang benar-benar mengingat Allah di dalam ucapannya, dalam tauhidnya, selalu berjanji pakai insya Allah. Selalu berjanji pakai insya Allah. Selalu mengatakan sesuatu yang akan dia lakukan ke depan pakai insya Allah. Itu di antara hati yang benar-benar terikat kepada Allah. Karena dia tahu, memang dia sedang dalam perjalanan, tapi dia tidak tahu apakah sampai atau tidak. Kenapa hati itu sudah terikat kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal? Kalau ataupun suatu saat dia tidak ucapkan insya Allah, itu karena lupa. Bukan karena kesengajaan, bukan karena kebiasaan berjanji tanpa mengucapkan insya Allah. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah. Jangan katakan aku akan lakukan itu besok, kecuali Anda ucapkan setelahnya ada apa? Insya Allah. إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah. Kecuali Allah yang berkehendak. Nah, ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua ala husni dhanni bina, sesuai dengan husnul dhan kita, bahwa kita terhindar dari syirik-syirik besar insyaallah ta'ala. Sudah tidak pernah meminta kepada selain Allah, tidak pernah ke dukun, tidak pernah berjimat, tidak pernah lagi ngambil berkah dari pohon keramat, dari kuburan keramat, karena itu adalah syirik-syirik besar. Namun hindari juga riya, amalan syirik dalam amalan, arahnya ke Allah, namun ternyata ada keinginan dipuji. Sholatnya kepada Allah, bukan kepada sesuatu. Namun, kepada Allahnya ada, namun ada sesuatu. Ini dia syirik kecil. Ibadah itu tidak kepada selain Allah. Ibadah itu kepada Allah, namun ada sesuatu. Ini syirik dalam amalan. Dan juga syirik di dalam lisan adalah lisan yang menyekutukan Allah di dalam pembicaraan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari syirik besar itu pasti, selamat dari kekufuran, permintaan kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, apapun itu jenisnya. Wa man ya'budu ghairallahi faqad asyrak walau kana muhammada. Begitu kata para ahli ilmu. Barang siapa meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, walaupun memintanya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Datang kepada kuburan Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu, minta rezeki, minta kelapangan ini, minta hidayah, minta rumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Rasul sudah wafat, itu adalah kesyirikan. Wa man da'a ghairallahi ahada, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Walau karena Muhammadah, walaupun yang dia minta adalah Nabi Muhammad SAW yang telah ada di dalam kubur sekarang ini, lalu dia meminta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja, kita meminta kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat adalah kesyirikan, antum bisa bayangkan bagaimana kalau selain Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hati, ciri hati yang selamat, kata beliau, yang kedua, wa bid'atin, hati yang selamat dari amalan-amalan bid'ah, tukhalifu as-sunnah, amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Kalau tadi bicara ibadah kepada Allah, ini yang kedua, bicara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang tuntunan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini serangan yang kedua, apabila syaitan frustasi menjerat manusia kepada syirik,
maka yang dia usahakan berikutnya adalah menjerat manusia kepada bid'ah. Kenapa? Karena ketika orang melakukan amalan bid'ah, dia merasa melakukan ketaatan. Dia merasa melakukan ketaatan. Sehingga ada dua kemungkinan yang besar. Kemungkinan yang pertama, rajin. Kemungkinan yang kedua, sulit untuk keluar. Kemungkinan pertama rajin, kenapa? Dia menganggap sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah. Menjadi orang yang full dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menjadikan orang yang betul-betul semangat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut karena dianggap ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Padahal hal yang tidak akan diterima, kita tahu hadis-hadisnya Rasulullah SAW bersabda itu tidak akan diterima. Amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang sering ana sampaikan di beberapa majelis yang Allah berikan kesempatan ana untuk berbicara. Saudaraku, saudariku, ketahuilah bahwa kalau amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW tidak akan diterima. Itu artinya apa? Amal tersebut tidak akan diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar. Yang diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar, ada timbangan kebaikan dan keburukan. Yang diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang tidak diterima tidak diletakkan di amal timbangan amal kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak diterima aslan. Pada dasarnya tidak diterima oleh Allah. Maka dia tidak akan menjadi pemberat timbangan padang mahsyar. Dan orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, syaitan akan membuat dia semangat untuk melakukan bid'ah tersebut semakin jauh daripada sunnah. Daripada amalan yang seharusnya dia lakukan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin rajin dia mengamalkan semakin jauh dari sunnah. Karena jalannya sudah berbeda. Dan yang kedua, yang paling sering terjadi adalah sulitnya dia untuk kembali kepada sunnah. Kenapa? Sulitnya dia untuk memahami amalannya itu salah. Sulitnya dia untuk memahami amalannya itu salah. Berbeda dengan maksiat. Maksiat, pelaku maksiat yang sedang berbuat maksiat, dia tahu dia sedang berbuat salah. Dia tahu bahwa dia harus bertaubat. Dia harus suatu saat harus meninggalkan pekerjaan itu. Oleh karena itu, pekerjaan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, kemudian ada di dalam hatinya keinginan, saya suatu saat akan meninggalkan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini jelas-jelas enggak benar. Itu tidak ada di dalam hati pelaku bid'ah. Yang ada malah menentang. Yang ada adalah menentang. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Saya baca Al-Quran kok. Salahnya di mana? Masa saya baca Quran dosa? Aneh-aneh aja kalian. Coba lihat. Perkataan seperti ini kita dengar atau tidak? Dengar dari pelaku bid'ah. Saudara-saudara kita, kaum muslim yang kita cintai, kita tidak benci. Wallahi, nasihat ini dikeluarkan bukan karena benci, justru karena sayang. Saudara-saudara kita, kaum muslim yang terjebak dalam perbuatan bid'ah, ketika dinasihati, dosanya di mana? Salahnya di mana? Saya baca Quran kok. Yang saya baca Al-Quran. Ayo ucapkan azan. Ayo ucapkan azan. Seperti yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Salahnya di mana coba? Nas tadi, salahnya ada di mana? Benar atau tidak? Benar. Kata mereka, saya ingin tambahkan sesuatu. Kita katakan, jangan tambahkan. Cukup apa yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Kata mereka, salahnya di mana? Oh, saya baca Quran kok. Coba lihat. Yang saya baca itu Al-Quran, salahnya ada di mana? Jawaban kita, salahnya adalah enggak ngikut Rasul. Salahnya ada di mana? Enggak ngikut Rasul. Walau yang Anda baca adalah Al-Quran. Kenapa? Tambahan itu tidak diajarkan Rasul kepada Bilal. Kalau dibuka kesempatan untuk berbuat, walau itu adalah Al-Quran, hancur azan kita. Di sini nanti orang akan menambahkan surat ini. Di sini orang akan menambahkan ayat ini. Di sini nanti orang akan menambahkan ayat itu. Akan bagaimana agama Allah kalau
kalau tidak dikembalikan kepada apa yang diajarkan Rasul saja kepada umat. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa sesungguhnya bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena fa innal bid'ata la yutabu minha, kata beliau. Karena bid'ah itu membuat manusia sulit taubat daripadanya. Wal maksiatu yutabu minha, dan maksiat gampang taubat daripada maksiat. Mudah taubat daripada maksiat itu. Kenapa? Karena pelaku maksiat sadar dia sedang salah. Sementara orang yang berada dalam sunnah tidak menyadari dia dalam keadaan salah. Justru yang ada dia merasa di atas ketaatan, orang yang melarang dia taatlah yang ekstrim, gitu loh. Bahasa sekarang itu bukan anu, bahasanya bahasa ekstrim. Bahasanya bahasa intoleran. Dan terakhir-terakhir Wahabi. Terakhir-terakhir Wahabi. Asal berbeda dengan kebiasaan yang bid'ah yang dilakukan, maka dituding Wahabi. Macam-macam. Dulu juga Muhammadiyah juga dulu-dulu dituding Wahabi, sekarang tidak. Tapi dulu-dulu dituding Wahabi. Persis juga dulu-dulu dituding Wahabi oleh sebahagian kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Namun sekarang sudah mulai luluh, pindahnya kepada golongan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Jadi hati harus selamat daripada beribadah sesuai dengan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sehingga hati itu benar-benar dididik mengikuti Rasul kita Muhammad SAW dalam cara beribadah. Dan tidak ada sedikit pun di dalam hati itu keinginan membuat-buat, menambah-nambah, mengurang-mengurangi. Agama ini yang benar adalah kerjakan sesuai dengan arahan. Ditambah menjadi salah, dikurangi juga salah. Ini yang pahami kaum muslimin, kaum muslimat, terutama yang mendengarkan acara ini dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa agama ini yang benar adalah kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan, takarannya berapa, jumlahnya berapa, waktunya kapan, sebabnya apa, kaifiatnya bagaimana, jenisnya apa, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan semua itu ada keterangannya dalam agama kita, lengkap diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sunnah itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja yang ada. Ikuti saja yang ada. Yang sudah diperintahkan kepada itu saja ikuti. Wa la tabtadi'u, jangan buat lagi yang baru. Faqad kufitum, semuanya sudah lengkap untuk kalian. Semuanya sudah sempurna, semuanya sudah clear disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak dicabut sampai Allah ini menyempurnakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kabbara al-imam fakabbiru." Kalau imam sudah takbir, takbir langsung juga. Setelah itu langsung takbir. Gampang, Allahu Akbar imam kita. Allahu Akbar. Gampang. Penambahan-penambahan itu menambah berat dan membuatnya tak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, wa syahwatin tukhaliful amr. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah. Ini lawan daripada bid'ah tadi, syahwat. Yang menyelisihi perintah. Perintah apa di sini? Perintah untuk laksanakan atau tinggalkan. Perintah dalam agama kita hanya dua. Laksanakan atau tinggalkan. Dua-duanya perintah, dua-duanya perintah. Perintah untuk mengerjakan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Agama kita hanya dua, perintah dan larangan. Perintah itu adalah perintah mengerjakan sesuatu, larangan itu adalah larangan perintah tadi adalah perintah mengerjakan sesuatu, larangan adalah perintah meninggalkan sesuatu. Anda takut salah ngomong karena kalimatnya tipis. Dua-duanya perintah, perintah mengerjakan dan perintah meninggalkan.
yang satunya bernama al-amr, yang satunya bernama nahi, larangan. Tapi dua-duanya maknanya adalah perintah. Oleh karena itu wanita yang sedang haid, perintahnya adalah meninggalkan. Perintahnya adalah meninggalkan. Maka wanita yang haid, yang tidak sholat, dia berpahala dengan tidak sholat. Jangan kita tak berpahala dengan tidak sholat. Justru kalau dia sholat yang dosa. Karena perintahnya ketika itu adalah tinggalkan. Dia akan berpahala di saat dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah. Perintah meninggalkan. Maka para ulama mengatakan perintah itu ada dua. Perintah fi'liyah untuk dikerjakan dan perintah tarkiyah, perintah untuk ditinggalkan. Maka orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, ketika dia meninggalkan, dia berpahala dengan meninggalkan itu. Dan ini musuhnya adalah syahwat. Musuhnya adalah syahwat. Ketika diperintah, syahwatnya malas melakukan. Ketika dilarang, syahwatnya justru ingin. Dan di sini letak ujian manusia hidup di permukaan bumi ketika Allah letakkan syahwat di dalam diri. Syahwat itu ada sebenarnya. Syahwat itu ada. Dan semua manusia diberikan syahwat karena manusia butuh syahwat itu. Namun, ingat, ada sesuatu yang diizinkan, ada sesuatu yang dilarang. Dan syaitan ingin mengajak syahwat itu ke arah yang dilarang. Sebenarnya kalau diletakkan ke arah yang diizinkan, justru ibadah. Justru ketaatan. Minimal ibahah, kebolehan, tak dosa, tak pahala. Namun izin untuk dikerjakan. Karena selalu mengingatkan diri sendiri dan saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, agama ini hanya dua saja. Diizinkan, tidak diizinkan. Sudah selesai, habis. Agama ini hanya dua. Tidak repot-repot agama ini. Dibolehkan dengan tidak dibolehkan. Silahkan, jangan kerjakan. Itu aja, dua itu aja agama kita. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan syahwat kita, pertanyaannya adalah, ini hal yang diizinkan atau yang dilarang? Ini hal yang diizinkan atau yang dilarang? Agama kita simple, boleh tak boleh, silahkan jangan, itulah agama kita. Ustaz, hukum fikih aja ada lima Ustaz, ada wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah, itu lima Ustaz. Ustaz mengatakan dua. Tidak bertabrakan. Karena dari lima tadi, empatnya silahkan. Satu jangan. Coba perhatikan. Empatnya apa? Silahkan. Satunya jangan. Ya atau tidak? Wajib. Dikerjakan tidak? Oh, malah itu silahkan yang wajib malah. Sunat? Silahkan kerjakan. Mubah? Silahkan. Makruh, silakan juga. Enggak dosanya enggak ada. Berarti boleh dikerjakan. Haram? Jangan. Maka agama kita dua aja, silakan dan jangan. Sehingga Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syangqiti mengatakan, kalau ingin jadi orang saleh, cukup ketahui dulu boleh atau tidak. Setelah itu ikuti. Dua itu saja ingin syarat jadi

tahu, bertanya kepada yang tahu. Namun syahwat manusia ini diarahkan oleh syaitan, iblis, untuk tak sesuai dengan yang tadi. Giliran dilarang, dia ingin mengerjakan. Giliran diperintah, dia ingin bermalas-malasan. Hati yang selamat, hati yang berusaha untuk melawan syahwatnya ke arah yang bertabrakan dengan perintah dan larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Berikutnya, wa ghaflatin tunaqidu dzikr. Hati yang selamat, hati yang selamat dari kelalaian yang ada di dalam hati. Yang kelalaian ini lawannya adalah zikir, selalu ingat kepada Allah. Selalu sadar bahwa diri ini makhluk Allah. Selalu mengucapkan zikir-zikir di saat perintah berzikir kepada Allah. Sudah sering kita dengar, namun beberapa waktu yang belum terlalu lama kita kembali mendengarkan Fadilatul Syekh Abdul Razak dalam bab zikir. Beliau mengatakan ada tiga hal yang perlu dijaga kalau ingin menjadi orang-orang yang digolongkan Allah dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir dan banyak berzikir. Pertama, zikir pagi dan petang. Yang kedua, zikir pada tempat-tempat yang diperintahkan berzikir, sebab-sebab yang diperintahkan berzikir. Mau masuk masjid, zikir. Mau keluar masjid, zikir. Mau masuk toilet, zikir. Mau keluar toilet, zikir. Mau keluar rumah, zikir. Mau naik kendaraan, zikir. Ada sebab-sebab yang di situ ada perintah untuk berzikir. Zikir yang pakai sebab. Itu yang kedua, kata beliau. Yang ketiga, zikir mutlak. Ketika ada waktu senggang, usahakan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau tiga ini dilakukan, kata para ulama, kata beliau, kita termasuk orang-orang yang dikatakan Allah orang yang rajin berzikir. Yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maghfiratan wa ajran azima, di akhir surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah berjanji memberikan ampunan dan memberikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat besar. Dan yang melalaikan kita daripada itu adalah, yang membuat kita lalai dari zikir itu adalah kelalaian dari ghaflah, lalai daripada zikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, kana yadhkurullaha fi kulli ahwani. Rasulullah itu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Hatinya tidak terlepas dari ingat kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau itu tidak terlepas dari ingat Allah. Diperhatikan oleh para sahabat, selalu Rasulullah SAW, hati beliau itu terkonek dengan Rabbnya. Dan lalai ini penyakit hati. Bermula dari tidak zikir kepada Allah, sampai kepada meninggalkan syariat Allah, sampai kepada tak peduli kepada syariat Allah. Dan apabila sudah sampai kepada tidak peduli kepada syariat Allah, ini lalai yang paling tinggi, penyebab masuk neraka. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Penyebabnya apa? Di ujung ayat, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka kelalaian adalah musuh syariat. Dimulai daripada lalainya hati untuk ingat kepada Allah. Dimulai daripada lalainya hati untuk ingat kepada Allah. Kalau ingin menjadi hati yang selamat, berusaha terus untuk ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, wahawan yunaqidut tajrid wal ikhlas. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari hawa nafsu yang bertabrakan dan menghancurkan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikhlaskan amal kepada Allah Ta'ala.

0: tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu tuntutan la ilaha illallah yaitu ikhlas, dan satunya tuntutan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yaitu ittiba kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang hawa nafsu kita lebih condong memilih orang tua daripada Rasul. Hati kita lebih condong untuk kebiasaan masyarakat. Kita tahu bahwa Rasul tak demikian, tapi hati hawa nafsu condong kepada hal tersebut. Kita sudah tahu itu sebenarnya enggak boleh, tapi hati condong kepada ya kalau ditinggal nanti apa kata orang? Saya kehilangan teman, saya hal-hal yang seperti ini yang disebut yang beliau inginkan dari hawa nafsu. Kita sudah tahu itu salah. Kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita sudah tahu itu harus ditinggalkan. Kita sudah tahu. Namun, kecondongan untuk mengikuti orang tua, kecondongan untuk mengikuti teman, kecondongan untuk segan kepada tetangga, kepada kerabat, apa nanti kata orang kampung. Subhanallah. Padahal di akhirat, satu-satunya orang yang bisa kita selamat dengan mengikuti beliau bukanlah orang tua. Bukanlah orang kampung, tidak juga masyarakat, tapi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hawa nafsu sering mengarahkan manusia ke arah itu, sampai kepada titik di mana hati yang sudah tahu kebenaran akan tetapi masih ingin ikut orang tua. Ini yang menyebabkan Abu Talib akhirnya tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wafatnya Abu Talib, Rasul secara ilmu manusiawi beliau, ilmu beliau yang manusiawi, insting beliau telah yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Abu Talib ini yakin kebenaran dakwah beliau. Hati beliau meyakini kebenaran dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian soal membantu, membela dakwah Nabi, jangan kata. Mungkin amal kita enggak seberapa dibanding amal Abu Talib membela Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib belum pernah mau mengucapkan. Oleh karena itu di akhir hayat Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya am kul, wahai pamanku, ucapkan. Hatimu sudah membenarkan, amalmu sudah membela aku mati-matian, hartamu habis untuk umat Islam dan dakwahku. Engkau benar-benar menjadi penghalang Quraisy untuk memberikan keburukannya kepada aku. Namun engkau belum mengucapkan, wahai pamanku. Qul, ucapkan pamanku. Kalimatan, ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Uhajju biha laka indallah. Kalau engkau ucapkan, aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Di hadapan Allah nanti aku akan berhujjah untukmu. Karena engkau kurang mengucapkannya saja. Namun ucapan itu tak keluar-keluar dari lisan Abu Talib. Justru yang terakhir ditunjukkan oleh Allah. Kenapa Abu Talib enggan untuk mengucapkannya? Karena ingin ikut orang tuanya. Sehingga kalimat akhirnya adalah huwa ala millati abihi Abdul Muttalib. Abu Talib tetap di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Keluar ucapan itu terakhir dari lisan Abu Talib sebelum kematian, bahwa dia tetap di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Walaupun sudah tahu kebenaran dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling besar, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak mau mengikuti Rasul setelah tahu kebenaran karena tunduk kepada orang tua adalah cabang-cabang daripada contoh-contoh daripada yang lain, walau tidak sampai kepada cabangnya Abu Talib tadi. Betapa banyaknya orang yang tahu itu sudah tidak benar, tapi karena dia tak bisa lepas karena ini, karena itu, termasuk di antaranya yang terbesar adalah karena ikut orang tua dan yang permintaan orang tua dan yang lainnya, ikut keluarga, ikut masyarakat, semua itu melanggar tajrid. Rasul menyuruh kita untuk melakukannya kepada sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Dan juga hawa nafsu mengajak kepada al-ikhlas. Agak sama dengan yang di atas tadi, ya. Lari kepada syirik, namun ini penyebabnya adalah hawa nafsu, bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini materi yang bisa Anda sampaikan secara jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Kautsar.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: La'allakum tattaqun. Itulah untian kalimat yang Allah targetkan bagi kewajiban saum di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbentuknya rasa pengagungan kepada Allah yang lebih sempurna dan orientasi kehidupan kepada akhirat yang lebih kuat. Karena itulah yang akan menggerakkan orang benar-benar dia bisa bertakwa di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Dengan takwa Allah akan mengangkat kita, akan menjadi para pemilik himmah yang aliyah, menjadi pemilik cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita sukses kampung akhirat. Wasiat takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW, dan wasiat salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan takwa wasiat-wasiat utama. Sebagaimana ketika Nabi menyampaikan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat mata berderai air mata, hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi fa'ausina. Ya Rasulullah SAW, seakan-akan ini merupakan nasihat orang akan berpisah, nasihat terakhir. Di antara wasiat Nabi, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah azza wajal. Nabi pula wasiatkan kepada pribadi-pribadi para sahabat, perwasiat pula demikian, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah anda dimanapun anda berada, dan ikutilah setiap keburukan anda dengan kebaikan, dan berakhlaklah anda dengan akhlak yang mulia. Takwa wasiat salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wasiatkan, usikum bitaqwallah wa antasnu alaihi alladhi huwa ahlu. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan adalah kalian memuji Allah yang Allah zat yang berhak untuk dipuji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada anaknya wasiat yang sangat berharga, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada anda untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqah. Karena sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Waman a'rada jazah, barang siapa meminjami Allah, ini bersedekah, Allah akan balas. Waman syakara zadah, barang siapa yang dia bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Waja'alhu nasba ainaik wa jala'a qalbik, dan jadikan takwa itu di kedua kelopak matamu dan dalam simpanan hatimu, sehingga takwa senantiasa terlihat di depan mata dan senantiasa bersemayam di dalam hati manusia. Lalu apa itu hakikat takwa? Kalimat untian takwa cukup kita nukilkan perkataan orang-orang yang layak kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Di antaranya sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bagaimana orang mereka bertakwa yang sebenarnya? Beliau mengatakan, ayyu ta'a fala yu'sa. Apabila Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Orang yang bertakwa sebenarnya senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah sehingga dia taat dan tidak bermaksiat. Dan orang yang mereka bermaksiat kepada Allah akan berkurang kadar ketakwaannya sampai bisa pada tingkat hilangnya takwa sama sekali. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, ayyuz qara fala yunsa. Allah zat yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Mengingat Allah adalah intisari dari semua ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita salat, aqimis salah lidikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ketika kita selesai haji, yang sungguhnya dari awal sampai akhir adalah semuanya adalah yakni mengingat Allah. Allah katakan, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadd dzikra. Kalau kalian telah selesai menunaikan haji, maka ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian menyebut kakek moyang kalian atau bahkan anda lebih banyak lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah syariatkan tawaf, sa'i, membalang, melempar jumrah, untuk apa itu? Wajuilat at-tawaf fil bait was-sa'yu dan sa'i wa ramyul jimar dan melempar jumrah li iqamati dzikrillah dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Apabila Anda telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah kalian bertebaran mencari karunia Allah dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Kemudian para misalnya Allah yang ketiga kata beliau itu ayyushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari nikmatnya. Nikmat Allah la tuhsa, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Sanya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, Anda pasti tidak akan bisa. Tapi Allah hanya ingin agar kita menyadari kita ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah, sehingga kita mengakui nikmat Allah. Abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku akui nikmatmu ya Allah. Dan agar kita menyadari pula segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah dan dalam menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Bahkan sebagai nikmat kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga wa'abu'u bidambi. Dan aku akui dosaku ya Rab. Fastaghfir. Ya ini ampunkan dosaku tersebut ya Rab. Di antara untian kalimat takwa pula adalah Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'ata bita'atillah ala nuri minallah yarju tarju thawaballah wa antasruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah Anda taati Allah dengan cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Anda tinggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah, dan Anda karena takut terhadap azab Allah Ta'ala. Takwa adalah Anda mentaati Allah. Mentaati Allah yang menggerakkan ketaatan adalah nur, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati. Dan dia mentaati Allah dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Sehingga tidak akan bisa mentaati Allah tanpa dia memiliki ilmu. Dan kita mentaati Allah karena kita berharap pula pahala yang dijanjikan Allah, itulah takwa. Dan takwa adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan karena imannya kepada Allah dengan cahaya iman dan dengan cahaya ilmu. Sehingga yang menggerakkan dia meninggalkan maksiat adalah cahaya iman dan dia lakukan dengan ilmu. Karena banyak orang mereka mentaati tanpa ilmu, jatuhlah ke dalam bid'ah. Banyak orang mereka meninggalkan satu tanpa ilmu, jatuhlah dia meninggalkan satu yang sesungguhnya diperintahkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka tanpa ilmu kita tidak akan bisa bertakwa. Dan kita tutup dengan untian kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa kata beliau, al-khawfu minal jalil. Anda memiliki rasa takut kepada Allah al-Jalil sehingga tertanam dalam hatinya kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Ta'ala, yang rasa takutnya membuat dia tertahan melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, dua-duanya wahyu yang Allah turunkan. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia ridha dengan sedikit, dia qanaah, target dia adalah kampung akhirat. Dunia adalah hina dan dekat, dunia adalah hina dan sementara, maka dia tidak rakus dengan perkara dunia. Dia qanaah dengan pemberian Allah, dan karena dia tahu yang membagi-bagi rezeki adalah Allah, dan dia targetnya adalah kampung akhirat, sehingga ambisi dia adalah ambisi untuk mendapatkan sukses kampung akhirat. Maka yang keempat kata beliau, wal istidadu liyaumi rahil, dia persiapkan baik-baik perjalanan panjang menuju kampung akhirat, karena sungguhnya akhirat adalah kampung hakiki kehidupan manusia. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun, sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Semoga untian kalimat takwa ini bermanfaat buat kita, dan semoga Ramadan kita mendidik kita benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, hati yang semakin dekat dan mengagungkan Allah, dan hati yang senantiasa berorientasi kuat kepada kampung akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati, pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ada mendapat ini satu artikel gitu, tahapan hadis ini. Hari Rabu adalah Allah mengabulkan doa Nabi. Hari Rabu adalah nur cahaya. Barang siapa yang punya hajat dari mereka berdoa di hari Rabu dari dan ba'da asar masa sampai, Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari ba'da zuhur sampai asar, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu pertanyaan pertama. Apakah ini hadis atau apa ya, ya Ustaz? Lalu yang kedua, boleh dua Ustaz, tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solat yang paling afdol di sisi Allah adalah solat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Mohon penjelasan dua hadis dua ini ya Ustaz.
5: Baik, terima kasih Musabil.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami pastikan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
6: Karena kedua-dua hadis tadi tidak disebutkan sumbernya, ya, maka yang kita ketahui itu bukanlah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz seperti yang disebutkan itu, ya. Tidak ada juga sumbernya, apalagi dengan tambahan-tambahan seperti tadi, kalau punya hajat sampaikan hari Rabu dan seterusnya. Padahal hari-hari yang lain kita setiap hari punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, saya tidak pernah mengetahui atau mendengarkan hadis dengan lafaz seperti itu, ya. Yang kedua-duanya, yang kita ketahui, kalau yang berhubungan dengan sholat tadi, semua sholat lima waktu bagi laki-laki wajib dikerjakan secara berjamaah, bagi perempuan tidak demikian. Seutama-utama sholat di antara semua sholat adalah sholat wajib, sholat fardu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah sholat fardu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdolus sholati ba'dal faridoh qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, ya, tahajud atau sholat di malam hari. Ini seutama-utama sholat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang kita dengarkan tadi, kita tidak tahu sumber asal-usulnya itu hadis dari riwayat siapa dan bagaimana periwayatan tersebut. Maka karena tidak jelas, maka kita mengamalkan yang sudah jelas saja. Keutamaan-keutamaan doa yang diajarkan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Nah,

0: perkataan Imam Imam Malik, la yu'khadul ilm an arba' an as-safih al-mu'lin li safahihi walau kana arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis, arwa itu minar riwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepinggel-pinggel aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas. Yang kedua, wala an sahibin hawa al mu'lin bi bid'atihi alladhi yad'u an-nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya. Pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzdzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas wa in lam yakdzib fi haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga mengambil ilmu dari orang yang suka bohong ketika bicara dengan sama manusia, walaupun dia tidak pernah bohong atas nama Rasulullah. Ya, tapi kalau dalam keseharian dia suka bohong, jangan belajar dari orang seperti ini. Karena ilmu itu din, bagian dari agama. Gak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak thiqah, yang tidak kredibel. Ketika dia sudah biasa tidak berkata jujur kepada sesama manusia, ya, apa yang menjamin dia tidak akan bohong dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat, tidak juga dari orang soleh, orang ahli ibadah, idza kana la yahfaz ma yuhadditsu bihi, kalau dia tidak faham betul, tidak menghafal hadis yang dia sampaikan, maksudnya tidak menguasai. Walaupun dia ini orang soleh, ahli ibadah, ya, orang baik, tapi tidak cukup itu menjadi syarat atau menjadi kriteria untuk dijadikan ulama. Jadi ulama itu selain dia harus soleh, dia harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, perlukah orang yang akan dijadikan sebagai guru ini memiliki tazkiyah dari ulama? Jawabannya perlu. Ya, tazkiyah itu maksudnya rekomendasi, pujian. Ada pengakuan dari orang lain yang dia sudah diakui ilmunya bahwa si fulan ini memang layak untuk mengajarkan. Itu penting. Dan tazkiyah itu bisa diketahui misalnya dengan pujian orang-orang yang memang hidup sezaman dengan orang yang kita akan belajar kepadanya ini. Dia secara terus terang mendapatkan rekomendasi, diakui ilmunya secara lisan atau secara tulisan, atau bisa juga seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Jadi tazkiyah itu didapatkan dengan misalnya pengakuan suatu institusi yang kredibel. Jadi misal seperti seorang dokter, kapan dia diakui sebagai dokter? Kalau dia punya ijazah. Nah, apakah ijazah itu bisa didapatkan dari sembarang sekolahan ataukah harus dari fakultas kedokteran yang memang diakuilah minimal? Ya, apalagi kalau terakreditasi A, ini makan lebih kuat lagi. Tapi paling tidak harus dari fakultas kedokteran, nggak bisa dari fakultas pertanian mengeluarkan ijazah kedokteran. Ya, ini adalah pengakuan bentuk tazkiyah lain dari sesuatu yang sifatnya institusi pendidikan. Jadi kampusnya jelas, kampus yang memang mumpuni dalam mengajarkan ilmu syar'i, bukan kampus yang terkenal malah mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah. Ya, jadi ini salah satu bentuk tazkiyah untuk masa sekarang ini. Ima para ulama'nya atau masyayikhnya memang terus terang menyatakan memuji prestasi atau kualitas keilmuannya si fulan ini, atau dia memiliki ijazah dari perguruan atau dari ma'had, ya enggak harus perguruan tinggi, ma'had juga bisa, yang penting ma'hadnya ini memang diakui dalam mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, kita bisa memahami adanya tazkiyah ini bila mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini hidup di tengah-tengah sejumlah orang yang berilmu, dan mereka tahu kalau si fulan ini mengajarkan ilmu syar'i dan tidak ada yang mengkritisi. Ya. Ya, mengkritisi dalam artian mengkritisi dalam masalah-masalah yang usul, tidak. Kalau salah-salah ijtihad ya semua orang pasti ada. Tapi misalnya dalam masalah iman kepada al-qadha wal qadar kok enggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan itu yang dimaksud. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah menyimpang dari akidahnya ahlu sunnah atau dari manhajnya ahlu sunnah. Mereka semua tahu dia mengajarkan ilmu dan mereka tidak berkomentar. Maka ini merupakan tazkiyah secara tidak langsung, karena seorang ulama tidak boleh mendiamkan adanya orang yang menyebarkan kekeliruan dan mereka tahu kalau itu keliru, nggak boleh. Ya, ketika mereka diam, ini berarti adalah rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, kadangkala di suatu tempat hanya ada orang ini, nggak ada orang lain yang ngajarkan agama di situ, daerah pelosok. Jadi kalau kita mau pakai syarat yang pertama, lah siapa yang mau nanya? Oh, nggak ada orang ngerti agama kecuali orang ini, dia satu-satunya yang merintis dakwah di situ. Maka bagaimana kita mengetahui ilmunya ini ilmu yang layak untuk diikuti? Maka dari apa yang dia sampaikan itu sendiri. Ketika dia menyampaikan Al-Quran dan penafsirannya dari orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dia menukil hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama, atau menukil fatwa-fatwa ulama, maka ini ciri-ciri bahwasanya memang dia belajarnya benar, rujukannya jelas. Tapi kalau tidak pernah menyebutkan dari mana dia menukil penjelasan ini, tidak juga pernah menyebutkan siapa ulama yang mensyarah dengan syarah seperti itu atau yang berfatwa seperti itu, ya maka ini harus diwaspadai, ya. Jangan-jangan itu semua dari ro'yunya saja, padahal dia tinggal di daerah yang kita tidak bisa menanyakan tentang orang ini kepada orang lain. Jadi ada tiga tadi itu, imma memang diakui atau dia didiamkan oleh orang-orang yang berilmu untuk tetap mengajarkan ilmu, atau yang ketiga ilmu yang dia sampaikan itu sendiri rujukannya jelas, ya. Jadi itu masalah yang berkaitan tentang kemana kita harus belajar, kepada siapa kita harus belajar, dan siapa orang-orang yang kita harus hati-hati atau bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya walaupun wawasannya luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa lebih selektif dalam belajar agama, karena kalau sampai salah juga akibatnya fatal. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mutiara Quran saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah. Surah Al-Kafirun.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda
3: apa urgensi belajar Asmaul Husna? Yang pertama, ini adalah ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Alasannya kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling penting. Ilmu di muka bumi ini banyak. Dan dari sekian banyak ilmu itu, ada yang penting dan ada yang tidak penting. Dan ilmu yang penting-penting itu pun juga berlevel-level. Ada yang penting banget, ada yang biasa-biasa saja pentingnya. Nah, ilmu tentang Asmaul Husna inilah ilmu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena cita-cita kita semua adalah pengin masuk surga, ingin mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak akan mungkin sampai kepada cita-cita itu kecuali dengan iman dan amal saleh. Saya ulangi, cita-cita kita semuanya masuk surga, dapat ridho Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai surga dan ridho Allah tersebut kalau kita tidak memiliki iman dan amal soleh. Dan iman serta amal soleh ini tidak akan mungkin bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi, cita-cita kita semuanya adalah pengin masuk surga, mendapat ridho Allah. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh tidak akan bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah? Dari Asmaul Husna. Sehingga belajar Asmaul Husna adalah ilmu yang paling penting. Sehingga kita harus prioritaskan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Harus kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Sehingga banyak di antara ulama kita, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ini. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa mempelajari Asmaul Husna ini akan mendatangkan ketenangan batin, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, dan seterusnya. Maka ini alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Ini adalah ilmu yang paling penting. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Para ulama yang faham tentang Allah, itulah yang akan takut kepada Allah. Sehingga pengetahuan seorang hamba tentang Allah akan menghasilkan perasaan takut, perasaan cinta, perasaan rendah di hadapan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang sudah mengagungkan Allah, sudah merasa rendah di hadapan Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, maka ini akan memotivasi dia untuk mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kadang-kadang kan sering kita merasa, kenapa kok rasanya abot banget menjalankan ibadah sholat misalnya. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diminta oleh Allah akan terasa ringan. Saya kasih ilustrasi sama jenengan. Ketika jenengan sayang sekali sama istri jenengan, istri jenengan minta apa-apa, dituruti? Dituruti. Ya. Atau sebelum dulu, sebelum nikah lah. Wah, aku harap nikah karo kae, wis paling cocok pokoknya. Walaupun jenengan tinggalnya di Papua, calon istri jenengan tinggalnya di Sabang. Jenengan di Merauke, istrinya di mana? Sabang. Akan terasa ringan untuk melakukan perjalanan dari Merauke ke Sabang. Ya. Karena dorongan apa tadi? Cinta. Kenapa berat sekali jalan ke masjid? Padahal jarak antara rumah ke masjid cuma dari Sabang sama Merauke? Ya. Dari satu RT ke RT yang lain. Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya di samping masjid. Rasanya berat sekali untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena enggak kenal Allah. Enggak kenal Allah sehingga enggak cinta sama Allah. Karena enggak cinta sama Allah, akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berat. Berbeda dengan orang yang kenal Allah, dia akan cinta kepada Allah sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah akan terasa ringan untuk dijalankan dan akan menikmati ketika menjalankannya. Ini alasan yang pertama. Apa tadi? Ilmu yang paling penting.
2: Soal jawab. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, adakah urutan dalam berdoa saat berziarah kubur? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Akhwati fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan ada berdoa secara umum, ya, ada berdoa secara mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu berdoa. Dan doa disunahkan untuk berdoa untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk diri sendiri.